0: penurunan tertinggi. Justru di saat negara-negara lain harga bubuknya naik, bahkan Australia menelpon menterinya langsung meminta, ada di Rut Pupuk sekarang, meminta pupuk dari Indonesia termasuk India, Filipina, Brasil dan beberapa negara lainnya meminta tolong kepada Indonesia untuk membeli pupuk. Jadi pupuk kita alhamdulillah baik.
1: Menurut Amran, capaian tersebut tidak lepas dari kerja keras petani dan nelayan serta berbagai kebijakan pemerintah, termasuk penyederhanaan distribusi pupuk dan penguatan sektor pertanian. Dari Kabupaten Gorontalo, Tegar Hanif, Pro 3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali mengatakan kapal induk Indonesia dari Italia akan dijemput oleh 100 prajurit terbaik Angkatan Laut yang diberangkatkan pada 10 Juli mendatang ke Italia. Bobby Hosapulete melaporkan.
3: Kapal induk Indonesia GSP Garibaldi akan jemput ratusan prajurit TNI Angkatan Laut. Sedikitnya 100 prajurit pengawak pendahulu kapal induk pertama Indonesia itu akan diberangkatkan ke Italia. Menurut Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut Seskoal Kebayoran Lama Jakarta Selatan, prajurit TNI AL tersebut akan diberangkatkan ke Italia pada tanggal 10 Juli 2026 guna mempelajari pengoperasian kapal induk Giuseppe Garibaldi yang akan memperkuat militer Indonesia, terutama Matra Laut Nusantara.
4: Baik, terima kasih untuk materi dari pengajaran yang diberikan kepada para mantan siswa. Seskual ini tidak spesifik masalah operasional kapal induk ya, karena itu kan tingkatnya mungkin lebih di bawah ini, mungkin tingkat spespa ya, spesialisasi perwira ataupun di kelapa 2. Jadi yang di sini sudah terkait dengan masalah kajian operasional dan strategi. Jadi itu diajarkan sebelumnya. Tapi untuk kesiapan mengawaki kapal induk, kita menyiapkan 100 orang, nanti terdiri dari satgas dan dari pengawak pendahuluan. Nah, rencananya mudah-mudahan sih harapan kita bisa hadir ya 10 Juli sudah diberangkatkan dan bisa hadir sebelum 5 Oktober. Harapan kita, tapi kita lihat situasi nanti, perkembangan situasi seperti apa, nanti kita mengikuti saja.
5: Namanya Kari Gajah Mada Pak ya?
4: Namanya belum ditentukan, nanti kami nunggu mungkin dari Bapak Presiden atau dari Menhan akan memberikan usulan namanya. Memang salah satunya itu, salah satu usulannya. Ada Gajah Mada, ada Panglima Sudirman, ada yang lain.
6: Perbaikan berapa?
4: Waduh, itu Kementerian Pertahanan yang lebih paham ya, masalah anggaran maupun biayanya. Nah, yang penting kita siap mengawal.
3: Kapal induk Giuseppe Garibaldi merupakan hibah dari pemerintah Italia. Setelah muncul penolakan dari kelompok oposisi di Italia, Senat akhirnya memberikan lampu hijau untuk hibah kapal induk tersebut ke Indonesia. Kementerian Pertahanan menyatakan saat ini tahap hibah sudah masuk pengiriman ke Indonesia. Kemhan pun berharap proses pengiriman selesai pada tahun 2026. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Lingkungan Hidup menyegel pabrik produksi oli bekas yang telah melakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun di Kabupaten Tangerang. Sadatu Daren melaporkan selengkapnya.
7: Atas perintah dari Bapak Menteri Lingkungan Hidup, Bapak Juhur, kami melakukan penegakan hukum terhadap salah satu bidang usaha, yaitu PT BPE ya, di Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.
8: Deputi Bidang Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH Rijal Irawan beserta jajaran menyegel PT Beringin Petroleum Energi di Panongan, Kabupaten Tangerang, Perusahaan pengolahan oli bekas menjadi chemical diesel oil atau CDO ini telah melakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun. Menurut Rijal, melakukan penindakan penegakan hukum atas perintah dari Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat atas laporan dari masyarakat.
7: Kegiatan di perusahaan ini yaitu mengolah oli bekas menjadi chemical diesel oil, CDO ya, chemical diesel oil. Dari olahan itu ternyata menghasilkan beberapa pencemaran. Dan ini dalam pencemarannya sudah multidimensi. Airnya kena, udaranya kena, lahannya juga kena.
8: Salah satu pegawai PT Beringin Petroleum Energy, Dian, mengaku pabrik tempatnya bekerja beroperasi sejak 2012. Namun vakum saat COVID-19 lalu, kemudian beroperasi kembali pada 2022. Mengolah oli bekas dan dalam sebulan mencapai 8.000 ton.
9: Mengolah oli bekas menjadi bahan bakar alternatif minyak diesel.
10: Produksinya, Bu?
9: Maksudnya apa nih, Pak?
10: Apa produksinya?
9: Oh, produksinya itu kita bilangnya CDO, minyak diesel oil.
10: Berapa banyak?
9: Kurang lebih sebulannya 40-60 ribu ton.
8: Kegiatan pabrik yang tersembunyi di lingkungan padat penduduk ini mengolah oli bekas menjadi bahan bakar kimia diesel, di mana perusahaan ini menampung oli-oli bekas dari beberapa bidang usaha terkait, diolah dengan menggunakan proses yang sangat sederhana sekali. Kemudian hasil dari olahan itu ternyata menghasilkan beberapa pencemaran, baik itu udara, air yang ipalnya tidak berjalan, kemudian tanah begitu menghitam. Maka KLH memproses pelanggaran baik pidananya dan juga perdatanya, serta sengketa lingkungan hidup termasuk administrasi. Demikian, Saratu Darain, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Untuk memperkuat tata kelola profesi kedokteran hewan dan meningkatkan kualitas kesehatan hewan nasional, Konsil Veteriner Indonesia resmi diluncurkan secara nasional di Kabupaten Semarang. Eka Gunadarma dari RRI Semarang melaporkan.
11: To celebrate the launch of the Indonesia Veterinary Council, on behalf of BOA, I would like to congratulate Indonesia to all the partners involved here today.
12: Bertempat di studio Dreamlab World Media, Ungaran, Kabupaten Semarang, peluncuran National Council Veterinary Indonesia atau KVI resmi digelar pada Sabtu siang. Pembentukan KVI merupakan hasil kolaborasi lintas sektor yang bertujuan memenuhi tata kelola profesi veteriner berstandar internasional yang direkomendasikan oleh World Organization for Animal Health atau WOAH. Direktur Kesehatan Hewan Ditjen PKH Dr. Hendra Wibawa menegaskan, pemerintah berkomitmen penuh memberikan payung regulasi yang kuat demi mendukung eksistensi lembaga independen ini. Selain berfokus pada standarisasi kompetensi, KVI juga dirancang sebagai tempat pengaduan resmi bagi masyarakat terkait pelayanan publik yang diberikan oleh dokter hewan maupun para profesional di lapangan.
13: Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan akan mendukung melalui penyusunan RUU Kedokteran Hewan ataupun revisi Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Konsil Veteriner Indonesia akan menjadi tempat yang bisa kita gunakan untuk mengadu terkait layanan publik yang telah diberikan oleh dokter hewan ataupun para profesional. Dan ini adalah menjadi tanggung jawab kita sebagai profesi untuk menjaga layanan kesehatan hewan secara paripurna dan profesional.
12: Melalui peluncuran nasional ini, KVI siap memperkuat program prioritas periode 2026-2027, termasuk penguatan sinergi lintas sektor dalam kerangka One Health, guna memproteksi masyarakat dari ancaman penyakit zoonosis. Sementara itu, pembina KVI, Dr. Rahmat Syah, menitipkan pesan mendalam kepada seluruh jajaran pengurus KVI yang baru terbentuk. Ia mengimbau agar para pengurus berfokus pada kerja nyata yang berintegritas tanpa perlu mencari popularitas semata.
14: Dan saya mohon, saya ada tulisan sedikit dan mengingatkan, banyak orang bisa memberi contoh, tapi sedikit sekali orang yang bisa dijadikan contoh. Kita selalu bilang, wah ini, tapi ya kita cool aja kalau ngerjakan suatu yang nilai di atas.
12: Melalui komitmen dan sinergi kokoh seluruh pemangku kepentingan, KVI kini siap mengawasi ekosistem kesehatan hewan nasional menjadi lebih paripurna dan profesional. Dari Semarang, Eka melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: D- Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan.

0: Sebanyak 360 jamaah haji dan petugas yang tergabung dalam kelompok terbang 15 asal Kabupaten Deli Serdang, dini hari tadi sekitar pukul 01.40 waktu Indonesia Barat, tiba di Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang, untuk selanjutnya melakukan prosesi seremoni di Asrama Haji Medan sebelum diberangkatkan ke daerah asal. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Deli Serdang, Nur Lela, menyebut seluruh jamaah dalam kondisi sehat walafiat. Dalam kelompok terbang 15 ini, satu jamaah masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Arab Saudi. Sebelumnya, Ketua PPIH Debarkasi Medan Julkipli Sitorus mengajak agar seluruh jemaah haji asal Provinsi Sumatera Utara yang selesai melaksanakan ibadah haji dan kembali ke tanah air diharapkan dapat menjadi teladan di lingkungan masing-masing dengan menebarkan kemaslahatan, meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta terus berbagi dengan sesama. Dan itulah salah satu tanda haji yang mabrur dan haja yang mabruroh.
1: Tapi ya Bapak Ibu, kami ingatkan bahwa ibadah haji belum selesai ketika kita pulang dari tanah suci. Sesungguhnya ibadah itu adalah sepanjang hayat. Selama kita hidup, maka ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh berhenti. Oleh karena itu, apa yang sudah kita lakukan selama berhaji, doa, zikir, ketaatan, amalan, ibadah, kedekatan diri kita kepada Allah, itu terus Bapak dan Ibu tunjukkan. Itulah sesungguhnya yang menjadi bukti bahwa kita menjadi haji yang mabrur.
0: Proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Medan memasuki tahap akhir dengan tibanya kelompok terbang 15 di Bandara Internasional Kuala Namu pada Jumat 19 Juni 2026 dini hari tadi. Dan kini hanya menyisakan dua kelompok terbang lagi yang masih berada di Arab Saudi. Suyanto Stepu melaporkan.
2: Dua jemaah haji Kabupaten Wajo masih dirawat di Arab Saudi. Pemerintah daerah memastikan kepulangan pada kloter berikutnya. Aan Ariska Febriansyah dari RRI Makassar melaporkan selengkapnya. Aan.
3: Pemerintah Kabupaten Wajo memastikan jemaah haji asal daerah tersebut yang saat ini masih menjalani perawatan di Arab Saudi tetap akan dipulangkan ke tanah air setelah kondisi kesehatan dinyatakan baik dan layak terbang. Kepala Bagian Kesra Kabupaten Wajo M. Arwes mengatakan, jemaah yang tertunda kepulangannya tidak perlu khawatir karena pemerintah tetap menyiapkan skema pemulangan melalui kloter berikutnya. Menurutnya, Kabupaten Wajo masih memiliki 3 kloter pemulangan yang akan datang. Dengan demikian, jemaah yang masih sakit atau masih dalam perawatan di Arab Saudi dapat diikutsertakan pada jadwal pemulangan selanjutnya setelah mendapatkan izin medis.
4: Yang masih dirawat akan dipulangkan nanti kalau sudah memang kesehatannya mulai akan dipulangkan melalui kloter selanjutnya. Wajo kan masih ada 3 kloter ya, jadi mungkin kloter yang akan datang ini akan dipulangkan melalui kloter selanjutnya ya, masih sakit. Itu setiap saat karena ini sudah berintah pimpinan kami Bupati agar memberikan pelayanan yang terbaik. Kami bersama dengan teman-teman dari Kementerian Haji, kemudian KBH masing-masing. Itu setiap saat kami selalu koordinasi akan membantu terus, akan kami mengawal ini.
3: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Wilayah Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Iqbal Ismail mengatakan, untuk jemaah yang masih berada di Arab Saudi, khususnya bagi mereka yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit, untuk kepulangannya akan terus dilakukan pemantauan. Iqbal Ismail juga menyebut, jika pihak KJRI dan Kementerian Haji Pusat akan mengawal jemaah yang masih berada di Arab Saudi hingga layak terbang dan akan dipulangkan ke tanah air.
5: Masih ada jemaah yang belum layak terbang pulangkan. Tim kami dari KJRI dan Kementerian Haji Pusat akan mengawal teman-teman tersebut sampai layak terbang dan dipulangkan.
3: Pemerintah daerah sendiri terus memberikan perhatian penuh terhadap kondisi jemaah yang masih dalam melakukan kondisi perawatan di Arab Saudi. Koordinasi intensif terus dilakukan bersama petugas Kementerian Agama, Kementerian Haji dan Umrah, dan kelompok bimbingan ibadah haji KBIH guna memastikan pelayanan berjalan maksimal. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Anariska RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita

0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Israel dan Hezbollah dilaporkan telah menyepakati gencatan senjata setelah beberapa hari terakhir terjadi eskalasi pertempuran di Lebanon Selatan. Seorang pejabat Amerika Serikat mengatakan kesepakatan itu tercapai di tengah meningkatnya kekhawatiran atas bentrokan yang terus berlanjut di Lebanon. Dan dikatakan pula bahwa eskalasi tersebut berpotensi mengganggu implementasi nota kesepahaman yang telah disepakati antara Amerika Serikat dan Iran. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, persaingan grup F Piala Dunia 2026 semakin memanas dari Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim nasional Belanda tampil impresif dan berpesta gol saat menghadapi Swedia dengan skor 5-1. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Senpi Hilmansyah.
1: Kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.
2: Menghundurkan lagi bola ke depan. Masuk, saudara-saudara.
3: Geser ke, ada Dumfries langsung ke dalam tengah. Oh, gol!
2: Pemain Swedia lepas tendangan, gol!
4: Belanda meraih kemenangan meyakinkan 5 gol berbanding 1 atas Swedia pada pertandingan kedua grup F Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat tengah malam tadi waktu Indonesia Barat. Hasil ini membawa The Orange mengambil alih puncak klasemen grup sekaligus membuka peluang besar menuju babak gugur. Belanda pun langsung menekan sejak menit awal. Brian Bobby menjadi bintang pada babak pertama setelah mencetak 2 gol cepat yang membuat Swedia kesulitan mengembangkan permainan. Memasuki paruh kedua, Cody Gakpo menambah 2 gol lagi sebelum Crencesio Summerfield melengkapi pesta gol Belanda menjelang akhir pertandingan. Sedangkan satu-satunya gol balasan Swedia dicetak oleh Anthony Elanga. Setelah pertandingan, pelatih Belanda Ronald Koeman mengaku puas dengan respon anak asuhannya setelah sebelumnya hanya bermain imbang melawan Jepang pada laga pembuka.
5: Tentu saja kami ingin memenangkan setiap pertandingan dan ketika memulai turnamen, kami ingin mengawalinya dengan kemenangan. Itu membuat tim lebih tenang, jadi memang ada sedikit tekanan lebih untuk memenangkan laga ini, karena kalau tidak semuanya akan bergantung pada pertandingan terakhir.
4: Sebaliknya pelatih Swedia Graham Potter mengakui timnya kalah kelas dari Belanda. Menurut Potter, tim oranye tampil lebih efektif terutama dalam memanfaatkan ruang di sisi lapang.
5: Ya, jelas sangat kecewa dengan hasilnya. Itu pertandingan yang sangat sulit untuk dianalisis. Saya pikir kami melakukan banyak hal bagus di pertandingan itu. Dalam menyerang, kami punya beberapa peluang, tapi jelas secara defensif tidak.
4: Sementara itu, kemenangan telak ini membuat Belanda berada dalam posisi sangat menguntungkan untuk lolos ke babak 32 besar. Sedangkan Swedia harus berjuang pada pertandingan terakhir fase grup demi menjaga peluang melangkah ke fase berikutnya. Dari Jakarta, Sentil Hamsa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian, kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Ya, pendengar, terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan kembali ya. Dan mudah-mudahan ini bisa diminimalisir karena banyak sekali hal-hal kriminal yang terjadi akhir-akhir ini ya. Di antaranya adalah peristiwa ojol. Nah, ini ojol yang tewas akibat kecelakaan di Jalan Pasteur. Nah, ini karena ketidakhati-hatian juga ya, menimpa seorang driver ojek online berinisial LH 57 tahun yang meninggal dunia, terjadi di ruas Jalan Dr. Junjunan, Kelurahan Sukabunga, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, Rabu 17 Juni 2026 pukul 14.20. Dan hasil analisis awal kepolisian berhasil mengungkap penyebab kecelakaan driver ojol yang oleng dan jatuh ke aspal Jalan Pasteur, tertabrak bis hingga meninggal dunia. Penyebab kecelakaan ini menurut hasil analisis unit Gakum Satlantas Polrestabes Bandung yang diterimanya menunjukkan bahwa kecelakaan bermula ketika pengendara sepeda motor melaju dari arah barat menuju timur dan berusaha menyalip ke kendaraan lain. Nah, ini hal-hal yang memang kadang-kadang kita tidak bisa memprediksinya seperti itu ya. Jadi memang lebih baik kalau kita menyusul itu betul-betul harus safe dari sisi manapun, dan juga kita lihat jalannya seperti apa, apakah jalannya baik atau jalan yang berlubang sehingga bisa menyebabkan pengendara kehilangan kendali dan terjatuh.
1: Bandung pagi ini.

0: Hei, jangan buang sampah sembarangan. Malah lari. Hei, berhenti. Mau lari kemana kamu?
1: Ampun, Pak, ampun.
0: Tidak ada ampun bagi orang yang sudah menyebabkan banjir. Masa kamu tidak tahu kalau buang sampah ke sungai itu bisa menyebabkan aliran sungai jadi mampet, akibatnya jadi banjir.
1: Sumpah, yang saya buang kan hanya sedikit.
0: Hanya sedikit itu satu hari. Kalau setiap hari, coba kamu lihat, sungai jadi kotor, aliran airnya jadi tidak lancar. Kalau sudah begini, apa akibatnya?
2: Tidak membuang sampah ke sungai berarti Anda warga yang baik.
3: Persaingan Grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara. Sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 21 Juni 2026, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Mulyana, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Garut, mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI lebih jaya dan lebih dihati masyarakat Indonesia.

Tahukah Anda? Perubahan iklim tidak hanya berdampak pada kelangsungan hidup manusia saja, ternyata bisa berdampak negatif bagi hewan-hewan. Ancaman perubahan iklim terasa nyata dan bisa mengakibatkan temperatur bumi bertambah panas. Kenaikan suhu global yang terus meningkat tentu akan meningkatkan konsekuensi yang serius bagi manusia dan hewan. Staghorn coral adalah terumbu karang yang populasinya turun drastis. Hal ini dikarenakan terjadinya pengurangan terumbu karang secara global serta meningkatnya CO2. Maka dari itu, berkurangnya terumbu karang akan terjadi lebih cepat. Degradasi terumbu karang akan berdampak meningkatnya pengasaman laut, juga pemanasan terus-menerus akibat perubahan iklim sehingga mengancam kerusakan ekosistem laut. Berkurangnya es laut di Arktik yang menjadi habitat beruang kutub utara terancam punah. Musim panas yang lebih lama dan hangat menyebabkan sebagian samudra Arktik kehilangan es untuk waktu yang lama. Kondisi ini menyebabkan beruang kutub kesulitan mendapatkan mangsa utama mereka seperti anjing laut. Perubahan iklim ternyata bisa mempengaruhi ekosistem orang utan. Habitat orang utan menyusut karena meningkatnya suhu dan perubahan curah hujan. Perubahan iklim sangat mempengaruhi sumber ketersediaan makanan orang utan. Kekeringan adalah masalah bagi bayi gajah karena sangat sensitif dengan temperatur tinggi. Gajah rentan terhadap panas dan sengatan sinar matahari. Selain itu, mereka juga membutuhkan air setiap hari. Kekeringan sangat mempengaruhi peningkatan angka kematian gajah sehingga membuatnya lebih sulit bereproduksi. Maka dari itu, gajah terancam punah karena adanya kekeringan yang menjadi dampak perubahan iklim. Mari jaga keberagaman hayati dan selamatkan satwa langka dari dampak perubahan iklim saat ini.

0: Bandung pagi ini.
1: Promo libur sekolah di mana PT KAI ini diskon 30% tiket kereta berbagai rute, berlaku pada kereta api apa saja khususnya di Daop 2 Bandung. Terkait itu kita sudah tersambung juga dengan manajer Humas KAI Daop 2 Bandung, Bapak Kuswardoyo.
2: Jadi untuk masa libur sekolah, pemerintah mengarahkan kepada KAI salah satunya sebagai salah satu penyedia moda transportasi untuk bisa menghadirkan diskon 30% untuk pengguna kereta api ekonomi komersial. Jadi diskon ini nanti mulai berlaku untuk perjalanan tanggal 20 Juni sampai dengan 5 Juli 2026 ini. Kalau pembelian tiket sudah kami mulai tanggal 6 Juni, jadi tentunya semua pengguna jasa kereta api bisa segera untuk melakukan pemesanan tiket perjalanan yang mereka inginkan. Tentunya harapannya kalau mereka memesan lebih cepat, tanggal-tanggal favorit mereka tidak akan keburu diambil orang lain. Kalau sampai dengan hari ini, kita lihat selama masa libur ya, 20 Juni sampai dengan nanti tanggal 5 Juli, sudah lebih kurang ada sekitar 30 ribuan lah tiket yang sudah dimiliki oleh pengguna jasa kereta api. Kalau misalnya favorit memang masih ke arah Jawa Tengah, Yogyakarta, dan juga ada beberapa yang ke arah Jakarta. Pemesanan tiket itu memang sebaiknya dilakukan secara online melalui sejumlah aplikasi yang memang sudah ada, salah satunya Akses by KAI. Kalau mau membeli secara offline, tentunya ini masih dalam kondisi dapat atau tidak. Karena kita tahu yang namanya offline itu kan dia 2 jam sebelum keberangkatan, tiket go show dia bisa beli di sana. Tapi kemungkinan untuk mendapatkannya sangat sedikit. Karena memang kalau kita tahu saat ini pengguna jasa kereta api sudah lebih dari 90% menggunakan jasa pembeliannya dari online tersebut. Tarif promo ini kan tujuannya salah satunya adalah memberikan kesempatan untuk pengguna jasa kereta tapi bisa menikmati masa liburan dengan tarif yang lebih terjangkau. Yang perlu diperhatikan adalah, pertama, pastikan identitas dan jadwal perjalanannya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Saat entry data jangan sampai terlewat ataupun salah memasukkan kedua data tersebut. Kemudian adalah, semakin cepat semakin baik dan semakin besar kesempatan untuk mendapatkan tiket itu. Dan satu hal lagi yang pasti, jangan percaya kepada siapapun yang menginformasikan bisa menyediakan tiket perjalanan untuk tanggal-tanggal tertentu yang pada umumnya sudah cepat habis. Pastikan hanya beli dari aplikasi-aplikasi yang resmi atau bahkan bisa melalui merchant-merchant lain yang sudah bekerja sama dengan kereta api.

Ya, pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Barat memutuskan jadwal pelaksanaan kegiatan resmi nonton bareng pertandingan sepak bola dalam ajang Piala Dunia FIFA 2026 tidak dilaksanakan sejak awal pertandingan dimulai. Jadi Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengatakan Pemprov akan memfasilitasi kegiatan nonton bareng Piala Dunia 2026 saat turnamen sepak bola akbar tersebut sudah memasuki babak semifinal. Alasannya akan menggelar nobar Piala Dunia 2026 ini dimulai pada babak semifinal karena fase grup dinilai belum cukup untuk mendongkrak antusiasme massa secara maksimal untuk menonton turnamen sepak bola yang diikuti oleh 48 negara peserta tersebut.

0: Bandung pagi ini.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
0: Trivia Pildun RRI.
1: Pada Piala Dunia 2026, jumlah peserta resmi bertambah menjadi 48 tim. Ini menjadi jumlah terbesar sepanjang sejarah Piala Dunia yang sebelumnya hanya diikuti oleh 32 negara saja. Artinya ada tambahan 16 tim baru dan lebih banyak negara memiliki kesempatan untuk tampil di panggung sepak bola dunia. Jika menengok ke belakang, Piala Dunia pertama pada tahun 1930 bahkan hanya diikuti oleh 13 tim saja. Perubahan ini menunjukkan bahwa sepak bola terus berkembang dan Piala Dunia menjadi semakin terbuka untuk seluruh dunia.
2: NNI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Persaingan Grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara, sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 11 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, pendengar, sesaat lagi Anda bisa menyimak feature dengan judul Batu Quran.
1: Bandung Pagi Ini.

Batu Quran merupakan salah satu destinasi wisata religius di Kabupaten Pandeglang, Banten. Situs berupa kolam tersebut terletak di kaki Gunung Karang, tepatnya kurang lebih 300 meter dari kawasan wisata pemandian alam Cikoromoy, Desa Kadu, Bumbang, Kecamatan Cimanuk. Disebut Batu Quran karena di tempat tersebut terdapat batu besar yang bertuliskan Al-Quran. Batu tersebut konon menghalangi atau menutupi sumber air yang terus keluar dari dalam tanah.

0: peninggalan batu yang bertulis Al-Quran tersebut dijadikan media penyebaran Islam pada masa itu agar penduduk di sekitar Gunung Pulau Sari mau memeluk agama Islam. Di samping bernilai wisata, sejarah batu Quran juga banyak dikunjungi orang untuk menikmati kejernihan mata air yang keluar dari kolam yang di dasarnya terdapat batu bertuliskan Al-Quran tersebut. Nama Cibulakan, yaitu bahasa Sunda dari kata ci berarti air, dan bulak berarti pancar atau memancar. Jadi Cibulakan berarti air yang memancar. Menurut cerita, lokasi di mana batu Quran ini dahulu diyakini adalah pijakan kaki Syekh Maulana Mansur ketika hendak pergi berhaji ke Tanah Suci Mekah. Dengan membaca basmalah, sampailah beliau ke Tanah Suci Mekah. Ketika Syekh Maulana Mansur pulang dari Mekah, dia muncul di suatu mata air yang terdapat di daerah Cibulakan, Banten. Mata air tersebut memancur sangat deras. Lalu Syekh Mansyuruddin mengambil Al-Quran untuk menghentikan laju mata air yang memancur deras tersebut. Hingga akhirnya pancaran air tersebut dapat dihentikan dan Al-Quran tersebut berubah menjadi sebuah batu. Berikut penuturan pengurus dan penjaga pemandian Tubagus Didi Sabarudin.
1: Sumber Patilasan bekas perjalanan Syekh Maulana Mansuruddin. Pertama-tama saya sudah menyiarkan agama Islam di daerah ini. Sudah beres menyiarkan agama Islamnya, dia berangkat haji. Niat bismillah dulu ke Mekah. Terus beres menunaikan ibadah haji na uihna tenggelam dari jam-jam dulu sesar dasar bumi muncul di mana? Di sumber tujuh di Gunung Karang. Di memoncongnya sekali di Kabupaten Panegang di kuburan Jagarasa. Kunaon disebut sumber tujuh? Dikarenakan saya masih hidup berharta merupakan benda dari jam-jam itu. Sudah tujuh kali muncul saya masuk ini baru bertanya, benda apa kamu dan bangsa apa kamu? Dia jawab, saya bangsa emas. Kalau muncul saya ke dunia pasti paling mahal harganya, kata Mas Ibu. Saya masuk Rudin bukan mencari harta benda, mau menyerang agama Islam tidak tergoda. Tenggelam lainnya sari bumi muncul di kubah itu, yang dipuji, yang digebok, yang diambil airnya. Namanya Cibulakan batu Quran. Ci itu air, bulak-bulak besar, meletus tempat lapak, meletus tempat ibu, airnya tidak tertampung. Dikarenakan dari menjauhkan, ditutup sama sensor ini, sama benar ada di situ, bukan kecilan malah meluap besar.
0: Banyak masyarakat yang datang ke wisata ini karena sebuah mitosnya yang dinilai sangat tidak masuk akal. Konon batu Quran menyimpan mitos yang unik, di mana banyak yang meyakini bahwa terdapat sebuah saluran mata air yang menjadi pintu teleportasi langsung ke kota Mekah, Arab Saudi. Sekilas terdengar aneh dan tak masuk akal memang. Akan tetapi banyak yang meyakini bahwa batu Quran ini pernah menjadi pintu para sesepuh Banten, dalam hal ini para sultan dan syekh, untuk pergi ke kota suci Mekah untuk bersilaturahmi. Secara letak dan kondisi, mata air batu Quran memang memiliki kualitas air yang jernih karena menjadi saluran air langsung dari Gunung Karang. Namun menurut mitosnya, mata air tersebut ditutup oleh leluhur Banten agar tidak ada yang menyalahgunakan di masa depan. Sehingga terciptalah sebuah kolam air jernih dengan seonggok batu di tengahnya. Selain itu, terdapat juga mitos bahwa jika seseorang mampu mengelilingi batu tersebut sebanyak 7 putaran dengan berenang, maka konon katanya segala harapannya akan terkabul.

Semula, pemandian batu Quran ini hanya pemandian biasa. Namun pada sekitar tahun 2003-an, mulai dibangun dan dirapikan dengan membuat menara dan masjid di sekitar pemandian. Pemandian Batu Quran merupakan salah satu tempat wisata yang ramai dikunjungi oleh wisatawan. Karena ramai, maka penduduk sekitar membuka warung dan menjual sejumlah kebutuhan bagi peziarah. Beberapa warga menjual makanan khas Pandeglang yang bisa dibeli pengunjung sebagai buah tangan. Beberapa makanan khas itu misalnya keripik sukun, keripik kulit melinjo, kolang-kaling, asam kuranji, ceplis, emping melinjo, dan lain-lain.

Dalam catatan sejarah, awal mula munculnya pemandian batu Quran terkait erat dengan Syekh Maulana Mansur, ulama Banten yang terkenal di abad ke-15. Konon lokasi di mana batu Quran ini dahulu diyakini adalah pijakan kaki Syekh Maulana Mansur ketika hendak pergi berhaji ke tanah suci Mekah. Dengan membaca basmalah, sampailah beliau ke tanah suci Mekah. Ketika Syekh Maulana Mansur pulang dari Mekah, dia muncul bersama dengan air dari tanah yang tidak berhenti mengucur.

0: Lihat dan dibaca dengan mata batin. Diyakini hanya orang dengan hati dan jiwa yang bersih bisa melihat tulisan Al-Quran pada batunya. Itu pun terlebih dahulu harus melakukan beberapa proses ritual dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti berpuasa, sholat, zikir, dan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Saya masuk ini munajat kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala, sembah yang dua rakaat di sini. Sudah ada sembah yang dua rakaat, ada isyarah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Qur'an oleh-oleh dari Mekah sujud ke lembah tersebut. Dan dia suruh Qur'an hilang, ada batu dinamakan batu Qur'an. Kalau sudah beres untuk lubang tersebut, kau kasih ini dititipkan untuk bawa besar aja ke kakek saya. Kenapa dititipkan? Dikarenakan bininya meninggal. Yang di sini namanya Buyut Sari Inten. Buyut Sari Inten putra dan melancar. Dan melancar agamanya budak. Diperan secara kasar lebih kasar, suruh masuk agama kita nggak ikut. Diharus sampai ditik anaknya menurut agama kita. Tetap dia budak. Kenapa harus Islamnya? Waktu dia ambil satu maut, pada bahasa sahabat. Makom di samping sendirian agama lain. Atau sedikit lagi ya. Nah sudah beres diserahkan ini di sini. Saya masuk itu meneruskan perjalanan dia lagi. Nolong sasar bumi muncul di mana? Di Cekadu. Di sekali itu menyerbi agama Islam lagi. Lama kelamaan di sana sampai buka pesantren besar-besaran di sana. Sampai kenala jodohnya amak didiknya. Namanya Ratu Jamilah putra si Asdal Caringi. Nah segitu cerita dari baca Al-Quran secara globalnya. Ditutup wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Selain itu, ada versi yang menyatakan bahwa batu Quran adalah replika dari batu Quran yang ada di Sang Hyang Sirah, Taman Nasional Ujung Kulon, yang berkaitan erat dengan sejarah Sayyidina Ali Prabu Kian Santang dan Prabu Munding Wangi. Dikisahkan bahwa Prabu Kian Santang belajar agama Islam di Tanah Suci Mekah pada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Setibanya kembali di Tanah Pasundan, Prabu Kian Santang kemudian ke Gunung Suci Garut, Jawa Barat, dan dikenal dengan sebutan Sunan Rahmat Suci. Namun untuk lebih mengetahui ajaran Islam mengenai khitan, maka Prabu Kian Santang menyuruh utusannya untuk belajar kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib di Jazirah Arab. Diceritakan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib kemudian pergi ke Nusantara atau Pasundan untuk menyerahkan kitab suci Al-Quran kepada Prabu Kian Santang. Tetapi Kian Santang telah meninggalkan tempat tersebut dan pergi menemui Prabu Munding Wangi yang telah tilem di Sang Hyang Sirah Ujung Kulon. Selanjutnya Sayyidina Ali mohon diri, tapi sebelumnya sholat terlebih dahulu di atas batu karang yang sekarang sering disebut Masjid Sayyidina Ali. Konon dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sayyidina Ali langsung menghilang entah kemana. Mungkin kembali ke Jazirah Arab. Peristiwa batu Quran ini beberapa abad kemudian diketahui oleh Syekh Maulana Mansur berdasarkan ilham yang didapatinya dari hasil tirakat. Segeralah Syekh Maulana Mansur berangkat ke Sang Hyang Sirah. Betapa kagumnya Syekh Maulana Mansur melihat kebesaran Allah lewat mukjizat batu Quran, di mana dari air kolam yang bening terlihat dengan jelas tulisan batu karang yang menyerupai tulisan Al-Quran. Karena jauhnya jarak Sang Hyang Sirah dan membutuhkan waktu dan energi yang luar biasa, maka untuk memudahkan anak cucu ataupun umat Islam yang ingin melihat batu Quran, maka dibuatlah replika batu Quran dengan lengkap sumur tujuhnya di Cibulakan, Kabupaten Pandeglang. Saat ini, air kolam di lokasi pemandian batu Quran banyak dipercaya dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Konon dengan cara melakukan ritual mandi di batu Quran, seseorang diyakini tetap awet muda dan memiliki pancaran aura yang mempesona. Selain itu, bagi yang bisa menyelam dan berenang sambil mengitari batu Quran sebanyak 7 kali, diyakini permintaannya akan terkabul, baik itu jodoh maupun

Cerita di balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der in Dische Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.

Kebersihan adalah salah satu manfaat yang bisa dipetik ketika kita membuang sampah dengan benar. Membuang sampah tidak hanya untuk menjaga kebersihan, namun mencegah terjadinya bencana banjir. Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan, terhindar dari beragam penyakit yang mengintai, menjaga bau tak sedap, sampah bisa didaur ulang, menjadi teladan untuk orang lain. Sebab kebiasaan ini merupakan tindakan terpuji yang dapat ditiru oleh orang lain di sekitar lingkungan Anda. Semakin banyak orang membuang sampah pada tempatnya, semakin besar juga kebersihan lingkungan terjaga. Mari membuang sampah pada tempatnya.

Saudara-saudari pendengar terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam acara siaran rohani agama Katolik. Dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan siaran ulang khotbah perayaan Ekaristi Misa Minggu Paskah keempat dengan tema Menjadi Gembala yang Baik bersama Monsinyur Antonio Subianto Bunyamin OSC. Semoga tidak mengurangi makna dan pesan yang disampaikan. Mari kita simak bersama.

Pada suatu hari Yesus bersabda, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Tidak seorang pun akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Tidak seorang pun dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu."

Saudara-saudari yang terkasih, hari Minggu Paskah keempat disebut Minggu Gembala yang Baik, atau kita kenal dengan Minggu Panggilan. Maka bacaan-bacaan pada hari Minggu Paskah A, B, C selalu diambil dari Yohanes, itu tentang penjelasan tentang Yesus sebagai Gembala yang Baik. 10:1-10, lalu 11-18, dan yang sekarang kita bacakan Yohanes 10:27-30. Kita diajak untuk mengenal Sang Gembala Baik, mendengarkan, bukan hanya mendengarkan, tetapi yang jauh lebih penting setelah mendengarkan adalah mengikuti. Dan pada hari ini juga kita diajak untuk menjadi domba yang baik, yaitu umat Allah yang mempercayakan diri sepenuhnya kepada kasih Sang Gembala yang Baik. Bagaimana mungkin kita bisa menjadi gembala yang baik bagi sesama yang dipercayakan Tuhan kepada kita kalau kita tidak pernah bisa menjadi domba yang baik? Tuhan mempercayakan kepada kita banyak orang untuk kita gembalakan, entah sebagai imam, orang tua, guru, pemerintah, pelayan publik, atau fungsi-fungsi lain yang bertanggung jawab terhadap sejumlah orang.

Saudara-saudari yang terkasih, pada minggu panggilan ke-59 hari ini, dalam pesannya yang berjudul "Dipanggil untuk Membangun Keluarga Manusia", Sri Paus Fransiskus mengajak kita untuk merenungkan panggilan dalam arti dan konteks yang lebih luas, yaitu menjadi gereja umat Allah, baik imam maupun awam, yang berjalan bersama, bersekutu, berkomunitas, berpartisipasi, dan berbagi, karena mendengarkan Tuhan dan mendengarkan dunia, kebutuhan dunia. Kita dipanggil untuk menjadi satu keluarga bersama yang saling mengasihi, karena Allah telah menatap kita dengan penuh kasih. Tatapan kasih Tuhan selalu menjumpai kita, menyentuh, membebaskan, dan mengubah kita menjadi pribadi yang baru, pribadi yang lebih baik. Untuk itu kita perlu mendengarkan Allah yang melihat apa yang baik dalam hidup kita. Sebagaimana kata Sri Paus Fransiskus, dalam diri wanita muda Nazaret, dia melihat Bunda Allah. Dalam diri Simon si nelayan, dia melihat Petrus, si batu karang tempat ia membangun gerejanya. Dalam diri Lewi, seorang pemungut cukai, dia mengenali rasul dan pengarang Injil, Matius. Dan pada Paulus, seorang penganiaya yang kejam terhadap orang-orang Kristen, dia melihat rasul Paulus, rasul bagi orang-orang bukan Yahudi. Ia melihat apa di dalam diri kita. Maka kalau Tuhan menjumpai kita, memandang kita, melihat apa dalam diri kita, mau membawa kemana Tuhan? Sang Gembala baik meminta kita bukan sekedar mendengarkan, maka mengikutinya, karena ia mau membawa kita ke tempat di mana Tuhan melihat sesuatu yang baik di dalam diri kita. Saudara-saudari yang terkasih, orang-orang Farisi yang terhormat dan ahli kitab suci yang bermartabat di hadapan jemaatnya, yang seharusnya tahu akan kedatangan Putra Allah, ternyata tidak mengenal Yesus, Putra Allah Sang Gembala Baik, hingga tidak mendengarkan ajarannya. Malah mereka menolaknya. Kalau mereka itu adalah domba-domba Allah, pasti mereka akan mengenal dan mendengarkan Yesus, Gembala Baik yang diutus Allah untuk mengantar mereka ke padang rumput yang hijau. Tapi sayang, mereka tidak mendengar. Maka kata Yesus, domba-dombaku mengenal aku, ia akan mendengarkan aku dan mengikuti aku. Yesus memberi jaminan yang paling dicari manusia kalau mendengarkan dan mengikutinya, yaitu kehidupan kekal yang adalah kebahagiaan kini, di sini, dan keselamatan nanti. Mereka yang mengikutinya akan mengalami kesejahteraan bagi domba-domba yang merumput di padang hijau dengan aman dan nyaman, sebagai satu kawanan, satu komunitas, satu keluarga damai sejahtera, sebagaimana digambarkan dalam Mazmur 23 tentang gembala yang baik.

Saudara-saudara yang terkasih, apakah kita sungguh mengenal Allah? Karena Yesus berkata, barang siapa mengenal aku, ia akan mendengarkan aku dan mengikut. Tanda orang yang mengenal Allah, mengenal Tuhan Yesus secara baik dan benar adalah mendengarkan dan mengikutinya, taat serta mencintainya. Allah menyediakan masa depan yang baik bagi kita kalau kita mendengarkan dan mengikutinya. Di lain pihak, kita diajak juga untuk menjadi gembala yang baik bagi semua orang yang dipercayakan pada kita dengan mengasihi mereka seperti gembala yang baik mengasihi kita, dengan menatap mereka seperti gembala yang baik menatap kita, dengan melihat sesuatu yang baik di dalam diri mereka seperti Tuhan melihat yang baik di dalam diri kita. Bapa Suci menulis pepatah dari timur jauh bahwa orang bijak pada telur dapat melihat seekor elang. Pada sebiji benih, ia melihat sekilas sebuah pohon besar. Pada orang berdosa, ia melihat orang kudus. Begitulah tuh cara Tuhan melihat kita. Dalam diri kita masing-masing, Dia melihat potensi tertentu yang terkadang tanpa kita sadari, dan sepanjang hidup Dia bekerja tanpa lelah sehingga kita dapat menempatkan potensi kita dan mengembangkannya, bukan hanya untuk kepentingan kita sendiri tetapi untuk kepentingan bersama. Pada hari Minggu panggilan ini juga Allah menatap secara khusus para pemuda dan pemudi untuk mengikuti panggilan khusus menjadi rohaniwan, biarawan, dan biarawati. Dan para orang tua dipanggil untuk menggembalakan mereka dan menyiapkan mereka agar dapat menjadi gembala yang baik. Demikianlah seorang pengrajin melihat di balik tanah liat ada guci yang indah. Di balik kayu ada hiasan kayu yang luar biasa. Di balik besi, perak, ada ukiran yang luar biasa. Apa yang kita lihat dalam diri anak-anak kita? Potensi apa? Apa yang kita lihat di tengah umat? Apa yang kita lihat dalam diri imam? Sesuatu yang luar biasa. Apa yang kita lihat juga pada orang tua kita, rekan sekerja, sahabat dan teman yang ada. Mari kita menggunakan mata Tuhan, menatap dengan penuh kasih dan membantu mengembangkan apa yang masih tersembunyi dalam diri seseorang dan kita kembangkan. Tuhan melihat apa yang baik di dalam diri kita. Semoga kita melihat kebaikan dalam diri kita sendiri dan dalam diri mereka yang berada dalam tanggung jawab kita. Demi terbangunnya keluarga manusia yang mendengarkan dan mengikuti Allah. Mari kita menjadi gembala yang baik bagi sesama yang dipercayakan kepada Tuhan. Sebelumnya, mari kita menjadi domba umat Allah yang baik, yang mendengarkan dan mengikuti suara Tuhan.

Pendengar terkasih, sampai di sini dulu kami bersama Anda. Kita jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Semoga Sabda Allah senantiasa membimbing dan menyertai langkah hidup kita, kini dan sepanjang masa.

Saudara-saudari pendengar terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Kami akan mempersembahkan renungan berupa Sabda Mutiara. Tema yang akan kita renungkan kali ini, Maria Santa Pelindung Umat Beriman. Selamat mendengarkan.

0: Pada awal mula perjanjian baru, berdirilah Maria, santa pelindung para beriman. Di desa Nazaret, seorang perawan berdoa dan mengalami sesuatu yang menjungkir balikan hidupnya. Terdengarlah suara malaikat.
1: Salam Maria, engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi.
0: Dan Maria berpikir,
2: aku belum bersuami.
0: Tapi malaikat menjawab,
1: Roh Kudus akan menaungi engkau, bagi Allah tak ada yang mustahil.
0: Nah, sekarang kita harus berpikir sebentar. Maria dididik dalam agama Yahudi. Itulah agama Tuhan yang Maha Esa. Tapi Tuhan itu begitu jauh. Dia hadir dalam bait Allah Yerusalem, terpisah dari umatnya oleh suatu tirai raksasa. Kemuliaan Allah itu begitu besar sehingga menakutkan. Di Gunung Sinai, Nabi Musa berdoa,
3: Tuhan, tunjukkanlah wajah-Mu kepadaku.
0: Tapi Tuhan menjawab,
4: mustahil, manusia yang melihat wajah-Ku akan mati.
0: Nabi Yesaya melihat kemuliaan Tuhan di dalam bait Allah. Dia berteriak,
5: wahai, aku akan binasa karena mataku melihat Yahweh Allah.
0: Maria tahu semuanya itu. Tapi dia menghormati Allah yang begitu tinggi dan begitu jauh. Dan sekarang dia mendengar bahwa Tuhan begitu dekat dengan dia sehingga dia akan melahirkannya seperti bayi kecil. Bagaimana itu mungkin? Apakah Tuhan tidak maha mulia lagi? Maria sama sekali tidak mengerti. Tapi dia ingat suara malaikat, untuk Allah tak ada yang mustahil. Dan Maria menyerah. Dia mempercayakan diri kepada rahasia. Dia menyerahkan diri kepada hal-hal yang tidak jelas baginya. Dia menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan karena itu, Tuhan menyerahkan diri kepada Maria. Satu bulan lagi, Maria insyaf bahwa dia hamil. Tuhan mau dilahirkan oleh seorang manusia yang terlebih dahulu menyerahkan diri seluruhnya kepadanya.

0: Maria mempercayakan diri kepada Tuhan. Apakah itu percaya? Santo Paulus memberi jawaban.
1: Percaya itu menyerahkan diri kepada hal-hal yang tidak jelas.
0: Ini sukar untuk kita manusia modern. Kita bersedia menyerahkan diri, tapi hanyalah kepada hal-hal yang jelas bagi kita. Kita berwatak kritis. Kita hidup dengan fakta-fakta yang dapat kita lihat dan mengerti. Apa saja yang terjadi di luar alam pikiran itu, kita tolak dengan mentah-mentah. Ya, apakah kita percaya dengan sungguh-sungguh?

0: anak kecil dapat percaya dengan mudah sekali. Barangkali itulah sebabnya bahwa Tuhan begitu mencintai mereka. Anak-anak kecil senang mendengar dongeng. Tapi untuk menyukai dongeng harus berani percaya, karena ada banyak hal-hal yang tidak jelas di dalamnya. Seorang tukang sihir yang sakti berkata kepada sang putri yang cantik dan berani,
1: "Tiuplah nafiri dan istana Raja Buaya akan roboh."
0: Untuk seorang anak itu normal. Tapi kita orang dewasa mulai berpikir,
2: apakah hubungan di antara meniup nafiri dan robohan istana Raja Buaya?
0: Kita tidak melihat adanya hubungan itu. Dan kita berkata,
2: omong kosong, itu dongeng, tidak benar.
0: Tapi ini salah. Kalau kita tidak melihat hubungan, ini tidak berarti bahwa tidak ada hubungan. Tuhan adalah Tuhan. Dia mempunyai alam pikiran yang jauh lebih luas dari alam pikiran kita. Dan jumlah kemungkinan yang dapat dilaksanakan olehnya berjuta-juta kali lebih besar dari jumlah kemungkinan kita. Dia memberi perintah kepada orang Yahudi untuk meniup nafiri. Dan beteng Jericho roboh betul. Ini diceritakan di dalam kitab suci. Tapi waktu kita membaca itu, kita tersenyum, ragu-ragu, berpikir,
2: barangkali ada gempa bumi, tapi pasti tidak karena nafiri itu.
0: Dan dengan itu, kita membuktikan bahwa kita tak mau menyerahkan diri kepada hal-hal yang tidak jelas bagi kita. Dengan kata lain, bahwa kita tidak percaya. Yesus pernah berkata kepada seorang buta yang mohon untuk disembuhkan,
3: pergilah dan basuhlah matamu di kolam Siloam.
0: Seandainya si buta berpikir,
3: mengapa dengan air kolam Siloam? Apakah air dari sumurku tidak cukup baik?
0: Ya, seumpama dia tidak mau memenuhi syarat yang aneh itu, seumpama dia menolak, dia akan tetap buta.

0: saudara sekalian, Tuhan mau memberi kebahagiaan abadi kepada kita. Tapi untuk ini, kita harus memenuhi syarat-syarat yang tidak kita mengerti. Kalau kita bersedia melakukannya, kalau kita menyerahkan diri kepada hal-hal yang tidak jelas, pendek kata, kalau kita berani percaya, kita akan memperoleh lebih banyak daripada yang diharapkan. Tapi, kalau kita tidak menyerahkan, kita akan tetap tinggal celaka. Dan kita akan mencelakakan dunia di sekitar kita. Tuhan bersabda kepada Adam,
1: buah-buahan dari semua pohon di Taman Firdaus ini boleh kau makan, tapi jangan makan buah dari pohon ini.
0: Seandainya Adam berpikir,
2: alangkah baiknya Tuhan, bahwa saya boleh makan begitu banyak buah.
0: Tapi dia tidak berpikir itu. Dia berkata kepada dirinya sendiri,
2: mengapa saya tak boleh makan buah ini?
0: Dan dia makan, dan karena itu, dia bukan saja mencelakakan dirinya sendiri, melainkan seluruh umat manusia. Ya, Adam tidak mau memenuhi syarat yang tak jelas baginya. Dia selalu berpikir, mengapa begini, mengapa begitu? Dia tak mau menyerah. Dan kita semua anak Adam.

0: Saudara sekalian, Maria menyerah. Dia menjawab kepada malaikat,
1: "Saya ini hamba Tuhan. Terlaksanalah menurut kehendaknya."
0: Sejak waktu itu, kehidupan Maria akan diisi dengan beraneka ragam rahasia yang tak dapat dimengerti olehnya. Tapi, dia terus menerus menyerah.

0: Lihatlah bagaimana Yosef dan Maria berdiri di dalam sebuah gua gelap, kotor dan lembab. Mereka saling berpandangan dan Maria berpikir,
1: apakah putra Allah harus dilahirkan di sini?
0: Sebagai hamba Tuhan, Maria menjadi sangat praktis. Dia mengumpulkan jerami dan menaruh itu ke dalam sebuah palungan. Kemudian dia mohon Yosef untuk mencari air. Yosef tidak mengerti, tapi Maria berkata,
1: anak kecil sesudah lahir harus dimandikan, bukan?
0: Dan Yosef pergi sambil menggelengkan kepala. Setengah jam kemudian, dia kembali membawa sebuah kaleng kotor penuh dengan air. Tapi pada waktu itu, semuanya sudah terjadi. Maria berlutut di depan palungan, terpukau memandang anak kecil yang menangis. Dia menunjukkannya kepada Yosef dengan mata yang berkaca-kaca. Katanya,
1: inilah putra Allah.
0: Pada waktu itu, untuk pertama kalinya, dua manusia

Sirenia Jumaatsu Chi tiba di puncak Bukit Kalpari. Maria berdiri di bawah salib putranya. Dia mendengar hina dan olok-olok dari beribu-ribu manusia. Dia mendengar rintian dan keluhan Yesus di Sakratul Maut. Dia mengalami kegagalan putranya yang terkasih. Maria menangis, tapi percaya. Ada suatu doa dari abad pertengahan yang sangat bagus. Maria yang berani percaya pada hari Jumat Suci, kuatkanlah imanku. Ya, benar. Pada waktu itu, di seluruh dunia hanya ada satu orang yang masih berani percaya. Itulah Maria.

0: Meskipun para pengarang Injil tidak menceritakan itu, kita dapat membayangkan bahwa Yesus pada hari kebangkitannya mengunjungi ibunya lebih dulu. Pintu kamar Maria tertutup. Tapi dengan tiba-tiba Yesus menghadap ibunya dan bersabda,
1: "Ibu, saya mau berterima kasih kepadamu karena engkau percaya pada waktu aku gagal."
0: Dan Maria melihat putranya penuh kemuliaan. Ya, kalau berani percaya, kita akan melihat Tuhan.

0: Saudara sekalian, setiap kali Anda menyambut komuni, Anda melihat sekeping roti, lain tidak. Tapi imam berkata, tubuh Kristus. Ini sama sekali tidak jelas bagi kita. Beranikah saudara menyerahkan diri kepada hal-hal yang tidak jelas? Beranikah saudara percaya? Kalau masih ragu-ragu, harus berdoa.
1: Maria yang berani percaya pada hari Jumat suci, kuatkanlah iman kami.
0: Dan surga akan berkedip-kedip untuk Anda.

Pendengar terkasih, sampai di sini dulu kami bersama Anda. Kita jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Semoga Sabda Allah membimbing dan menyertai langkah hidup kita, kini dan sepanjang masa.

0: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
1: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
2: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
1: Enggak, aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
3: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang, karena menjadi tua itu pasti.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Bandung pagi ini.
1: Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Barat ini terus ngebut realisasikan TPPAS Legok Nangka untuk mengganti TPA Sari Mukti yang memang sudah mengalami kelebihan kapasitas. Kita sudah tersambung dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, Ibu Ai Sadia Dwi Deningsih, STMT.
2: Legok Nangka ini mungkin terasa panjang itu karena dimulai dari pencetusan ide. Jadi sebenarnya prosesnya memang cukup panjang. Kita harus melakukan perencanaan yang sangat detail. Kemudian juga ada pembebasan lahan seluas 82 meter persegi itu membutuhkan proses dan waktu. Tapi alhamdulillah dengan mekanisme KPBU yang juga cukup panjang, tahun 2024 kita sudah bisa mendapatkan mitra, yaitu Sumitomo yang kemudian membentuk konsorsium menjadi PT Jabar Environmental Solution. Memang mekanismenya setelah itu masih ada beberapa tahapan, antara lain ya yang kemarin agak cukup panjang prosesnya adalah memperoleh penugasan dari Menteri SDM untuk pembelian jual beli listrik dengan PLN, dan kemarin juga sudah dilakukan penandatanganan kembali Pak Gubernur dengan PT JES selaku BUP ini untuk melakukan penyesuaian beberapa hal baik itu teknis maupun finansial dari kerjasama untuk menyesuaikan PJBL yang sudah terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh dokumen untuk perjanjian KPBU Legok Nangka ini sudah terpenuhi seluruhnya, sehingga kita bisa bergerak selanjutnya ke dalam tahap pemenuhan pembiayaan yang dilakukan oleh PT JES. Dan ini memang diperkirakan oleh kita normatifnya adalah di 9 bulan sampai dengan akhir tahun ini, tetapi kami berharap bahwa ini akan bisa dilakukan lebih cepat sehingga awal konstruksi dari Legok Nangka ini bisa kita mulai di tahun ini. Dan dalam waktu dekat juga ini mudah-mudahan Gubernur sudah melaporkan ke Pak Presiden bahwa Legok Nangka ini juga siap untuk dilakukan groundbreaking. Ini juga penting untuk mengikat komitmen kita ya, bahwa memang Legok Nangka ini sudah siap untuk dibangun dan diimplementasikan, direalisasikan untuk melayani penanganan sampah di Bandung Raya. Tapi ada satu hal nih yang perlu saya sampaikan, bahwa dengan dibangunnya Legok Nangka ini tidak berarti bahwa kemudian kita lengah, bahwa masyarakat yang sudah kita himbau untuk terus melakukan proses pengolahan di hulu, pengurangan sampah ini kemudian menjadi lalai kembali dengan dibangunnya Legok Nangka dengan pikiran bahwa ah ya udah nanti juga ada Legok Nangka kemudian kita bebas lagi menyampah. Tidak demikian, karena prinsipnya adalah bahwa Legok Nangka ini adalah pembangkit listrik sampah tentunya dengan teknologi yang sangat tinggi, dengan kos juga yang cukup tinggi. Ini membutuhkan karakteristik sampah yang tertentu. Dalam hal ini adalah sampah terpilah tetap menjadi syarat untuk bisa diolah di Legok Nangka. Kita ketahui bersama bahwa karakteristik sampah di Bandung Raya ini, khususnya dari rumah tangga ini kan didominasi oleh organik. Nah ini yang tidak bisa diterima oleh Legok Nangka. Jadi saya himbau kepada teman-teman masyarakat seluruhnya bahwa pemilahan pengurangan sampah itu tetap harus dilakukan, dan kita masih memiliki waktu 2 tahun lagi sampai Legok Nangka ini dioperasionalkan untuk memulai ya, membiasakan diri mulai mengolah, memilah sampah di hulu, di rumah, di kelurahan-kelurahan, agar kemudian nanti sampah yang terangkut ke Legok Nangkanya ini sudah betul-betul residu.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Jumlah peserta resmi pada Piala Dunia 2026 adalah 48 tim. Seiring bertambahnya jumlah peserta, total pertandingan pada Piala Dunia 2026 juga meningkat menjadi 104 laga. Sebelumnya, Piala Dunia hanya memiliki 64 pertandingan, namun kali ini jumlahnya bertambah drastis. Hal ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai edisi paling besar dan paling panjang sepanjang sejarah turnamen. Lebih banyak pertandingan berarti lebih banyak drama, kejutan, dan peluang bagi tim-tim kuda hitam untuk mencuri perhatian dunia. Para pencinta sepak bola pun akan menikmati lebih banyak momen bersejarah di ajang paling bergengsi ini.
2: MMI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

Persaingan Grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara. Sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 21 Juni 2026, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia.
2: Kita Pancasila.
1: Semua Anda Indonesia.
2: Semua Anda Pancasila.
1: Saya Indonesia.
3: Saya Pancasila.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Seperti biasa, kalau hari Minggu ini kita berbicara tentang yang ada hubungannya dengan dunia anak. Nah, kali ini juga tema yang akan kita angkat adalah bukan sekedar hafal ketika Al-Quran menjadi life gate. Ya, bersama Bapak Muhammad Hardiansah, Nazmi, SPD, CLQ, Guru PAI dan juga Kepala Pembelajaran Al-Quran SMA Plus Asalam Bandung yang sudah terhubung di ujung telepon. Selamat siang, Assalamualaikum.
1: Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kumaha damang Bapak?
1: Alhamdulillah damang, insyaallah.
0: Posisi di mana, Pak?
1: Sekarang saya lagi di Garut kebetulan.
0: Waduh, lagi berendam ya, Pak ya?
1: Lagi menghirup udara Garut.
0: Menghirup udara Garut beserta mencicipi burayot dan dodolnya ya, jangan lupa ya,
1: betul.
0: Pak ya.
1: Gimana
0: Garut, Pak? Kalau di Bandung cerah?
1: Di Garut cerah banget, alhamdulillah udaranya enak banget.
0: Jadi sedang gitu ya, gak terlalu panas juga ya. Oke, okay. Nah Bapak ini SMA Plus Asalam Bandung ini yang di Jalan Situ Taratip kan?
1: Betul, kita tuh ada 3 kampus ya, empat sebenarnya
0: ya.
1: Pusatnya ada di Sasak Gantung, kampus 2 ada di Cibaduyut, di Jalan Situ Taratip. Yang ketiga itu ada di Jati Handap, yang keempat di Arjasari.
0: Waduh, itu kenapa daerah-daerah itu yang dipilih? Apa karena ramai gitu atau seperti apa?
1: Awalnya yang di kampus satu itu kan pendirinya adalah Al Habib Usman Al Aidarus, beliau salah satu tokoh kemerdekaan yang ada di Bandung. Dengan salah satu hal yang dia perjuangkan, beliau perjuangkan adalah dakwah Islam. Itu awalnya di dekat alun-alun Bandung, di
0: Jalan yang Sasak Gantung itu ya?
1: Iya, yang Sasak Gantung itu. Kalau tahu rumah makan Ibu Imas, nah dekat sana.
0: Waduh, ini rumah makan weh ya. Emang kalau kuliner mah pasti hararapal sih Pak. Karena tiap hari lapar ya Pak ya.
1: Iya betul.
0: Kalau telat makan pusing, nah itu masalahnya Pak ya. Baik. Nah ini kenapa disebut SMA Plus Asalam Bandung? Pastinya banyak kelebihan yang ditawarkan gitu. Apa saja nih Pak kelebihan?
1: Betul
0: nih.
1: Kita punya 7 program keunggulan ya. Yang mana alhamdulillah tahun ini kita masuk ke jajaran 10 SMA terbaik di Kabupaten Bandung.
0: Wow.
1: Alhamdulillah. Dengan salah satu indikatornya kemarin di profil lulusan, alhamdulillah lulusan kami sudah banyak banget melalang buana di kampus-kampus negeri terkemuka. Bahkan kemarin ada yang di ITB jalur tahfiz, kemudian di UI jalur tahfiz, ada beberapa siswa yang di Timur Tengah, ada yang kemarin bahkan sampai kebingungan, dia diterima di UPI jalur tahfiz, diterima juga di Universitas Diponegoro. No, masya Allah, alhamdulillah.
0: Malah kebingungan memilih begitu ya. Orang lain susah cari kerjaan, ini malah kebingungan memilih, luar biasa.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Ini benar-benar manusia pilihan yang ada di SMA Plus Asalam Bandung ini ya. Tentu ada rahasianya tersendiri sehingga lulusan sana itu diakui, disukai begitu ya. Dan kayaknya mempunyai bakat tersendiri untuk mengajar agar murid-muridnya pintar. Nah ini gimana nih Pak? Ada metode apa ini?
1: Sebenarnya salah satu hal yang kita tekankan, kita punya slogan ya, slogannya adalah pelopor sekolah Islami. Karena kita alhamdulillah yayasan kami dari Asalam itu sudah berdiri dari awal kemerdekaan Indonesia. Jadi diantara sebelum ada pendidikan-pendidikan Islam terpadu, alhamdulillah sekolah kami sudah eksis. Makanya sekolah kami disebutnya SMA Plus Asalam. Apa nilai plusnya? Nilai plusnya adalah kita menyeimbangkan antara ilmu dunia dan ilmu agama. Jadi makanya namanya juga khas Asalam. Asalam itu artinya keselamatan, yang mana kita menginginkan keselamatan itu nggak hanya di dunia, tapi keselamatan juga kita dapatkan di akhirat. Iya. Seperti doa yang selalu kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah, di dunia baik, wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat juga baik. Nah, itulah salah satu filosofi yang kita ambil dari As-Salam.
0: Iya, jadi di sini kalau saya tangkap, jadi memperkuat akhlak dan jiwa dulu ya.
1: Betul.
0: Dengan seperti itu, maka ketika menghadapi segala masalah, segala tantangan di dunia ini bisa dihadapi dengan tenang dan keyakinan gitu ya.
1: Betul.
0: Akan selesai. Nah, tetapi ini Pak, kalau misalkan sekolah ada plusnya, kadang-kadang orang tua itu suka takut masukin anak. Takut pengeluarannya juga plus-plus ini Pak. Karena memang hasilnya sudah tidak perlu diragukan lagi ya. Tapi istilahnya kemampuan orang kan beda-beda. Tapi semua orang tua saya yakin ingin anaknya selamat dunia akhirat, bahagia lahir dan batin, begitu ya Pak ya?
1: Iya, betul.
0: Ini gimana nih biayanya kalau masuk ke sana? Nggak apa-apa Pak, jadi orang tahu lebih terbuka ya. Jadi
1: betul.
0: Kayaknya kekejar deh lah demi masa depan anak yang cerah, tidak madesu ya, masa depan suram ya Pak ya.
1: Gimana Pak? Kalau kami dari SMA sendiri, insya Allah buat pembiayaan, kan saya kebetulan dari unit SMA nih. Untuk di SMA sendiri, insya Allah nggak akan buat orang tua kebingungan, karena istimewanya di sekolah kami itu nggak ada SPP. Nggak ada SPP di sekolah kami. Jadi pembiayaan di sekolah kami itu lebih seperti semesteran di kuliah. Jadi sistemnya sistem paket semester 1 dan semester 2. Jadi insya Allah lebih meringankan orang tua. Gitu. Untuk totalnya sekarang kita tuh sebenarnya udah buka SPMB ya sekarang namanya. Kalau tahun kemarin PPDB, sekarang SPMB namanya. Untuk total di pembiayaan kita sekarang ada di 13 juta per tahun. Jadi kalau misalkan dibagi 2 semester kurang lebih di 6.500.000. Iya, begitu.
0: Itu udah seragam, udah segala macam,
1: seragam, buku. Sudah seragam, sudah buku paket, sudah uang kegiatan, ujian-ujian. Bahkan kita punya kegiatan yang rutin kita lakukan seperti Islamik. Jadi kita lakukan bareng-bareng di kemarin di Ranca Upas. Semua unit itu udah include semuanya sama kegiatan itu. Bahkan kemarin kita sampai menjajah Tegalega buat melaksanakan manasik haji. Jadi manasik haji kita di Tegalega kemarin itu sudah termasuk ke situ. Bahkan kalau misalkan siswa nanti Ramadan itu gak usah lagi bayar zakat fitrah, karena sudah termasuk ke dalam uang tersebut. Jadi sudah include semuanya.
0: Luar biasa ya. Jadi setahun mah tenang ya, tinggal
1: duduk
0: manis, belajar yang benar gitu ya.
1: Belajar yang tenang, betul.
0: Soalnya kalau sekolah sekarang kan gitu ya Pak ya, seragam Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, belum buku, belum segala macam,
1: belum bekal, iya,
0: belum transport ya.
1: Apalagi anak SMA sekarang mah HP-nya nggak bisa yang biasa, masya Allah.
0: Belum jajannya, ya kan? Dan segala rupi. Nah, jadi ya gitu ya, namanya juga anak SMA, anak ABG lagi tumbuh kembang gitu. Kadang juga, nah ini yang paling penting, sifat yang harus dihilangkan ya, bersaing bareng sama temennya ya Pak.
1: Iya betul.
0: Seperti itu ya. Jadi kita harus betul-betul mensyukuri apa yang sudah kita miliki begitu. Yang penting dengan masuk SMA plus As-Salam juga itu sesuatu yang luar biasa ya, bukan kebetulan ya kalau misalkan orang
1: luar
0: tua
1: biasa
0: memasukkan ke sekolah yang tepat buat anaknya. Itu seperti kalau orang mancing ikan tuh kailnya gitu ya.
1: Iya betul.
0: Bekal untuk masa depan anak begitu ya Pak ya. Baik. Nah, tadi setelah plus-plus tadi, terus 13 juta per tahun, apalagi kelebihan mata pelajaran yang ada di sana dibandingkan dengan SMA lainnya Pak?
1: Ah, Salah satunya kita punya program yang mana kami bisa menjamin. Salah satunya adalah ketika siswa lulus dari sana, tidak hanya baik dalam ilmu dunia saja, fisika, kimia, biologi, geografi, tapi kita bisa

0: Orang tuanya meninggal dunia, biarkan anaknya yang mengurus. Dan ini alhamdulillah kita sudah menyaksikan karena berjalannya waktu, ada beberapa siswa yang qadarullah Allah panggil orang tuanya lebih dahulu. Kemarin ada beberapa siswa di antaranya di kelas 11, di kelas 2 SMA, itu yang langsung mengkafani, kemudian memandikan hingga akhirnya memasukkan ke dalam liang lahat, dikuburnya terakhir itu oleh putranya sendiri.
1: Luar biasa. Jadi orang tua juga tenang ya, jangan sampai ada orang tua yang kebingungan, aduh nanti yang mandiin saya siapa ketika saya meninggal begitu ya, siapa yang mendoakan saya anak yang soleh ketika saya meninggal gitu ya, karena hanya itu yang bisa mereka harapkan ketika sudah tidak ada ya.
0: Betul.
1: Oke. Nah ini karena Bapak SMA nih ya kebetulan. Ini ya, ada berapa kelas sih Pak yang diterima? Ada berapa murid ini setiap tahun Pak?
0: Kita nggak banyak-banyak, cuma 4 rombel. Ya 4 rombel di tiap kelasnya. Jadi kelas 10 4 kelas, kelas 11 4 kelas, kelas 12 juga 4 kelas. Jadi gak banyak-banyak nih. Jadi makanya mumpung sekarang masih ada satu kelas lagi yang masih kosong. Nah sekalian ya informasi. Kalau ada yang mau masuk boleh, boleh banget nih.
1: Itu satu kelas berapa orang Pak?
0: Kita maksimal di 32. Jadi gak terlalu besar. Kemarin ada yang sampai beberapa komplain, ada pindahan yang kami terima karena satu kelasnya di sekolah sebelumnya sampai 50. Jadi makanya
1: ya sih, kalau ke kelas kepenuhan juga mungkin guru juga lebih apa ya, bukan lebih sulit ya, jadi menghadapi anak satu persatu dengan karakter yang berbeda-beda itu kan perlu betul-betul fokus ya Pak ya.
0: Betul, effortnya luar biasa.
1: Jadi kalau banyak-banyak waduh rada riweh oge ya Pak ya. Dengan segala karakternya dan penyelesaian bagaimana cara menghadapi anak seperti ini gitu ya.
0: Apalagi di SMA tuh yang saya rasakan ada beberapa siswa tuh mulai mengenal dirinya, dia lebih senang apa, dia lebih senang apa gitu. Kemudian ketika ada kesulitan belajar kita bisa konsultasikan. Nah, ini perlu yang itu.
1: Iya betul, jadi si siswa juga merasa memang guru-guru di SMA Asalam ini adalah orang tua kedua ya.
0: Betul.
1: Terus kalau misalkan kurang bisa nih pelajaran, bisa gak sih nanya di luar jam pelajaran? Mungkin kalau di kelas malu begitu ya. Atau memang jamnya terbatas ya. Misalkan pengen nanya nih di luar jam pelajaran karena mungkin orang tuanya sibuk, dua-duanya kerja ya, kadang-kadang seperti itu, atau pelajarannya berbeda, ditanya juga gak bisa jawab gitu ya Pak ya. Anaknya suka bingung nih gimana ngerjain PR-nya gitu. Boleh gak sih kalau misalkan di luar jam pelajaran tapi masih di sekolah gitu nanya gitu.
0: Itu boleh banget itu. Itu boleh banget karena biasanya kita ada jam tambahan bagi siswa-siswa yang ketinggalan. Dan alhamdulillah kita punya program super intensif untuk menyelesaikan permasalahan siswa. Kita punya BK, BK-nya 2 orang, ini luar biasa sekali. Nah, jadi BK tuh fungsinya nggak hanya marahin siswa yang bermasalah. Nah, tapi kalau misalkan ada permasalahan dalam pembelajaran, ya termasuk kalau misalkan yang tadi misalkan matematika nggak paham, ini nggak paham, nah gitu. BK bisa fasilitasi. Nah, adapun salah satu kelebihan yang keduanya yang mau saya sampaikan, guru-guru di kita tuh muda-muda, enak, jadi fresh buat ngajar tuh.
1: Jadi seger tuh, ya, muridnya juga semangat ngelihatnya ya.
0: Medianya lebih seger, penyampaiannya lebih enjoy, sesuai dengan sama karakter Gen Z lah.
1: Iya, betul. Jadi apa namanya, mungkin kalau guru yang perempuan banyaknya guru anak murid cowok yang nanya mungkin gitu ya.
0: Iya betul. Jadi gitu.
1: Yang cowok. Wah, ini luar biasa nih, jadi kakak kayak kakak adik gitu ya.
0: Iya betul. Nah,
1: jadi enggak ada misalkan sogun siun sama bapak etama, ih belum apa-apa geus melotot misalnya gitu ya.

0: ya, Pak ya.
1: Enggak enjoy di sini, alhamdulillah.
0: Nah, ini dari jam berapa sampai jam berapa sih?
1: Kita sekolah, kita lebih pagi daripada sekolah lain. Kita mesti jam 6.40, 6.45 kita mulai doa pagi. Alhamdulillah, kita sekolah itu hari Senin sampai Jumat. Nah, dan 5 hari ini kita aktif lalu melaksanakan sholat duha. Jadi gak usah khawatir. Pokoknya sholat zuhur sama sholat asar malah nanti ayah bunda yang ada di rumah. Jadi gak usah khawatir, insya Allah terpantau untuk sholatnya. Tinggal nanti ayah bunda di rumah
0: yang memantau maghrib dan isya ya.
1: Iya, maghrib, isya dan juga subuh. Ya, kurang lebih kita pulang sekitar ba'da asar ya, ba'da asar sekitar pukul 16.04 sore kita sudah selesai.
0: Nah, ini tadi yang ada kelas tambahan itu jam berapa itu, Pak?
1: Nah, untuk kelas tambahan itu biasanya kita masukin setelah pulang sekolah. Kan ada beberapa siswa yang melaksanakan ekskul. Nah, selagi siswa-siswa yang memang melaksanakan ekskul dan ada tambahan buat siswa-siswa yang tadi yang kurang paham di pembelajaran atau mau memberikan pembelajaran tambahan, matrikulasi, remedial dan sebagainya, itu ada di jam pulang sekolah.
0: Itu biasanya sampai jam berapa itu maksimalnya tuh?
1: Maksimal banget tuh sampai jam 17.30, setengah 6 tuh udah selesai. Tapi biasanya kita batasi sampai jam 17.15 atau 17.20 biasanya. Dan 17.30 tuh udah harus clear area biasanya gitu.
0: Nah, ini untuk keselamatan siswa sendiri gitu ya. Apakah ada fasilitas antar jemput? Atau boleh bawa kendaraan, kan ada juga tuh yang tidak boleh bawa kendaraan ya. Harus di-drop, harus gimana?
1: Alhamdulillah untuk sekolah kami, kami mengizinkan siswa untuk membawa kendaraan bagi yang sudah layak jalan. Gitu. Biasanya di awal tahun itu kita ada test drive, karena kita tuh satu gerbang ya, satu gerbang dengan SMK. Jadi sebelahan ada SMA, ada SMK. Nah, kemarin kita sampai ada kegiatan safety riding bersama Honda. Jadi makanya sampai kita ajarkan gimana cara berkendara yang safety, kemudian wajib menggunakan helm, motornya harus standar. Nah, gitu. Jadi kita ambil safety riding kemarin dari Honda. Bahkan kita sudah kerjasama juga sama Polsek Dayakolot. Karena kita masuk, walaupun di Cibaduyut, kita masuknya ke Dayakolot.
0: Enak dong ya. Jadi bikin SIM tuh gampang ya. Tinggal datang ke Polsek, foto, udah deh selesai ya. Gak usah ribet-ribet di tes lagi ya, Pak ya.
1: Alhamdulillah.
0: Wah, luar biasa ini. Sekolah ini betul-betul memikirkan bagaimana caranya supaya anak ABG ini lulus di jalan yang benar ya.
1: Iya, betul. Jadi tinggal mikirin belajar aja biar
0: tinggal mikirin belajar, kerja, nanti cari kerjaan yang benar gitu ya. Masa depan yang cerah gitu. Terus orang tuanya juga merasa tenang gitu ya. Anak-anaknya tidak akan bertingkah laku yang aneh-aneh, tapi sesuai dengan harapan mereka gitu ya. Hanya dengan 13 juta setahun ya, Pak ya.
1: Iya, 13 juta yang setahun. Tapi uniknya kami tuh ada program, ada sekolah mulai melek digital ya. Salah satunya nanti siswa itu dibekali sama ID card. Nah, ID card itu ketika siswa nanti masuk sekolah itu bisa di-tap di komputer kami, itu langsung connect ke aplikasi yang ada di HP ayah bunda. Jadi kelihatan datang jam berapa, pulang jam berapa. Nah, jadi terpantau. Kalau istilah dulu kan ada mabal. Nah, di sini enggak bisa ketahuan deh.
0: Oh, seperti itu. Wah, ini rada kejam nih menurut aku peraturan yang begini. Enggak percaya sama anak ini namanya. Ya, tapi kan itu masing-masing ya orangnya. Mungkin itu supaya bikin tentram ayah bundanya. Dan yang pastinya anaknya tahu.
1: Tahu, kan kita sudah siapkan ini.
0: Sudah diberitahu dari awal ya. Jangan macam-macam. Nah, biasanya perpisahan itu adalah sesuatu hal yang bisa dibilang menyenangkan, bisa dibilang juga menyedihkan ya. Karena berpisah dengan sekolah itu, apalagi SMA itu, kan sangat berkesan ya pastinya ya. Ini betul. Biasanya kalau perpisahan itu, kalau sekolah-sekolah lain kan kayak wisuda atau seperti apa. Mm-hmm. Apakah di sekolah ini ada cara lain gitu untuk ketika sudah lulus membuat acara yang berkesan, yang tidak mungkin mereka lupa gitu?
1: Mm-hmm. Kalau kemarin yang tahun kemarin, jadi yang tahun sekarang anak-anak secara inisiatif, karena alhamdulillah sekolah kami itu punya ekskul yang bagus nih, namanya broadcasting. Mm-hmm. Kemarin alhamdulillah sering banget tiap tahun kita bikin video perpisahan. Ya, mm-hmm. Video perpisahan itu rekap 3 tahun selama anak-anak melaksanakan pembelajaran. Mm-hmm. Bagaimana di kelas, bagaimana begini, begitunya. Mm-hmm. Nah, ketika acara wisuda di akhir, kita mm-hmm. acara wisuda bergabung dengan acara wisuda Al-Quran. Mm-hmm. Jadi kami berikan kehormatan dan kebanggaan untuk orang tua, mm-hmm. menyaksikan putra-putrinya lulus dua hal. Lulus dari sekolah dan sudah lulus secara keagamaan, khususnya mm-hmm. Al-Quran. Mm-hmm. Ini kami nyatakan ada yang sudah hafal 10 juz, hafal 15 mm-hmm. juz. Nah, jadi dua kebanggaan dan itu menjadi satu. Nanti ditutup mm-hmm. di akhir kita tampilkan video historical mereka selama 3 tahun. Makanya mm-hmm. alhamdulillah kemarin, kalau saya bilang cukup pecah mm-hmm. Tangis bahagia haru dari orang tua. Mm-hmm. Mm-hmm. Kita biasanya ngadain internal. Kalau nggak di hotel, biasanya kita menggunakan aula yang ada di yayasan kemarin. Mm.
0: Mm. Apalagi mungkin untuk anak-anak yang berprestasi begitu ya.
1: Pasti
0: diberi sesuatu yang khusus juga. Jadi segala jerih payahnya selama ini belajar itu tidak sia-sia ya Pak ya.
1: Mm-hmm.
0: Baik, mungkin ada pesan Pak untuk anak-anak sekarang yang mau masuk SMA?
1: Salah satu pesan saya mungkin nggak usah ragu sama dan khawatir untuk masuk ke SMA Salam ya. Kemarin saya dapat satu pesan istimewa. Ada satu siswa saya ketika itu dia menyesal ya, dia gagal masuk ke sekolah negeri. Tapi ketika dia di akhir, ketika dia harus memilih antara 3 kampus yang menerima, dia menyimpulkan satu hal. Alhamdulillah saya tersesat di jalan yang benar. Jadi gak usah khawatir buat adik-adik SMP kelas 9. Kalau kalian masih ragu, kalian bisa daftar ke SMA Plus Asalam.
0: Iya, jadi yang tidak masuk SMA negeri atau SMA yang memang diinginkan gitu ya, jangan langsung ngedrop gitu. Tapi sebetulnya adalah belajar dimanapun itu sama aja ya, tergantung betul. Dari dirinya dan juga
1: tergantung dari dirinya sendiri,
0: iya, semangat
1: atau tidak.
0: Sekolahnya bagus, dianya malas, juga hasilnya juga tidak akan maksimal kan. Apalagi kalau misalkan, kalau guru itu, kalau murid-murid banyak yang tadi tidak terhandle ya. Makanya SMA Salam ini hanya 32 murid begitu ya, satu kelas, supaya terhandle. Dan juga yang mempunyai kelemahan-kelemahan, ada kelas tambahan yang pasti bisa dihandle juga begitu ya. Jadi orang tua tidak sulit lagi untuk mencari guru les tambahan dan sebagainya, tapi sudah ada komplit di sini gitu ya Pak ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Muhammad Hardiansah Nazmi, SPD CLQ, Guru PAI dan juga Kepala Pembelajaran Al-Quran SMA Plus Asalam Bandung. Mudah-mudahan selalu sehat dan jangan bosan untuk terus menelorkan murid-murid yang luar biasa, supaya mereka bisa mempunyai masa depan yang cerah dan juga mereka bisa terus berada di jalan yang benar, bahagia lahir batin begitu ya Pak ya?
1: Batin.
0: Baik, terima kasih banyak Pak. Selamat menikmati liburannya di Garut. Semoga setelah liburan, wah jadi tambah cerah gitu ya Pak ya. Pikiran, perasaan. Oh, persiapan rapat kagak rute lah Pak. Benar, benar, benar.
1: Saya doakan juga semoga RRI makin jaya, makin
0: berkah. Amin, ya Rabbal Alamin. Sama-sama Bapak, hatur nuhun pisan. Selamat siang Bapak, selamat meneruskan healingnya. Assalamualaikum Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar, demikian bincang-bincang saya dengan Bapak Muhammad Hardiansah Nazmi, guru PAI dan juga kepala pembelajaran Al-Qur'an SMA Plus Assalam Bandung, dengan tema bukan sekedar hafal ketika Al-Qur'an menjadi life kit, dan ini bisa menjadi sekolah pilihan Anda.
2: Bandung siang ini.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan, tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saya Andre Ardian yang akan menemani Anda di Bandung siang ini, Minggu 21 Juni 2026, dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Apa kabar Anda pendengar di siang hari ini? Berjumpa lagi bersama saya Andre Ardian, pendengar. Wah, luar biasa ini Bandung di akhir pekan lagi. Cuacanya lagi bagus banget nih. Tadi juga Andre sempat lewat ke CFD-nya Dago. Luar biasa ramai ya pendengar ya. Ada yang dari sana enggak, atau lagi jalan-jalan kemana nih di akhir pekan ini? Boleh kita cerita-cerita pendengar di Pro 1 RRI Bandung, di Bandung siang ini barengan Rardian sampai jam 4 sore nanti. Tapi pendengar, sebelum itu kita hadirkan dulu cerita anak seperti biasa di Minggu pagi dengan judul Yuk Sabar Dulu Menggo di Bandung siang ini di Pro 1 RRI Bandung, dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.
1: Bandung siang ini.

0: Rasanya mana sih? Kok belum datang juga? Aku sudah nunggu nih dari tadi.
1: Halo Cici. Maaf ya, tadi Kak Sonia beli makanan dulu dan harus antri, jadi agak lama. Tapi tenang, Kak Sonia gak telat kok.
0: Ih, aku gak suka antri. Habisnya lama dan bikin bosan. Pegang juga lagi.
1: Tapi antri itu bikin antrian jadi lebih rapi dan teratur, ya kan?
0: Kalau aku sih maunya langsung datang terus langsung dapat.
1: Sepertinya dari tadi Cici maunya buru-buru terus ya.
0: Iya dong, soalnya nunggu itu gak enak. Aku suka kesal kalau disuruh nunggu, Kak Sonia.
1: Nah, justru kadang kita perlu belajar sabar, Cici.
0: Emang apa pentingnya sabar sih?
1: Penting banget loh. Sepertinya Cici harus belajar nih sama biji mangga kecil yang dulu juga gak sabaran dan inginnya cepat tumbuh. Cici mau ya duduk manis dulu buat dengerin kisahnya? Oke sip, adik-adik yuk kita cari tahu bagaimana Mango akhirnya belajar tentang arti kesabaran dalam kisah Mango. Tapi habis lagu yang satu ini dulu ya.

0: Di sebuah kebun, ada dua benih yang ditanam berdampingan. Satu bernama Mango, si biji mangga kecil, dan satu lagi Rosi, si mawar kecil. Mereka tinggal di dalam tanah yang sama dan mendapat air yang sama. Keduanya juga menanti hari saat bisa melihat dunia. Beberapa hari kemudian, Rosi lebih dulu tumbuh. Batangnya muncul ke permukaan, lalu daun dan bunganya ikut mekar. Mango masih diam di dalam tanah. Ia mulai gelisah karena belum melihat cahaya matahari.
1: Duh, kok aku belum tumbuh juga sih? Aku juga ingin melihat dunia.
0: Rosi menoleh sambil tersenyum.
2: Sabar ya, Mango. Nanti pasti giliranmu.
0: Di sekitar akar Rosi, banyak hewan kecil datang bermain. Semut, kumbang, dan ulat sering mampir untuk melihat bunga yang cantik itu.
2: Ih, Rosi cantik sekali,
0: kata seekor semut.
1: Iya, kalau Mango sih sepertinya masih tidur terus.
0: Ejek kumbang kecil sambil tertawa. Mango mendengar semua itu. Hatinya sedih dan ia mulai merasa tertinggal.
1: Kenapa cuma aku yang belum tumbuh? Apa aku tidak bisa jadi pohon?
0: Esok harinya, saat Mango masih sedih, seekor cacing tua merayap pelan mendekat. Ia berhenti di dekat Mango, lalu berbicara dengan suara lembut.
3: Halo Mango, kok kamu sedih?
1: Aku sedih soalnya aku belum tumbuh juga. Aku ingin seperti Rosi.
3: Ah itu, sabar Mango, jangan buru-buru, kata cacing. Semua punya waktunya sendiri untuk tumbuh.
0: Mango masih murung. Ia lalu bertanya pelan.
1: Benarkah aku akan tumbuh nanti?
3: Tentu saja, jawab cacing. Kalau sabar, akarmu akan kuat dan kau siap jadi pohon besar.
0: Mango mencoba percaya. Ia tetap diam di tempatnya sambil terus menyerap air dan makanan dari tanah. Beberapa waktu kemudian, ujung kecil mulai keluar dari tubuh Mango. Ia kaget sekaligus senang karena akhirnya berubah menjadi tunas.
1: Aku tumbuh, seru Mango. Aku benar-benar tumbuh, hore!
0: Rosi ikut bahagia melihat sahabatnya.
2: Nah kan, aku bilang juga apa.
0: Hari demi hari berlalu dan Mango terus tumbuh. Batangnya makin tinggi, dahannya makin banyak. Lalu daunnya membuat tempat itu terasa sejuk. Tak lama kemudian, banyak hewan datang menghampiri Mango. Burung membuat sarang di dahannya. Sementara tupai senang melompat dari ranting ke ranting. Hewan-hewan kecil di tanah juga suka berteduh di bawahnya. Mereka tidak lagi mengejek Mango dan malah senang bermain di dekat pohon besar itu. Saat matahari bersinar terik, beberapa manusia datang untuk berteduh. Mereka duduk dengan tenang di bawah pohon Mango sambil menikmati udara yang sejuk. Mango memandang semua itu dengan hati yang hangat. Ia lalu teringat saat dirinya dulu ingin tumbuh secepat mungkin.
4: Oh, ternyata cacing benar, kata Mango. Tidak semua hal harus cepat-cepat.
0: Rosi mengangguk pelan.
2: Iya, Mango. Setiap makhluk punya waktu yang berbeda-beda buat tumbuh.
0: Cacing tersenyum dari dalam tanah.
3: Betul, dan kalau kita sabar, hasilnya seringkali jauh lebih indah.
0: Sejak hari itu, Mango tidak pernah menyesali waktu yang ia lewati. Ia percaya bahwa setiap makhluk akan tumbuh pada saat yang paling tepat dan kesabaran bisa membawa banyak kebaikan.

0: jadi sabar itu bisa bikin lebih indah ya Kak Sonia?
1: Iya, betul. Coba bayangin, kalau Mango gak sabaran, terus dia maksa buat tumbuh, kira-kira bakalan tumbuh gak ya Mangonya? Enggak kan? Nah, buat hal yang lain juga gitu. Misal kalau Cici atau adik-adik ikut sama papa atau mama, adik-adik harus mau sabar ya, jangan sampai marah karena mau pulang. Atau kalau mau main HP atau tablet, harus sabar ikutin waktu yang udah ditentukan sama papa dan mama. Sabar itu buat hal yang diinginkan jadi terasa lebih istimewa loh. Jadi mulai sekarang lebih sabar lagi ya. Oke, pinter. Nah, sekian dari dongeng Kak Sonia. Sampai jumpa pekan depan. Dadah.

0: Warta Jabar Sepekan, rangkuman cuplikan berita utama yang telah disiarkan selama sepekan, hasil liputan tim pemberitaan RRI Bandung.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita Sepekan edisi Minggu 21 Juni 2026. Berupa sajian berita yang kami rangkum selama sepekan, hasil liputan tim bidang pemberitaan. Bersama saya Yuni, inilah Warta Jabar Sepekan selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung menjalankan koordinasi terkait Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dengan hanya melakukan pengawasan kebersihan dan keamanan pangan. Atep Burhanuddin melaporkan.
2: Pemerintah Kota Bandung memastikan pengawasan terhadap operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG terus dilakukan secara ketat guna menjamin kebersihan, keamanan pangan, dan pengelolaan lingkungan yang baik. Meski demikian, pemerintah Kota Bandung menegaskan tidak mesti maupun mengoperasikan SPPG secara langsung. Wali Kota Bandung M. Farhan menjelaskan bahwa pengelolaan SPPG di Kota Bandung dilakukan melalui skema kerjasama antar pemerintah pusat dan pihak swasta. Karena itu, peran pemerintah Kota Bandung lebih difokuskan pada fungsi pengawasan dan pembinaan agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat berjalan sesuai standar. Menurut Farhan, pengawasan dilakukan secara lintas sektor dengan melibatkan sejumlah perangkat daerah. Dinas Kesehatan bertugas memastikan aspek kesehatan dan higienis makanan terpenuhi. Sementara itu, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP mengawasi kualitas bahan pangan yang digunakan. Selain itu, Dinas Perdagangan dan Perindustrian terus berperan dalam memastikan rantai distribusi bahan kebutuhan berjalan dengan baik. Sedangkan Dinas Lingkungan Hidup mengawasi pengelolaan limbah dan sampah yang dihasilkan dari aktivitas SPPG. Perhan menegaskan bahwa koordinasi antar instansi menjadi kunci untuk menjaga kualitas layanan SPPG. Hal ini penting karena program pemenuhan gizi memiliki dampak langsung terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak dan ibu hamil.
3: Semuanya skemanya pusat dan swasta. Kami hanya mengawasi kebersihan, kami hanya mengawasi food security-nya, kami hanya mengawasi pengelolaan sampah. Jadi pemerintah Kota Bandung tidak memiliki satupun SPPG yang dioperasikan oleh pemerintah Kota Bandung. Jadi kami betul-betul melakukan pengawasan. Dinas Kesehatan, BKPP, dan Disdagi. Ada, karena harus ada 3 sertifikasi dari 3 dinas tersebut.
2: Farhan menambahkan aspek keamanan pangan atau food security menjadi perhatian utama dalam pengawasan. Pemerintah ingin memastikan setiap makanan yang diproduksi dan distribusikan melalui SPPG memenuhi standar kesehatan, aman konsumsi, serta memiliki kandungan gizi yang sesuai. Selain kualitas makanan, pemerintah Kota Bandung juga memberikan perhatian terhadap pengelolaan sampah yang dihasilkan dari operasional SPPG.
1: Untuk meningkatkan layanan terhadap masyarakat, Pemkab Tasikmalaya menargetkan tahun 2027 memiliki layanan terintegrasi melalui mall pelayanan publik. Sementara, warga menyambut baik rencana ini karena akan mempermudah dalam mengakses layanan berbagai dokumen dalam satu tempat. Nova Nugraha melaporkan.
4: Untuk mempermudah layanan dokumen masyarakat, Pemkab Tasikmalaya segera mengintegrasikan pelayanan masyarakat dalam satu pintu melalui mall pelayanan publik atau MPP. Layanan terintegrasi ini ditargetkan dimulai pada tahun 2027 mendatang. Rencana pembangunan MPP sendiri akan dibangun di depan Masjid Baitur Rahman, Kabupaten Tasikmalaya. Ini dipilih karena lokasi tersebut merupakan salah satu pusat aktivitas publik. Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sobaria Layubi mengatakan, dengan keberadaan MPP, diharapkan masyarakat akan semakin mudah untuk menyelesaikan kebutuhan administrasi. Sedangkan untuk saat ini, Asep mengatakan layanan dokumen masyarakat masih dilakukan di dinas terkait. Namun pihaknya juga memaksimalkan digitalisasi sehingga pelayanan tatap muka bisa diminimalisir hingga lebih dari 30%.
5: Mulai 2027 mah tos gaduh mall pelayanan publik kayak di Payun, boleh tepuk tangan tuh. Sing tarik tepuk tangan. Mall pelayanan publik itu untuk melayani KTP, perizinan usaha, SKCK, bayar pajak. Nanti gedungnya Payun Masjid Baitur Rahman. Ayeuna bersabar sampaikan ke sadayana, mungkin sampai akhir 2026 masih di sini. Pokoknya

0: satu kali datang semua terlayani ya.
1: Sementara itu, Nandar, warga Kabupaten Tasikmalaya, mengapresiasi niat pemerintah mendirikan MPP. Ia berharap ini segera direalisasikan sehingga masyarakat akan semakin mudah untuk mengurus dokumen-dokumen yang dibutuhkan.
2: Dan ini akan mempermudah berbagai pelayanan, terutama administrasi kependudukan yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat. Tentu dengan form layanan ini juga akan mempermudah masyarakat, apalagi selama ini pelayanan itu harus terbagi di beberapa titik.
1: Sedangkan dengan MPP, Pemkab juga berharap ini menjadi langkah awal pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan terhadap masyarakat. Dari Tasikmalaya, Novan Graham melaporkan.
3: Dikarenakan akan dibangun kolam labu, pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukannya pembongkaran bangunan yang berada di lokasi Pantai Jayanti, Cidaun, Cianjur Selatan. Ian Sofian melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki program pembangunan kolam labu di tahun 2026 ini. Pembangunan kolam labu yang akan dibangun di lokasi Pantai Jayanti, Kecamatan Cidaun, Cianjur Selatan. Dengan akan dibangunnya kolam labu di Pelabuhan Jayanti, semua bangunan yang berada di pesisir Jayanti dilakukan pembongkaran. Demikian dijelaskan Camat Cidaun Gagan Rusganda.
5: Karin melakukan pembongkaran bangunan yang berada di lokasi lahan rencana pembangunan kolam labu di Pelabuhan Jayanti. Nah, kenapa pembongkaran kolam labu ini sangat mendesak? Pertama itu karena saat ini kondisi kolam labu Jayanti itu hanya bisa menampung 250 unit perahu. Sedangkan jumlah perahu yang ada di Jayanti itu ada sekitar 1.250 unit. Sehingga ketika cuaca ekstrim, baik itu angin ataupun hujan, suka terjadi perahu itu kelam di lautan.
4: Pembongkaran bangunan sekitar pesisir pantai bersama Porkom Pincam, Kecamatan Cidaun, berjalan lancar dan aman. Dengan adanya kolam labu diharapkan selain menambah daya tampung perahu juga untuk mengantisipasi cuaca ekstrim.
5: Diharapkan dengan adanya pembangunan kolam labu itu selain menambah daya tampung perahu juga untuk mengantisipasi ketika cuaca ekstrim seperti itu.
4: Kini bangunan yang berada di tanah milik pemerintah sudah dilakukan pembongkaran. Dari Cianjur yang sepian melaporkan.
3: Otoritas Jasa Keuangan OJK mengukuhkan 25 duta literasi media massa guna memangkas kesenjangan tingkat literasi dan inklusi keuangan yang terpaut cukup tinggi. Muhammad Wildan Pratomo segera menyampaikan informasinya.
6: Otoritas Jasa Keuangan mengukuhkan 25 duta literasi media massa sebagai hasil dari rangkaian Training of Trainer atau TOT yang berlangsung pada 10 hingga 12 Juni 2026 di Kota Cirebon. Kegiatan ini melibatkan perwakilan media mitra OJK dari Cirebon, Bandung, Tasikmalaya hingga Jakarta dengan tujuan memperluas jangkauan edukasi dan literasi keuangan kepada masyarakat. PLH Kepala OJK Cirebon, Tesar Pratama Gustarjini menjelaskan, pengukuhan ini merupakan batch pertama yang akan berlanjut ke batch berikutnya. Duta literasi ini, dikatakan Tesar, merupakan kepanjangan tangan dari OJK yang akan memberikan edukasi kepada masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai pemberitaan yang dihasilkannya. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat yang terbilang masih ada kesenjangan jika dibandingkan dengan inklusi keuangannya. Menurut data survei literasi dan inklusi keuangan tahun 2025 menunjukkan adanya kesenjangan sebesar 14%, di mana tingkat inklusi keuangan telah mencapai 80%, sementara literasinya baru 66%.
7: Bisa menjadi kepanjangan tangan kami. Dalam rangka apa? Dalam rangka kita meningkatkan literasi dan juga edukasi kepada masyarakat. Karena apa? Karena kami kalau OJK sendiri tentunya dengan keterbatasan sumber daya manusianya gitu ya, untuk bisa menjangkau ke seluruh pelosok wilayah kerja kami tentunya sulit. Makanya dengan dibantu oleh rekan-rekan media ini tentunya akan menambah ya jangkauan gitu ya, literasi dan edukasi ini kepada masyarakat melalui kanal-kanal medianya, melalui media-media lainnya gitu ya, yang untuk bisa langsung bisa diterima oleh masyarakat, termasuk juga harapannya nanti duta literasi ini juga

0: demokrasi serta mendorong terciptanya masyarakat yang cerdas finansial. Sementara itu, untuk RRI sendiri menempatkan 2 orang duta literasi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Kedua duta literasi tersebut yakni Muhammad Wildan Pratomo dari RRI Bandung dan Aji Satria dari RRI Cirebon. Dari Bandung, Wildan Pratomo melaporkan.
1: Sebanyak 750 sekolah swasta se-Jabar menjalin kerjasama dengan Pemprov Jabar untuk menerima ribuan siswa yang tidak lolos pemerataan calon murid baru. Marliawan Yusuf segera menyampaikan laporannya.
2: Ketua Forum Kepala Sekolah Swasta FKSS SMA Jawa Barat Ade Herdiana mengatakan, penandatanganan komitmen yang dilakukan Dinas Pendidikan Jawa Barat merupakan tahap awal dari kerjasama antara pemerintah daerah dan sekolah swasta. Kalangan sekolah swasta menyambut baik kerjasama yang dijaga Pemprov Jabar tersebut, namun mereka juga menyoroti sejumlah hal yang masih perlu diperjelas, terutama terkait mekanisme penyaluran calon murid penerima bantuan pendidikan. Data menunjukkan jumlah lulusan SMP sederajat tahun ini mencapai 838.427 siswa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 462.910 calon murid mengikuti pemetaan calon murid baru PCMB. Sementara daya tampung SMA dan SMK negeri hanya sekitar 319.810 kursi. Setelah dikurangi kuota sekolah maung sebanyak 18.000 siswa, masih terdapat selisih lebih dari 114.000 calon murid yang belum tertampung di sekolah negeri.
3: Terus sementara kita mengikuti aja dulu alur ya, karena kan Pak Gubernur menyampaikan di berbagai macam media bahwa untuk yang SSK ini, baik reguler maupun yang maung, itu ada 1.500.000 untuk yang totalnya, dan kemudian 100.000 per bulan. Jadi totalnya nanti akan menerima 2.700. Yang saya pertanyakan itu adalah, uang ini apakah hanya untuk 1 tahun pelajaran saja atau berkelanjutan atau 3?
2: Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Kepala Dinas Pendidikan Purwanto menerangkan pihaknya menggandeng 750 sekolah swasta untuk menampung puluhan ribu calon murid yang tidak berhasil memperoleh kursi di SMA dan SMK negeri pada sistem penerimaan murid baru PPDB tahun ajaran 2006-2027. Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama dalam program aksesibilitas pendidikan Jawa Barat yang digelar di SMKN 1 Bandung kemarin. Kebijakan ini diambil setelah hasil pemetaan calon murid baru atau PCMB menunjukkan sekitar 77.000 siswa berpotensi tidak tertampung di sekolah negeri karena keterbatasan daya tampung.
4: Keterbatasan pemerintah ini menjadi salah satu kendala yang diatasi. Salah satu bentuk intervensi ketika pemetaan ini selesai adalah dengan cara salah satunya adalah menjalin kerjasama dengan sekolah swasta.
2: Selain menyediakan sekolah alternatif, Pemprov Jabar pun dikatakan Purwanto menyiapkan bantuan biaya pendidikan bagi siswa yang masuk melalui skema tersebut. Bantuan mencakup dana sumbangan pendidikan DSP sekitar 1,5 juta rupiah per siswa serta bantuan biaya bulanan sebesar 100.000 rupiah per bulan atau 1,2 juta rupiah per tahun. Melalui kerjasama dengan 750 sekolah swasta, Pemprov Jabar berharap seluruh calon murid tetap dapat mengakses pendidikan yang layak dan terjangkau.
1: Pemkab Garut menyatakan kenaikan harga BBM non-subsidi sangat berpengaruh. Salah satunya terhadap daya beli masyarakat menjadi terganggu akibat kenaikan sejumlah komoditi kebutuhan pokok. Berikut laporan Irwan Rudiawan.
5: Kebijakan pemerintah pusat dalam menaikkan harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi selain dikeluhkan masyarakat juga cukup berdampak terhadap kenaikan harga sejumlah komoditi kebutuhan pokok masyarakat. Menyikapi hal itu, Bupati Garut Abdusi Syakur Amin menyampaikan kenaikan harga BBM non-subsidi tersebut sangat berpengaruh dan berdampak salah satunya daya beli masyarakat menjadi terganggu akibat kenaikan sejumlah komoditi kebutuhan pokok. Ia mengatakan kenaikan BBM non-subsidi jenis Pertamax, Dexlite hingga Pertamina Dex ini juga cukup berpengaruh terhadap inflasi Kabupaten Garut.
6: Kebijakan pusat kita juga pasti banyak.
7: Pemerintahnya apa dampaknya, Pak?
6: Ya harga barang sekarang pertama kelompok pendapatan menengah agak terganggu deh belinya. Pasti akan berdampak terhadap kenaikan beberapa komoditi, beberapa jasa dan lain-lain. Cuma yang saya masih berharap masyarakat tidak terburu-buru, tunda dulu. Semoga kemudian ini pemerintah punya kebijakan yang proper sehingga tidak terjadi gejolak kenaikan harga-harga baik barang maupun juga jasa.
7: Jadi untuk menekan inflasinya seperti apa kira-kira, Pak?
6: Ya itu hukum supply demand kan.

0: supply demand. Jadi apa namanya, kita dorong supaya supply-nya tetap ada gitu. Jangan sampai kekurangan. Yang kita khawatir kan pertama kalau bahannya tidak, barangnya tidak ada, ini juga ada apa apa namanya, ada kenaikan harga. Ini kan membuat orang, daya beli masyarakat jadi rendah. Ini kita khawatirkan.
1: Ia menyampaikan selain itu tidak hanya berdampak pada kenaikan kebutuhan pokok masyarakat saja, tetapi berdampak pada tingginya biaya pembangunan saat ini karena faktor terjadinya kenaikan bahan baku. Namun ia berharap kedepannya akan terjadi perbaikan secara ekonomi, dan pihaknya yakin pemerintah pusat akan terus mencari solusi terbaik untuk kesejahteraan masyarakat.
2: Dalam upaya memperkuat penanganan sampah, Pemkot Cimahi menghadirkan program Sekolah Sedekah Sampah untuk membangun kebiasaan memilah sampah sejak dini. Agus Abbot melaporkan.
3: Program Sekolah Sedekah Sampah menjadi salah satu upaya yang diperkuat pemerintah Kota Cimahi. Program tersebut dirancang untuk membangun kebiasaan memilah sampah sejak usia dini, sekaligus juga mendukung pengurangan timbulan sampah. Kegiatan yang memang merupakan dan juga melibatkan 94 sekolah dari berbagai jenjang pendidikan, para siswa diajak mengumpulkan sampah anorganik bernilai ekonomis seperti botol, plastik, kardus, dan kertas yang masih dapat didaur ulang. Melalui program tersebut, sampah yang masih memiliki nilai jual tidak langsung berakhir di tempat pembuangan akhir. Sebaliknya, sampah dipilah dan dimanfaatkan kembali sebagai bagian dari penerapan ekonomi sirkular di lingkungan sekolah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, Chanifah Listiani, mengatakan bahwa gerakan tersebut telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Keberhasilan program terlihat dari tingginya partisipasi sekolah dan juga jumlah sampah yang berhasil dikumpulkan selama pelaksanaan sebelumnya.
4: Untuk bersama-sama melakukan edukasi kepada masyarakat dan anak-anak untuk bersama-sama mengumpulkan sampah high value. Paling tidak dia bisa memberikan contoh di sekolah dan juga mengajak di rumahnya masing-masing untuk semua sampah yang high value itu tidak larinya ke tempat sampah, tapi larinya ke bank sampah. Dan ini menjadi langkah yang kita lakukan karena pada waktu Ramadan kemarin kita sudah mengawali, dan alhamdulillah pada waktu bulan Ramadan kemarin kita bisa mengumpulkan hampir 4 ton sampah dari sekolah yang masih mempunyai nilai jual. Dan untuk berikutnya tentunya hari ini semua sekolah yang hadir, kurang lebih 94 sekolah, akan melaksanakan plan of action untuk ke depan bagaimana sekolah-sekolah itu tetap akan menggerakkan kegiatan namanya sedekah sampah.
3: Pemerintah Kota Cimahi melalui DLH Kota Cimahi berharap gerakan serupa dapat terus berkembang dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Selain mengurangi volume sampah, program ini diharapkan mampu membentuk generasi yang memiliki kepedulian tinggi terhadap kelestarian lingkungan. Sementara itu, Pak Dadan, seorang warga, menyambut baik program sedekah sampah tersebut. Dirinya berharap siswa bisa lebih peduli terhadap lingkungan.
5: Ya, sangat bagus program sedekah sampah ini dilakukan di lingkungan sekolah. Jadi anak-anak lebih paham tentang memilah sampah. Tapi saya rasa program sedekah sampah ini tidak hanya dilakukan di lingkungan sekolah, tapi di lingkungan kampus juga.
3: Dia pun berharap tentu saja program sedekah sampah kedepannya lebih meluas hingga ke perguruan tinggi, tidak hanya ke sekolah saja.
2: BPBD dan Kodim 0605 Subang menyiapkan penanganan fenomena El Nino Godzilla yang berdampak terhadap kekeringan ekstrim akibat kemarau panjang. Ruslan Effendi melaporkan.
6: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Subang bersama Kodim 0605 Subang memperkuat langkah antisipasi menghadapi fenomena El Nino Godzilla yang diprediksi berdampak kekeringan panjang. Upaya ini dilakukan untuk melindungi warga dan sektor pertanian di Kabupaten Subang. Kepala Bidang Darurat Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Subang, Enda, kepada RRI mengatakan BPBD telah menyiapkan stok logistik air bersih dan peralatan darurat. Pemetaan wilayah rawan kekeringan juga terus diperbarui agar distribusi bantuan tepat sasaran.
7: Or ke kita, nanti kita koordinasi lagi dengan Dinas Pertanian. Bagaimana solusi kedepannya, apakah itu dibantu dengan Alfon gitu ya, disedot air dari sumber airnya untuk membantu mengairi tanaman yang sudah tumbuh lah ya.
6: Sementara itu, Komandan Kodim 0605 Subang, Letnan Kolonel CZI Asep Saipudin menyebut TNI membentuk peleton Satgas Gabungan bersama Polri dan Pemda. Satgas bertugas memantau wilayah, mendistribusikan air, serta mendampingi petani yang terdampak El Nino.
7: Posko untuk evakuasi, kemudian logistik dan lain-lain. Artinya di sini kan Subang itu ancaman ya buat Komandan Kodim sendiri.
8: Pada saat ada sedangkan nanti kita di Subangnya sudah kita membuat satu peleton, nanti kita gabungan begitu dengan Polri, dengan mungkin batalion yang sudah ada di sini, batalion JNTP 940 dan 312, di mana kita bisa membentuk satuan satgas sehingga pada saat ada hal yang tidak diinginkan, kita sudah membuat posko untuk evakuasi, kemudian logistik dan lain-lain.
6: BPBD dan Kodim 0605 Subang mengajak masyarakat Subang berperan aktif melaporkan kondisi kekeringan di lingkungannya. Kerjasama semua pihak diharapkan menekan dampak El Nino Godzilla tahun ini. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
2: Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelolaan Keuangan Haji BPKH Fadlul Imansah menyatakan adanya perubahan aturan pengelolaan keuangan haji sangat diperlukan untuk menghadapi perkembangan ekonomi hingga kebutuhan layanan jamaah dan tantangan penyelenggaraan ibadah haji ke depannya. Hal tersebut dikatakan Fadlul Imansah menyusul disetujuinya RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji sebagai usul inisiatif DPR RI.
9: Yang pasti saat ini sedang berada di pemerintah. Kita lagi sudah saya cek ke Sesnek, itu sedang menunggu surpres. Nah, cuma mungkin karena ada gejolak ekonomi yang saat ini sedang berlangsung dinamikanya, sehingga mungkin belum, dan juga menunggu sebenarnya, menunggu hasil perhajian ini selesai, baru bisa dilanjutkan lagi.
2: Dikatakannya, revisi regulasi tersebut dinilai menjadi momentum strategis untuk memperkuat tata kelola dana haji, sekaligus membuka ruang yang lebih luas bagi optimalisasi nilai manfaat bagi jutaan jemaah haji Indonesia. Menurutnya, penguatan regulasi akan memberikan landasan yang lebih kokoh bagi BPKH dalam mengembangkan pengelolaan dana haji secara produktif dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan perlindungan terhadap dana jemaah. Revisi Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji memuat sejumlah perubahan strategis yang berpotensi meningkatkan efektivitas pengelolaan dana haji nasional. Salah satunya adalah perluasan ruang investasi yang memungkinkan BPKH berinvestasi secara lebih fleksibel pada sektor-sektor yang terkait dengan ekosistem haji dan instrumen produktif lainnya. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai manfaat dana haji sehingga memberikan dampak yang lebih besar bagi keberlangsungan penyelenggaraan ibadah haji dan kualitas layanan jemaah. Revisi juga mengatur penguatan mitigasi risiko melalui pembentukan cadangan modal, memperkuat aspek pengawasan dan transparansi, serta membuka peluang lahirnya skema pembayaran biaya perjalanan ibadah haji yang lebih fleksibel bagi calon jemaah. Saudara, sekian warta berita sepekan minggu ini yang disusun oleh tim bidang pemberitaan. Nantikan kembali informasi lainnya dan Anda juga bisa mengakses portal berita rri.co.id. Saya Yuni mengucapkan terima kasih dan tetaplah bersama RRI Bandung.
10: Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Jabar Sepekan, produksi bidang pemberitaan

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Berkar masih di Bandung siang ini bareng RRI Ardian sampai jam 4 sore nanti. Wah, luar biasa. Kita udah lama gak ketemu di 100% Indonesia. Pendengar nih di Bandung di akhir pekan ini. Kita santai-santai gitu ya. Tapi Andre kali ini gak sendiri karena bakalan ditemenin sama siapa di sini?
1: Ada Gina di sini.
0: Luar biasa. Kabar baik, Gina?
1: Alhamdulillah baik. Andre gimana nih kabarnya?
0: Alhamdulillah kabar baik juga, Gina. Ih, setelah
1: udah lama banget ya.
0: Benar, setelah sekian lama.
1: Asik. Kayak terakhir kita ngobrol di udara tuh malam-malam ya, Andre?
0: Iya, malam-malam.
1: Di program request 100% Indonesia. Udah ada yang nungguin belum nih?
0: Waduh, kita coba intip WhatsApp-nya Pro 1 RRI Bandung. Sebenarnya ini banyak banget chat yang masuk ya. Salah satunya ini kita bacain dulu dari
1: Kang Uung Asgar di Cibatu.
0: Di Cibatu ya. Katanya, "Assalamualaikum siang Teh Talia Anugelis."
1: Aduh, mungkin Teh Gina Anugelis deh kayaknya.
0: Benar, Gina sekarang yang gelis di sini ya. Siang ini kebetulan bareng Andre tadi Teh Talia udah siarannya pagi dulu ya. Ini katanya ada Kang Uung Asgar di Cibatu Garut, katanya hoyong laguna Dokter Cinta dari Dewi Dewi katanya. Hatur nuhun Teh Talia, selamat. Salamnya buat Bu Reni, Nado, Mbak Safitri, Tenis, Tetiawati, Bu Mujianti, Carmila, Piano, Kang Ahmad, Asep Garut, Kang Onai. Dan spesialnya buat Teh Talia penyiar pujaan, bikin greget selalu di hati. Selalu katanya, aduh.
1: Aduh.
0: Terus selalu di hati. Kalau Andre ini selalu di mana kalau Teh Talia selalu di hati, Gin? Kira-kira.
1: Ya udahlah, kita mah apa tuh ya.
0: Tapi tenang aja, pasti banyak juga yang ngefans sama Gina nih di sini.
1: Amin. Ya, ada iya nih.
0: Tuh kan kalau Gina yang siaran tuh langsung ada kerangkring-kerangkring juga.
1: Coba
0: di
1: siapa
0: siang hari
1: itu?
0: Ini. Langsung aja kita sapa langsung sama Gina di sini. Ada siapa di sini? Assalamualaikum 100% Indonesia.
2: Waalaikumsalam 100% Indonesia.
0: Luar biasa.
1: Siapa di mana?
0: Siapa Cik ini?
2: Siapa sih?
0: Kang Mansyur.
2: Kulan.
0: Soreang.
1: Akang-akang dari Soreang ini Teh.
2: Iya, dari Soreang enggak kemana-mana, masih betah di sini.
1: Atau lagi liburan gini enggak kemana-mana Kang Mansyur?
2: Ya enggak.
0: Enggak.
2: Panas di luar juga.
1: Ih, lagi cedem Bandung mah.
0: Lagi cedem ya di sini mah.
2: Sekarang mah tadinya panas.
0: Benar. Tapi Kang Mansyur mah emang enggak suka main, Gin.
1: Oh,
0: dia senang mid time di rumah gitu sambil ngopi ya Kang Mansyur ya.
2: Iya gitu.
1: Lagi di teras Kang Mansyur.
2: Udah kangen nih sama Kang Andre ya. Kalau hari Minggu Sabtu suka ada yang gitu.
0: Iya. Tapi biasanya pagi kan ya.
1: Iya.
0: Biasanya di pagi kan ya Andre.
2: Oh gitu.
0: Iya sekarang siang.
2: Apa kangen gimana? Kadang malam kadang pagi gitu.
0: Iya, kadang malam kadang pagi. Cakep. Gak tahu mau apa lagi. Aduh, Kang Mansyur luar biasa, tapi sehat selalu ya Kang Mansyur. Ini biar siangnya makin enjoy merenya kalau di sana lagi.
2: Sebenarnya rada enggak enak gitu. Rada batuk sedikit.
0: Rada batuk wae Kang Mansyur mah ada merenan gula tiap hari.
1: Nah, yo
0: es
1: Kang
0: tiap
1: Mansyur
0: hari.
1: Biasanya kopinya pakai es apa hangat?
2: Yang hangat dong.
0: Hangat dong. Udah kopi mah benar sih, kopi mah sebenarnya harusnya panas kopi teh.
1: Iya,
0: jadi
1: iya,
0: ada ice coffee teh sekarang-sekarang sebenarnya Gin.
1: Oh iya iya iya, karena kalau anak kita mah senengnya
0: yang ice coffee gitu ya, benar.
1: Ya.
0: Waduh, tapi kalau didinginin sama orang enggak seneng ya gitu. Ya.
1: Makanya butuh dokter cinta tadi kata Kang
0: Uung Asgar. Nah, kalau Kang Mansyur nih, kalau Kang Mansyur pengen lagu apa?
2: Rizky Febian.
1: Aduh, meninggal ya pisan ini Kang
0: Mansyur.
1: Yang apa yang alama?
2: Yang cuek.
1: Oh, yang cuek. Ih, ya ampun. Dicuekin sama siapa tuh Kang Mansyur teh?
2: Dicuekin sama Teh Gina.
1: Ya Allah, ini tak lagi diajak ngobrol, gak dianggap aku Teh Andre.
0: Ini kan gak dicuekin ya, disapa-sapa, ditanya-tanya. Aduh, Kang
2: Mansyur. Gitu ya.
0: Ya udah Kang Mansyur, kalau gitu biar enggak ngerasa dicuekin, salam-salamnya buat siapa Kang Mansyur?
2: Ya buat, belum ada yang masuk ya?
0: Tadi Kang U, telepon belum?
1: Iya, baru Kang Mansyur.
0: Kang Mansyur
1: nih,
0: pertama.
1: Yang pertama.
2: Ya buat biasanya Mas Hardi yang pertama. Terus buat Kang Onai, Kang Acat, Kang Asih, Bung Kusta, Mas Tamela, Pak Ahmad, Apih Eno, tadinya Pak Sutaria, Kang Fahri, Waimi, Pak Ramadan, Teh Nado, Teh Nelis, Teh Lin, Teh Lita, Teh Tewati, Neng Bunga,
0: spesial, Dede spesial. Iki,
2: Bu Reni, ayah kene,
0: oh, ayah kene.
2: Pak Sekar, Pak Salfitri, Bunda Marani, Bu Mujanti, dikumpulnya.
0: Dikumpulkan saja buat semuanya.
1: Ada back soundnya bener ya, Kang Masyur. Ya.
2: Back sound.
1: Ada suaranya. Nah, itu
0: setiap ngabsen teh Kang Masyur mending minum dulu sok.
2: Kopinya spesialnya.
0: Spesialnya boleh buat siapa Kang Masyur?
2: Ya biasa buat Kang Andre yang ganteng sama Teh Gina yang cantik.
1: Iya,
2: tenuh. Sudah sehat kitanya, serasa kitanya sering lancar ke sekalian digampikan di Gina.
0: Amin. Ya rabbal alamin Kang Masyur.
2: Serta hari minggunya menyenangkan kita liburannya gitu.
0: Minangka liburannya?
1: Gimana?
2: Oh, enggak liburan, Kang De.
0: Aduh, liburan bisa tuh liburan.
1: Kan kita di sini menemani Anda.
0: Iya.
1: Menemani Kang Masyur.
0: Liburannya siaran, seru.
2: Iya.
0: Benar gitu.
2: Itu aja ya, Kang.
0: Oke, siap. Makasih banyak Kang Masyur ya. Hatur nuhun juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Masyur di sore yang.
1: Oke.
0: Katanya pengen
1: tadi pengen ini ya, Rizky Febian yang cuek biar gak dicuekin. Tapi pengen disetelin lagu cuek. Gitu
0: lagu cuek. Terus tapi tadi, keren ya pemilihan lagunya Kang Masyur ini ya.
1: Gak terduga gitu.
0: Tidak terduga
1: ya.
0: Ternyata mengikuti zaman sekarang juga Kang Masyur lagu-lagu baru ya.
1: Nah, luar Andre, biasa. Terus tadi tuh banyak banget WhatsApp yang masuk juga nih.
0: Benar
1: pada
0: banget
1: minta lagunya Sabrina Leanor yang Haha. Tapi tuh Gina suka banget sama lagu Sabrina Leanor yang Tahta ya. Bukan ya. Tahta apa ya, atau yang pendamping
0: diriku.
1: Nah itu boleh gak kalau kita setel lagu itu?
0: Boleh, nanti kita puterin aja ya. Yang itu Haha ma, nanti kita puterin di sore mungkin ya.
1: Gina? Boleh.
0: Luar biasa, dan tentunya juga pendengar ini masih di 100% Indonesia. Masih banyak waktu nih sampai jam 3 sore nanti.
1: Nah tapi ada yang masuk satu lagi dulu nih Andre. Ada Neng Bunga di Garut. Ini kayaknya pasukan Garut lagi ini
0: lagi konvoy. Lagi konvoy ke WhatsApp-nya Pro ya, 1 ya.
1: Tapi Gina baru tahu loh kalau Uung Asgar tuh asal Garut ya, Asgar ya.
0: Asli Garut.
1: Oh asli.
0: Asli
1: oh,
0: Garut asli apa Garut. Asal Garut nih?
1: Nah gak tahu tuh. Kalau Neng Bunga gak ada. Neng gak ada singkatannya jadi gak apa ya kalau bugar gitu ya.
0: Neng bugar, N bugar. Apa ya Neng Bunga, Garutnya Garut mana nih?
1: Iya
0: Neng
1: nih
0: Bunga. Coba nanti kita bikin
1: bacain
0: WhatsApp-nya
1: dulu apa?
0: Bacain dulu dong.
1: Bacain dulu ya. Oke, assalamualaikum, selamat siang A Andre sama Neng Kina, apa kabar? Semoga baik-baik saja. Alhamdulillah.
0: Amin.
1: Baik. Neng Bunga hadir di hari weekend-nya. Pengen di-play sama lagunya Dadali di saat aku mencintaimu. Ayampun.
0: Mengapa kau pergi? Yang itu bukan
1: sedih
0: sih.
1: Sedih banget. Lagunya untuk A Andre sama Neng Gina duluan. Oke, untuk A Alan, Arana, A Ajif. Oke. Okay. Neng Gina baru denger deh nama
0: sama
1: A Ajif.
0: Ajif sama baru. Siapa Ajif?
1: A Mansur, A Azad, A Onai, A Santri yang mana nih?
0: A Santri mah udah lama enggak masuk.
1: Oh.
0: Dulu ada Asantri, ayo masuk lagi.
1: Terus
0: Asantri.
1: Ada Ibu Mujianti juga, Kang Ahmad, Kang Opik, Kang Yudhistira, Teh Neis, Teh Safitri, Teh Tiawati, Mas Herdi, APNO, Bu Reni, juga semuanya yang lagi dengerin Pro 1 Bandung. Semoga sehat selalu, panjang umur, lancar rezekinya. Spesial eksklusif untuk A Andre yang baik hati, ganteng, yang suaranya ngangenin.
0: Aduh.
1: Emang dikangenin di siang hari deh.
0: Biar
1: Andre
0: bisa aja ini Neng Bunga ini.
1: Kayaknya udah harus ganti ya, jangan malam terus ya.
0: Bener, deh. Aduh. Boleh malam aja, enggak.
1: Pokoknya dimanapun ya, Andre dimanapun berada, pasti harus ditungguin terus ya.
0: Bener.
1: Terus semoga Andre dan Neng Gina senantiasa selalu sehat.
0: Amin.
1: Panjang umur, berlimpah rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Sukses selalu bareng keluarga tercinta, amin. Thank you Andre dan Neng Gina, happy weekend, see you next time, bye bye. Dari Neng Bunga Garut. Oh, nama Neng Bunga Asgar cina.
0: Oh, sama Neng Bunga Asgar asli
1: Garut.
0: Garut
1: juga.
0: Dari Wanaking. Wanaking teh daerah mana ya? Bentar, Garut mana ya? Wanaking. Wanaking kita searching dulu. Garut mana?
1: Garut mana nih ya? Taunya Anaking kalau bahasa Sunda kan.
0: Iya,
1: Anaking gitu.
0: Wanaking Garden, Wanaking Kampung Bojong, Desa Wanamekar, Kecamatan Wanaraja. Oh, Wanaraja teh berarti Garut. Enggak tahu, enggak tahu.
1: Enggak apa-apa, yang penting di Garut
0: situ,
1: ya.
0: Di situ lah pokoknya ya Neng Bunganya.
1: Kalau Kang Ahmad Irwan udah jelas Garut Selatan.
0: Iya,
1: gitu.
0: Garsel.
1: Nah,
0: gitu.
1: Kalau Neng Bunga di mana sama Kang Uung nih? Oke.
0: Kang Uung Cibatu.
1: Andre kayaknya udah harus nemenin pendengar sama lagu-lagunya.
0: Benar ya, ini udah ngantri juga lagu-lagu iya, yang nih udah siap di depan ya kan. Tapi tenang aja bagi Anda juga pendengar yang masih mau request lagu ini masih
1: boleh,
0: panjang banget
1: masih
0: ya
1: panjang
0: waktunya
1: sekali.
0: Tenang aja. WhatsAppin langsung aja ke 0811 220 9760 atau ke line telepon kami
1: di 7727 8978.
0: Benar banget. Di 100% Indonesia sampai jam 3 sore nanti.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Dengan bertambahnya jumlah peserta menjadi 48 tim, peluang munculnya negara-negara debutan juga semakin besar. Negara yang sebelumnya sulit menembus putaran final, kini memiliki kesempatan lebih terbuka untuk tampil di panggung dunia. Nama-nama seperti Yordania, Uzbekistan, Curacao hingga Cape Verde menjadi negara yang ramai diperbincangkan berpeluang mencetak sejarah. Hal ini membuat Piala Dunia terasa semakin global karena tidak hanya didominasi oleh negara-negara besar saja. Semangat kompetisi pun menjadi lebih menarik karena setiap negara punya kesempatan untuk memberi kejutan.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

0: Bandung siang ini.
1: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
2: Sup, sampurasun, pendengar, bertemu kembali bersama Mang Warta di sini. Beredar informasi bahwa pemerintah terus memperkuat layanan digital untuk mempermudah administrasi kendaraan bermotor dan meningkatkan keamanan data masyarakat. Faktanya, setelah Mamang teliti, informasi tersebut adalah benar alias betul. Korlantas Polri saat ini terus mengembangkan transformasi layanan digital, termasuk penguatan layanan administrasi kendaraan bermotor secara elektronik setelah implementasi layanan SIM digital. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kemudahan pelayanan publik sekaligus meminimalkan potensi pemalsuan dokumen kendaraan. Meski demikian, masyarakat tetap diminta menggunakan aplikasi dan layanan resmi pemerintah serta menghindari situs atau akun tidak resmi yang mengatasnamakan instansi negara. Benul, benul, ini benar dan betul ya. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya.
3: Hati-hati dengan baso borak.
4: Cakep.
3: Jika dimakan, penyakit tak terbendung. Jangan tertipu dengan berita hoax. Simak Mang Warta di Pro1 Bandung.
1: Janji Suci merupakan lagu yang diciptakan oleh Yovi Widianto dan dipopulerkan oleh grup musik Indonesia Yovi and Nono. Dirilis pada tahun 2007, termasuk ke dalam album The Special One. Meraih popularitas yang sangat luar biasa setelah dirilis. Lagu ini menjadi salah satu lagu paling sering diputar di radio-radio Indonesia pada masa itu dan berhasil menduduki puncak beberapa tangga lagu Indonesia, juga merupakan lagu yang sering diputar saat pernikahan.

0: Emang nggak ada untuk pengulangan ya kalau udah request sekali di Pro 1. Tapi boleh sih berulang-ulang kali juga.
1: Bener, boleh banget, luar biasa. Barusan kita udah putar-putarin juga, Gina.
0: Iya nih.
1: Requestan-requestan yang udah masuk ke Pro 1 RRI Bandung. Iya, dimulai dari Uung Asgar sampai tadi terakhir ada dari siapa tadi yang terakhir tuh?
0: Neng ada Bunga ya? Neng Bunga, sama-sama dari Garut, Andre. Wah, Bandung biasa. Udah cerah lagi nih.
1: Mudah-mudahan cerah seterusnya ya, meskipun di prediksi cuaca nih pendengar, kita udah mulai memasuki lagi hari-hari yang
0: pancaroba gitu ya. Atau apa tuh? Kayaknya
1: kayaknya memang itu bakalan terus gitu ya sepanjang tahun ini kayaknya.
0: Emang prediksinya juga lumayan panjang.
1: Iya,
0: mungkin sampai bulan apa ya? Awalnya kan sebelumnya tuh bulan April katanya.
1: Katanya
0: ya prediksinya sampai bulan April, tapi ternyata sampai bulan ini juga masih. Emang kita tuh enggak boleh percaya sama manusia ya, Andre.
1: Waduh, ya kayak kata Abu bin Abi Thalib.
0: Masyaallah.
1: Ali bin Abi Thalib kok. Kok jadi belepotan ya, astagfirullahaladzim. Aduh, luar biasa Gina, kita masih di 100% Indonesia di Bandung siang ini.
0: Nah, hari ini tuh tanggal 21 Juni, Andre, ternyata adalah hari spesial juga.
1: Apa, emangnya siapa yang ulang tahun? Bukan ulang tahun.
0: Siapa
1: pokoknya
0: ulang
1: siapa
0: tahun?
1: Yang ulang tahun ya, tanggal boleh. 21, ya udah.
0: Atau boleh ngaku-ngaku ulang tahun juga gak apa-apa, kita ucapin sekarang nih, selamat ulang tahun.
1: Selamat ulang tahun untuk Gemini Boy atau Gemini Girl ya.
0: Siapa nih, tapi bukan untuk ulang tahun seseorang.
1: Memangnya apa, Gina?
0: Tapi hari spesial ini adalah memperingati Hari Musik Internasional. Ini sedunia nih, sedunia ini lagi merayakan Hari Musik Internasional, bukan Indonesia. Internasional. Tapi kalau Hari Musik Indonesia sendiri itu nanti di bulan Maret, sebenarnya udah lewat sih.
1: Udah lewat, benar.
0: Tapi kita peringatin lagi Hari Musik
1: Internasional ya. Pasti ini lagi banyak banget event-event musik yang
0: betul
1: lagi diselenggarakan di Indonesia, baik di seluruh dunia ini gitu kan.
0: Lebih dari 120 negara yang merayakan Hari Musik Internasional ini, Andre. Nah, sebenarnya tuh awalnya tuh dari Perancis, negara Perancis.
1: Memang sih Perancis ini terkenal sama musik.
0: Iya, ya.
1: Pelopor musik ya.
0: Kalau Gina inget kata Perancis dan musik tuh paling inget musik jazz.
1: Musik bener jazz, gak? Absolutely yes.
0: Bener ya?
1: Ya, bener.
0: Kalau Andre ada enggak lagu kesukaannya kalau musik jazz?
1: Kebetulan banyak sih.
0: Banyak ya.
1: Tapi lumayan. Salah satunya mungkin apa ya? Sebenarnya ini satu vokal grup, tapi bukan, dia tuh enggak diperuntukkan lagunya jazz, tapi ada satu lagu jazz dari Boyz II Men.
0: Oh.
1: Ya Boyz II Men juga agak semi jazz sih. Boyz II Men itu banyak lagi. I'll make love to you, yang itu sesuka itu, pokoknya itu suka
0: versi
1: banget.
0: Versi Indonesianya deh.
1: Jazz versi Indonesia, Salma Salsabil sekarang pendatang baru.
0: Bener,
1: tuh jazz
0: bener.
1: Yang jazzy tapi ada groovy-nya.
0: Yes. Itu cakep banget ya,
1: yang,
0: kayak.
1: Yang hacu itu juga ada jazzy, ada groovy.
0: Ya, coba dong yuk, Anda pendengar boleh request lagunya Salma Salsabil.
1: Benar, boleh kalau mau ya di di 100% Indonesia siang ini tentunya.
0: Kalau
1: gitu.
0: Di internasional kan mereka lagi di Perancisnya sendiri nih, Andre, mereka lagi ngadain biasanya nih perayaan tahunnya tuh 18.000 konser. Jadi benar-benar sebanyak itu konsernya, sampai banyak partisipasinya tuh di 5 juta musisi amatir. Ya semua musisi ya, gitu.
1: Bener.
0: Dan penontonnya juga banyak nih. Tapi kalau di Indonesia mungkin sekarang Anda bisa merayakan Hari Musik itu dengan request gak sih di 100%
1: setuju,
0: Indonesia?
1: Setuju banget. Gitu. Request yuk, lagu favoritnya apa, band favoritnya, penyanyi favoritnya apa gitu ya. Sekalian cerita-cerita juga gak sih?
0: Iya, boleh nih. Apa sih dari musik itu pasti nyimpen cerita kan?
1: Benar.
0: Selalu nyimpen orang.
1: Benar. Tapi lumayan bahaya. Ya, tapi kadang musik tuh jadi pengantar juga kalau lagi rindu nggak sih?
0: Aduh, tawa aja Andre. Kita buka lain teleponnya sambil kita cek WhatsAppnya ya, Andre. Ternyata udah ada yang masuk nih, Kang Asep di Subang. Met sore, masih siang sih Kang Asep ya.
1: Masih satu jam lagi ke sore, Kang Asep.
0: Pro 1 RRI, Met sore RRI Pro 1 Bandung, mau request lagu Ungu, Berikan Aku Cinta. Salam semua pendengar. Nah, ini ada cerita apa ya di balik lagu ini,
1: Berikan
0: Kang
1: Aku
0: Asep?
1: Cinta katanya. Memangnya sejauh ini, selama ini gak ada yang ngasih cinta sama
0: Kang Asep? Sedih.
1: Aduh, sedih banget. Tapi tenang aja. Pro Satu selalu ngasih cinta ya. Salah satunya dengan lagu-lagu yang selalu disajikan dong tentunya Kang Asep di Subang. Nanti Andre puterin lagu Berikan Aku Cintanya khusus nih khusus dari Pro Satu buat Kang
0: khusus
1: Asep.
0: Khusus sekali ya. Untuk Kang Asep Subang. Udah ada yang kering-kering Kang Andre.
1: Boleh, yuk yang
0: selamat siang 100% Indonesia.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia, luar biasa.
2: Apa kabar Andri?
1: Kabar baik Kang.
0: Siapa ini? Oh,
1: Kang Herdi.
0: Kang Herdi. Oke.
1: Benar, ini langsung meringah sama Kang Herdi. Pokoknya Kang Herdi, Kang Onai
2: sama siapa? Andri sama siapa?
1: Sama siapa, Cik?
0: Tadi tuh udah kenalan dah.
2: Belum kenalan.
1: Ada halo. Siapa di sini? Coba kenalan lagi.
0: Halo Kang Herdi.
2: Kenalan saya Herdi dari Cilacap, Jawa Tengah.
0: Herdi. Oh Herdi. Ada Gina di sini Kang.
2: Oh iya. Salam kenal ya. Selalu ya.
0: Salam kenal Kang Herdi. Gimana sehat Kang?
2: Alhamdulillah di hari bulan-bulan ini kadang kurang tidur karena ya begitulah. Pecandu bola gitu.
1: Pecandu bola benar. Oh piala dunianya tengah malam terus ya. Kebetulan ya.
2: Iya. Jadi dilanjut tadi jam 11 tuh main ada tuh.
0: Tadi nah. Dengerin di Pro 1.
2: Ya dengerin ada di Pro 1.
1: Dukung siapa piala dunia tahun ini Kang?
2: Aku sih jujur ya cuman 3 aja.
1: Apa tuh? Banyak dong kalau 3
2: itu Belanda, Jepang, Korea.
1: Jujur okay. Jepang memang lebih bagus.
2: Sama Jepang itu senangnya itu merata mainnya gitu.
1: Benar, setuju. Jepang udah mah konsisten, merata dan juga unggul terus ya Jepang ya sekarang ya. Ngeri ya
2: nah, pokoknya mah nanti ya. Jepang tinggal kenor-kenorannya tinggal mengharapkan seri doang.
1: Luar biasa ya. Didukung terus.
2: Swedia ya memang harus mati-matian lah.
1: Ya ya lumayan harus struggle gitu ya Kang ya.
2: Seperti Belanda kan.
1: Belanda kenapa
2: sama
1: tuh?
2: Mengharapkan seri gitu. Aku minta lagunya itu Sandiwara Cinta ya.
0: Boleh.
1: Sandiwara Cinta. Nih rewas dari bola lagi ngobrolin bola tiba-tiba minta lagu Sandiwara Cinta dari
2: Indonesia. Gitu.
0: Iya benar. Atuh nuhun Kang Herdi. Ya Kang salamnya tuh buat siapa?
2: Itu sama siapa tadi? Nih sama Mia ya.
0: Tahu Kang Herdi ah.
2: Lupa lagi sama
1: Niyama
2: siapa?
1: Niyama di perempat dong. Niyama. Hah? Niyama perempat dong.
0: Gina.
2: Kalau ini
0: Gina.
2: G-I-N-A. Oh, Gina ya.
0: Iya, Kang Herdi mau salam-salamnya buat siapa nih?
2: Pertama buat Andri Gina ya. Terus
0: terima kasih.
2: Buat Yawati juga di Semedang ya. Terus buat Kang Opi, Kang Onai juga, Ibu Rani juga ya, Kang Mansur juga, Mbak Petri. Terus kita naik juga, Basekar juga ya, satu malam juga. Terus Barlita Gunawan, Cianjur juga ya, buat Bunda Mahalani juga. Terus Ibu Mujianti di Karangwata Asik ya, buat Nada Nado, satu Engang juga. Terus buat Kang Asep dua-duanya, Subang, Bandung juga ya. Terus buat Abah Glenn, buat Kang Ubay, Kang Umar juga ya. Ya udah buat semuanya aja.
0: Siap, atenon, siap. Kak.
2: Ada pantun buat Gina ya.
0: Boleh.
2: Kalau ada rasa benci,
1: cakep.
2: Jangan selalu simpan di hati.
1: Cakep.
2: Kalau Gina berkenan di hati,
0: terus
2: Mas Herdi selalu menemani.
0: Atau bisa. Makasih Kang Herdi.
1: Terima kasih Kang Herdi.
2: Selamat selalu ya buat Andri juga ya.
1: Amin.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Herdi.
0: Nah tadi tuh dukung Belanda ya.
1: Dukung Belanda, Jepang.
0: Belanda, Jepang, Korea ya Andre.
1: Iya sama apa ya tadi 4 ternyata ya.
0: Oh ternyata 4 tadi kan Belanda, Jepang, Korea deh. Kalau apa Koreanya 2.
1: Padahal enggak ada satu aja.
0: Nah Andre ternyata besok itu nanti Belanda main ya jam 2 malam nih Kang Her.

0: 0811-220-9760 kita cek dulu WhatsApp-nya. Ada Neng Bunga dulu nih katanya.
1: Ada Neng Bunga yang
0: Thank you katanya lagunya udah diputerin dari Andre dan Neng Gina katanya. Dengan senang hati dong Neng Bunga.
1: Terus Anda juga bisa telepon di 727-8978.
0: Iya benar banget. Ini ada satu pesan suara yang udah masuk
1: boleh,
0: nih.
1: Boleh.
0: Ke Prosatu RRI Bandung seperti apa isinya? Langsung aja kita dengerin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Andre Ardiansyah, I love you so much. Sama Teteh Gina Almira, sama Fahri di Cihampelas yang lagi cerah. Semoga gak hujan.
1: Amin.
2: Terus di 100% Indonesia seperti biasa. Mau request lagunya Dewa 19 yang berjudulnya Larut, atau gak Dewa 19 yang mana saja. Salam-salamnya buat AA Andre Ardiansyah, I love you.
0: Waduh.
2: Terus AA Randi Aditya, Mas Gaga Rangga Hadiansyah, Bung Rana Winata, Kang Alan Albana, Teteh Gina Almira, Teteh Armelia Putri, terus Mang Bilal Wibisono, terus Mang Dwiana Putra, terus AA Jailani Nugraha dan semuanya. Terima kasih.
0: Aduh, terima kasih.
1: Sama-sama. Agak kepotong kayak tadi pas agak, terima kasihnya udah keburu kelepas ya voice note-nya.
0: Iya, gak expect secepat itu ya ninggalinnya. Aduh.
1: Gak apa-apa, nanti ditemenin sama Sandiwara Cinta. Tadi minta Dewa 19
0: yang larut katanya. Boleh ini larut ada ke Fahri, tenang aja nanti diputerin ya.
1: Ini lagi pada galau-galau ya Andre.
0: Aduh, siang-siang gini galau, hari Minggu lagi. Aduh.
1: Iya, nyimpen cerita apa sih di lagu itu. Nah, berarti syaratnya Andre kalau mau request setelah ini harus cerita dulu. Bener. Ya. Gak dibacain kalau gak cerita.
0: Iya, cerita apa? Apa aja ya?
1: Apa aja boleh.
0: Benar, mau lagu kesukaan atau lagu yang mau di request punya cerita apa sama dirinya gitu
1: atau
0: ya.
1: Nyimpen siapa di lagu itu ya gitu kan?
0: Pokoknya harus cerita, nanti kalau nggak cerita nggak dibacain. Agak jahat ya,
1: agak ini ya,
0: agak jahat
1: agak
0: ya,
1: intimidasi
0: tapi
1: gitu.
0: Agak maksa
1: dong, karena kita seneng kan kalau misalnya mendengar suara hati pendengar. Bener. Lewat suara gitu, jangan disimpan dalam hati aja dong.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Lho kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan?

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Kalau X on Flix nih beda frekuensi, tapi kita masih di frekuensi yang sama, Gina, di 97,6 FM.
1: Harus dong, harus di satu frekuensi yang sama.
0: Betul banget, Gina. Masa? Tapi kita update dulu cuaca yuk.
1: Iya nih, bener ya, sesuai perkiraan BMKG yang sebelumnya Andre udah sebutin. Menuju jam 3 sore tuh hujan, kan hujan ringan. Tapi kok udah berhenti lagi nih?
0: Udah berhenti lagi ya. Tapi tetap aja bagi Anda pendengar mungkin yang lagi beraktivitas di luar ruangan ya, lagi yang ngopi-ngopi cantik, mungkin ya di hari Minggunya.
1: Atau lagi di perjalanan, Andre, kan masih bener hari Minggu nih, mau jalan-jalan, baru mau jalan-jalan kemana nih bersama keluarga. Ya, mungkin tadi lagi di jalan tiba-tiba hujan.
0: Iya. Jangan lupa bawa jas hujannya, gitu ya. Yang masih di rumah nih, mumpung masih di rumah gitu, jangan lupa bawa jas hujannya atau sepatu safety-nya atau sepatu apa? Sepatu outdoor gitu ya, sendal atau gitu ya.
1: Iya, atau pakai sepatu boot ya, biar sepatu mau jalan-jalannya biar nggak kebasahan. Bener. Biar nggak kotor. Kadang suka bete sih Andre, Gina. Bener. Juga kalau udah dandan cantik dari rumah, udah pakai outfit bagus, bajunya udah bagus, sepatunya udah okay, gitu. Tapi kehujanan,
0: wah,
1: jadi
0: gagal kece dong ya. Galau lagi.
1: Galau lagi, terus aja gitu siklusnya ya.
0: Bener.
1: Emang paling bener udahlah, Anda request aja di Pro 1 ya.
0: Bener ya.
1: Biar gak bete-bete gitu. Yuk request biar Gina juga gak ikut bete nih.
0: Yes, bener banget. Anda pendengar bisa request di WhatsApp kami di 0811-220-9760 atau melalui line telepon kami
1: di 727-8978. Tapi ternyata ada yang masuk SMS juga. Wih, Andre.
0: Coba, ada siapa nih di SMS?
1: Ada Bang Albert di Kota Balbau. Ini sejauh itu ya ternyata.
0: Betul ya. Tapi rajin banget juga
1: rajin
0: nih.
1: Rajin banget nih. Lagunya pengen disetelin lagunya. Ini agak banyak listnya, Andre.
0: Boleh
1: pilih salah satu atau semuanya?
0: Boleh dibacain dulu semuanya, nanti kita pilih salah satu ya.
1: Yang pertama ada Sampai Sekarang dari Ratu. Terus Percayalah dari DAT, sama Percayalah dari ARP. Kemudian ada Buruk Sekali dari Pego dan Percayalah dari Gigi. Ini mau yang mana? Tapi intinya percaya,
0: percayalah
1: sih.
0: Percayalah, ya udah percayain aja sama kita ya.
1: Iya benar.
0: Pengen diputerin lagu yang mana juga, pokoknya enak kalau lagu di Prasat RRI Bandung.
1: Boleh.
0: Ya enggak sih? Dan juga tadi kita lagi ngomongin soal musik ya, Gina ya, di hari ini gitu. Kalau tadi Andre udah cerita soal musik favorit Andre. Nih, Andre belum nanya balik ke Gina.
1: Oh iya.
0: Musik favorit Gina apa nih? Tadi kan Gina sendiri udah ngasih tahu kalau musik itu berasal dari Prancis.
1: Yes, Cena. Ya, Hari Musik Internasional ya, awal mulai dari Prancis. Sebenernya kalau Gina tuh suka lagu-lagu yang ada cerita sama nyimpen orang di situ.
0: Jadi sebenarnya bukan lagu apanya ya.
1: Bukan.
0: Tapi ada apa di lagu itu ya?
1: Iya, benar, ada cerita apa di lagu itu.
0: Contohnya coba satu aja.
1: Satu lagu itu yang sebelumnya Gina sebutin lagi pengen banget, lagi nyimpen cerita banget di lagu Sabrina Leanor juga.
0: Aduh,
1: tapi
0: mana?
1: Tapi bukan yang haha.
0: Andaikan diriku, yang itu bukan?
1: Iya, lagu
0: Pendampingmu. Aduh.
1: Tahta hatiku ya, Pendampingmu hatiku.
0: Emangnya kenapa sih, Gin, lagu itu ada memori apa gitu?
1: Aduh, kalau diceritain mah ya sedih.
0: Sedih. Oh, jangan sedih-sedih ya. Di siang-siang ini udah mau hujan.
1: Udah hujan.
0: Sedih. Ini gitu. Di weekend terakhir gitu ya, besok udah kerja lagi.
1: Nah, itu karena besok Senin jadi sedih.
0: Oh, itu ternyata ya.
1: Apakah Anda relate juga pendengar ya? Mungkin tadinya di jalan kayak okay, liburan nih gitu, masih suasana liburan, tapi inget besok Senin tuh jadi kayak kayaknya hari Minggu tuh cukup sampai jam 12 aja deh.
0: Iya, benar.
1: Setelah jam 12 siang tuh udah mikir, oh besok Senin.
0: Nah, gitu. Itu kalau kata tahu Mingse nggak sih?
1: Apa tuh? Apa
0: jadi tuh? Ada Minggu Senin, itu
1: oh,
0: tuh
1: iya,
0: transisi. Tahu siapa Bunga Reiza ya?
1: Iya, lagunya Bunga Reiza.
0: Musisi Bunga Reiza gitu. Ada Mingse, cina Minggu Senin. Mingse itu transisi dari hari Minggu ke Senin, agak aneh tapi relate.
1: Tapi relate, jujur. Sangat.
0: Ya, jam 12 tuh udah ngerasa, aduh besok Senin lagi, liburannya udahan lagi.
1: Siapin segala hal. Apalagi Andre udah, sekarang tuh udah masuk ke tahun ajaran baru juga.
0: Bener.
1: Tuh pasti banyak banget nih pendengar yang lagi nyiapin anaknya masuk sekolah.
0: Bener, gitu ya, luar biasa. Nah, di sela-sela kesibukan, kesetresan duniawi ini
1: harus
0: gitu
1: request
0: ya, harus request biar kita tetap enjoy, biar uratnya gak tegang-tegang ya. Kalau udah tegang mah bahaya banget itu buat kesehatan enggak sih? Langsung aja requestin.
1: Iya boleh di 0811 220 9760.
0: Benar, atau bisa juga Anda pendengar telepon di line interaktif kami di 7278978.
1: Tapi Andre, enggak cuman putus urat aja sih yang bahaya.
0: Apa tuh?
1: Putus cinta dong.
0: Waduh.

0: lekang oleh waktu, benar banget ya. Ini 100% Indonesia ini memang gak lekang oleh waktu gitu. Meskipun di hari ini udahan, tapi tenang aja, besok masih ada 100% Indonesia tentunya di Pro 1 ya Gina ya.
1: Iya, dan Anda juga harus selalu request.
0: Benar.
1: Nah, Andres. Ya, berarti Gina juga udahan ya?
0: Mau sampai jam 4.
1: Oh, boleh.
0: tapi pengen Andre juga siaran sampai jam 4, tapi jam 4 ya. Nanti dari jam 3.
1: Jam Gina. 3 ya, jam 3 ada.
0: Kita bakalan ada Deep Talk Piala Dunia 2026. Ini topiknya fans Eropa bersuara peta persaingan Piala Dunia 2026. Ini nanti bakalan bareng sama Rangga Hadiansyah dan juga narasumber kita ya. Ada
1: dari Humas IFA Bandung sama dia juga founder MCSI. Oh,
0: ya.
1: MCSCI.
0: Iya, benar. Okay, dan terus, juga ada Nanang Muhammad Syahril ya. Dia juga dari Humasnya IFA Bandung, juga sekaligus ketua Milanisti Indonesia Sezione Bandung.
1: Wah, penasaran ya jadinya.
0: Penasaran banget.
1: Agak asing buat Gina, agak asing nih, tapi jadi penasaran apa nih.
0: Benar, ini skena Piala Dunia nih di area Eropa ini Gina. Nanti bakalan ngobrol-ngobrolnya di seputaran situ.
1: Okay.
0: Nanti pokoknya bakalan sama Rangga Hadiansyah ini seru banget dari pukul 15.00
1: ya.
0: Benar, sampai dengan 15.30. Jadi stay tune terus ya pada dengar ya.
1: Berarti ini pasti Kang Herdi harus nungguin. Benar. Dong, Piala Dunia mah.
0: Kang Herdi ini bakal relate banget, bakal seru banget obrolannya soalnya.
1: Soalnya deep talk ya, berarti sangat mendalam nih.
0: Bener, sangat mendalam nih soal Piala Dunia. Waduh, gak kerasa juga ini Gina udah di 14.53 yang artinya 100% Indonesia ini.
1: Kita tutup ya.
0: Kita tutup. Iya, sedih sih.
1: Sedih sih.
0: Tapi ya udah,
1: sedih,
0: gimana
1: sedih tapi
0: lagi?
1: Kenapa ketawa ya?
0: Ya gitu, kadang kesedihan tuh harus diketawain aja. Kalau dibawa serius tuh kadang kita malah makin galau gak sih? Waduh, ya udah deh kalau gitu.
1: Iya, Andre, makasih banget ya Andre udah. Gina juga makasih udah diperkenankan. Aduh. kayak apa banget gitu ya. Tapi makasih juga untuk Anda pendengar yang dari tadi sudah setia menemani membersamai Gina juga Andre di Pro 1.
0: Benar banget. Andre juga mengucapkan terima kasih banyak bagi Anda pendengar yang tadi udah cerita-cerita gitu ya, udah request, udah nyimak gitu kan. Terus udah jauh-jauh nih kayak Kang Albert. Dari bau-bau requestnya ke Pro 1 Bandung kan luar biasa ya.
1: Memang Pro 1 Bandung tuh selalu di hati ya.
0: Benar banget. Meskipun nih Kang Albert, tenang aja lagunya belum diputerin, tapi bakalan Andre puterin setelah yang ini. Satu ini ya. Jadi sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa lagi di 100% Indonesia. Dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Bandung, kanal informasi
1: dan inspirasi. Gina pamit undur diri.
0: Andre juga. Enggak, Andre masih sampai jam 4.
1: Jadi kita aja nih yang pamit undur diri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gina.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar masih di Pro 1 RRI Bandung bareng Andre Ardian di Bandung sore ini. Gimana sih Andre, belepotan banget ngomong. Luar biasa nih pendengar, seperti yang tadi udah Andre bilang, sesaat lagi kami hadirkan nih Deep Talk Piala Dunia 2026 ini barengan Rangga Hadiansa ini yang bakalan ngebahas topik fans Eropa bersuara peta persaingan Piala Dunia 2026 bersama narasumber kami di sore hari ini, Heru Tama selaku Humas IFA Bandung atau founder MCSCI juga ya pendengar ya. Dan juga ada Nanang Muhammad Syahril sebagai Humas IFA Bandung sekaligus Ketua Milanisti Indonesia Sezione Bandung. Luar biasa, kita bakalan simak Deep Talk Piala Dunia 2026 ini di Bandung sore ini selama 30 menit ke depan.
1: Bandung sore ini.

0: Selamat datang kembali di Bolcast atau Podcast Bola. Dun,
1: luar biasa.
0: It's coming home. It's coming home. It's coming. Football is coming home. Ada dua fans Inggris dan satu fans dari tim yang tidak masuk
2: Piala Dunia.
0: Italia. Buka dong, Bang. Itunya, Bang. Wih. Enggak apa-apa ya.
2: Gue gak bisa bohongin diri sendiri sih.
0: Ada Kang Heru dan juga Kang Syahril. Selamat datang di Bolcast. Thank you banget udah main ke Bolcast. Harusnya ada satu lagi host kita namanya Senpi. Dia juga kalau gak salah dia fans Itali juga deh. Dia seneng-seneng liga-liga Itali gitu.
1: Berarti udah agak umur 30 ke atas.
0: 40 ke atas mungkin. Tapi emang bener ya, kenapa kalau ngomongin soal orang yang fans ke liga Itali gitu, pasti aja katanya udah usianya lebih ini gitu, lebih dewasa.
3: Mangga. Iya, karena
0: di boleh gede gitu enggak?
2: Oke. Liga Italia kan terkenal di era 90-an ya. Heeh. Hmm. Di mana konglomerat-konglomerat punya klub-klub gede nih.
0: Oh iya iya iya.
2: Ada Berlusconi, menteri Italia punya Milan, ada Stragotti sebagai owner Cirio punya Lazio, Castelotensi punya Parmalat. Ya di era itu emang klub-klub Italia emang lagi merajai di Eropa.
1: Jadi remaja-remaja yang suka pada itu sekarang udah lewat gitu. Karena udah 90-an kan,
0: itu 2006. Gitu kayaknya ya. Tapi ada yang bilang Liga Italia sekarang lagi agak turun. Kalau Akang setuju gak? Kalau Akang sekarang Kang Charles sendiri, apa ininya? Fansnya klub apa?
2: Milan.
0: AC Milan?
2: Iya.
0: Wih, gak Inter kenapa?
2: Emang udah udah dari
1: kecil ya, milih
2: kecil
1: ya.
2: Dan orang tua juga sama. Ibu saya fans Milan, bapak saya MU.
0: Bapak MU, yeah. Aduh berat banget ya.
2: Berat banget.
0: Oke, okay. Kalau Kang Heru apa?
1: Apanya nih?
0: Klubnya, klub bola.
1: Manchester City.
0: Oh Manchester City.
1: Izin.
0: Arsenal, Black Dadaku, Arsenal. Tapi kok, sportif ya?
1: Sportif dong.
0: Ntar, Kang tadi gimana jawabannya? Soal bener gak kalau Itali itu sekarang menurun gitu si liganya, setuju atau enggak? Karena kan lihat dari pendapatan juara hadiahnya kata kan.
2: Saya betul. Setuju sih. Ya di mana baru pertama kali loh sebuah negara besar hat-trick tidak lolos Piala Dunia itu hat-trick.
0: Wah, bukan hat-trick lolos ya?
1: Bukan.
2: Tidak lolos.
0: Hat-trick tidak lolos.
2: Udah itu bagi aib banget untuk sepak bola Itali itu. Di mana Belanda aja baru dua kali.
0: Iya.
2: Belanda baru dua kali, tiga kali aib.
0: Padahal kita semua tuh tahu kalau Italia itu gudangnya yang keren-keren juga kan ya?
2: Ya, emang di era 90 kita dimanjakan dengan permainan indah Totti, Pirlo, Del Piero, Inzaghi.
0: Benar.
1: Sekarang nggak kenal sih timnas Italia itu. Cuma Donnarumma yang paling tua.
0: Sama Calafiori walaupun nggak ada tuh kemarin di kemarin apa friendly match ya?
2: Sekarang kapten aja sekelas Locatelli.
1: Nggak kenal mungkin.
0: Tapi benernya maksudnya udah lumayan pada asing ya.
1: Betul.
2: Penyerang aja sampai naturalisasi.
0: Nah itu siapa sih? Itu yang nyetak gol kemarin 1-0 siapa di Fremines namanya? Saya nggak tahu.
2: Moisken.
0: Oh.
2: Fiorentina.
0: Iya. Oh. Gokil. Tapi liganya sebenarnya masih seru ya kalau buat ikutin ya.
1: Sebenarnya iya.
2: Ya kalau liganya masih seru sih.
0: Como ya, ada Como ya.
2: Iya ada Como.
1: Yang ngegeser AC Milan gak lolos juga. Iya.
0: Itu. Aduh sakit gitu.
1: Udah lama dia enggak lolos gitu.
0: Terakhir kapan AC Milan?
2: Terakhir lolos Liga Champion itu 2021 pas Scudetto.
0: Oh, 2021.
2: Iya,
1: tapi berarti kompak sama negaranya.
0: Enggak lolos. Enggak berkali-kali gitu. Ya,
1: berarti emang mungkin berbanding lurus performa timnas dengan klubnya mungkin.
0: Tapi kan liganya kayak puas banget. Akhirnya sebenarnya fans tim mana nih? Selain Manchester City, nice tim nasional mana?
1: Kalau tim nasional Inggris sih.
0: Oke. Kenapa? Ya. Karena Manchester City-nya kah?
1: Sebenarnya Inggris tuh culture ya.
0: Oh.
1: Mungkin supportersnya terus karena dulu Beckham tuh sangat mendunia, jadi memang populer sih.
0: Oh, jadi akhirnya seneng Inggris lah ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau klub dari dulu Manchester City?
1: Manchester City nggak dulu banget sih, kan sebenarnya fans Manchester City itu kebanyakan mereka dari Oasis.
0: Oh,
1: jadi emang suka Oasis, tahu bahwa bandnya suka Manchester City, kita hanya tahu. Masalahnya kan dulu nonton Liga Inggris susah. Jadi kita nonton Liga Itali gitu kan. Nah ketika Liga Inggris sudah mulai muncul, akhirnya kita bisa lihat Manchester City yang disukai oleh si Oasis ini gitu.
0: Oh gitu.
1: Ceritanya.
0: Jadi dulu mah kan seringnya dengar mungkin ya.
1: Iya. Dulu mah sering nonton Liga apa namanya, Liga Itali Fiorentina karena Batistuta waktu itu senangnya gitu.
0: Benar. Sekarang tuh ada De Gea ya di sana ya. Masih nggak David De Gea?
2: David De Gea di Fiorentina masih.
0: Masih kan ya. Oh. Eh berarti itu jadi salah satu ikonik ya? Oasis tuh sama Manchester City itu sih. Liverpool tuh The Beatles kan kalau gak salah?
1: Iya, The Beatles. Bener ya? Betul. MU tuh apa ya? Deftones kalau gak salah.
0: Oh gitu.
1: Mm-mm.
0: Arsenal apa?
2: Karena si Liam Gallagher ya? Liam Gallagher city banget ya?
1: Gak tau ya. Kalau Arsenal ke musiknya gak tahu ya?
0: Gak terlalu. Sebenarnya emang lebih seneng juara dua aja sih.
1: Konsisten sih.
0: Konsisten banget
1: itu. Yang harus dihargai itu konsistensi.
0: Konsisten. Tapi ini, tadi kita ngobrol, mungkin kita ngobrolin soal bola juga nih. Kenapa dulu nih Kang tuh sebenarnya dari mana nih, komunitas apa gitu?
2: IFA Bandung.
0: IFA itu apa nih Kang nih?
2: Fans Club Eropa di Bandung.
0: In Indonesia.
1: International Football Federasi Fans Club Association.
0: Wih, keren. Tapi Faye, sebenarnya aku udah pernah ikut event mereka, guys. Jadi aku pernah ikut event lari mereka, terus mereka juga sering.
1: Ivaran.
2: Yang di Kirarta Park.
0: Iya, benar. Itu keren loh, tahu jujur kayak pada pakai jersey bola gitu kan. Pakai jersey klub Eropa, macam-macam dan jersey-nya unik-unik.
1: Next-nya mungkin kita bakal bikin jersey run. IFA ini tuh, jadi jersey maksudnya jersey run, iya. Jadi maksudnya yang kan kalau IFA run kemarin memang nggak ada yang nggak pakai jersey juga.
0: Iya.
1: Mungkin nanti kita bisa collab sama teman-teman kolektor jersey yang bisa ikutan buat ya buat mungkin nanti ada pameran jersey sekalian di event lari itu kan keren juga sih.
0: Keren. Ini kalau IFA ini di Bandung aja berarti, atau di luar Bandung tuh ada nggak sih?
1: Di luar Bandung ada
2: di Garut, Tasik sama Purwakarta.
1: Nah, di sebenarnya di Jakarta ada EVA namanya.
2: Iya,
1: cuman mungkin bukan dari, jadi mereka ada sendiri gitu. Kita ada sendiri gitu.
2: Dalam naungan IFA.
0: Betul. Oh, tapi kalau IFA ini yang di beberapa daerah berarti dalam satu naungan masih IFA aja ya
1: namanya. Iya, betul. Namanya sama. Cuman kalau di Jakarta karena mereka beda, ya mereka sendiri bikin, mungkin ya bareng kali ya, cuman namanya bukan IFA, EVA mereka.
0: Oh, kalau founder IFA sendiri berarti maksudnya orang Bandung, dari Bandung asli atau
1: gimana? IFA dari Bandung asli.
0: Akhirnya punya cabang di beberapa daerah.
2: Ya, betul. Di Jawa Barat khususnya.
1: Ya kan dari apa, dari fans club yang di IFA ini kan mereka juga punya kayak ya contohnya Arsenal di Purwakarta di sana mungkin tahu info tentang IFA, akhirnya kita bikin aja di sana gitu.
2: Mereka akhirnya bikin juga di beberapa kota Jawa Barat.
0: Berarti IFA ini isinya anak-anak yang dari tim klub bola manapun dong?
1: Eropa.
0: Ya, maksudnya Eropa ya. Maksudnya ada klub apa gitu.
2: Inggris, Itali, Spanyol,
1: Jerman,
2: Prancis juga ada.
1: Prancis.
0: Belanda ada enggak Belanda yang suka RB?
2: PSG. Baru login. Masuk banget. Karena juara UCL. Langsung ada fansnya langsung.
1: Back to back lagi.
0: Aduh, saya pengen ngakak gitu jujur sih kalau lihat ya fans PSG, tapi ada respect. Tapi ini kan kalian beda-beda tim. Ini kalau lagi kumpul kan pasti ngobrolin ini bola. Kan kalau cuma kalau beda tim bola suka ejek-ejekan gitu.
1: Ada.
0: Sama
1: ada.
0: Juga.
1: Ada.
0: Walaupun sudah dewasa sampai ejek-ejekan juga ya.
1: Iya, betul.
0: Ada. Tapi biasa aja, maksudnya kayak buat fun doang gitu.
2: Iya, buat lucu-lucuan aja, seru-seruan aja.
0: Oh, tapi seru ya. Tapi kalau ngelihat di sosmed gimana? Kan kemarin ya sebagai fans Arsenal kan lagi dibully banget ya. Udah juara tetap dibully, udah kalah dibully juga gitu. Juara dua dibully gitu. Kalau kan sendiri sebagai orang-orang yang ada di komunitasnya kayak gimana ngelihat hal gitu?
2: Hal lumrah sih. Saling ngejek-mengejek itu hal lumrah.
0: Asal jangan baper ya.
1: Ya sebenarnya bisa Arsenal gak juara Champions. Ya kita juga pernah waktu itu kalah sama Chelsea gitu. Di final. Terus kita juga pernah degradasi gitu Manchester City. Maksudnya diejek gitu. Cuman ya karena seru-seruan, respect. Jadi oke, ntar juga musim depan gue ejek lu gitu.
0: Gitu. Mungkin karena Arsenal jadi public enemy juga ya, jadi rame kayak
1: ya, semua gitu. Mungkin ya karena yang saya lihat di social media itu karena beberapa fans yang bilang bahwa Saka is better than Messi gitu. Jadi Declan is better than jadi mungkin kayak ini agak delusional. Jadi makanya ketika mereka gagal tuh saatnya kayak gitu.
2: Puas banget. Fans Liga Inggris puas banget Arsenal gue juara itu ya.
0: Tapi itu emang agak aneh orang yang bilang Saka better than Messi tuh.
1: Iya, itu dia kan oknum ya sebenarnya gitu.
0: Sebenarnya Madueke better. Oke, Kang kalau ngomongin soal sepak bola nih, kan bentar lagi Piala Dunia juga.
1: Yes.
0: Berarti kan tadi udah bilang Inggris megang Italia. Kalau Italinya enggak ada berarti megang siapa?
2: Prancis.
0: Wah, setuju sih, itu keren juga sih.
1: Nah benar, saya suka Inggris tapi kalau megang enggak.
0: Kenapa nggak yakin ya? Gitu loh? Aduh. Ada.
1: Karena pemain favorit saya nggak dimasukin ke timnas.
0: Foden.
1: Iya.
2: Foden
1: nggak masuk. Maguire nggak masuk. Aneh kan sebagai.
0: Palmer nggak masuk juga.
1: Palmer nggak masuk. Banyak banget. Bisa satu tim yang bagus nggak masuk. Iya. Jadi kayak ya udah mungkin Perancis lagi lah gitu.
0: Oh,
1: atau okay. Portugal gitu mungkin mereka lagi emas lah. Gitu.
2: Dan tahun ini kayaknya banyak banget Inggris bawa pemain muda ya, Pochettino itu ya.
1: Iya betul.
0: Iya banyak.
1: Thomas Tuchelnya bagus.
0: Iya. Berani banget gitu.
1: Berani.
0: Kalau Perancis gimana kalau ngelihat squad Perancis sekarang?
2: Ah, itu dalam segala lini kuat banget di depan.
1: Kirim dua tim juga juara sih.
2: Di depan
1: ketemu di final tuh kalau kirim dua tim ketemu di final tuh.
0: Perancis versus Perancis juga bagus itu ya.
2: Di depan aja ada Dembele, ada Doué.
0: Oh iya.
2: Ada Mbappe, tengahnya ada Rabiot, N'Golo Kanté,
1: Cherki. Oh,
2: belum backnya ada William
0: Saliba.
2: Sama Saliba, Theo Fernandes,
1: Upamecano.
2: Kipernya Mike Nian.
0: Gokil ya,
2: maksudnya banyak pemain Milan jadi saya dukung Perancis.
0: Iya benar, padahal saya dulu nonton masih kayak apa zamannya Giroud kan, masih jadi strikernya kan, kayak walaupun udah tua dibayangin terus.
2: Ya, waktu final kemarin juga main kan, final Argentina kan.
0: Gitu, wah keren berarti ya. Ini jadi salah satu yang bakal seru banget ditonton berarti ya Piala Dunia.
2: Ya, wah banget ini.
0: Dan by the way kalau ngomongin soal main bola nih, ada pengalaman nonton bola kemana nggak? Katanya Kang Heru pernah sampai ke Etihad ya.
1: Yes, nonton.
2: Wah, ini di Etihad. Langsung
0: gimana nonton cerita City. Nonton di Etihad nih?
1: Pokoknya adalah satu produk yang bikin acara kita melalui undian lah.
0: Oh.
1: Gitu. Akhirnya beberapa orang dari seluruh Indonesia sih sebenarnya, cuman mostly di Jawa.
0: Okay.
1: Pulau Jawa, nah berkesempatan buat satu minggu trip to England.
0: Wow, seriusan. Gitu.
1: Nah kebetulan saya kan tahun kedua. Tahun pertama itu nonton MU di Old Trafford. Nah,
0: Menang undian juga.
1: Jadi tiap tahun ya. Nah tahun waktu saya berangkat itu kebetulan nonton Manchester City. Pas banget. Jadi ke stadion nonton. Karena kalau kita nggak nonton matchnya atau tim itu, berarti ke tour stadion.
0: Oh gitu.
1: Gitu. Jadi ada 5 stadion yang kita 5 stadion ada Old Trafford, Etihad, Anfield, Emirates sama Emirates kan?
0: Di London kan?
1: London Emirates kan? Ya, Emirates sama Stamford Bridge.
0: Oh.
1: Nah, jadi 5 itu kita visit. Nah, satu stadion kita nonton bolanya.
0: Oke.
1: Okay. Gitu waktu tahun itu sebelum saya tuh yang pertama itu ke MU. Nah, ini nonton Etihad gitu. Cuman saya enggak ke stadion tour karena nonton. Oh,
0: karena nonton ya.
1: Iya, gitu.
0: Dapat pilihannya kayak gitu. 2000 berapa berarti itu?
1: 2024.
0: Terakhir tuh.
1: Tahun kemarin itu ke Como.
0: Kemarin
1: Itali.
0: Kemarin ke Como tahun lalu.
1: Itali tahun lalu.
0: Gokil gitu. Ini dari brand yang huruf D itu.
1: Iya, huruf D.
2: DS.
0: Gokil loh.
1: Tahun ini ke Como lagi.
0: Tahun ini ke Como lagi.
1: Rencananya katanya tahun depan tuh antara Jerman atau Spanyol gitu.
0: Mereka yang punya Como juga kan?
1: Iya punya Como betul.
0: Iya kan?
1: Iya, makanya yang tahun kemarin sama tahun ini ke Como. Sekalian sama ke nonton Juve kalau nggak salah.
2: Ke Turin sama ke Milan.
0: Mbah itu ya.
1: Iya.
0: Mbah itu ya. Wah keren loh. Gokil.
1: Terus itu mah bener.
0: Itu kalau gitu tuh full banget dibayarin gitu kan kalau nonton.
2: Waktu itu tahun berapa waktu ke Etihad?
1: Saya 2024.
2: Oh 2024. Oh masih...
1: Jadi full akomodasi dikasih uang saku full.
2: Berarti itu waktu treble winner ceritanya?
1: Tahun depannya.
2: Oh,
1: tahun depannya 2023.
0: 2024-nya ini. Oh ini menang enggak 2024-nya?
1: 2024 enggak.
0: Liverpool yang juaranya waktu itu.
1: Liverpool ya? Juara. Liga masih tetap.
2: Masih City. Liganya masih
1: 2024.
0: Oh iya. Yeah,
2: tahun berikutnya baru Liverpool. Yeah.
0: Oh iya, 24 25 26 kan.
1: Yang 4 berturut-turut itu loh.
0: Oh iya.
1: Iya, baru Liverpool gitu.
0: 4 loh langsung saya

0: berisik banget, lebih berisik dari Manchester City-nya. Nah, itu real. Saya kan nanya, maksudnya saya nanya ke teman saya yang emang tinggal di Inggris, karena yeah. Emang dia suka City juga dan nonton, sering nonton. Emang gini, saya bilang kayak gitu. Yeah. Oh, home memang gitu. Kalau away-nya City paling berisik, dibilang gitu. Jadi memang tandang tuh lebih berisik emang. Dan ternyata di stadion-stadion di Eropa itu bagian supporter tandang itu dikasih mic. Jadi ketika broadcast itu gak kalah sama si supporter home nyanyinya gitu.
1: Pantesan. Jadi tapi jadi makin seru ya.
0: Makin pas seru.
1: Kalau lihat pertandingan Eropa ya Kang, kayak maksudnya setiap mereka apa namanya tuh selebrasi itu pasti ngedatengin tribunnya karena emang udah disiapin,
0: udah
1: gitu
0: disiapin
1: ya.
0: Udah disiapin gitu. Di sana mah gak ada yang dilarang datang dan datang pakai rantis kan. Di sana mah aman, super aman gitu. Iya.
1: Tapi botol tetap di sana harus dimasukin ke air plastik itu, nggak boleh bawa botol gitu.
0: Nggak boleh bawa botol ke dalam minum juga nggak boleh. Jadi makan minum itu di dalam si belakang bench itu muter itu lorong itu tempat makan minum. Jadi memang makanya kenapa pas halftime tuh sepi tuh, karena mereka keluar makan minum segala macam masuk lagi gitu.
1: Oh iya, aku pernah dengar katanya masih mereka tuh kepada gitu kalau lagi halftime tuh ya.
0: Iya, ada halftime di belakang. Nanti udah match masuk baru pada keluar lagi ke stadion. Jadi emang minim yang lempar-lempar karena nggak ada apa-apa gitu.
1: Oh gitu. Wih, seru banget ya. Old Trafford, Etihad gitu ya.
0: Anfield itu Komo buat tahun ini Komo sih.
1: Itu cara undiannya gimana? Akang sih ikutan juga undian-undian kayak gitu.
2: Undiannya ikut sih, tapi nggak menang.
1: Tahun ini. Jawa tahun ini.
0: Harus semangat terus.
2: Amin.
1: Kalau nggak salah ngumpulin kupon nggak sih?
0: Ngumpulin. Ya, jadi beli produk, gitu. Beli produk itu satu produk kalau beli di tempat distributornya itu dikasih voucher. Jadi maksimal satu hari masukin 2 voucher. Jadi nggak bisa kayak orang kaya nih beli banyak voucher masuk nggak bisa. Jadi sehari 2 voucher. Gitu. Kalau beli di minimarket nanti struknya difoto dimasukin ke submit juga. Gitu.
1: Oh, beli produk CD itu?
0: Iya, beli produk. Gitu.
1: Oh gitu.
2: Ya, bahkan dompet saya penuh struk-struk Alfamart sama Johar.
1: Buat dirembars ke kantor atau apa itu disimpan begitu?
2: Buat submit.
0: Buat foto
2: voucher itu.
0: Sampai voucher. Iya. Sehari 2.
1: Wah, seru nih. Menarik banget buat ke Como ya. Como kan lagi bagus banget ya. Masuk Champions lagi. Keren. Itu. Ya, kita doain juga Itali tahun 2030 ketemu Indonesia lah ya di
2: Amin.
0: Enggak kebalik ya, Indonesia yang ketemu Itali enggak ya? Itali ketemu Indonesia.
1: Itali ketemu Indonesia. Kita udah king kan udah sekarang.
0: King-kingan
1: dulu aja enggak apa-apa.
0: Pelatih baru bikin king lah pokoknya sekarang.
1: Wah, itu ya. Mas John ya, Mas John.
0: Mas John Henman.
1: Ini ngomongin soal Piala Dunia 2026. Ngelihatnya gimana nih? Menurut Akang-akang ini udah hype banget belum si Piala Dunia tahun ini? Atau malah hype-nya kok agak kurang gitu gimana?
0: Siapa dulu nih?
2: Menurut saya
0: kalau menurut saya ini agak politik sih ya. Kalau misal Piala Dunia segini karena Amerika gitu. Jadi memang banyak hegemoni yang harusnya kayak kita sangat menunggu pertandingan tuh malah jadi kayak Iran nih bakal masuk atau enggak gara-gara politik. Jadi hegemoninya kurang bola sebenarnya gitu. Kalau yang 2026, tapi kalau orang bola sih ya seru-seru aja menunggu 2026 ini.
1: Iya, once more walaupun banyak orang bilang karena apa kok kurang hype, tapi kalau sebagai yang nonton bola mah malah seneng-seneng aja ya.
2: Iya, sebagai pecinta bola pasti sangat menunggu sih momen-momen Piala Dunia kayak gini.
0: Karena di 2026 ini memang format baru kan. Biasanya 32 tim, sekarang 48 tim. Jadi hampir lebih dari 100 match yang dipertandingkan.
1: 104
0: terus biasanya kalau orang tim menang tuh 7 match, sekarang harus 8 match minimal untuk jadi juara. Terus pergantian pemain dari 3 jadi 5 dan extra time boleh nambah 1.
1: Oh, terus yang kayak aturan megang bola tuh jadi harus nggak boleh lama kan?
0: Iya, nggak boleh lama.
1: Dalam tuh ya. Oh, jadi malah bakal jadi lebih seru sih. Teknologi juga kan bolanya tuh kalau nggak salah ada mesin buat ngedeteksi
2: chipnya
1: kan
2: ya.
0: Lain teknologi. Nah, yang seru sih kayaknya nanti bakal ada peraturan anti Arsenal.
1: Wah.
0: Ya, jadi maksudnya itu corner, yang corner. Jadi corner tuh nggak. Jadi VAR itu boleh merinterpretasi sebuah gol sebelum peluit dibunyikan. Jadi sebelum corner tuh kalau ada gangguan bisa digagalkan gitu.
1: Oh
0: gitu.
1: Iya. Anti Arsenal sih.
0: Terkenalnya gitu memang.
1: Iya sih benar sih, aku setuju karena kan suka ganggu kiper ya.
0: Ganggu kiper.
1: Itu yang kontroversi sebenarnya. Aduh, Arsenal, Arteta.
0: Seru lah 2020 ini banyak yang baru formatnya. Dengan 3 host juga baru juga.
1: Gitu. Di luar dari kayak yang lagi rame apa tuh dari wasit Somalia yang gak bisa masuk dan lain-lain kan ya, maksudnya dari imigrasinya ya. Tapi tetap bakal ditunggu-tunggu gitu.
0: Benar.
1: Ya. Oke, kalau ngomongin soal Piala Dunia lagi juga, Piala Dunia tahun berapa yang paling memorable?
2: Kalau saya pribadi ya pasti Itali juara sih.
1: 2006 ya?
2: 2006.
1: Oh, yang tundukan Materazzi itu? Ke Zidane, bener gak sih?
2: Iya, benar. Tundukan itu. Karena di era itu

0: masa kelam Liga Italia karena kasus Calciopoli. Tapi alhamdulillahnya timnasnya juara.
1: Oh, siapa aja sih waktu itu skuadnya?
0: Del Piero gitu. Del Piero,
2: Totti,
0: Inzaghi, Totti, Toni,
2: Zambrotta.
0: Zambrotta.
1: Kipernya masih Buffon.
0: Kipernya masih Buffon.
1: Wah, keren. 2006 ya?
0: 2006.
1: Kalau Kang Hiruk?
2: Saya 2002 pas Brazil. Yang Ronaldo ini loh.
1: Oh, Ronaldo ini, Ronaldo cepak.
2: Ronaldo asli.
1: Ronaldo asli. Ya, ya, Ronaldo 9 ya.
2: Ronaldo 9.
1: Oh, 2002.
2: Apa ya, terkesannya karena ya dulu, karena memang sekeluarga ini suka bola. Karena nenek itu setiap final Persib itu selalu nonton dimanapun, Palembang, di udah almarhum sekarang ya. Cuman waktu itu pun lagi di perjalanan sebenarnya kita dari Bogor ke Bandung. Karena buka tutup jalan, kita gak bisa lewat, akhirnya muter ke Sukabumi. Dan nenek tahu itu final Piala Dunia di hari itu. Jadi itu benar-benar harus ke pinggir cari restoran yang ada TV-nya
1: buat nonton,
2: buat nonton itu.
1: Malam-malam
2: mau pulang itu. Jam berapa? Iya, malam-malam. Mau pulang jam berapa juga yang penting nonton dulu gitu. Jadi nonton. Mungkin. Jadi keinget sama sekarang sama saya gitu. Maksudnya pengalaman pribadinya bukan Piala Dunia, tapi di situ Ronaldo keren banget sih.
1: Aku saat itu saya baru lahir sebenarnya.
0: Ya di era itu memang god banget sih Ronaldo.
1: Oh, emang saat itu ya? Tapi setelah itu dia pensiun enggak di 2006 atau kesananya?
0: Enggak.
1: Oh, masih main juga sebenarnya
2: 2006 masih.
0: Masih di Milan, di Milan.
1: Oh, di Milan. Dia masih main sebenarnya di 2006.
0: Dengan berat badan udah 52.
1: Main.
2: Udah berat banget lah
0: itu. Berat banget.
2: Udah gendut, gendut.
1: Iya, udah gendut. Tapi di situ emas banget di 2002.
2: Juara saat itu Brasil.
1: Juara Brasil.
0: Juara Brasil juara.
2: Menang
0: lawan Jerman.
2: Jerman 2-0.
0: 2-0. Wow.
1: Tahun ini Ronaldo. Tahun ini siapa juara kira-kira?
0: Kalau saya pribadi dukung Prancis dengan final lawan Portugal.
1: Oh, tetap juara tetap Prancis.
0: Prancis.
1: Oke. Okay. Kalau saya pribadi sebenarnya menurut saya tuh saya mimpi, ini benar-benar mimpi, saya mimpi Inggris juara. Finalnya lawan Portugal juga. Tapi benar mimpi karena mimpi karena bacain berita aja kali ya.
2: Iya, bisa jadi.
1: Tapi saya emang dukung Inggris juga. Tahun ini biasanya Belanda saya.
2: Saya dukung Inggris tapi yang juaranya kayaknya Portugal atau Prancis, benar saya setuju juga sih. Portugal Prancis emang kelihatan strong banget.
1: Iya kan, kayak kelihatan mencolok gitu. Tapi kalau tim yang kira-kira bakal jadi kuda hitam?
2: Jepang.
1: Jepang.
2: Yes, menurut saya. Karena dia belum terkalahkan sama tim Eropa seberapa pertandingan gitu. Jadi keren sih gitu.
1: Gagah ya.
2: Gagah.
0: Tapi Inggris ini belum terkenalahkan loh di kualifikasi.
2: Kualifikasi belum.
1: Sampai sekarang ya, sampai uji coba itu belum.
0: Bahkan belum kebobolan. Tapi tim ini agak unik sih, Inggris ini agak unik.
1: Kenapa?
0: Di kualifikasi keren nih. Tak terkalahkan, unbeaten banget lah.
2: Kayak biasanya.
0: Tapi secara turnamen tiba-tiba
2: ada aja.
0: Ada aja.
1: Ada aja ya. Kutukan Inggris.
0: Kutukan.
1: Oke, tapi Norwegia gimana? Itu Norwegia benar-benar bikin apa ya, sosial media jadi ramai tuh gara-gara.
2: Wah, keren banget fotonya ya. Keren banget itu fotonya. Tapi ya Norwegia kebetulan lagi emas juga sekarang, banyak pemain-pemain yang main di liga top Eropa. Jadi bagus banget. Odegaard,
0: Haaland,
1: suka banget sama Haaland.
2: Charlotte, terus Oscar Bob.
1: Oh iya,
0: itu bakal jadi kuda hitam juga sih.
1: Kuda hitam ya.
0: Secara Erling Haaland, wah, god banget di City.
2: Ya, cuman kan cuman kalau ngandelin satu orang kan susah ya.
1: Nah, itu ya.
2: Itu dia timnya kan.
1: Benar-benar
2: beban lah mungkin kata Haaland, aduh kenapa gua enggak milih Inggris gitu. Bapak gua Inggris
1: gitu. Iya,
2: udah punya apa paspor Inggris harusnya bisa gitu.
1: Iya, cuman
2: karena
1: ya
2: mungkin bela negara kali dia.
1: Bapaknya Haaland tuh kan main di City juga.
0: Iya, City juga dia. Haaland,
1: Tapi kalau Spanyol itu katanya banyak bilang ini emas juga, bahkan beberapa orang tuh ada yang apa ahli-ahli itu yang memprediksi Spanyol juara.
2: Menurut Spanyol sih semifinalis menurut saya.
0: Spanyol.
2: Ya, mungkin
0: semifinalis bisa.
2: Dia konsisten sebenarnya. Cuma terakhir juga. Yang terakhir tuh enggak lolos enggak lolos fase grup kalau enggak salah. Yang terakhir.
1: Oh, terakhir.
2: Apa Euro apa Piala Dunia lah, mungkin sempat drop lah.
1: Jadi enggak masuk, enggak terlalu mengunggulkan lah ya.
2: Enggak terlalu mengunggulkan.
1: Siapa yang kalau yang di Spanyol?
2: Lamine Yamal.
0: Yamal jelas Yamal sih.
1: Jelas Yamal ya.
2: Rodri, Gavi, Pedri. Ya oke juga sebenarnya. Cuman memang secara performance mereka di klubnya memang gak terlalu sih.
1: Yang penasaran aku tuh kalau di Spanyol tuh kira-kira dia mau pakai kiper siapa tuh pelatihnya.
2: Nah,
1: kipernya tiganya kan masuk kayak kiper utama semua kan di klubnya ya.
0: Wah, bagus-bagus semua itu
1: kipernya. Bagus-bagus kan.
2: Simon,
1: ada Unai Simon, Juan Garcia,
0: Samara,
1: David Raya kan. Seru tuh. Siapa yang bakal dipakai coba tiga begitu?
2: Kalau pelatihnya masih sama sih Simon kayaknya.
1: Pasti Simon ya.
0: Kalau gue sih lebih milih Raya sih.
1: David Raya.
0: Ya.
1: Seru lah, seru ya itu. Tapi Prancis memang Prancis apa Spanyol memang dari dulu
0: juga sih Spanyol.
2: Dari dulu memang.
0: Dari dulu emang.
1: Kipernya kan
2: bagus-bagus.
0: Bagus-bagus zaman Casillas, Canizares.
1: Ada Valdesnya juga kan
0: ya, di situ Victor ya. Victor Valdes, Reina juga. Kan,
2: mungkin lagi regenerasi makanya sekarang banyak yang muda sih.
1: Spanyol ini. Nih, sekarang kalau ngomongin soal main bola, bikin kesebelasan versinya kalian coba. Pemain-pemain bola, tapi kalau bisa yang main di Piala Dunia sekarang gitu. Oh, berarti gak ada pemain Italia, gak apa-apa Kang ya?
0: Iya gak apa-apa.
1: Bikin dari kiper sampai ke striker.
0: Oh, Kang mulai. Bebas pemainnya dari tahun-tahunnya.
2: Tahun 2006 aja.
1: Boleh, tahun 2006 lah.
2: Iya, biar Piala Dunia depan.
1: Oke, mau campur juga boleh lah.
0: Campur aja. Dari kiper siapa? Donnarumma.
1: Donnarumma, terbaik.
2: Kan macam dunia, Pak.
0: Oh, ya, tapi, boleh enggak?
1: Enggak ada.
0: Oh, ya David Villa.
1: Yang tapi yang main Piala Dunia.
2: Yang main Piala Dunia aja.
1: Donnarumma belum pernah main Piala Dunia kan?
2: Loh. Kasian banget.
0: Kipernya David Raya aja deh.
1: David Raya.
0: Ya.
1: Backnya 4. Berapa backnya?
0: Backnya 4. Mau 4-3-1-2.
1: Oke.
0: Okay. 4 kanan kirinya Theo Fernandez sama kanannya
1: kanan kirinya Theo Fernandez.
0: Tengahnya sama. William.
1: Mm-hmm.
0: Kanannya aduh siapa ya?
1: Baik.
0: Pilih Samrota deh.
1: Samrota. Yeah. Oke. Okay. Terus itu satu lagi siapa backnya berarti?
0: Backnya William sama Vidic.
1: Wih, namanya Vidic. Oke. Okay. Tengahnya 4-3-1-2.
0: 4-3-1-2. Pirlo, Gerrard, Bernardo Silva.
1: Wih, keren ya. Itu keren sih Pirlo, Gerrard. Oke. Okay. Terus?
0: Thiago Artistanya, Riquelme. Penyerangnya Haaland sama Mbappe.
1: Oi.
2: Meledak.
1: Bener enggak sih katanya Florentino Perez mau bawa Haaland ke Madrid?
2: Yang mau bawa Haaland sih saingannya.
1: Siapa, Pak?
2: Saingan
1: owner. Si, saingan ownernya.
2: Pas pemilu, cuman sekarang gagalkan pemilunya. Kalah jauh 30%.
1: Yang kalahnya siapa sih?
2: Si yang baru.
1: Florentino masih menang lagi.
2: Masih menang terus.
0: Menang lagi,
1: susah dia pasti udah itu seumur hidup dia itu mah.
2: Seumur hidup.
0: Artinya di Didier Deschamps.
1: Didier Deschamps. Oke, terbaik versi Kang ya yang ikutan Piala. Kalau Kang Heru,
2: kebetulan saya main FIFA Fantasy, jadi ya oke lah gitu. Mau Pep Guardiola tapi belum pernah Piala Dunia deh.
1: Ancelotti
2: saya Vicente del Bosque aja. Pelatih
1: Spanyol.
2: Kipernya Neuer.
1: Oke.
2: Kiper Neuer, bek kanan Kimmich.
1: Okay.
2: Kimmich, terus bek kirinya Nuno Mendes. Bek tengahnya Guardiol.
1: Okay, Guardiol.
2: Guardiol sama Diaz boleh lah, Manchester City dua tuh.
1: Dia main ini starting terus ya
2: starting
1: di Portugal
2: terus,
1: ya.
2: Portugal
1: starting terus. Okay, terus.
2: Terus 4-3-3, tiganya Bruno Fernandes.
1: Okay.
2: Ya meskipun rival ya, tapi performanya oke lah. Gitu.
1: Perlu diakui ya,
2: Gak
1: ada KDB dia langsung melencet.
2: Dia langsung melencet, gak ada saingan ya.
1: Terus
2: Bruno Fernandes, Cherki.
1: Ois, gagal.
2: Sama tanya siapa? Rodri deh.
1: Rodri. Oke, depannya yang tiga.
2: Strikernya Yamal, Haaland sama Cristiano lah.
1: Wih.
0: Wah, good banget
2: Capitano,
0: ini.
2: Capitano harus ada good.
1: Kok enggak Messi?
2: Saya tim Cristiano sih.
1: Oh, tim Cristiano.
2: Tim Cristiano saya.
1: Karena
2: dia tidak gifted. Tapi dia
1: work hard-nya
2: itu. Karena kalau Messi sih kayaknya enggak latihan juga, kayaknya udah bagus lah.
1: Messi emang
2: santuy aja gitu. Tapi kalau Ronaldo memang work hard banget buat bener. Sampai ke level itu. Jadi appreciate lah.
1: Oh,
0: last dance lagi ini.
1: Last dance ya.
2: Last dance,
1: usia 41 tahun loh nih.
0: Ya mudah-mudahan nih tahun ini bisa ngangkat Piala Dunia sih.
1: Amin.
0: Soalnya Messi kan udah
1: banyak mungkin, yang berharap gitu ya.
2: Iya, biar ini, samalah biar ya. Biar ada debat lagi gitu.
1: Ya Messi atau Ronaldo?
0: Sama Ronaldo.
1: Ronaldo juga. Oke. Okay. Tapi kalau aku sebenarnya seneng Messi itu karena gaya mainnya kayak unik gitu dia
2: unik.
1: Tuh. Tapi ya, memang gift benar.
2: Enggak ada yang
1: gitu.
2: Gifted emang gitu.
1: Gifted banget. Nice, seru banget nih Piala Dunia 2026 patut banget ditunggu nih ya.
2: Benar banget.
1: Tapi kalau ngomongin ke IFA-nya sendiri nih, komunitas IFA, nah biasanya ada event apa aja nih yang bisa diikutin sama orang-orang umum kayak selain kayak waktu itu aku ikut IFA Run itu apakah bakal ada kayak apa namanya tuh? Fun football gitu.
2: Nah, fun football mah ada. Kita mau ngadain fun football untuk terbuka buat umum buat supporters juga. Terus kita yaitu jersey run program berikutnya. Terus sama nobar Piala Dunia kita juga ngadain, nanti tinggal lihat di sosial media kita juga. Sama kalau dari fans club si Ice yang selalu bikin donor darah.
1: Oh, donor darah.
2: Ya. Kita support juga buat nge-encourage teman-teman buat ikut event Ice.
1: Oh, oke. Okay.
2: Gitu.
1: Thank you banget ya Kang udah main ke RRI Bandung. Terima kasih banyak.
2: Terima kasih banyak. Seru banget.
1: Pildon kita tunggu ya. Jadi ini kita taping adalah satu hari ya, satu hari sebelum beberapa jam sebelum Piala Dunia Opening. 12 jam lah. Ini kita jam 12 siang kurang
0: lebih. Oh ya, bareng Piala Dunia Fans Club juga ada turnamen Euro Futsal ya?
2: Euro Futsal.
1: Ya. Itu di mana?
0: Itu di Cimahi rencananya.
1: Oh, ini antar
2: tahun ini.
1: Antar klub,
0: antar supporter fans club, supporter club.
2: Oh, gitu.
0: Ada City, Milan, MU, itu antar supporter club.
1: Itu emang tahunan.
0: Tahunan. Itu tahunan, event tahunan dari suatu
2: yang sekarang
0: dari suatu produk
2: sedang berlangsung itu ya, Champions League-nya. Jadi juara-juara di beberapa kota di Jawa Barat. Itu ada Super League-nya lah.
0: Ada liganya.
2: Gitu, liganya. Gitu. Kalau yang Euro Futsal kualifikasinya lagi.
0: Kualifikasinya.
1: Wah, seru buat diikutin, jangan lupa buat kepoin aja Instagram-nya di
2: @iffa_bandung.
1: @iffa_bandung. Terima kasih banyak pemirsa Bokes ya. Thank you
0: banget. Terima kasih Rari. Wah, sukses terus.
1: Sukses terus. Sukses terus. Amin.
0: Arsenal semoga juara UCL.
1: Amin. Tahun depan juara lagi, amin.
2: Nih, yang timnasnya gak lolos sama gak lolos Liga Champion, mungkin doanya lebih dijabah.
0: Amin.
1: Udah fans Indonesia juga lagi ya.
2: Fans Indonesia lagi.
1: Tahun 2030 kita tunggu nanti ya. Thank you banget. Jangan lupa buat saksikan terus keseruan di Pesta Bola Dunia 2026. Bye.
0: Bye. Thank you.

Satu-satu dari kita pendengar di Bandung sore ini masih bareng Arya Ardian sampai jam 4 sore nanti. Tadi kita udah menyimak deep talk-nya Piala Dunia 2026 nih pendengar, dengan topik fans Eropa bersuara peta persaingan Piala Dunia 2026. Barengan Rangga Hadiansah tadi ya, dan juga kedua narasumber yang luar biasa, ada Heru Tama selaku Humas IFA Bandung dan juga sekaligus founder MCSCI, juga ada Nanang Muhammad Syahril selaku Humas IFA Bandung dan juga Ketua Milanisti Indonesia Sezione Bandung. Dan ini masih ada 20 menit ke depan, Andre akan menemani Anda pendengar ini di menit-menit terakhir ini. Kita live update dulu. Gimana nih hari minggunya so far gitu ya, sebelum kita memasuki malam Senin gitu. Mudah-mudahan ini udah pada di rumah, udah pada istirahat gitu ya. Kalaupun yang masih ngopi atau di jalan, jangan kemalaman juga, karena kalau kemalaman khawatirnya besok capek pas mau kerja gitu kan. Tenang, masih ada minggu depan, masih ada weekend depan gitu ya. Kalau mau jalan-jalan jangan dihabisin sekarang ya. Dan tentunya juga pendengar di Bandung sore ini nih, update dulu cuaca di Jalan Diponegoro nomor 61 sendiri. Tadi udah turun hujan, lumayan deres juga, tapi gak sedaris itu sih sebenarnya, masih ya hujan-hujan Norway. Hujan-hujan cantik gitu ya, lumayan buat apa, nyiram kekeringan gitu yang ada di Jalan Diponegoro ini. Karena kan beberapa hari kebelakang cukup panas ya Bandung, apalagi di apa, di tengah hari itu bahaya deh pokoknya kalau keluar rumah gak pakai jaket tuh kayak kebakar gitu ya. Dan alhamdulillahnya di sore ini dikasih hujan dikit, ini udah reda lagi nih sekarang, dan mulai kelihatan lagi, udah cerah lagi langitnya gitu ya. Mudah-mudahan sampai malam juga nanti langitnya tetap cerah gitu ya, supaya Anda mungkin yang beraktivitas di akhir pekannya lancar gitu ya aktivitasnya gitu. Tapi tetap aja Andre himbau bagi Anda pendengar yang mungkin beraktivitas di luar ruangan sampai nanti malam gitu ya, atau bahkan ada yang baru mau keluar rumah, jangan lupa bawa alat tempurnya, jas hujannya, pakaian tebalnya, panjangnya, pakaian panjangnya maksudnya, payungnya juga gitu ya, dan juga seperangkat alat safety-nya gitu ya, jangan lupa dibawa gitu, biar nanti pas main di luar enjoy gitu, gak keganggu sama apa-apa gitu. Oke pendengar, masih ada waktu nih yang mau cerita-cerita, mungkin boleh juga ya interaksi, sapa-sapa juga dari Studio Pro 1 RRI Bandung dimanapun Anda berada ya pendengar ya. Yang mau sapa-sapa juga, kirim-kirim salam boleh, atau request something gitu ya, bisa Andre bacain di WhatsAppnya Pro 1, boleh di 0811-220-9760 atau ke 7278978. Barang ada Ardian di Bandung sore ini.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 1966 menjadi momen bersejarah bagi Inggris saat mereka berhasil meraih gelar Piala Dunia pertama dan satu-satunya hingga saat ini. Final yang digelar di Wembley itu masih dikenang lewat gol kontroversial Geoff Hurst yang menjadi salah satu misteri paling terkenal dalam sejarah sepak bola. Bola yang memantul di garis gawang masih menjadi perdebatan hingga sekarang. Apakah benar-benar gol atau tidak? Momen itu membuktikan bahwa Piala Dunia selalu menyimpan drama yang tidak pernah terlupakan.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar di pukul 15.53 menit di sore ini. Waduh, luar biasa. Andre mengucapkan terima kasih banyak bagi Anda pendengar yang senantiasa menemani Andre dan juga tentunya menyimak Pro 1 RRI Bandung di sore hari ini ya, dan juga di Bandung siang ini. Dan pendengar, terima kasih banyak juga ya, tadi udah seru-seruan di 100% Indonesia, juga tadi bareng Andre dan juga Gina gitu ya, lagu-lagu yang udah di requestnya semoga menjadi apa, semangat baru buat besok di hari Senin gitu kan. Luar biasa. Dan juga sampai ketemu lagi bareng Andre Ardian pendengar di tentunya di Pro 1 RRI Bandung ya, mau di Bandung siang ini, Bandung malam ini gitu, atau Bandung pagi ini juga bahkan gitu. Terima kasih pokoknya udah setia di Pro 1 RRI Bandung. Dan pendengar, setelah ini akan ada Fikri Subine yang akan menemani Anda dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. So, sampai di sini saja kebersamaan Anda pendengar dengan saya Andre Ardian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.

0: simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bumbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.
1: Bandung sore ini.

0: Warta Jabar Sepekan, rangkuman cuplikan berita utama yang telah disiarkan selama sepekan, hasil liputan tim pemberitaan RRI Bandung. Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Sepekan Sore, edisi Minggu 14 Juni 2026, berupa sajian berita yang telah kami siarkan selama sepekan, hasil liputan tim bidang pemberitaan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon. Bersama saya, Ian Hermawan, inilah Warta Jabar Sore Sepekan selengkapnya. Pemerintah Kota Cirebon meresmikan mobil pangan keliling atau malpaling di Pasar Jagastaru sebagai upaya menjaga stabilitas harga di Kota Cirebon. Reporter Pipi Islamiyati berikut melaporkan.
1: Kemarin kan kita sudah dapat penghargaan untuk pengendalian inflasi se-Jawa Bali.
2: Pemerintah Kota Cirebon meluncurkan mobil pangan keliling atau mall pangling sebagai upaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Peluncuran dilakukan bersama unsur Forkopimda, Bank Indonesia, dan Bulog di Pasar Jagastaru, Kota Cirebon, Jumat 12 Juni 2026. Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, mengatakan program tersebut menjadi bagian dari strategi pengendalian inflasi yang terus diperkuat. Langkah ini juga dilakukan setelah Kota Cirebon meraih penghargaan dalam pengendalian inflasi di wilayah Jawa Bali.
1: Ini meresmikan salah satu upaya pemerintah Kota Cirebon melakukan, kemarin kan kita sudah dapat penghargaan untuk pengendalian inflasi se-Jawa Bali. Nah hari ini tentunya ini upaya kami untuk bisa menjaga dan mempertahankan apa yang sudah kita lakukan di Kota Cirebon untuk mengendalikan inflasi dengan adanya mobil pangan keliling, mall pangan keliling. Ini nanti kita akan terus bergerak tentunya untuk bisa menjaga stabilitas harga di Kota Cirebon.
2: Lebih lanjut, Effendi Edo menambahkan, saat ini pemerintah Kota Cirebon telah memiliki 2 titik warung peduli inflasi atau waduli yang disiapkan untuk mendukung program pengendalian inflasi. Salah satu titik berada di Pasar Pagi yang dalam waktu dekat akan segera dioperasikan. Sementara itu, lokasi operasional Mall Pangling akan ditentukan bersama dinas terkait, Bank Indonesia, dan Bulog. Penetapan titik layanan dilakukan agar distribusi pangan dapat menjangkau masyarakat di berbagai wilayah Kota Cirebon. Pipi Islamiyati melaporkan.
0: Jemaah haji diharapkan mempertahankan nilai spiritual, disiplin, dan kesabaran sepulang dari Tanah Suci. Aulia Aulia berikut menyampaikan informasinya.
3: Disiplinan, kesabaran, dan lain sebagainya, mudah-mudahan berlanjut dari masyarakat.
4: Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Indramayu, Haji Effendi, mengajak para jemaah haji yang telah kembali ke tanah air untuk mempertahankan nilai-nilai positif yang diperoleh selama menjalankan ibadah di tanah suci. Menurutnya, ibadah haji bukan hanya perjalanan spiritual, tetapi juga proses pembelajaran yang membentuk karakter melalui kedisiplinan, kesabaran, dan kepatuhan terhadap aturan.
3: Kemudahan nilai-nilai positif yang ada di sana ketika melaksanakan ibadah seperti kedisiplinan, kesabaran, dan lain sebagainya, mudah-mudahan berlanjut dari masyarakat.
4: Yang mengatakan nilai-nilai tersebut perlu terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari setelah para jemaah kembali ke lingkungan masyarakat. Dengan begitu, kemabruran haji dapat tercermin dalam perilaku sosial. Ia berharap seluruh jemaah dapat mengimplementasikan pengalaman spiritual selama berhaji dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, para jemaah dapat kembali menjadi haji yang mampu menjadi teladan di tengah masyarakat. Aura Aulia melaporkan.
0: Viralnya Serabi Jagastaru di berbagai platform media sosial seperti Instagram telah sukses menarik perhatian wisatawan luar kota untuk berburu kuliner tradisional di Kota Cirebon. Reporter Rina Sapira melaporkan.
5: Saya ya penasaran ya gitu ya, jauh-jauh dari mana, dari Bandung, dari Jakarta, ada dari Majalengka juga ada.
6: Popularitas Serabi Jagastaru semakin meningkat setelah dikenal masyarakat melalui promosi digital media sosial. Jajanan tradisional tersebut kini menarik perhatian pembeli dari luar wilayah Cirebon. Penjual Serabi Jagastaru, Rusi, mengatakan banyak pelanggan baru datang karena mengetahui produknya melalui TikTok. Ia menyebut pembeli dari Bandung, Jakarta, hingga Majalengka mulai berdatangan.
5: Dari luar kota juga udah banyak yang kesini sih, dari TikTok gitu tuh ya, katanya, saya dari TikTok mbak, oh iya ta, kata saya, Ya penasaran ya gitu ya, jauh-jauh dari mana, dari Bandung, dari Jakarta, ada dari Majalengka juga ada. Jadi pada kesini juga tahu dari TikTok gitu.
6: Krusi menjelaskan peningkatan pembeli biasanya terjadi saat musim liburan atau akhir pekan. Kondisi tersebut membuat jumlah produksi serabi meningkat dibandingkan hari biasa. Dalam sehari, ia mampu membuat adonan sekitar 7 hingga 8 kg. Jumlah tersebut menyesuaikan tingkat keramaian pembeli yang datang setiap harinya. Rena Safira melaporkan.
0: Pemerintah Kota Bogor resmi memulai pembangunan kembali gedung cagar budaya Daskesia yang sempat terbakar melalui peletakan batu pertama. Sony Agung Saputra melaporkan.
7: Pemerintah Kota Bogor memulai pembangunan kembali gedung Detasemen Kesehatan Wilayah di Jalan Jenderal Sudirman Kota Bogor melalui peletakan batu pertama pada Kamis 11 Juni 2026. Proyek ini menjadi langkah pemulihan setelah bangunan yang juga merupakan cagar budaya tersebut mengalami kebakaran beberapa waktu lalu. Wali Kota Bogor Dedi Arahi mengatakan dimulainya pembangunan merupakan hasil dari proses panjang penyelesaian administrasi dan penganggaran. Pihaknya setelah sekian lama mencoba memfinalisasi masalah anggaran untuk pembangunan kembali fasilitas kesehatan tersebut yang terbakar beberapa waktu lalu, sehingga hari ini mulai melakukan groundbreaking dan mudah-mudahan bisa selesai dalam 5 bulan ke depan. Gedung ini sudah bisa kembali untuk secara penuh beroperasional di wilayah Bogor. Pemkot Bogor awalnya menyiapkan anggaran sebesar 4 miliar rupiah bersumber dari APBD yang mendukung pembangunan kembali fasilitas tersebut. Namun setelah melalui proses lelang terbuka, nilai kontrak pekerjaan menjadi sekitar 3,7 miliar rupiah dengan tetap mempertahankan standar fit teknis yang telah ditentukan.
8: Ini setelah sekian lama ya kita mencoba untuk finalisasi masalah anggaran untuk pembangunan kembali dan Denkesyah yang terbakar beberapa waktu yang lalu. Hari ini kita mulai groundbreaking, mudah-mudahan di dalam 5 bulan ke depan sudah bisa kembali dijadikan sebagai tempat untuk operasional Denkesyah di wilayah Bogor.
9: Amin.
8: Lagi, selanjutnya 3,7 miliar ya. Jadi anggaran yang Pemkot siapkan 4 miliaran, tetapi dalam proses lelang penawaran terendahnya itu 3,7. Jadi yang menang adalah yang memberikan penawaran sesuai dengan spesifikasi dan juga nilai yang paling ekonomis. Jadi insya Allah dengan nilai seperti itu, bangunan bisa kembali berdiri.
7: Sementara itu, Komandan Denkesyah Bogor Letkol Hadi Julkarnain menyampaikan apresiasi dukungan yang diberikan pemerintah Kota Bogor terhadap pembangunan kembali markas tersebut.
10: Proses dari tahun lalu, namun pada bulan ini bisa perencanaan pembangunan Denkesyah dan restorasi ini telah dilakukan.
9: Oh, untuk restorasi ini nanti jadi bangunan rawat inap atau seperti apa?
10: Gedung ini pada awalnya memang untuk kantor markas Denkesyah Bogor dan nanti digunakan sebagai juga markas Denkesyah Bogor.
7: TNI Angkatan Darat mengucapkan terima kasih atas perhatian dan dukungan Pemkot Bogor dalam proses pemulihan gedung sehingga berharap pembangunan berjalan lancar sehingga fasilitas ini dapat segera kembali digunakan untuk mendukung pelayanan kesehatan dan operasional satuan secara optimal.
0: Kolaborasi pemerintah Kabupaten Bogor, Perum Bulog, dan petani memperkuat ketahanan pangan melalui tata kelola hasil panen serta regenerasi petani milenial. Ade Sri menurunkan laporannya.
11: Upaya memperkuat ketahanan pangan terus dilakukan di Kabupaten Bogor melalui kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, bulog hingga para petani. Selain meningkatkan produksi, perhatian juga diberikan pada pengelolaan hasil panen agar pasokan pangan tetap terjaga dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Pimpinan Perum Bulog Cabang Bogor, Dedan Irawan mengatakan, ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada keberhasilan produksi di tingkat petani. Menurutnya, hasil panen juga harus diserap, disimpan, dan didistribusikan dengan baik agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara luas.
12: Kami Bulog melihat swasembada pangan ini bukan hanya masalah produksi ya, tapi juga bagaimana nanti produksi ataupun hasil panen tersebut dikelola, terus kemudian kami serap gitu ya, disimpan, melakukan perawatan, dan kemudian nanti didistribusikan secara berkelanjutan gitu ya, dilakukan penyalurannya kepada masyarakat.
11: Di sisi lain, pemerintah Kabupaten Bogor terus mendorong regenerasi petani melalui program Petani Milenial. Program ini menjadi salah satu strategi untuk menarik minat generasi muda agar terlibat dalam sektor pertanian, sekaligus menjaga keberlanjutan produksi pangan di masa depan. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor, Inti Sutisna mengatakan, dalam 2 tahun terakhir jumlah petani milenial di Kabupaten Bogor telah mencapai sekitar 15.000 orang. Pemerintah daerah juga memberikan dukungan berupa pembinaan dan akses permodalan bagi petani muda yang berprestasi.
13: Memang mengarah kegiatan ini mencari para petani milenial. Dengan 2 tahun ini ternyata luar biasa, kita sudah memiliki 15.000 orang petani milenial. Ya, sehingga ada petani-petani milenial yang berprestasi, itu diberikan bantuan juga modal. Insya Allah, Pemerintah Kabupaten Bogor melanjutkan program ini. Kita sudah berkomunikasi dengan Bapak Dalitbang. Sebab ini program yang strategis menyasar anak-anak muda yang memang senang untuk bertani.
11: Melalui penguatan tata kelola hasil panen dan pengembangan petani milenial, Kabupaten Bogor diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan daerah. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya mendukung target swasembada pangan nasional secara berkelanjutan.
0: BPBD Kabupaten Bogor membentuk desa tangguh bencana di Desa Bantar Kuning untuk memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana alam. Kita ikuti laporan Yopri Haryadi.
14: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor kembali membentuk satuan kerja bernama Desa Tangguh Bencana atau Destana, Kamis 11 Juni 2026. Kali ini pembentukan program tersebut dilakukan pada Desa Bantar Kuning, Kecamatan Cariu, dengan memberikan pelatihan kepada 22 orang peserta termasuk kepala desa dan perangkatnya. Tujuannya adalah penguatan kapasitas masyarakat untuk mengenali risiko dan mandiri dalam menghadapi potensi bencana, dan kesiapsiagaan di wilayah tersebut sangat penting untuk menjaga keselamatan warga sekaligus keberlangsungan sektor wisata dan pertanian. Kepala Desa Bantar Kuning, Nana Subarna, yang juga menjadi peserta dalam program Destana.
15: Dari jumlah total yang dilatih untuk Destana ini, 21 orang termasuk saya sendiri, termasuk aku penanggung jawab. Alhamdulillah kita ini yang kedua kalinya, karena pelatihan ini sangat penting untuk mengantisipasi bencana ataupun membantu apabila suatu saat ada korban bencana.
14: Materi yang diberikan diantaranya adalah simulasi menghadapi gempa bumi dan longsor. Peserta lainnya, anggota Linmas Desa, Mahfud, mengungkapkan apa saja yang menjadi materi dalam program tersebut.
16: Materi simulasi seperti gempa bumi, bagaimana kita adakan yang diperlukan di luar, indoor. Intinya pada dasarnya para relawan ini di sana 20 orang itu mampu benar-benar beradaptasi ini ancaman bencana.
14: Alokasi kegiatan bersumber dari anggaran dana desa dengan pemateri dari seksi kesiapsiagaan dan kedaruratan BPBD Kabupaten Bogor.
17: Untuk Desa Bantar Kuning, alhamdulillah pada tahun 2020 ini mengadakan peningkatan kapasitas untuk relawan kumdes tanahnya itu diambil dari anggaran dana desa, yang mana kegiatan ini memang merupakan salah satu prioritas yang harus diamankan dari anggaran dana desa untuk kategori desa berketahanan iklim dan desa tangguh.
14: Beberapa kegiatan dilakukan meliputi mitigasi sektor pertanian dan wisata dengan memetakan risiko bencana alam seperti cuaca ekstrim dan potensi banjir luapan yang dapat merusak lahan produktif, termasuk menyusun rencana kontingensi serta jalur evakuasi mandiri berbasis komunitas penanggulangan bencana di lingkungan tempat tinggal mereka.
0: Guna mempermudah jalannya distribusi hasil bumi, kini kereta api Cikuray melayani transportasi bagi para petani dan pedagang. Irwan Rudiawan melaporkan.
18: Pemerintah Kabupaten Garut menilai kereta api Cikuray yang kini menggunakan rangkaian kereta ekonomi kerakyatan serta kereta petani dan pedagang merupakan transportasi publik yang inklusif, aman, nyaman, terjangkau, dan berkeadilan, khususnya bagi masyarakat petani serta pedagang di wilayah Kabupaten Garut khususnya. Bupati Garut Abdusi Sakura Amin menyampaikan apresiasi tinggi dan menyambut baik inovasi transportasi tersebut. Ia mencermati adanya penambahan kapasitas gerbong pada rangkaian kereta yang meningkat sekitar 10% lebih, yang diyakini dapat mendorong optimalisasi minat masyarakat dalam menggunakan moda transportasi massal tersebut.
19: Rangkaian, dan tadi juga kita melihat ada penambahan kapasitas per gerbongnya kurang lebih 13 ya, dari 80-an, berarti menurut saya kurang lebih itu hampir 10% lebih. Ini juga bisa mendorong optimalisasi orang yang menggunakan moda transportasi kereta api ini. Yang kedua, ini juga yang sangat menarik yang menurut saya sangat menggembirakan, dan ini mengingatkan kembali mengenai eksistensi kereta api. Ini tadi saya baca bahwa
18: ia kemudian merefleksikan kembali sejarah perkeretaapian di Garut yang telah diperkenalkan sejak tahun 1889 dengan rute Garut Cibatu Cikajang. Sejak dahulu tujuan utama jalur itu adalah sebagai sarana akomodasi komoditas andalan Garut seperti produk perkebunan. Ia meminta dinas terkait untuk segera mensosialisasikan dan mengenalkan kapasitas baru kereta petani dan pedagang ini kepada masyarakat luas.
0: Setelah adanya sosialisasi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur terkait perpanjangan trayek angkutan harus ujikir, kini yang melaksanakan ujikir meningkat hingga 95%. Dian Sopian menurunkan laporannya.
20: Dinas Perhubungan di Sub Kabupaten Cianjur terus melakukan sosialisasi terkait perpanjangan trayek kendaraan umum harus dilakukan ujikir terlebih dahulu. Dengan adanya aturan tersebut, menurut Kepala Bidang Angkutan pada Dinas Perhubungan Cianjur, Sri Mulyani, pengajuan angkutan umum meningkat hingga 90%.
21: Ada sampai 95% ujikir kemarin, apa sebabnya ini signifikan lah dari angkutan
22: kesadaran mereka sendiri.
21: Iya, kesadaran mereka sendiri karena kita ngelakuin ke lapangan itu kan, akhirnya mereka mau kir gitu. Dia perpanjangan trayek juga sama kalau pengawasan. Alhamdulillah sih ke perizinan juga lumayan banyak karena kan kita sekarang di perizinan kan sebetulnya di sini cuma ngeluarin rekomendasinya aja.
20: Ia menambahkan sebelumnya para petugas di sub melaksanakan sosialisasi pada semua pengurus angkutan agar disampaikan pada para sopir apabila akan memperpanjang trayek harus ujikir kendaraannya. Selain itu dengan dilaksanakannya sosialisasi termasuk himbauan pada para pengusaha angkutan.
21: Sejak ada itu karena mereka salah satu persyaratannya harus ujikir sama perpanjang trayek kayak gitu kartu pengawasan kayak gitu. Nah dari situ akhirnya kita juga gerak bikin himbauan-himbauan ke para pengusaha dengan para pengusaha angkutannya. Akhirnya setelah itu kita tindak lanjuti lagi ke lapangan kayak gitu. Jadi alhamdulillah ada pergerakannya.
23: Kalau misalkan nanti akan ada lagi trayek baru enggak Bu?
21: Oh iya, tergantung permintaannya mungkin kalau trayek baru ya. Yang jelas tuh tidak boleh ada penambahan armada.
23: Oh.
21: Itu mah nggak boleh.
20: Dengan meningkatnya trayek angkutan umum melaksanakan ujikir hingga 90%, di sub terus melakukan himbauan termasuk sosialisasi pada para pengusaha angkutan umum yang ada di Kabupaten Cianjur. Dari Cianjur yang Sopian melaporkan.
0: Pemerintah Kota Bandung akan mengawasi pendistribusian beras premium dan stok beras secara umum. Kita ikuti laporan selengkapnya yang disampaikan Ateb Burhanuddin.
24: Pemerintah Kota Bandung memperketat pengawasan terhadap distribusi beras premium di pasaran menyusul meningkatnya permintaan masyarakat yang tidak diimbangi dengan ketersediaan pasokan. Kondisi tersebut menyebabkan beras premium mulai sulit ditemukan di sejumlah titik penjualan, terutama di retail modern. Wali Kota Bandung E. Farhan mengatakan secara umum stok beras di Kota Bandung masih dalam kondisi aman dan mencukupi. Namun untuk kategori beras premium, saat ini terjadi ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran sehingga mempengaruhi ketersediaan di pasar. Menurut Farhan, saat ini terdapat tiga kategori beras yang beredar di masyarakat. Pertama adalah beras stabilitas pasokan dan harga.

0: premium dengan harga yang sesuai ketentuan.
1: Pada saat bersamaan, kami pun akan melakukan pengawasan untuk distribusi dari beras premium. Beras itu kita bagi tiga nih sekarang. Ada beras SPHP, ini beras dari Bulog, ya. Stoknya banyak pisan, tetapi kurang peminat karena biasanya SPHP dipakai untuk industri lah, dijadiin lontong, dijadiin kupat tahu dan lain-lain. Kemudian namanya beras premium, ini yang dikonsumsi rata-rata oleh masyarakat yang biasanya membeli di retail modern.
0: Farhan menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan beras di Kota Bandung karena secara keseluruhan stok pangan pokok tersebut masih mencukupi. Pemerintah hanya perlu memastikan distribusi beras premium berjalan lancar agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Ia pun berharap langkah pengawasan distribusi dan koordinasi dengan para distributor dapat segera menstabilkan pasokan beras premium di pasaran. Dengan demikian, masyarakat dapat kembali memperoleh beras sesuai kebutuhan tanpa harus menghadapi kelangkaan maupun lonjakan harga yang berlebihan.
2: Pendengar, sekian warta berita sepekan sore ini yang disusun oleh tim bidang pemberitaan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon. Nantikan kembali informasi lainnya dan Anda juga bisa mengakses portal berita rri.co.id. Saya Ian Hermawan, selamat sore dan tetaplah bersama kami, RRI Bandung. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Jabar Sepekan, produksi bidang pemberitaan RRI Bandung.

0: Radio Baru 97 kemana FM mendengar. Kembali Subina menemani Anda edisi hari ini Minggu 21 Juni 2026 ditemani Gina pendengar ya. Alhamdulillah hujan sudah reda. Tadi sempat turun hujan ya siang hari menjelang sore ini. Dan sore ini cukup nyaman karena menjadi lebih tidak berdebu sekitaran Bandung ini yang sudah tadi kena hujan. Ya, namun kami hadirkan informasi ini terkait dengan pemadaman bergilir ya dari PLN. Ya, ini juga ada permintaan maaf dari PLN, yaitu dari Dirut PLN yang terkait dengan pemadaman listrik bergiliran di Jawa. Dan ini juga akan mengungkapkan penyebab gangguan yang terjadi, pendengar. Informasinya ini sejumlah wilayah di Bandung kembali padam mulai pukul 17.30 waktu Indonesia Barat hingga nanti pukul 21 tepat waktu Indonesia Barat. Jadi dari sore hari sampai dengan malam hari, pendengar.
1: Atas nama PT PLN Persero ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya karena Pulau Jawa mengalami pemadaman bergilir. Kami memahami kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat dengan adanya peristiwa ini. Kami mengapresiasi dukungan dari pemerintah. Dalam hal ini Menteri ESDM Bapak Bahlil Lahadalia, Dirjen Ketenagalistrikan, dan juga Dirjen Minerba. Dengan alokasi medium rangkul atau batu bara dengan tingkat kandungan kalori menengah, PLN akan melakukan perbaikan agar proses penyediaan tenaga listrik bisa berjalan dengan lancar. Kami
0: informasinya juga pendengar untuk pemadaman itu berdasarkan informasi data yang kami himpun dari PLN kepada tim ini adalah pemadaman dijadwalkan berlangsung mulai nanti sore pukul 17 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan adapun wilayah yang akan terdampak pemadaman tersebut diantaranya Marga Suka, PT Etika, Cirangrang, Sayati, Jalan Kopo Bihbul, Jalan Raya Kopo, Kopo Jaya 1 dan 2, Jalan Raden Rangga Kencana, Kopo Sari, Kopo Permai, Jalan Cirangrang Dalam, Megar Hegar, lalu Megar Pertama, Kopo Mas, Yogya Kopo Mas, Mekar Permai. Kami kembali informasikan pemadaman akan berlangsung pukul 17.30 sampai dengan pukul 20.30 waktu Indonesia Barat.
2: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
3: Trivia Pildun RRI.
2: Pada tahun 1958, dunia menyaksikan lahirnya seorang legenda saat Pele yang masih berusia 17 tahun membawa Brazil menjadi juara. Momen itu menjadi salah satu cerita paling ikonik dalam sejarah Piala Dunia dan menjadikan Pele nama besar dalam sepak bola dunia. Piala Dunia bukan hanya melahirkan juara, tapi juga melahirkan sosok-sosok abadi yang dikenang sepanjang masa. Dari Pele, Maradona hingga Messi, setiap generasi memiliki cerita besarnya sendiri.
4: MNI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri Rusmana, anggota DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar Piala Dunia 2026. Semoga dengan terpilihnya RRI ini, RRI semakin dekat dengan masyarakat, semakin dekat di hati masyarakat, dan tentunya masyarakat Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia wajib nongkrongin RRI untuk Piala Dunia 2026. Hatur nuhun, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.
1: Anda tengah mengikuti kabar olahraga Pro 1 RRI Bandung.

Sore-sore biasanya selain jalan-jalan cocok juga untuk berolahraga pendengarnya. Bahasa Sundanya ngalakesang katanya. Jadi refreshing begitu untuk mendapatkan sedikit-sedikit keringat gitu.

Sabtu dan Minggu. Ternyata ini juga diperlukan oleh atlet ya. Gelandang Persib Bandung Luciano Gaukocea ini memanfaatkan jeda kompetisi musim 2025-2026 untuk pulang kampung ke halamannya ya, yaitu di Santa Rosa La Pampa Argentina. Masa libur tersebut pendengar ya gunakan untuk beristirahat sekaligus menghabiskan waktu bersama keluarga dan juga orang-orang terdekat yang sudah lama tidak temuinya. Pemain pendengar yang jadi sapa akrab Luco itu pendengar ya, menjadi salah satu wajah baru Maung Bandung pada awal musim 2026. Meski baru menjalani musim pertamanya bersama Persib, pemain bernomor punggung 8 tersebut mampu memberikan kontribusi cukup signifikan bagi tim. Dengar pasalnya sepanjang musim perdananya berseragam biru, pemain berusia 34 tahun tersebut tercatat tampil 26 pertandingan di seluruh kompetisi. Dari jumlah tersebut, ia berhasil menyumbangkan 5 gol dan juga 2 assist untuk membantu perjalanan Persib selama musim berlangsung. Lalu pendengar, saat bersama di Argentina juga Lucio mengaku tidak memiliki banyak agenda khusus. Sebagian besar waktunya diisi dengan kebersamaan bersama keluarga dan juga kerabat di kota kelahirannya. Sesekali ia juga meluangkan waktu untuk menemui teman-teman lama. Selain berkumpul bersama keluarga, pendengar, Lucio juga tetap menjaga kondisi fisiknya selama masa liburan. Hal itu tidak terlepas dari kedekatan keluarganya dengan dunia sepak bola. Diketahui, keluarga besar Lucio juga memiliki hubungan yang erat dengan olahraga tersebut. Termasuk fakta bahwa Lucho ya merupakan sepupu dari gelandang Liverpool dan juga tim nasional Argentina Alexis McAllister.

0: ini pom bensin kayak di luar negeri. Keren banget deh. Bersih. Terus abis gitu desainnya juga bagus. Ih, gak nyangka ini ada di Indonesia. Bisa kayak gini. Selfie bisa kali ya nih biar hits.
1: Eh, mbak-mbak. Ini pom bensin loh. Emang gak lihat ya? Ada tanda kamera dicoret di situ. Jangan foto-foto. Gak boleh di sini, mbak.
0: Ya ampun. Ini kenapa deh? Gak masuk akal kali. Apa coba hubungannya? Emangnya aku selfie pakai korek api? Ya pakai gadget kali.
1: Ya elah, sama aja kali.
0: Emang bakal meledak kalau saya selfie di pom bensin?
1: Tuh kan, masih belum ngerti. Jadi gini, banyak yang bisa menjadi sumber panas yang mengakibatkan terbakar, yang bisa membuat SPBU meledak, seperti rokok, radiasi telepon seluler, dan blitz yang terdapat di kamera. Dan blitz ini akan menjadi bahaya saat kamu gunakan.
0: Oh, gitu. Oke deh, fine. Saya isi bensin tempat lain aja yang boleh selfie.

0: Bandung sore ini.
1: Dari Bandung 97,6 FM Karena pukul 17 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat, masih bersama Subina di Temenda Kerajaan Sen di sini, dan saatnya kita mengikuti juga sorotan sore. Kita akan membahas ini mengenai karena adanya pemadaman listrik. Kini penjualan genset di Bandung ini mulai melonjak. Kami sudah terhubung bersama Aulia, ini salah satu narasumber kami, yaitu marketing forklift dan juga genset RDI pendengar ya. Kita sapa terlebih dahulu ini.
2: Warta terkini.
1: Selamat sore Teh Aulia.
3: Selamat sore juga Kak.
1: Iya, gimana kabarnya nih?
3: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Alhamdulillah. Ini terdengar suara-suara noise kendaraan, ini sedang di jalan kah?
3: Iya.
1: Oh iya, baik. Situasi kondisi sore ini berarti sama kurang lebih apa lengang maksud kami lalu lintasnya ya?
3: Ya, termasuk lengang juga.
1: Iya, lengang ya. Berbeda dengan Jumat sore biasa Teh ya?
3: Iya.
1: Baik, ini mulai dirasakan ada lonjakan misalnya untuk penjualan genset ataupun pemesanan begitu ya. Dari kapan nih Teh?
3: Sejak 2 minggu yang lalu kami makin pesat ya pemesanan.
1: Oh, 2 minggu yang lalu ya?
3: Iya, sampai kadang kehabisan stok gitu. Oh. Terutama yang merek Emerald sama Vigen.
1: Oh, merek apa?
3: Emerald sama Vigen itu.
1: Oh iya.
3: Jadi benar-benar kayak kita jual kacang itu, ramai banget.
1: Oh, Emerald sama Vigen.
3: Iya.
1: Oke, okay, baik. Jadi yang terlaris ini dua tipe itu modelnya?
3: Iya.
1: Oke, okay. Sebenarnya ada berapa macam?
3: Banyak sih, ada kayak Brother, ada Kapsumi, ada Kamin, Myanmar, Honda gitu kan.
1: Oh, gitu. Padahal yang terkenal dan teruji nampaknya yang sudah punya brand lama ya, Honda mungkin ya.
3: Iya, betul.
1: Nah, bisa disampaikan Teh, ini yang menyebabkan juga pemesanan meningkat apa aja nih biasanya?
3: Kenapa Pak?
1: Yang menyebabkan pemesanannya jadi meningkat gitu, penjualan apa aja nih selain banyak mati lampu gitu bergiliran?
3: Kebanyakan itu untuk klinik, terus industri gitu kan, rumah sakit,
1: iya.
3: Perumahan. Kalau untuk minggu ini perumahan pesat banget.
1: Oh, perumahan juga ya, baik.
3: Iya. Nah, kayak hotel-hotel juga ada, terus
1: villa. Oh, baik-baik. Nah, ini yang membedakan banyak penjualan dari 2 minggu kemarin, apa yang membedakannya Emerald sama Vigen apa nih berarti?
3: Kalau sebenarnya, kalau Vigen itu diusulkan untuk apa ya, kedinasan. Untuk pemerintahan gitu ya, jadi pakai PKBN dan harganya tuh cenderung lebih tinggi dari unit yang lain.
1: Oh, harganya lebih gimana?
3: Lebih tinggi.
1: Lebih tinggi ya?
3: Iya, karena pakai e-katalog.
1: Oh, pakai e-katalog. Kalau yang Emerald?
3: Kalau yang Emerald itu kan termasuk untuk swasta juga masuk gitu kan. Jadi nggak masuk untuk kedinasan, tapi lebih pesat juga.
1: Oh gitu.
3: Banyak kan kayak kandang ayam, terus hotel, villa. Kemarin ini juga yang PO dari villa-villa banyak. Perhotelan juga banyak.
1: Iya. Oh, selisih harganya juga mungkin lebih terjangkau Emerald gitu apa gimana?
3: Iya betul. Terus jarang ada trouble.
1: Kalau dari segi ukuran gimana Teh itu? Emerald sama Vigen itu?
3: Sama.
1: Oh, sama aja ya?
3: Iya.
1: Ukurannya. Tapi apa nih yang berbeda? Kualitas ataukah daya tahan apa gimana berarti?
3: Cuma beda merek aja deh.
1: Oh, cuma beda merek aja. Yang satu ada e-katalog, yang satu enggak gitu ya. Jadi banyak pemerintahan, corporate gitu ya. Yang satu swasta, pribadi ya.
3: Iya, betul.
1: Oh, begitu ternyata. Iya, siap-siap. Nah, berikutnya nih kalau menurut Teh Aulia berarti pemadaman listrik saat ini malah menjadi satu momen keuntungan ya? Atau gimana berarti?
3: Iya, betul.
1: Mengenai harga gimana? Pengaruh juga?
3: Kalau harga, alhamdulillah di kami itu selalu memberikan privilege ya. Ibaratnya promo tuh besar-besaran tuh sering dilakukan dari kami gitu.
1: Oh begitu.
3: Misalkan ada pembelian 3 unit gitu ya. Satu unit pun kita kasih harga terbaik gitu kan.
1: Oh gitu. Iya, keren.
3: Dibuka harga, misalkan dibuka harga sama customer tinggi. Kita bisa bilkan dengan harga yang sesuai dengan kualitas.
1: Oh gitu, jadi ditanyain misalnya ada, saya budgetnya sekian, ada pilihan lain gitu ya?
3: Ya nanti kami sesuaikan, lebih. Ya. Mm-hmm.
1: Oh siap, siap, siap. Berarti ini juga untuk yang awam, kira-kira pengetahuannya gimana teh untuk milih yang kira-kira ini saya pilihnya yang mana nih ya untuk rumah misalnya? Ada tips nggak gitu?
3: Untuk rumahan baiknya silent sih, apalagi ya kalau komplek.
1: Kalau komplek misalnya gimana?
3: Komplek itu kan ibaratnya kita harus punya peredam ya, kadang satu sama yang lainnya ada yang gak mau terima bisingan gitu kan.
1: Iya.
3: Gitu. Jadi misalkan pakai yang silent gitu kan cuma cukup kita yang dengerin.
1: Oh iya iya, betul betul betul.
3: Jadi, kalau pakai yang open tuh berisik, takutnya tetangga terganggu gitu kan.
1: Betul. Jadi ada yang open, ada yang ini juga silent gitu.
3: Iya.
1: Kalau dari harga beda nggak tuh dua macam itu?
3: Iya.
1: Yang lebih mahal silent berarti ya gitu?
3: Iya, lebih mahal silent.
1: Selisihnya kira-kira bisa disampaikan sampai berapa tuh harganya silent dan open tuh?
3: Kan sekitar 20% ya.
1: Oh, 20% ya lumayan juga sih kalau begitu.
3: Lumayan sih ya.
1: Berarti cocoknya yang open tuh kemungkinan ya villa berarti itu ya.
3: Iya betul.
1: Atau mungkin hotel misalnya, karena kan dia ini juga area parkir luas, ada basement gitu biasa.
3: Iya.
1: Baik. Terus ada informasi tambahan lagi gak terkait genset nih bagi masyarakat ataupun pendengar RRI?
3: Jadi tips untuk yang mau beli genset ya, karena sekarang kadang-kadang tidak bisa membedakan antara KW dan KPA, banyak yang salah gitu kan.
1: Oh.
3: Ini sering dibahasan.
1: Iya, iya.
3: Tuh, terutama kalau genset buat UMKM ya, seperti warung, laundry, klinik gitu kan butuh beberapa KPA gitu. Jadi enggak cukup dengan KW. Terus cara merawat genset agar awet sampai 10 tahun itu pun ada poinnya sendiri gitu kan.
1: Iya.
3: Tuh.
1: Cara merawatnya berarti harus gimana tuh teh berarti? Biar awet gitu, tahan lama.
3: Sama kita merawat mobil.
1: Oh sama kayak merawat mobil, jadi oli, bahan bakar gitu?
3: Iya, terus cara pemanasan juga sama.
1: Oh dipanasin juga? Siap, siap, siap. Ini juga penjualannya apa hanya offline atau online juga nih teh?
3: Offline juga online, karena kami kan sudah ada 8 cabang.
1: Wih keren, banyak juga ya?
3: Iya.
1: Siap, siap. Tersebar karena di kota mana aja berarti?
3: Karena kami juga ada. Ada di Bandung, Jakarta, Tangerang, Bali, Makassar, Balikpapan, Jogja, pusatnya kita di Semarang. Surabaya juga ada. Surabaya besar juga.
1: Surabaya, Semarang, wih keren ya, tersebar di mana-mana. Mantap, ini teruji sih biasanya teh kalau begitu. Siap, selamat menikmati berkah dari pemadaman bergiliran ini teh. Terima kasih sudah bergabung di RRI Bandung.
3: Makasih kembali.
1: Siap, Teh Aulia baru saja berbincang bersama kami pendengar di RRI Bandung Sorotan Sore ya, yaitu beliau selaku marketing forklift dan juga genset RDI. Wah luar biasa, sudah banyak ternyata cabangnya ya, tersebar di provinsi dan juga kota-kota besar di Indonesia ini. Seperti biasa ada juga sebelum membeli harus ada pengetahuan terlebih dahulu, check and recheck ini kira-kira butuhnya yang seperti apa, dan juga perawatannya juga ya biar tahan lama, awet, ketika jangan hanya ingat begitu pas mau pakai darurat gitu ternyata tidak bisa menyala, tidak bisa dipergunakan karena perawatan yang kurang, kita harus dihindari seperti itu benar. Tetap bersama kami di RRI Bandung 97,6 FM.
2: Bandung sore ini.
0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
4: Sup, sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mang Warta di sini. Beredar informasi bahwa pemerintah terus memperkuat layanan digital untuk mempermudah administrasi kendaraan bermotor dan meningkatkan keamanan data masyarakat. Faktanya, setelah memang teliti, informasi tersebut adalah benar alias betul. Korlantas Polri saat ini terus mengembangkan transformasi layanan digital, termasuk penguatan layanan administrasi kendaraan bermotor secara elektronik setelah implementasi layanan SIM digital. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kemudahan pelayanan publik sekaligus meminimalkan potensi pemalsuan dokumen kendaraan. Meski demikian, masyarakat tetap diminta menggunakan aplikasi dan layanan resmi pemerintah serta menghindari situs atau akun tidak resmi yang mengatasnamakan instansi negara. Benul, benul, ini benar dan betul ya. Ya sudah, mengwarta tutup dengan pantun ya. Hati-hati dengan bakso boraks. Jika dimakan, penyakit tak terbendung. Jangan tertipu dengan berita hoaks. Simak Mang Warta di Pro 1 Bandung.

0: Radio Bandung 97,6 FM Pendengar, masih bersama kami di 97,6 FM. Pukul 17 lewat 23 menit waktu Indonesia Barat, saatnya Anda juga mengikuti informasi bersama tim dari Bandung Command Center, Pendengar ya.
1: Bandung sore ini.
0: Pendengar, kita sahabat terlebih dahulu, kami sudah terhubung bersama Kang Adit di sini. Assalamualaikum, selamat sore Kang Adit.
2: Waalaikumsalam, selamat sore Kang.
0: Siap, gimana kabarnya nih?
2: Sehat, sehat, baik.
0: Sehat ya, Alhamdulillah. Tadi sempat hujan nih, berarti kira-kira cuaca terlebih dahulu bisa Kang ya? Silakan.
2: Untuk cuaca terlebih dahulu, baik. Menurut pantauan dari BMKG ini di websitenya, pada hari ini Minggu 21 Juni 2026, jadi nanti akan terjadi cerah pada pukul 6 ya, jam 18.00. Yeah. Namun jam 19.00 sampai jam 23.00 atau 11 malam ini terpantau hujan ya di pantauan BMKG-nya begitu. Jadi buat para wargi siap sedia untuk jas hujannya dan para pengendara untuk pengendara jas hujan, lalu untuk wargi sedia payung begitu.
0: Oh baik, seperti itu. Berikutnya cuaca sudah, lalu lintas mungkin silakan Kang.
2: Baik, untuk lalu lintas nih pada sore hari ini terpantau di tengah kota nih ada Asia Afrika depan BRI di sini terpantau ramai. Ya. Didominasi oleh kendaraan roda 2 dan para wisatawan. Untuk cuaca di sini terpantau mendung. Baik, lalu selanjutnya kita bergeser ke Gasibu nih, arah lapangan Gasibu juga terpantau ramai pada sore hari ini. Didominasi oleh kendaraan roda 4. Kalau kita bergeser ke Kebon Kopi, pertigaan arah Kebon Kopi terpantau ramai lancar. Lalu kita bergeser ke arah atas nih, arah Gerlong Upi. Di sini terpantau ramai lancar pada sore hari ini untuk cuacanya mendung. Baik, kita bergeser ke bawah lagi, jalan rumah sakit nih di ujung Merung. Terpantau ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 2. Lalu kita bergeser ke titik Paster, arah tol Paster ini terpantau ramai, terjadi kepadatan juga, didominasi oleh kendaraan roda 4. Lalu kita bergeser ke titik selanjutnya, ada di Kopo, depan Bispak, di sini terpantau ramai. Lalu bergeser lagi ke titik CCTV terakhir, ada di Dago nih, terminal Dago terpantau terjadi kepadatan, didominasi oleh kendaraan roda 4. Begitu Kang?
0: Ya, rata-rata ramai lancar ya, tidak ada kendala Kang ya?
2: Ya, rata-rata ramai lancar. Untuk cuaca juga masih terpantau aman.
0: Betul. Ada sudah bisa update nih untuk harga kebutuhan pokok masyarakat?
2: Nah ini punten kan untuk Arimbi nih, kebutuhan pokok masyarakat masih, masih belum update untuk hari ini Kang.
0: Ya siap, baik kalau gitu. Berarti berikutnya agenda pimpinan?
2: Penggiat pimpinan di hari ini Minggu 21 Juni ada dua.
0: Siap.
2: Sudah diselesaikan, pertama tadi jam 9 pagi

0: berikan sambutan dan membuka acara seminar umum Indonesia Disleksia Summit 2. Hmm. Lokasinya di Universitas Katolik Parahyangan, lantai 9, gedung PPAG yang dihadiri oleh Pak Wali Kota. Hmm. Lalu tadi jam 4 sore, memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi kegiatan musabakah tilawatil Quran ke-49 tingkat Kota Bandung tahun 2026 di Masjid Alun-Alun Bandung yang dihadiri oleh Pak Wali Kota dan Pak Sekda, begitu Kang.
1: Siap. Terakhir berarti Kang masih ada laporannya untuk kejadian 112 ya?
0: Untuk laporan 112 untuk sipsi yang hari ini masih terpantau aman Kang.
1: Oke, baik. Baik,
0: begitu.
1: Iya, terima kasih Kang sudah bergabung.
0: Siap, sama-sama Kang, selamat sore.
1: Siap. Baru saja pendengar Anda ikuti informasi seputar lalu lintas, cuaca, harga kebutuhan pokok masyarakat, terus juga agenda pimpinan ya, harga kebutuhan pokok masyarakat belum bisa diupdate, dan laporan kejadian juga Anda bisa melaporkan ini yang darurat, silahkan, tapi jangan dipakai prank begitu ya. Nantikan kembali informasinya bersama kami di RRI Bandung.

0: Bandung sore ini.
1: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
2: Musim kemarau adalah suatu kondisi di mana berbagai daerah mengalami kekeringan atau kekurangan air dan tidak turun hujan. Di Indonesia, musim kemarau disebabkan oleh angin muson yang bertiup dari benua Australia. Dalam kondisi ini, angin muson timur membawa hawa panas yang berasal dari gurun Australia. Kemudian angin tersebut bergerak melewati Indonesia sehingga wilayah Nusantara mengalami musim kemarau. Maka dari itu, kita harus waspada terhadap bencana yang bisa terjadi ketika musim kemarau. Seperti kekeringan, kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, kondisi kemarau yang diiringi dengan kelembaban udara juga menjadi salah satu faktor yang akan berisiko menimbulkan beberapa penyakit penyerta musim kemarau yang perlu kita waspadai bersama. Di antaranya adalah diare, muntaber, influenza, infeksi saluran pernapasan atau ISPA, dan penyakit mata. Jagalah kebersihan, hemat air, dan lakukan tindakan pencegahan agar kita dapat meminimalisir risiko kebakaran hutan dan lahan, serta melindungi pasokan air bersih dan mata pencaharian. Kesadaran dan kerjasama masyarakat dalam menghadapi musim kemarau sangat penting untuk mengurangi dampak negatif dan memastikan kelangsungan hidup yang berkelanjutan.

Sesungguhnya kuucapkan kalimat Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Maha suci Allah, segala puji baginya. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Allah Maha Besar. Lebih aku cintai daripada semua yang disinari oleh matahari. Hadis riwayat Muslim. Pesan dalam hadis ini memberikan pemahaman tentang pentingnya mengingat Allah dan merasakan kecintaan yang mendalam terhadapnya melalui ekspresi syukur, pengagungan, dan pengakuan

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man jaa bil haqqil mubin rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat yang berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ragam-ragam nama Al-Qur'an selain dari Al-Huda, petunjuk, Asy-Syafi, penawar atau obat, Al-Furqan yaitu pembeda. Maka nama lainnya adalah sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat yang kedua, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah kitab, tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Kitab, nama lain dari Al-Quran adalah Al-Kitab. Kitab yang berarti adalah himpunan, kandungan dari berbagai macam kandungan di dalamnya. Kitab adalah himpunan petunjuk yang menyeluruh. Kitab adalah himpunan nasihat, himpunan peringatan, himpunan perintah dan larangan. Kitab, kita mengenal sebuah kitab berarti di dalamnya mengandung banyak nilai-nilai. Maka Al-Quran disebut kitab karena Al-Quran mengandung berbagai ajaran mulia dari Allah Subhanahu wa taala untuk kemanfaatan manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Kitab yaitu Al-Quran ini kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril dalam masa yang tidak singkat, hampir 23 tahun. Secara berangsur-angsur diturunkan melalui peristiwa ataupun tanpa adanya peristiwa. Ketika ada yang bertanya tentang persoalan, kemudian Al-Quran turun menjawab persoalan itu. Atau ketika ada pengaduan dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mempertanyakan sebuah hukum, sebuah masalah, sebagaimana kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Satu ketika beliau menghadap Nabi dan menanyakan tentang hukum khamar. Bagaimana tentang khamar? Karena pada waktu itu masyarakat masih mengkonsumsi khamar, minuman keras, dan tidak ada larangan sama sekali. Namun nampaknya dampak dari minuman keras itu sangat buruk, membuat orang tidak lagi normal. Bahkan ketika membaca Al-Quran pun tidak jelas bacaan apa yang dia baca. Kadang-kadang tertukar antara satu ayat dengan ayat yang lain. Dan banyak perilaku-perilaku buruk lain yang diakibatkan oleh khamr. Maka Allah SWT turunkan ayat yang menjelaskan tentang khamr. Yas'alunaka anil khamri wal maisir. Kul fihima ismun kabirun wa manafi'un linnas. Wa ismuhuma akbar min naf'ihima. Mereka bertanya kepada wahai Muhammad tentang khamr dan judi. Katakan keduanya dosa besar, meski keduanya ada manfaatnya, namun dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Ayat ini kemudian menjadi pedoman bagi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan para sahabat lainnya serta kaum muslimin sesudahnya. Maka kemudian turun lagi ayat yang lain yang menjelaskan tentang hakikat khamr itu. Dan pada akhirnya fahal antum muntahun, sebagai penegas bahwa khamr itu adalah sesuatu yang terlarang sehingga harus berhenti dari mengkonsumsinya. Ini adalah kandungan Al-Kitab, di mana di dalam Kitabul Quran terdapat berbagai hukum baik secara detail ataupun global. Bagaimana ketika seseorang terjebak dalam perbuatan-perbuatan fahsyat dan mungkar, perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan kriminal,
perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh. Apa solusinya? Maka Allah berikan solusi di dalam himpunan kitabnya. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat, lakukan salat, dirikan salat. Niscaya dengan salat yang benar, salat yang sesungguhnya bukan salat secara lalai, maka tanha anil fahsya'i wal munkar. Niscaya salat itu akan mencegah seseorang dari perbuatan fahsya, keji, munkar, perbuatan-perbuatan buruk lainnya. Itu adalah apa yang terdapat di dalam kitab, Kitabul Quran. Juga secara detail, ternyata ada kategori orang-orang sholat, namun perbuatannya masih fahsya dan munkar. Kegemarannya melakukan perbuatan keji, jahat. Mengapa? Allah pun berikan penjelasannya secara detail. Fawailul lil musallin. Celaka, ada orang-orang sholat yang celaka. Alladzinahum an sholatihim sahun. Kenapa orang-orang sholat, ada orang sholat yang celaka? Karena sholatnya mereka lalai. Mereka tidak prioritaskan sholat itu. Mereka sering mengabaikan sholat. Dan banyak lagi hukum-hukum, tuntunan, bimbingan yang ada di dalam Al-Quran, sehingga Al-Quran disebutlah dengan Al-Kitab atau Kitabullah, yaitu kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membacanya dinilai ibadah, dan Allah akan berikan pahala bagi setiap hurufnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادِ.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Bandung sore ini.
1: Lagu Sunda heula, yuk ah.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu domus yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria yaitu kubah dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kita akan membahas mengenai dolar yang makin menguat di 18.000 rupiah. Bahkan juga ada beberapa produsen seperti halnya kacang kedelai dan juga pabrik tahu yang memang tutup, terutama di Cianjur. Kami akan berbincang dengan wakil dekan 3 Fakultas Ekonomi dan juga Bisnis Islam Universitas Surya Kencana, dan beliau juga Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Kabupaten Cianjur, ada Bapak Dr. Irfan Jamil.
1: Jadi kan sebetulnya micu yang terjadi karena melonjaknya harga kedelai ini karena memang kebanyakan kedelai yang dijadikan sebagai bahan baku baik untuk tahu atau tempe itu sebagian besar berasal dari impor, dan ini memang pada akhirnya cukup berpengaruh besar gitu, baik terhadap biaya produksinya itu sendiri maupun terhadap keuntungan UMKM yang dalam hal ini menggunakan nilai tukar dolar. Saya melihat bahwa memang kondisi ini agak cukup riskan begitu, karena kan tahu atau tempe itu kan menjadi makanan yang sering dipakai oleh masyarakat tidak hanya di Jawa Barat tapi juga di seluruh Indonesia saya pikir ya. Nah, ini kedepannya mungkin akan cukup berikan warning juga dalam tanda kutip ya, bagaimana pada akhirnya masyarakat juga untuk makan dari tahu atau tempe saja mereka akan kesulitan karena merasa mahal begitu. Nah, ini juga perlu perhatian yang cukup konkret dari pemerintah dalam hal ini terutama. Saya pikir tidak hanya tahu dan tempe sih, karena banyak juga kan produk-produk impor dari luar yang saya pikir juga ya menjadi katakanlah bahan baku, baik itu memang produk jadi ataupun juga bahan baku yang ya kita olah kembali begitu, dan pada akhirnya ya berimbas kepada harga itu sendiri yang bisa dikatakan naik lah, walaupun mungkin tidak signifikan, tapi saya lihat di pasar-pasar baik tradisional ataupun juga di minimarket atau pasar modern, dia sudah mulai merambat, sudah mulai ada peningkatan harga gitu di beberapa produk yang katakanlah menggunakan bahan baku impor. Jadi dalam hal ini mungkin pemerintah bisa menggalakkan peningkatan produk kedelai lokal, kemudian memberikan subsidi dan juga bantuan apa penambahan modal untuk pelaku UMKM, karena saya melihat bahwa memang sepertinya juga pemerintah dalam tanda kutip yaitu abai begitu terhadap produk kedelai lokal, karena kalau kita melihat perbandingan harga antara kedelai lokal dengan kedelai impor justru malah lebih murahan kedelai impor sebetulnya, tapi karena menggunakan dolar itu akhirnya tetap secara produksi akhirnya tetap melambung. Saya pikir kendalanya saya pikir sama lah di seluruh Indonesia bahkan ya, karena bahan baku yang diimpor pada akhirnya mereka ada keterbatasan untuk membeli bahan baku tersebut begitu. Dan ketika pun harus memakai produk lokal itu harganya justru lebih mahal produk lokal, maka saya pikir tantangannya cukup besar. Nah, dalam hal ini memang sinergi antara pemerintah dan juga petani saya pikir ini adalah saatnya begitu, kalau misalkan kita masih tetap menggunakan produk-produk impor, kalau bisa ya produk impor itu sudah mulai agak ditekan ya.
2: Bandung sore ini.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 2002 menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya Piala Dunia digelar di Asia. Korea Selatan dan Jepang menjadi tuan rumah bersama, membuktikan bahwa sepak bola adalah milik seluruh dunia. Turnamen ini juga dikenang karena banyaknya kejutan, termasuk laju Korea Selatan yang berhasil menembus semifinal. Piala Dunia selalu menyimpan cerita yang tak terduga, dan itulah yang membuatnya selalu dinantikan.
2: MNI bersuara, Piala Dunia,
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Adian Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat. Pengalaman saya yang paling mengesankan saat menonton Piala Dunia bersama-sama keluarga, rame dan akhirnya teriak-teriak di rumah seolah-olah itu di tengah keramaian, di tengah lapangan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lagu Sunda heula yuk ah.

0: Tahukah hubungan antara musik dan pertumbuhan tanaman? Bahwa ternyata tanaman memiliki kemampuan untuk merasakan cahaya, suhu, hingga getaran. Getaran yang berasal dari gelombang musik memiliki ritme yang menjalur lewat frekuensi, sehingga harmonisasi suara berubah menjadi harmonisasi getaran. Dan menurut para ahli, getaran dari irama suara musik ternyata mampu mempengaruhi pertumbuhan lebih cepat pada tanaman sebesar 60%.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dengar, pemerintah Provinsi Jawa Barat ini terus ngebut realisasikan TPPAS Legok Nangka untuk mengganti TPA Sarimukti yang memang sudah mengalami kelebihan kapasitas. Kita sudah tersambung dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, Ibu Ai Sadiah Dwi Deningsih, STMT.
1: Legok Nangka ini mungkin terasa panjang itu karena dimulai dari pencetusan ide. Jadi sebenarnya prosesnya memang cukup panjang. Kita harus melakukan perencanaan yang sangat detail. Kemudian juga ada pembebasan lahan. Seluas 82 meter persegi itu membutuhkan proses dan waktu. Tapi alhamdulillah dengan mekanisme KPBU yang juga cukup panjang, tahun 2024 kita sudah bisa mendapatkan mitra, yaitu Sumitomo yang kemudian membentuk konsorsium menjadi PT Jabar Environmental Solution. Memang mekanismenya setelah itu masih ada beberapa tahapan, antara lain ya yang kemarin agak cukup panjang prosesnya adalah memperoleh penugasan dari Menteri SDM untuk pembelian jual beli listrik dengan PLN, dan kemarin juga sudah dilakukan penandatanganan kembali Pak Gubernur dengan PT JES selaku BUP ini untuk melakukan penyesuaian beberapa hal baik itu teknis maupun finansial dari kerjasama untuk menyesuaikan PJBL yang sudah terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh dokumen untuk perjanjian KPBU Legok Nangka ini sudah terpenuhi seluruhnya, sehingga kita bisa bergerak selanjutnya ke dalam tahap pemenuhan pembiayaan yang dilakukan oleh PT JES. Dan ini memang diperkirakan oleh kita normatifnya adalah di 9 bulan sampai dengan akhir tahun ini, tetapi kami berharap bahwa ini akan bisa dilakukan lebih cepat sehingga awal konstruksi dari Legok Nangka ini bisa kita mulai di tahun ini. Dan dalam waktu dekat juga ini mudah-mudahan Gubernur sudah melaporkan ke Pak Presiden bahwa Legok Nangka ini juga siap untuk dilakukan groundbreaking. Ini juga penting untuk mengikat komitmen kita ya, bahwa memang Legok Nangka ini sudah siap untuk dibangun dan diimplementasikan, direalisasikan untuk melayani penanganan sampah di Bandung Raya. Tapi ada satu hal yang perlu saya sampaikan, bahwa dengan dibangunnya Legok Nangka ini tidak berarti bahwa kemudian kita lengah, bahwa masyarakat yang sudah kita himbau untuk terus melakukan proses pengolahan di hulu, pengurangan sampah ini kemudian menjadi lalai kembali dengan dibangunnya Legok Nangka dengan pikiran bahwa ah ya udah nanti juga ada Legok Nangka kemudian kita bebas lagi menyampah. Tidak demikian, karena prinsipnya adalah bahwa Legok Nangka ini adalah pembangkit listrik sampah tentunya dengan teknologi yang sangat tinggi, dengan kos juga yang cukup tinggi. Ini membutuhkan karakteristik sampah yang tertentu. Dalam hal ini adalah sampah terpilah tetap menjadi syarat untuk bisa diolah di Legok Nangka. Kita ketahui bersama bahwa karakteristik sampah di Bandung Raya ini, khususnya dari rumah tangga ini kan didominasi oleh organik. Nah ini yang tidak bisa diterima oleh Legok Nangka. Jadi saya himbau kepada teman-teman masyarakat seluruhnya bahwa pemilahan pengurangan sampah itu tetap harus dilakukan, dan kita masih memiliki waktu 2 tahun lagi sampai Legok Nangka ini dioperasionalkan untuk memulai ya, membiasakan diri mulai mengolah, memilah sampah di hulu, di rumah, di kelurahan-kelurahan, agar kemudian nanti sampah yang terangkut ke Legok Nangkanya ini sudah betul-betul residu.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Pak Menteri ini kreatif sekali, dari Nusa Kambangan yang kita lihat dengar selalu serem. Nusa Kambangan serem amat, kita bayangannya Alcatraz, ternyata setelah kesini so friendly.
2: Kami secara simbolis menandatangani sekolah-sekolah yang mendapat bantuan 2025 sebesar 48,6 miliar.
0: DPR RI dan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meninjau program ketahanan pangan di Pulau Nusa Kambangan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah meresmikan bantuan revitalisasi sekolah di daerah 3T. Turki mengekspor kapal perang perdana mereka ke negara anggota NATO dan Uni Eropa. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 21 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Komisi 4 DPR RI bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meninjau perkembangan program ketahanan pangan di Pulau Nusa Kambangan untuk mendukung swasembada pangan nasional. Berikut laporan Reni Tania.
1: Pasti pada tanya ada urusan apa Komisi 4 ke Nusa Kambangan kan? Jadi tentu ada kaitan.
3: Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Heriadi atau Titik Soeharto bersama Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Andrianto meninjau program ketahanan pangan yang dikembangkan di kawasan Lembaga Permasyarakatan Nusa Kambangan, Kabupaten Cilacap pada Sabtu kemarin. Titik Soeharto mengapresiasi transformasi kawasan permasyarakatan Nusa Kambangan yang kini berkembang menjadi sentra ketahanan pangan sekaligus pusat pembinaan kemandirian warga binaan. Dalam kunjungan yang berlangsung sejak pagi hingga menjelang sore tersebut, rombongan melihat lahan yang sebelumnya tidak produktif kini telah disulap menjadi area pertanian, peternakan, perikanan hingga pusat pelatihan kerja bagi warga binaan.
1: Kami datang ke sini dalam rangka melihat usaha untuk meningkatkan ketahanan pangan di sini. Kami diundang Pak Menteri melihat sendiri bagaimana lahan tidur yang ada di sini disulap menjadi lahan-lahan produktif dari beras ya, padi ya, terus anggur juga, kemudian udang dan yang terakhir kita lihat sidat-sidat nih luar biasa. Ayam juga menghasilkan telur begitu banyak gitu. Pak Menteri ini kreatif sekali, dari Nusa Kambangan yang kita lihat dengar selalu serem. Nusa Kambangan serem amat, kita bayangannya Alcatraz, ternyata setelah kesini so friendly dan bisa menghasilkan begitu banyak produk-produk yang bermanfaat.
3: Seluruh lapas dan rutan di Indonesia didorong memanfaatkan lahan yang belum digunakan menjadi kawasan produktif. Selain mendukung ketahanan pangan, program ini juga menjadi bagian dari pembinaan agar warga binaan memiliki keterampilan dan pengalaman kerja sebelum bebas.
4: Seluruh lapas dan rutan itu memanfaatkan apapun lahan yang idle yang ada di tempat mereka untuk diutamakan untuk membuat program ketahanan pangan, terutama untuk memenuhi kebutuhan dari dalam. Ini juga upaya untuk membantu pemerintah jangan sampai nanti terjadi inflasi, misalnya kebutuhan telur bersama-sama. Jadi kami juga minta kepada jajaran lapas dan rutan di Indonesia untuk mempersiapkan kebutuhan telur di dalam.
3: Hingga saat ini Nusa Kambangan telah memanfaatkan sekitar 135 hektar lahan produktif dan melibatkan ratusan warga binaan dalam berbagai sektor usaha, mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, konveksi, pengolahan sampah hingga budidaya udang dan sidat. Melalui program tersebut, Nusa Kambangan kini tidak hanya dikenal sebagai kawasan permasyarakatan, tetapi juga berkembang menjadi pusat ketahanan pangan, pelatihan kerja, dan pemberdayaan warga binaan yang mendukung program swasembada pangan pemerintah. Dari Cilacap, Reni Tania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti meresmikan bantuan revitalisasi sekolah di Kabupaten Nias Utara yang termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Selengkapnya dilaporkan Mudali Harefa.
5: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti meresmikan bantuan revitalisasi untuk 32 sekolah di Kabupaten Sutara. Total anggarannya mencapai 48,6 miliar rupiah untuk tahun anggaran 2025. Selain itu, Mendikdasmin juga mencanangkan pembangunan tahun 2026 untuk 21 sekolah. Dalam kunjungannya ke Nyasutara, Mendikdasmin menegaskan bahwa program ini merupakan komitmen Presiden Prabowo untuk memajukan pendidikan di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Pada kunjungannya di Nyasutara, Mendikdasmin juga menyerahkan bantuan Starlink untuk sekolah yang belum memiliki akses internet, di antaranya di SMP Negeri 1 Situluuri, SMP Negeri 3 Situluuri, dan juga di SD Siufa Banua, Kecamatan Toimberua.
2: Kami secara simbolis menandatangani sekolah-sekolah yang mendapat bantuan 2025 sebesar 48,6 miliar yang dialokasikan untuk 32 sekolah, 2 PAUD, 13 SD, 15 SMP, dan 2 SMA. Kemudian untuk tahun 2026, ini untuk sementara, mungkin nanti masih bisa ada penambahan. Sekarang ini 21 sekolah, ini 16 sudah disalurkan bantuannya, dan nilainya untuk sementara 20 miliar rupiah, terdiri atas 3 PAUD, 8 SD, 2 SMA, dan 8 SMP.
5: Anggota DPR RI Komisi 10 Sabang Sinaga yang turut hadir sangat mengapresiasi kunjungan langsung ini. Ia berharap setelah revitalisasi selesai, semangat belajar guru dan siswa di Nyasutara semakin meningkat.
6: Kita bersama dengan Pak Menteri telah mewujudkan beberapa kegiatan yang menjadi perhatian kita bersama dalam rangka untuk meningkatkan seluruh sarana prasarana pendidikan untuk mendukung upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita sudah meninjau beberapa titik merupakan bahagian dari perwujudan revitalisasi. Harapannya setelah revitalisasi ini selesai, semangat dari guru, semangat dari siswa boleh bertambah untuk belajar.
5: Bupati Nyasutara Hamizar Waru menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat yang sudah memberi perhatian di Kabupaten Nyasutara.
7: Tentunya kita berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan terlebih kepada Bapak Menteri Pendidikan dan Bapak Sabang Sinaga. Harapan-harapan tentunya sebelum kita menyampaikan, Pak Menteri sudah tahu.
5: Ia mengaku sangat terbantu karena Mendikdasmin langsung melihat kebutuhan daerah di Kabupaten Nyasutara. Dari Gunung Sitoli, reporter Muniali Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR, Feby Tumewa, menilai bahwa pemerintah perlu meningkatkan bauran energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pasokan listrik terhadap batu bara. Selengkapnya dilaporkan Eliana Zahra.
8: Oleh karena itu, solusinya menurut saya sih.
9: CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR, sekaligus pengamat energi, Feby Tumewa menilai pemadaman bergilir di Pulau Jawa menunjukkan tingginya ketergantungan sistem kelistrikan nasional terhadap batubara. Menurut Feby, sekitar 70% pasokan listrik Indonesia masih berasal dari PLTU berbahan bakar batubara.
8: Oleh karena itu, solusinya menurut saya sih, ya kita harus meningkatkan bauran energi lain yang mampu nanti untuk mengurangi ketergantungan kita pada batu bara. Yang saya katakan di sini adalah ya kita tingkatkan tentunya bauran energi terbarukan.
9: Sementara itu, PLN terus melakukan berbagai langkah untuk mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Jawa. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, pasokan medium ringkol mulai disalurkan ke sejumlah PLTU di Pulau Jawa.
10: Dan untuk PLTU di Jawa bagian timur diantaranya PLTU Paiton 1 dan 2, PLTU Paiton 9, PLTU Rembang, PLTU Pacitan, dan PLTU Tanjung Awar-Awar.
9: Pasokan batubara tersebut mulai mengalir ke sejumlah PLTU di Jawa bagian barat maupun Jawa bagian timur. PLN juga mempercepat proses penandatanganan kontrak dengan pemasok batubara yang telah mendapat penugasan pemerintah. PLN menyatakan terus bekerja siang dan malam agar sistem kelistrikan di Pulau Jawa dapat segera pulih kembali. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor mengungkap kerugian pengembalian uang negara sebesar 1,1 miliar rupiah dalam dugaan korupsi proyek Rumah Sakit Umum Daerah Parung. Selengkapnya dilaporkan Yofri Haryadi.
11: Konsultan pengawas proyek pembangunan RSUD di Bogor Utara Parung, Kabupaten Bogor, mengembalikan dugaan tindak pidana korupsi sebesar 1,1 miliar rupiah. Pengembalian kerugian negara tersebut didasarkan dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Barat yang ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor. Dari hasil penghitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP ditemukan ada kerugian negara sebesar 9 miliar rupiah dari proyek Rumah Sakit Umum Daerah di Bogor Utara tersebut. Barang bukti berupa pengembalian uang sebesar 1,1 miliar rupiah secara resmi disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Denny Ahmad.
12: Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor ingin menyampaikan perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pembangunan RSUD Bogor Utara yang saat ini masih dalam tahap penyidikan. Berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian negara, keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, di proyek nilai kerugian keuangan negara sebesar 9.179.191.000.
11: Kerugian 1 miliar rupiah lebih dibebankan kepada PT Daya Cipta Dian Rancana, sementara 8 miliar rupiah lainnya dari PT Jasa Semanggi Engineering. Kasih Pitsus Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Andri Zulfikar, menambahkan pengembalian dilakukan baru sebagian kecil dari total kerugian negara.
13: Itu memang tetap kita berjalan, kalau memang penyelesaiannya belum selesai di 2025, karena seperti kita tahu bersama bahwa sekarang kondisi yang di sana di PT-nya dan saksi-saksinya itu sudah banyak yang meninggal. Yang kedua, dalam proses gugatan pilot dan dalam proses gugatan pilot mungkin di tahun 2026 kasus itu akan dengan kemudian proyek yang baru akan kita lanjutkan.
11: Kejari Kabupaten Bogor juga telah memeriksa 61 saksi dan 5 ahli untuk memperkuat konstruksi perkara sebelum penetapan pihak yang bertanggung jawab dilakukan, termasuk dugaan keterlibatan ASN Pemkab Bogor yang terlibat dalam dugaan kasus rasuah proyek RSUD Parung Kabupaten Bogor yang kini menjadi perbincangan publik. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan pencanangan pedestrian dek Dukuh Atas dalam menyambut ulang tahun Jakarta ke-499. Yurika Fitri melaporkan.
14: Perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta mulai terasa di berbagai sudut ibu kota. Salah satunya melalui pencanangan pedestrian dek Dukuh Atas yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Minggu pagi di kawasan Dukuh Atas Jalan Jenderal Sudirman. Didampingi Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, Pramono menyebut fasilitas tersebut akan memperkuat konektivitas 6 moda transportasi. Kehadirannya diharapkan untuk memudahkan mobilitas warga dan pengguna transportasi umum.
15: Atas rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita semua dapat hadir dalam rangka penyanangan pedestrian dek Dukuh Atas. Yang pertama saya sampaikan apresiasi kepada Dirut MRT, komisaris yang hadir, dan seluruh jajaran yang ada. Saudara-saudara sekalian, tadi telah disampaikan oleh Dirut MRT bahwa ini 4 moda akan terkoneksikan. Padahal kenyataannya bukan hanya 4, menjadi 6 moda terkoneksikan.
14: Sementara itu, warga Jakarta Selatan, Dewi, berharap di ulang tahunnya yang ke-499 ini, Jakarta semakin maju, memasuki usia hampir 5 abad. Ia juga menginginkan ibu kota menjadi kota yang aman, serta mampu menyediakan lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakatnya.
16: Yang utama sih kerjaannya, Bu, ya. Bagi kita yang lulusan SMA kan, kalau misalnya sebentar dikontrak, sebentar dikontrak kan kesian. Kalau orang yang punya berumah tangga itu setahun di diperpanjang, kalau enggak kan kesian gitu loh. Kalau bisa diperbaikin lah ekonomi kita, lapangan kerja diperluas lagi, diperbanyak.
14: Sementara itu pendengar, dari pantauan di kawasan Car Free Day Sudirman, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah menyiapkan berbagai agenda untuk memeriahkan perayaan puncak HUT Jakarta pada 22 Juni atau Senin esok. Selain hiburan untuk masyarakat, sejumlah destinasi wisata juga dibuka gratis guna menambah pilihan rekreasi warga selama libur perayaan ulang tahun Jakarta. Dari kawasan Sudirman, Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Penyelenggaraan ibadah haji 2026 dinilai berjalan sukses. Dakar Mekah PPIH Arab Saudi menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh jemaah selama musim haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
18: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan kepala daerah kerja Mekah PPIH Arab Saudi, Faisal Faisal, menyampaikan terima kasih kepada seluruh petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Apresiasi tersebut disampaikan Iksan dalam acara tasyakur daerah kerja Mekah di Ajiyah. Iksan mengatakan keberhasilan haji tahun ini tidak lepas dari kerjasama petugas di berbagai sektor, termasuk sektor khusus KKIH dan atau Kantor Kesehatan Haji Indonesia dan juga berbagai hal dari petugas haji. Berikut keterangan Ihsan Faisal. Pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya petugas haji, menurut Ihsan, jumlah petugas haji tahun ini meningkat menjadi beberapa sektor atau menjadi sekitar 1.700 orang di wilayah kerja Mekah. Ia berharap bahwasanya para petugas yang telah melayani jemaah dengan penuh dedikasi dapat kembali menjalankan tugas pada musim haji tahun mendatang. Dan Isa menambahkan operasional haji tahun 2026 secara umum berjalan lancar. Karenanya, lebih dari 86.000 jemaah telah diberangkatkan dari Mekah menuju Madinah, sementara layanan dari akomodasi, konsumsi dan transportasi hingga distribusi kartu nusuk juga berjalan dengan baik. Berkat berbagai inovasi dan koordinasi yang dilakukan PPIH Arab Saudi. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air. Kepulangan jemaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta berlangsung hari ini dengan kedatangan 3 kloter asal DKI Jakarta dan 1 kloter lainnya berasal dari Jawa Barat. Informasi selengkapnya disampaikan Sa'adat Udarain. Ain.
19: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk fase gelombang kedua yang mengambil rute Madinah Bandara Soekarno-Hatta. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 2 kelompok terbang atau kloter dengan 4 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 01.30 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5270. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 03.15 waktu Indonesia Barat menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5272. Kemudian pukul 14.00 waktu Indonesia Barat siang tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7617. Kemudian Terakhir, 389 jemaah haji yang juga berasal dari DKI Jakarta pada pukul 22.50 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7618. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nur Lela, mengatakan dirinya senang dapat kembali ke tanah air dan alhamdulillah dapat kembali berkumpul dengan keluarga.
20: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan
19: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke Indonesia secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari Bandara Soekarno-Hatta, kita menuju ke Sumenep. Ribuan keluarga di Kabupaten Sumenep bersiap menyambut kepulangan para jemaah haji dari Tanah Suci dan gelombang pertama dijadwalkan tiba pada Senin 22 Juni 2026. Berikut laporan Muhammad Ali.
21: Gelombang pertama jemaah haji asal Kabupaten Sumenep yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 77 dijadwalkan tiba di daerah pada Senin 22 Juni 2026. Kepulangan jemaah

0: masyarakat dimohon pengertian bahwa nanti sekitar mulai maghrib ya mungkin sudah ada pengaturan jalan sehingga ada beberapa ruas jalan yang dibatasi. Keluarganya itu menjemput, diharapkan tetap hormati hak pengguna jalan yang lain.
1: Menurut Halimi, proses pemulangan jemaah haji tahun ini berlangsung lebih tertib dibanding tahun sebelumnya. Salah satu faktor pendukungnya adalah penerapan teknologi seamless corridor di asrama haji yang mempercepat proses kedatangan karena tidak menggunakan pemeriksaan paspor secara manual. Selain itu, koper besar jemaah juga dipulangkan bersamaan dengan kedatangan mereka. Sementara itu, Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Senda Sumenep Kamiludin mengatakan, pemerintah Kabupaten Sumenep telah menyiapkan armada bus dengan jumlah yang sama seperti saat pemberangkatan untuk mengantar jemaah haji kembali ke daerah.
2: Ada jemaah yang ingin langsung dijemput di asrama haji, itu koordinasinya dengan Kementerian Haji. Jadi laporannya di sana, karena kita hanya menyediakan transportasi. Jadi urusan terkait dengan jemaah itu dengan Kementerian Haji. Nanti Kementerian Haji juga akan koordinasi dengan kita bahwa ada jemaah atas nama ini tidak mau ikut rombongan.
1: Kamiludin menambahkan, setiap bus akan didampingi tenaga kesehatan dan ambulan, serta mendapat pengawalan dari Polres Sumenep guna memastikan perjalanan jemaah berlangsung aman dan lancar hingga tiba di kampung halaman masing-masing. Dari Kabupaten Sumenep, Muhammad Ali melaporkan, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Informasi dari luar negeri, Turki untuk pertama kalinya mengekspor kapal perang ke negara anggota NATO dan Uni Eropa setelah menandatangani kontrak pembangunan kapal patroli Camp Roman untuk Rumania. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyebut pencapaian tersebut sebagai keberhasilan bersejarah yang menunjukkan pesatnya perkembangan industri pertahanan Turki serta komitmen dalam mendukung keamanan dan stabilitas kawasan. Kabar dari dunia olahraga, Spanyol menghadapi laga krusial melawan Arab Saudi di grup H Piala Dunia 2026 malam hari ini pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Meski Spanyol difavoritkan juara bersama dengan Prancis, Inggris, dan Argentina, mereka kesulitan menembus pertahanan rapat lawan. Kabar baik datang dari pulihnya Lamine Yamal yang diprediksi menjadi starter setelah Nico Williams yang bisa menambah kreativitas di sayap. Sementara Arab Saudi datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menahan Uruguay 1-1 dan diprediksi akan bermain dengan blok rendah yang rapat. Pengamat sepak bola Wahyan Bisma saat berbincang bersama Pro3 RRI mengatakan Spanyol harus menang di dua pertandingan terakhir untuk menjadi juara grup.
5: Nah, setidaknya kan karena Spanyol harus menang di dua pertandingan terakhir untuk bagaimana bisa menjadi juara grup. Karena apabila tidak, maka kansnya kan kalau sampai Argentina juara, maka bisa jadi kan kalau Spanyol runner-up, maka ketemu Argentina kan menjadi final yang sangat dini sekali di 32 besar kalau sampai Spanyol gagal total di Piala Dunia kali ini, seperti itu. Walaupun secara mental saat ini Spanyol ini jadi salah satu tim yang paling difavoritkan juara di luar Prancis, kemudian Inggris dan Argentina begitu. Jadi empat negara ini yang memang saat ini difavoritkan oleh banyak pengamat karena memang dari penyisihannya terlihat bagaimana solidnya, agresivitasnya, kemudian effort untuk defense dan offense-nya sangat cukup bagus sekali begitu, Kak.
4: Spanyol memiliki catatan sempurna atas Arab Saudi dari 3 pertemuan sebelumnya dan termasuk kemenangan besar 5-0 pada tahun 2012 silam.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, saya Rano Winata yang akan menemani Anda di Bandung malam ini, hari Minggu 21 Juni 2026, dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.
1: Bandung malam ini.
0: Mengawali Bandung malam ini, pendengar, sajian layanan siaran keagamaan kami hadirkan hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Layanan mimbar agama Katolik untuk Anda.
2: Saudara-saudari pendengar yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam acara siaran kata agama Katolik. Persembahan Sanggar Pratikara, Komisi Komsos Keuskupan Bandung, dan Radio Republik Indonesia Bandung. Tema renungan hari ini, Jalan Kebenaran dan Hidup. Naskah oleh Yohanes de Brito, analisis naskah Bapak Octavianus Kana. Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Selamat mendengarkan.
3: Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi, bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini, kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku, bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Demikianlah Injil Tuhan.

Saudara-saudari pendengar terkasih, jalan menuju ke suatu kota itu banyak. Ada jalan yang lurus, jalannya bagus, tetapi agak jauh. Ada jalan pintas, lebih dekat, tetapi jalannya agak jelek, berkelok-kelok dan menanjak. Maka kalau orang mau pergi ke kota itu, harus berpikir-pikir lewat jalan mana. Jalan itu meski jauh, tetapi kalau itu menuju kepada tujuan, ya tidak menjadi soal. Demikian juga, kalau orang harus pergi ke kota itu melalui jalan yang jelek dan menanjak, kalau itu dapat sampai, itu pun juga tidak apa-apa. Yang paling menjengkelkan, yaitu kalau ternyata jalan itu menyesatkan, tidak membawa orang sampai ke tujuannya. Yang dipersoalkan di sini adalah jalan menuju kerajaan surga atau jalan menuju kebahagiaan abadi. Banyak orang pada zaman sekarang ini mencoba mencari jalan menuju kebahagiaan, baik kebahagiaan di dunia ini maupun kebahagiaan di akhirat. Ada banyak golongan, kelompok atau sekte agama yang menawarkan jalan menuju kebahagiaan itu. Tetapi tidak benar. Maka ada agama yang menawarkan sebagai satu-satunya agama yang paling benar di dunia ini, karena dianut banyak orang dan bahkan mengatakan bahwa agama lain itu sesat. Itulah sebabnya Tuhan Yesus dalam sabda perpisahannya mengatakan kepada para muridnya, "Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup." Yesus menyatakan kematiannya menjadi jalan bersatu kembali secara total dengan Bapa, Allah yang benar. Kematiannya membuka pintu gerbang surga, hidup kekal bersama Bapa. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dengan tetap setia, percaya kepada Yesus di tengah-tengah kerasnya hidup dunia, kemuliaan surga akan mereka terima berkat kematiannya. Kematian Yesus tidak memutuskan persekutuan mereka dengannya. Apabila Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana Aku berada, kamu pun berada. Dalam bacaan tadi, Yesus menjawab Thomas, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Yesuslah jalan menuju Bapa, Allah yang benar. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi Aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Inilah model jalan Yesus, jalan belas kasih yang diwartakan dan ditawarkan kepada siapapun di tengah jalan tol berarus homo homini lupus. Manusia musuh bagi yang lain.

Saudara-saudari pendengar terkasih, Yesus adalah kebenaran. Berhadapan dengan Yesus berarti juga berhadapan dengan Bapa, Allah yang benar. Namun sekaligus kita berhadapan dengan diri sendiri dan dunia yang penuh kepalsuhan, kebohongan, tipu muslihat, sesat menyesatkan. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Demikian ditegaskan oleh Yesus. Yesus adalah hidup. Dengan kebangkitannya, Yesus mengalahkan kuasa maut. Roh Yesus adalah roh kehidupan. Spiritnya spirit kehidupan. Di luar Yesus adalah budaya kematian. Suka melakukan perusakan, penghancuran, penganiayaan, kekerasan, ancaman, teror dan pembunuhan. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Di sini Yesus menawarkan budaya alternatif, yaitu budaya kehidupan di tengah gencarnya tebaran dan taburan benih-benih budaya kematian. Demikian pula dalam kehidupan kita sendiri. Kita seringkali mengalami kekecewaan, apalagi di saat kita disakiti, menderita dan ditinggalkan. Tidak ada lagi harapan, yang ada hanyalah putus asa dan semangat yang hilang. Maka melalui bacaan hari ini, kita diminta untuk senantiasa menaruh kepercayaan kita kepada Allah. Allah satu-satunya sumber keselamatan dan sumber kehidupan. Meskipun kehidupan di dunia diancam oleh berbagai virus, wabah, kekerasan dan berbagai ancaman, percayalah bahwa Allah tetap akan menjaga dan melindungi kita semua. Kepercayaan dan kesetiaan kepada Allah senantiasa harus kita tampilkan dalam kehidupan konkret kita setiap hari. Jika kita percaya bahwa Allah sumber kehidupan kita, maka tentu kita akan mengalami kehidupan yang aman dan damai, meskipun kita berada di tengah badai yang datang silih berganti mengancam kehidupan kita.

Saudara-saudari pendengar terkasih, dalam firman ini, Tuhan Yesus memberikan jaminan bahwa Ia adalah satu-satunya jalan ke surga, karena Dia adalah Putra Bapa sendiri yang membawa orang-orang yang mempercayakan diri kepada-Nya. Bahwa Yesus adalah jalan menuju Bapa telah berulang kali Ia katakan. Jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus ini membawa orang kepada kebenaran. Maka ciri jalan yang menuju kepada kebahagiaan atau kerajaan sorga adalah kebenaran. Artinya, melalui jalan ini, orang semakin menemukan kebenaran dalam hidupnya berdasarkan ajarannya, dan orang dapat semakin merasakan adanya kehidupan di antara orang-orang yang percaya kepada-Nya, yang berupa kedamaian, kerukunan, kebersamaan, dan persaudaraan yang membuat orang semakin bersukacita. Sebaliknya, jalan yang tidak melalui Yesus, nampaknya jalan itu akan membawa orang kepada kebahagiaan, tetapi semu, karena tidak membawa kebenaran dan kehidupan. Yesus memberikan jaminan bahwa di rumah Bapa ada banyak tempat. Karena itu, Yesus pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepada-Nya. Ini bukanlah janji kosong untuk menenangkan hati dan jiwa kita. Sebaliknya, ini adalah janji yang pasti, janji yang kekal yang menjamin kita yang telah percaya. Demikian pula iman kepercayaan kita bahwa Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Di dalam Yesus kita menemukan jalan menuju Bapa, jalan menuju surga yang kekal. Di dalam Yesus kita menemukan kebenaran sejati. Di dalam Dia ada hidup, hidup di dunia ini dan di dalam kekekalan nanti. Ada kalanya sebagai manusia kita meragukan keselamatan kita. Namun sebagai orang yang percaya, yakinlah dan peganglah janji dan jaminan Yesus. Kulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kata-kata Yesus adalah kata-kata Bapa sendiri. Ajaran Yesus adalah kehendak Bapa sendiri. Maka sungguh benar kalau Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa percaya kepada-Ku dan hidup, yaitu yang melaksanakan pekerjaan yang Aku lakukan, nampaknya jalan itu sempit dan terjal, namun membawa orang kepada kehidupan kekal. Saudara-saudari pendengar terkasih, marilah kita berdoa. Syukur dan terima kasih kami padamu ya Tuhan, karena Engkau telah menunjukkan jalan kebenaran itu kepada kami, dan kami Kau perkenankan untuk mengikutinya. Tuntun dan temani kami senantiasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.

0: Semoga keluarga kami diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menghadapi cobaan yang begitu berat ini.
1: Pak,
0: ya.
1: Gimana nih? Beras persediaan kita hanya tinggal sehari lagi.
0: Ya, Bu. Kita bersyukur masih diberikan buat makan untuk besok.
1: Duh, kalau bisa usaha yang lebih keras lagi dong, Pak. Biar keluarga kita tidak kekurangan.
0: Ya, kita berdoa saja, Bu. Besok kita pikirkan lagi. Sekarang kita tidur dulu. Sudah malam.

0: Bapak-bapak dan ibu-ibu, ini ada program bantuan dari pemerintah untuk masyarakat yang terdampak musibah nasional. Coba didata seakurat mungkin keberadaan masyarakat di daerah kita ini.
1: Mohon maaf Pak Kadi, kalau boleh saya mau bertanya.
0: Ya, ada apa Bu Selvi?
1: Begini Pak, apakah bantuan ini diperuntukkan untuk seluruh masyarakat yang terdampak musibah?
0: Iya, untuk seluruh masyarakat Bu Selvi.
1: Oh, baik Pak.
0: Bu Selvi?
1: Ada apa Pak?
0: Coba susun panitia pelaksanaannya ya.
1: Berapa orang Pak?
0: Ya, kira-kira 5 orang lah. Jangan banyak-banyak. Tapi orangnya yang bisa diajak bekerja sama begitu.
1: Maksudnya Pak?
0: Ya, pasti mengerti dong Bu Selvi juga.

0: Permisi, selamat siang Pak Yayat.
1: Oh, iya. Selamat siang Pak RT. Silakan masuk.
0: Iya, terima kasih Pak.
1: Silakan duduk Pak. Maaf, saya tinggal dulu.
0: Iya, silakan Pak.
1: Bu, Bu, lagi di mana?
2: Ya Pak, ini di belakang, lagi masak menanak nasi.
1: Bu, tolong buatkan minum, itu di depan ada tamu.
3: Siapa Pak?
1: Itu tuh Pak RT.
3: Baik Pak.
1: Pak RT, maaf menunggu.
0: Oh, iya nggak apa-apa Pak Yayat.
1: Maaf Pak RT, sebenarnya ada perlu apa berkunjung ke sini?
0: Ini Pak Yayat, saya ditugaskan oleh Pak RW untuk mendata warga. Sehubungan akan diberikannya bantuan dari pemerintah kepada seluruh masyarakat warga desa kita Pak.
1: Bantuan dalam rangka apa ya Pak RT?
0: Kan saat ini kita sedang mengalami musibah nasional Pak Yayat.
1: Betul, betul.
0: Otomatis berdampak pada perekonomian atau penghasilan warga. Nah, untuk itu pemerintah memberikan kebijakan berupa bantuan diantaranya sembako dan uang tunai, Pak. Begitu, Pak.
1: Oh, begitu. Aduh, terima kasih sebelumnya, Pak RT.
3: Maaf mengganggu. Ini silakan diminum tehnya, Pak RT. Mohon maaf, cuman airnya saja.
0: Terima kasih, Bu.
3: Sama-sama, Pak. Saya tinggal dulu ya, Pak, ya.
0: Oh, iya. Silakan, Bu.
1: Pak RT, silahkan diminum dulu tehnya.
0: Oh iya Pak, terima kasih Pak Yayat.
1: Jadi apa yang bisa saya bantu Pak RT?
0: Begini Pak Yayat, saya butuh fotokopi kartu keluarga dan KTP Pak. Apakah ada Pak?
1: Oh, kalau kartu keluarga dan KTP asli ada Pak. Tapi ya itu belum difotokopi, bagaimana ya Pak?
0: Tidak apa-apa Pak Yayat. Dipotokopi aja dahulu. Nanti kalau sudah selesai anterin ke rumah saya.
1: Oh begitu, baik Pak RT.
0: Ya sudah, kalau begitu saya permisi dulu Pak Yayat. Mau mendata warga yang lain.
1: Iya Pak RT, terima kasih Pak RT.

0: Bu Selvi?
1: Iya, Pak.
0: Bagaimana pendataan warga penerima bantuan itu? Apa sudah selesai?
1: Oh, sudah, Pak.
0: Coba lihat datanya.
1: Ini, Pak.
0: Bu Selvi, sudah mengecek keakuratan datanya?
1: Ini hasil laporan dari tiap-tiap RW berdasarkan hasil pendataan dari para RT-nya, Pak.
0: Oh, iya. Oh ya, Bu Selvi, paket sumbangan sembakonya sudah ada. Tapi sebelum didistribusikan ke warga, dikurangi dulu ya setengahnya. Dipisahkan dan disimpan di gudang, itu jangan lupa ya.
1: Buat apa, Pak? Jatah sumbangannya dikurangi setengahnya?
0: Sudah, jangan bertanya. Laksanakan saja bersama tim ya.
1: Tapi, baik, Pak.
0: Dan satu lagi, Bu Selvi. Soal jatah sumbangan uang yang jumlahnya 300 ribu rupiah per keluarga, juga dikurangi setengahnya ya, jangan lupa itu.
1: Tapi, Pak.
0: Selvi, sudahlah.
1: Baik, Pak.
0: Pokoknya saya nggak mau tahu. Mulai besok sumbangan sudah mulai disalurkan ke warga. Dan harus diingat, Bu Selvi, mengenai potongan jatah sumbangan jangan sampai bocor. Ingat itu, Bu Selvi ya.

0: Pak, persediaan untuk makan besok sudah habis. Gimana dong, Pak?
1: Yang sabar ya, Bu. Mudah-mudahan besok ada rezekinya.
0: Jangan sabar-sabar, Pak. Cepat cari uang. Kita sudah nggak punya apa-apa lagi.
1: Iya, Bapak juga ngerti. Tapi pekerjaan yang sudah Bapak usahain nggak ada hasilnya.
0: Ibu nggak mau tahu. Pokoknya persediaan buat besok harus ada.
1: Ya, coba dulu pinjam ke tetangga atau ke yang punya warung, Bu.
0: Siapa yang mau kasih pinjam? Utang kita sudah di mana-mana, Pak.
1: Aduh, kemana lagi saya harus mencari pekerjaan?
0: Jangan banyak berpikir, Pak. Cepat pergi, Pak, mencari pekerjaan.
1: Iya, Bapak pergi dulu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pak RT, silakan masuk, Pak.
2: Nggak usah, di sini aja, Pak Yayat.
1: Ada apa, Pak RT?
2: Ini, saya mau memberikan titipan bantuan dari pemerintah, Pak. Iya. Yang disalurkan melalui desa.
1: Sudah cair, Pak RT?
2: Sudah, Pak Yayat. Baru tadi saya terima dari Pak RW untuk langsung diserahkan kepada masyarakat.
1: Oh, begitu.
2: Ini uangnya dan sembakonya. Tolong tanda tangani bukti penerimaannya, Pak Yayat.
1: Baik, Pak RT. Terima kasih sudah membantu.
2: Sama-sama, Pak Yayat. Saya permisi dulu ya.
1: Iya, Pak RT. Bu, ke sini, Bu.
0: Ya, ada apa lagi, Pak? Bukannya pergi?
1: Sabar, Bu. Jangan marah dulu. Ini, lihat.
0: Apa itu?
1: Ini, kita dapat sumbangan sembako sama uang, Bu.
0: Wah, alhamdulillah. Pak, uangnya. Coba dilihat berapa jumlahnya.
1: Ya, sebentar, Bu. Ini, Bu, 150 ribu.
0: Berapa? 150 ribu rupiah.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Beringar saatnya menemani malam Anda di hari Minggu ini. Rana bakal ngobrol-ngobrol dengan teman-teman dari Trabas Trail Adventure. Bukan teman-teman, berarti bapak-bapak dari Trabas Trail Adventure. Ada Om Davi, Om Ivan dan juga Om Baron di ngobrol-ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Bandung.
1: Bandung malam ini.
0: Kabar sehat Om malam hari ini?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Om kurang mendekat sedikit Om ke mikrofonnya.
3: Alhamdulillah.
0: Walaupun tanggal tua tapi ya.
3: Kayaknya enggak ngaruh deh, enggak ngepek
0: ya. Oh, ada yang ngepek, ada yang enggak. Biasanya karena mungkin gajian udah. biasa aja.
2: Semangat.
0: Oke, Om Trabas Trail Adventure dari kapan ini?
3: Kata gue silakan.
0: Coba siapa pun boleh jawab 20 poin nilainya 2 juta rupiah.
2: Asik. Alhamdulillah. Terima kasih nih, selamat malam buat semua pendengar nih. Satu FM ya. Jadi kami dari Trabas Trail Adventure Bandung Association itu berdiri resminya sejak 9 September 1995.
0: Buset. Itu. 31 tahun loh.
2: Yes. Betul, sudah tua sekali.
0: Di tahun keberapa jenuh?
3: Enggak ada jenuh ya.
0: Enggak ada jenuh. Karena kan beda event, beda orang, beda track ya kan.
2: Oh, itulah.
0: 95 Om. Kalau Om masuk di tahun berapa?
2: Saya masuk itu di tahun 99.
0: Oh, setelah 4 tahun berjalan.
2: Ya.
0: Kalau Om?
3: Saya di 2012.
0: 2012.
3: Ya.
0: Pas lagi rame-ramenya film kiamat tuh.
3: Rame-ramenya film kiamat.
0: Kalau Om?
4: Saya paling muda 2023.
0: Weh, seperti 3 tahun ya. Tapi dari rambut memang mencerminkan paling junior kan ya.
4: Paling junior saya.
3: Apa pemain baru muka lama kan.
0: Terus banyak pendengar kita yang nanya, "Ah, emang kayak gimana rambutnya?" Nonton aja di TikTok. Kita lagi live juga di TikTok di Pro 1 RRI di Bandung. Nah, tapi banyak yang nerka-nerka biasanya pendengar kita, "Om, kalau Om Devi yang mana nih suaranya?"
2: Nah, saya ini.
0: Nah, itu Om Devi
2: nomor anggota 66 nih.
3: 066.
0: Mantap. Kalau Om Ivan yang mana nih suaranya?
4: Saya Ivan.
0: Mantap. Kalau Om Baron?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sapa, salam hormat, salam satu jalur untuk teman-teman yang sedang mendengarkan.
0: Betul.
3: RRI Bandung 97,6 FM.
0: Yo, tidak berbeda. Kalau Om Baron memang dulunya penyiar di RRI Denpasar. Om, di awal 95 berapa orang yang tergabung?
2: Waktu itu hanya beberapa orang saja. Karena kita waktu itu ketika perekrutannya saja itu amat susah waktu itu. Karena waktu itu belum terlalu ramai komunitas trail. Nah, hanya beberapa orang lah, sekitar 6 atau sekitar 10 orang. Dengan sistem perekrutan waktu itu, kita ngumpul-ngumpul di jalan Dokter Slamet gitu ya, Dokter Slamet dulu mah di sebelahnya SE lah.
0: Zaman benar-benar SE lah.
2: Di situ ya. Ngumpul, ada orang pakai trail gitu, kita kejar gitu kan, mereka ketakutan dari siang karena mau dibegal.
0: Padahal mah
2: hayu ngiringan gitu.
0: Padahal mah bengkel di mana biasanya gitu padahalnya.
2: Nah, karena waktu itu kan motor sudah ada, trail tahun 93 itu sudah diluncurkan Suzuki TS. Jadi mulailah ramai di situ. Jadi perekrutan seperti itu. Artinya ketika masa perintisan itu 95 itu tidak terlalu banyak anggota yang masuk, tetapi kita sudah mulai melaksanakan kegiatan-kegiatan event-event skala nasional sudah dilakukan waktu itu. Malah tahun 98 kita sudah dapat peserta yang di luar Jawa Barat.
0: Oh, 98 tuh ya, setelah 3 tahun berjalan.
2: Ya.
0: Suzuki TS, benar Om punya enggak Suzuki TS?
2: Itulah jadi legend sekarang
0: Trabas. Oh, yang mana nih, yang biru yang kuning?
2: Ya kuning dong.
0: Tapi Om, biasanya kan komunitas itu berangkat dari dua hal Om.
2: Ya.
0: Ada yang resah terhadap sesuatu, ada yang cinta terhadap sesuatu. Kadang yang grup motor ini atau komunitas motor ini ambigu antara keduanya nih. Misalkan resah dengan silaturahmi yang kerap kali tidak terjalin oleh angkatan-angkatan senior dengan kesibukannya masing-masing. Resah terhadap hal itu bikin komunitas. Tapi ada yang memang berangkat dari kecintaan, cinta sama motor, cinta dengan olahraganya. Karena trail olahraga Om. Jadi Trabas Trail ini atau Trabas ini berawal dari apa dulu? Cinta terhadap sesuatu atau resah terhadap sesuatu?
2: Awalnya sih beberapa orang pendiri kita itu sebenarnya dulu main BMX.
0: Oh,
2: main BMX.
0: Termasuk Om.
2: Saya enggak ada. Jadi dari BMX mungkin karena ada fasilitas motor, sama-sama senang ke gunung, ya itulah. Akhirnya berkumpul dari situ, silaturahmi, kumpul-kumpul, dan waktu itu kan belum ada. Satu-satunya itu waktu itu hanya Trabas, ada satu grup dulu waktunya namanya Impa. Tapi ya motornya motor-motor mahal semua gitu. Jadi kita mah kelas-kelas menengah, ya akhirnya bergabunglah di Trabas. Kecintaannya itu karena kita sama-sama seneng ke alam waktu itu. Zaman-zaman itu masih gitu teh, masih
0: alam mana, lemah dukur atau peti pera itu.
2: Masih kalah.
0: Ya tadi kan. Nah, tapi untuk misalkan di sudut pandangnya Om Ivan nih, kayaknya memang sepenting apa komunitas seperti ini untuk di umuran-umuran lulus PAUD ini? Gimana Om Ivan, menurut Om Ivan, sepenting apa?
4: Kalau saya sih baru masuk 2023 ya.
0: Jadi 3 tahun lah ya.
4: Baru 3 tahun, tapi memang ini adalah salah satu refresh ya. Karena yang kami lihat waktu kenapa dulu saya ke Trabas itu, beda yang dicari itu bukan hanya olahraganya, tapi kita kan di situ banyak kegiatan ya, gitu. Jadi kayak kalau sekarang tuh lebih kita mencari kearifan lokal di wilayah untuk meningkatkan UMKM setempat. Nah itu yang
0: baru-baru ini nih.
4: Baru-baru ini.
0: Okay. Jadi
4: kita akan mengajak ke sana gitu. Jadi ketika kita buka destinasi baru, orang jadi tahu gitu. Nah itu yang menjadi sisi menarik. Kemudian yang kedua, sisi kegiatan sosialnya itu yang memang kita tidak pernah tahu, ternyata misal di Garut Selatan tuh ada kampung di tengah hutan.
0: Ada tuh?
4: Ada, bayangkan. Dan kita tuh pas ngeliat, kok ada ya orang tinggal di sini kan?
0: Berarti
4: gitu.
0: Demokratnya benar-benar demokrat dari mereka untuk mereka, oleh mereka berarti di sini. Gitu.
4: Nah, dengan seperti itu kan, itu yang jiwa kita tuh diajak untuk yuk kita lebih sharingnya di sana lah gitu kan.
0: Oh
4: gitu.
0: Ada gitu-gitunya juga. Ada lebih itulah ya. Kenapa Om Ivan menganggap ini penting banget, karena nggak cuma olahraga dan memotoran nunggu. Tapi Om Baron, menurut Om Baron tuh yang masuk rata-rata diajak, nyari, atau ditendang dan dijongklokkan.
3: Lucu juga, ditendang dan dijongklokkan. Ada sih ya yang ngasih virus biasanya kalau itu. Tapi kembali ke personalnya. Jadi sebetulnya niat awalnya adalah mereka itu punya jiwa adventure awalnya. Kita punya jiwa adventure awalnya itu. Kedua, kesamaan hobi dan link yang sama.
0: Gitu.
3: Pertamanya kesamaan hobi, kita senang di otomotif, roda dua, mobil khusus untuk yang trail adventure. Nah disitulah saling ngajak. Karena intinya adalah bahwa komunitas ini atau Trabas ini adalah kita bersama ngumpul dalam satu tujuan, yaitu untuk tadabur alam.
0: Salah satunya
3: mencintai alam, betul. Di samping bahwa dalam perjalanannya itu silaturahmi lebih diutamakan.
0: Mungkin itu ya. Di saat kita punya slogan atau apa pegangan filosofi bahwa kita tadabur alam atau menjaga alam, tapi masih ada aja masyarakat yang bawa kita

0: Satu ini. Mau itu member anggota Trabas atau official membernya atau seluruhnya?
1: Member itu hampir 1300.
0: Buset, Om. Itu kagak sibuk pinuh, Om. Bingung lu lari oge
1: itu. Komunitas sejenis di Jawa Barat itu hampir 100 lebih komunitas yang terjadi.
0: Mantap.
1: Malah tuh tadi yang disebut Pangalengan itu dia punya komunitas tuh. Parat namanya.
0: Saya karena pernah ini, Om, pernah ngemsiin acara lomba Trabas, lomba trail di Cineam Tasikmalaya.
2: Tahun?
0: Aduh, 2000 berapa? Udah COVID dah baru-baru ini dah.
1: Iya.
0: Itu antara Pak Haji Yoyon Yohanes
1: ya,
0: sama kerjasama sama Bapenda sama apa gitu. Terus saya kan karena mau enggak channel MC motor trail di Cineam Tasik, kok boleh lah paling 100 ya, Om. 200 lah paling banyak. Taunya 3500. Iya, kok mau nyebut gara-gara peserta kata
2: saya tuh. Jadi mungkin saya tambahkan karena kalau sekarang tuh off road atau adventure itu udah kayak lifestyle.
0: Bener, Om, banyak
2: jadi,
0: banget, Om,
2: sumpah,
0: Om.
2: Lu belum dibilang laki-laki kalau lu belum punya motor untuk masuk ke jalur.
0: Aduh, mana saya beat lagi nih.
2: Ya enggak apa-apa. Karena kan apa beat juga ada, yang dari Matic juga ada.
0: Oh iya, bener. Ya,
2: yang back trail, yang Matic trail juga ada.
0: Tapi kadang-kadang gengsinya tuh jadi ada satu tahap lebih tinggi dibanding yang enggak pernah trail gitu. Ngerti enggak sih, Om? Kayak wajah trail lagi ini ya. Buset, trail gitu kayak ada apa ya, kayak ada kebanggaan lah gitu.
2: Prestisnya agak naik dikit
0: mungkin. Prestisnya agak naik dikit. Nah, ini yang jadi menarik di pendengar, Anda boleh tanya nih apapun pertanyaannya. Betul. Kecuali nomor sepatu dan nomor handphone ya. Di 0811-220-9760 atau kalau pengen lebih gampang lagi taruh aja pertanyaan Anda di kolom komentar kami lagi live streaming di TikTok Pro 1 RRI Bandung. Dan setelah ini kita akan kembali lagi di ngobras ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Bandung.

0: Tolong dong, di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa sus.
0: Kamu ini gimana sih R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu gak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Antasari, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat. Saya ingin berbagi pengalaman yang paling mengesankan mengenai Piala Dunia. Saat menonton dan saat mengikuti Piala Dunia dari tahun ke tahun sejak saya kecil. Luar biasa, penuh dengan kejutan, penuh dengan euforia. Bahkan ketika negara kita tidak mengikuti, seluruh pelosok di seluruh Nusantara mengikuti Piala Dunia ini. Apalagi ketika ternyata tim-tim kecil mengalahkan tim besar, atau tim besar berhadapan dengan tim besar, luar biasa. Suasananya sangat tegang, sorak-sorai, rasa kebersamaan, dan juga menghidupkan semua aspek di kehidupan kita, termasuk ekonomi lokal, dengan kaosnya dan lain sebagainya. Menonton Piala Dunia bukan hanya soal sepak bola, tetapi juga tentang persatuan, inspirasi, semangat, sportivitas, dan kebanggaan terhadap permainan yang indah dan juga permainan yang seru. Momen-momen seperti itu selalu membekas dan menjadi cerita dari tahun ke tahun yang terus dikenang bersama kita semua, di keluarga, teman-teman, di masyarakat luas. Saya berharap pada Piala Dunia 2026 nanti kembali menghadirkan keseruan, inspirasi, dan semangat juang serta mempererat kebersamaan kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di segmen kedua Ngobras Ngobrol bareng komunitas masih dengan Trabas Trail Adventure Association. Ada Om Devi, Om Ivan dan juga Om Baron.
1: Bandung malam ini.
0: Om, kita ngobrolin kegiatan, gak mungkin komunitas tanpa kegiatan. Betul. Baik itu yang sudah dilakukan, yang sedang dilakukan, atau yang akan dilakukan. Yang pernah dilakukan, yang paling menyenangkan menurut Om Baron dulu deh. Apa yang paling menyenangkan dari semua kegiatan, baik itu CSR, lomba, kongkow, kopdar, apapun?
2: Ya, kalau semua kegiatan di Trabas memang bikin asik ya, bikin rindu juga. Karena memang kita punya satu kegiatan yang bikin legend. Satu kegiatan legend, kita punya Trabas Merdeka.
0: Apa tuh Om?
2: Trabas Merdeka itu satu kegiatan off-road suguhan dari Trabas yang memang esensi awalnya adalah kita memperingati kemerdekaan kita di bulan Agustus.
0: Oh, mau dong sekarang nih?
2: Iya, ini lagi di prepare.
0: Itu yang selalu versinya Om Baron ditunggu-tunggu.
2: Ditunggu-tunggu.
0: Karena apa?
2: Legend ya, karena legend.
0: Lama
2: satu
0: gitu
2: kegiatannya lama memang gitu. Izin kakak 2000 3. Awal itu 2003 ya. Dari 2003. Justru mungkin teman-teman mohon maaf sekali banyak mengadop dari kita sih.
0: Event atau formula yang sama lah ya.
2: Formula yang sama. Jadi kalau Trabas Merdeka itu lebih ke kita melampaui mungkin 2 atau 3 kabupaten ya.
3: Kadang-kadang sampai 20 inilah. Dua kota, dua provinsi
2: juga. Jadi jelajahnya tinggi, jelajahnya panjang.
0: Kata saya mah naik bus.
3: Dan yang lebih legendnya di Trabas Merdeka tidak ada door prize.
2: Tidak ada door prize.
4: Itulah luar biasa.
0: Jadi door prize-nya disimpan dikasih buat MC.
2: Nah, mungkin. Bisa jadi. Suguhannya memang suguhan jalur. Suguhannya memang
0: di situ berarti daya tariknya.
2: Satu itu kita punya yang legend kegiatan namanya Trabas Merdeka, sekarang pun lagi dipersiapkan sama teman-teman pengurus. Yang kedua, tiap angkatan itu punya ubar.
0: Apa tuh?
2: Ulin bareng.
0: Oh, bukan Panadol.
2: Bukan.
0: Nah, kalau di aku 2 hari lalu Panadol.
2: Jadi kita lebih dari 13 angkatan. Oh, mohon maaf, 13 angkatan yang sudah ada. Nah, itu ada acara yang memang diinisiasi dan dipelopori oleh angkatan masing-masing. Begitu. Jadi tiap angkatan itu menyodorkan kegiatan kepada pengurus bahwa di tanggal tertentu, di bulan tertentu, angkatan, anggap aja kayak saya angkatan BP Bentang Pangparang. Misalnya ada dual purpose atau ada off-road. Begitu. Itu yang asiknya.
0: Itu versinya Om Baron. Versinya Om Ivan. Gak boleh sama. Kalau sama kita setrap. Kita copot ban belakangnya, diganti ban Mio gitu. Apa nih Om? Yang selama ini dialami dari 2023, yang kayaknya pengen balik lagi deh itu di event. Yang mana nih Om?
4: Kebetulan kalau saya waktu diklat, kan saya kalau masuk Trabas itu harus ada diklat.
2: Ada diklat.
4: Betul. Nah, diklatnya kami itu nama angkatannya Pandawa Dihiang.
0: Yang mana tuh? Yang angkatannya Om?
4: Angkatan Dihiang itu di Dieng. Kita dilantiknya di Dieng.
0: Oh, main goong tuh. Dieng.
4: Dan itu kita tugasnya dulu itu adalah membuat event dan itu namanya Trabas Jelajah Nusantara.
0: Wih, berapa kilometer total?
4: Pokoknya start Banjar, hari pertama Banjar Baturaden ke Dieng. Itu total hampir di 450 km.
0: Berapa hari Om?
4: Dua hari.
0: Berapa kali dinyuh Indomie itu?
4: Nah itu sih yang buat
0: kami. Membekas dan seru lah ya.
4: Iya, membekaskan lah itu kalau memorable. Karena kami dilantik di sana dan sebelumnya juga kami harus membuat event itu gitu.
0: Di angkatannya Om, dengan berapa orang lainnya?
4: 84 orang.
0: 84 orang? Datang ke McD bingung sih Om yang ngelayanin dia mana dulu nih. Versinya Om Dev, dari yang paling senior nih. Apa yang membekas banget dan pengen balik lagi ke momen itu?
3: Waktu zaman aduh harita dahulu ya.
0: Zaman ini kita tinggal di sana. Kita enggak ikutan
3: nih. Artinya ketika waktu awal-awal kan komunitas trail itu masih jarang ya. Jadi ketika kita bikin suguhan event apapun mereka arane. Malah ada salah satu kegiatan yang dulu belum mungkin dilaksanakan komunitas lain itu namanya Trabas Ekstrim. Trabas Ekstrim itu ngegas, tidak ada mekanik, tidak ada sweeper, tidak ada leader, tidak ada apa, pokoknya itu selamatkan diri masing-masing.
0: Let's go,
3: itu membelah gunung. Ya, gunung membelah gunung, finish kita di.
0: Itu namun di tengah-tengah rematiku.
3: Ya itulah, itu kan tadi. Itu selamatkan diri masing-masing. Namanya Trabas Ekstrim itu luar biasa itu. Jadi
0: pernah atau masih ada sampai sekarang?
3: Pernah dilaksanakan sama rekan-rekan baru kita, tapi lebih kepada berkelompok, jadi seri-seri.
0: Sekarang gitu. Belum. belum lagi?
3: Belum lagi lah, karena banyak sekali kegiatan sekarang di anak-anak muda sekarang. Aduh, saya juga
0: lihat di Instagram, hurung mulu itu notifikasi.
3: Kegiatan, aduh, banyak pisannya itulah. Jadi sebelum ke Trabas Merdeka itu banyak dulu namanya Trabas Wisata Oprud.
0: Oh,
3: itu terkenalnya itu wisata off-road. Jadi kemanapun kita wisata saja gitu.
0: Mana tuh yang paling pengen balik lagi, yang mana tuh yang wisata?
3: Ya itu yang wisata ke Ujung Genteng, luar biasa. Oh, dulu nggak ketemu jalur sampai di surveinya seminggu mau event pakai pesawat Cessna tuh. Di surveinya saking nggak ketemu udah sebulan nyari jalur.
0: Kolaborasi sama Raffi Ahmad apa gimana?
4: Belum ada.
0: Iya, siapa tahu gitu.
3: Ada dulu masih kini. Nah, itulah dulu luar biasa. Makanya jalur-jalur legend itu di Trabas itu ya Ujung Genteng. Kalau yang regulernya itu ya tadi yang dibilang bahwa untuk sekarang itu jalur legend yang Trabas itu masih tetap Bandung Utara.
0: Oke.
3: Itu legendnya.
0: Itulah ya.
3: Iya.
0: Nah, karena memang juga dari luar kota juga seandainya datang ke Bandung pasti nanya ke teman-temannya di Bandung dulu.
3: Betul.
0: Mana yang easy going lah kalau untuk dipakai Trabasan ala-ala lah gitu, ngabisin waktu seharian gitu ya. Pasti dikasih sarannya yang utara.
2: Itu mah gas kuliner
0: kali. Sing Surabi. Nah, kalau yang lagi anget-angetnya, yang lagi sering banget dilakukan, ngapain, Om?
4: Ubar ya.
2: Ubar. Kita lagi prepare ada beberapa ubar yang akan naik. Om Ipan, silakan.
4: Ya, kita tadi nyambung yang Trabas Merdeka. Jadi sekalian aja bahwa tahun ini kita ada Trabas Merdeka 23.
0: Ke-23. Oke.
4: Jadi ke-23 rencananya di bulan September.
0: Tempatnya
4: di Majalengka.
0: Di mana tuh Majalengkanya? Talaga, Sangiang?
2: Maja.
0: Oh, di Maja.
4: Start dari Majalengka, finish di Sumedang. Hari keduanya Sumedang.
0: Maja, Sumedang.
4: Ya. Jadi lewat dari Maja, Garut, Sumedang.
0: Oh, oke. Okay.
4: Gitu, itu untuk hari pertamanya, hari keduanya Sumedang, ke Indramayu, Subang, Sumedang.
0: Ya. Yang gitu-gitu butuh MC enggak sih, Om?
3: Mangga baru dapat. Ya nanti MC tetap di Trabas
0: ini. Oh, kacau langsung ada depan saya enggak nyangka kalau gitu.
4: Jadi rencananya kita di tanggal 26 27 September.
0: 26 dan 27 September.
4: Merdeka 23. Jadi para pendengar RRI,
0: ya,
4: dipersiapkan. Kita ikut bareng-bareng, kita seneng-senengi jalur di tanggal 26-27 September untuk Trabas Merdeka ke-23.
0: Preparationnya bisa dilakukan hamin berapa? Sebulan, dua bulan? Atau dari kapan bisa dimulai?
2: Jalur atau
0: pendaftaran?
4: Pendaftaran nanti lagi. Minggu depan kita udah.
0: Oh, minggu depan udah buka? Ya. Oh, cek aja di Instagram kali ya.
4: Iya, cek di Instagram kita.
0: Okay. Tapi untuk kemudian pembatasan kuotanya tidak ada batasan?
4: Tidak ada.
0: Umur?
4: Tidak ada
2: juga.
0: Oh.
4: Yang pasti ya harus sudah ready ya, 17
0: SIM benernya.
3: SIM
0: sudah punya SIM dan tidak memiliki riwayat penyakit
2: itu
0: yang pica capekeun
2: gitu. Tapi ada pepatah orang tua dulu yang ngomong gini. Sakira-kirana wani gaskeun tuani mah HSW di imah.
0: Kalau jarang dulu tuh. Oke, sampai kapan kemudian Om bisa mengatakan kayaknya gue udah deh gitu. Kayaknya saya udah deh.
4: Enggak deh kayaknya.
2: Enggak ada. Never enough.
0: Sepanjang kaki bisa nginjek rem dan kopling dan gigi.
2: Contohnya saya pernah cedera lutut. Pernah copot lutut.
0: Yang mana nih, arm
2: kanan,
0: atau?
2: Kanan.
0: Oh.
2: Lutut kanan pernah copot. Dislocation. Kata dokter harus rehat di 1,5 tahun, tapi 2 bulan saya udah nyoba motoran lagi.
0: Emang susah, jiwa panas. Saya juga suka badminton, tipes baru 2 hari berangkat ke gor.
2: Betul. Nah ini sama, kita kan pencinta badminton juga.
0: Oke.
2: Lutut lagi kayak gini tetap aja.
0: Berangkat aja. Oke. Om Dev juga sama.
3: Iya.
0: Sepanjang masih bisa
3: memperangkat. Sepanjang ini udah sebenarnya.
0: Karena yang jadi menariknya Om, karena yang jadi menariknya nggak cuma olahraga yang jadi saya tertarik deh. Sharing kerjaan,
2: sharing
0: makan suka ada yang ngasih, bisa iniin nggak, bisa tolong ini kan itu ada betul. Aja itu yang kayak gitu. Oke, okay. Seandainya Om, selain yang apa, Trabas Merdeka. Seandainya masing-masing satu pendapat dan juga konsep pengen ngadain acara di Anu, melibatkan Anu, durasinya sekian hari, masing-masing satu nih, jangan sama, tapi belum pernah diadakan sebelumnya. Kita mulai dari yang paling seru dulu, Om Dev. Pengen bikin acara di mana, melibatkan siapa aja, berapa hari kira-kira? Pengen
3: jadi
0: banget.
3: Jadi saya sebenarnya punya cita-cita yang belum tersampaikan.
0: Apa nih? Nah, gimana nih?
3: Jadi Trabas Merdeka itu finishnya di Bandung.
0: Pengen finishnya di Bandung?
3: Dulu okay. pernah 8, TM 8 sama 9 itu finishnya di depan Gedung Sate. Sate.
0: Oke.
3: Okay. Itu pernah. Mm-hmm. Tapi sekali lagi kalau saya pengen di kota Bandung dan di tengah-tengahnya itu terjadilah ada sirkuit motocross gitu di setengahnya. Oh, selain Iper itu dari seluruh penjuru Jawa Barat datang, uh-huh. itu di satu titik itu kita bikin sebuah kayak kalau di motor gede itu kayak bike day gitu ya. Uh-huh. Tengahnya ada moto, ada sirkuit motocross, ada segala macam, ada musik, ada segala macam. Itu cita-citanya belum kesampaian sampai
0: startnya sekarang. Startnya di mana Om kalau visinya jadi Bandung?
3: Startnya dari 8 penjuru angin.
0: Wih,
3: dari Tasik, dari Pangandaran, dari Sukabumi, dari seluruh Jawa Barat datang finish ke sini.
0: Yes.
3: Sediakan arena di sini, kebayang.
0: Dan sediakan payung sebelum hujan.
3: Sigani Totsi kursi di sini diadakan motocrossnya freestyle.
0: Wah, ternyata city riding dia gedenya mengerikan. Versinya Om Ipan. Pengen apa Om? Enggak boleh sama nih. Waduh. Pengen bikin yang gede aja sekalian Om. Pengen apa seandainya nih?
4: Saya sih pengennya meneruskan perjuangan saya di Diklat.
0: Apa tuh?
4: Saya pengen event, bikin event Trabas itu di luar Jawa Barat terus.
2: Amin.
3: Tejengannya.
0: Mun provinsi mana Om kira-kira menariknya?
4: Pokoknya seluruh Indonesia.
0: Seluruh Indonesia.
4: Iya.
0: Mulai dari
4: sekarang tuh mau ngabisin Jawa.
0: Ya.
4: Jawa habisin terus pindah lagi.
0: Kenapa Jawa dihabisin sih? Kok otak saya kemana-mana ya? Jawa mau dihabisin di Jawa mana?
2: Maksudnya jalurnya ya?
0: Jalur ya. Mungkin ya, jalur.
4: Bareng Jawa Barat, Jawa Tengah, nanti lanjut Jogja, Jawa Timur sampai terus itu adalah event bisa jadi event agenda Trabas untuk kedepannya.
0: Itu juga saya enggak tahu tuh daerah Jawa Timur dan sekitarnya apa sih Om? Jalur mana sih yang ramai banget di teman-teman Trabas?
4: Ya itu aja Bromo, gitu
2: banyak sih ya,
4: banyak. Punggung Naga, Bromo itu udah asik cuman memang rame gitu ya. Tapi ya ciri khas Trabas adalah kita selalu mencoba mengeksplor dari sisi yang lain, POV-nya. Gitu
0: nih. Biar out of the box aja. Ya
4: gitu itu yang karena kita di Diklat kita diajarkan seluruh kayak untuk memetakan jalur, semua itu kita diajarkan.
2: Mapping jalur dan sebagainya.
0: Versinya Om Baron pengen bikin apa Om? Sikat.
2: Aku sih simple ya, pengen tujuan-tujuan para pendiri ini, para pelopor dan perintis Trabas tetap tetap berlangsung. Kemudian semoga Trabas juga makin berkembang dan makin besar. Kalau bikin event, aku sih lebih pengen bikin di Kalimantan.
0: Alasannya adalah
2: jalurnya Pak, gede-gede Pak. Itu udah motor gede aja lah.
0: Sajiannya. Mana nih? Barat Timur?
2: Kayaknya Selatan deh.
0: Selatan.
2: Kalimantan Selatan betul.
0: Oh.
2: Itu sih.
0: Kayak mulai dari perjalanan berangkat juga pasti harus hamin berapa. Ya, di sana kuliner dulu, cek gear dulu, baru berangkat, abis itu jalan-jalan lagi. Wah seru sih itu kayaknya. Oke lah pendengar, ini ada beberapa WhatsApp yang masuk nih Om, nanti kita tanyakan setelah yang satu ini. Pendengar di Ngobras, segmen terakhir akan saya tanyakan pertanyaan yang sudah masuk lewat WhatsApp tetap di Pro 1, era di Bandung.
2: Asik.
5: I miss you baby.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Segmen terakhir ngobrol bareng komunitas Pro 1 dari Bandung, masih dengan teman-teman dari Trabas Trail Adventure, ada Om Devi, Om Ivan, dan juga Om Baron.
4: Bandung malam ini.
3: Pertanyaan di WhatsApp Om, kita bacakan satu persatu. Ada dari Teh Selena di Cimahi. Saya penasaran, katanya komunitas Trabas ini anggotanya hanya laki-laki atau ada perempuan juga tuh? Om, sikat Om. Saya pengen Kak Omaron ini, sikat Om.
5: Oke. Halo Cimahi nih, sama Teh siapa?
3: Selena.
5: Teh Selena. Jadi kalau di Trabas kita enggak terfokus pada cowok atau cewek. Jadi di Trabas tuh anggota kita juga ada dan banyak.
3: Enggak di generalisasi lah ya. Ya
5: enggak, betul. Jadi ada beberapa angkatan yang memang di angkatannya ada teman kita atau ada anggota kita yang perempuan juga.
3: Dan yang di mereka pasti ada perempuan nih.
5: Banyak.
3: Oh, pasti ada
5: banyak
3: tuh.
5: Banyak juga. Oh, gitu. Yang dari jauh juga banyak datang dari Jawa, dari kemarin tuh iya Jawa sih kebanyakan.
3: Nah gitu Teh Selena, kalaupun belum bisa naik motor, belum punya motor, sebatas ngangketin bendera aja deh ya, line start itu juga bisa.
5: Minimal nonton dulu dari TM. Kalau enggak ya boncengan lah sama pacar.
3: Aduh gitu. Betul. Ada Om Supriyadi di Dago, kalau lagi Trabas ngelewatin hutan atau pegunungan, apakah komunitas punya aturan khusus supaya tetap menjaga lingkungannya, jangan sampai jalurnya malah rusak? Sikat Om Dev.
6: Jadi kalau di Trabas itu diajarin tentang etika berkendara, ya, etika off-road. Ada etika-etikanya itu diajarkan di materi di klat.
3: Untuk
6: gitu.
3: Di alam.
6: Untuk di alam. Selain di alam juga kita ketika memasuki kawasan pemukiman juga sudah ada
3: juga?
6: Etikanya. Ada etikanya. Jadi diajarin mereka tidak boleh dengan kecepatan tinggi, terus digerung-gerung juga tidak boleh.
3: Ulah diwededen.
6: Nah, jalur nih yang menjadi masalah. Jalur itu yang dipakai kita yang sudah ada. Jadi kita tidak membuka yang baru. Malahan cara untuk memasukkan mengendari juga ketika setak kita tidak dipaksakan untuk menggerung-gerung supaya naik, kan itu kan merusak struktur tanah.
3: Benar.
6: Gitu ya. Jadi kita diajarkan supaya ini naiknya itu tidak sampai merusak atau membuat rel baru. Itu kan merusak juga.
3: Dan itu masih banyak orang yang belum paham ya Om.
6: Nah,
3: pemain Trabas yang masih awam di bagian itu.
6: Makanya ketika masuk Trabas itu salah satu grup satu-satunya grup trail ketika masuk itu si anggota barunya melalui tahap diklat kurikulum persis kayak kuliah di kampus.
3: Oh.
6: Jadi ada materi dasar umum gitu. Itu diajarin satu hari kelas itu 3 hari dan 4 harinya praktek lapangan.
3: Biar
6: itu
3: main Trabasnya enggak kemakan gaya.
6: Betul.
3: Dengan ilmu gitu ya.
6: Kita dibekali sama ilmu-ilmu itu.
7: Ujiannya bikin makalah lagi, Kang.
3: Oh iya.
5: Ujiannya bikin makalah. Kita di sidang.
7: Di sidang.
5: Kita di sidang ini. Sama senior ada sama tuh. Ya, ada. Sama tim diklat.
3: Buset, kata saya mau mending masuk UPI sekarang.
7: Betul.
3: Ada Kang Sueb di Marga Cinta untuk Om Baron itu. Om Baron lagi nih.
5: Asik.
3: Gimana cara mengenalkan komunitas Trabas ke anak-anak muda supaya mereka tertarik ikut kegiatan yang positif dan tetap tertib, menarik Om?
5: Oke, tadi kan dari kakakku udah diutarakan bahwa setiap rekan-rekan yang mau akan masuk Trabas itu ada diklat. Di diklat ini kita kan dikasih pembelajaran dan pengetahuan. Cara berkendaraan yang baik, cara membawa motor yang baik, tidak merusak alam, dan tidak bersinggungan dengan pengguna jalan raya yang lain. Ketika masuk pemukiman, kita nggak boleh dengan kecepatan tinggi karena memang berbahaya yang banyak anak. Sebetulnya simpel. Di Trabas, di kami ini lebih lebih ke yang paling utama adalah mentionnya adalah sama-sama punya hobi di bidang atau di kendaraan trail. Kemudian untuk menarik teman-teman kaula muda sekarang, kita lebih banyak silaturahmi, satu itu. Kedua, kalau saya perasa kecenderungan kecelakaan di jalan dengan di jalur itu kayaknya lebih lebih berat di jalan, di jalan raya.
3: Oh, dibanding di jalur. Di jalur.
5: Kalau jalur kan kebanyakan tanah, ada bahasa tikucimin. Ya kita paling jatuh tersungkuk ya belepotan lah sama tanah sama air gitu kan. Bener. Tapi kalau di jalan raya kita kebut-kebutan dan sebagainya, dampaknya juga atau apa namanya? Korelasi celakanya agak berat lah. Begitu.
3: Dan belakangan kalau ngundang mereka untuk anak muda untuk ikut dan juga Trabasnya dengan gaya yang positif dan tertib, yes, itu lewat media sosial atau sering kali teman-teman dari Trabas melakukan kolaborasi dengan komunitas-komunitas lain?
5: Selama ini dari tahun ke tahun kita selalu ada kolaborasi dengan teman-teman juga di komunitas yang lain di daerah. Tapi mungkin karena memang sekarang tuh zamannya udah zaman digital ya kakak ya.
3: Iya betul.
5: Mang Ipan ya. Jadi memang lebih cepat itu di media sosial.
3: Betul. Kalau yang mau ngecek media sosialnya di mana? Facebook atau IG nih?
5: Di Facebook, IG dan TikTok sudah ada.
3: Wih, mantap.
5: Kemudian di website juga kita ada tinggal klik Trabas.
7: Mang Ipan? Trabas.org.
5: Trabas.org.
3: Kalau di Facebook dan Instagram?
5: Trabas Trail Adventure.
3: Okay, siap.
5: Ada. Atau bisa ke TikTok saya Baron Subarin juga.
3: Masuk. Ada Om Wijaya di Cimahi. Cimahi lagi nih, banyak yang Cimahi nih.
5: Cimahi banyak pemain.
3: Kalau ada masyarakat yang ingin ikut Trabas Merdeka sebagai peserta atau sekedar melihat kegiatan, apakah terbuka untuk umum dan kalaupun dibuka apa aja syaratnya katanya?
7: Kalau untuk Trabas Merdeka itu terbuka untuk umum.
3: Oke. Okay.
7: Jadi itu terbuka untuk umum. Pendaftaran mungkin nanti akan mulai tayang minggu depan di IG kami.
3: Okay.
7: Syaratnya memang punya kendaraan roda 2
3: yang pasti
7: harus trail.
3: Betul.
7: Gitu. Nah, itu.
3: Menyekarimunnya.
7: Dan kami, nah ini yang membedakan itu, kami selalu mendatabase anggota atau peserta ini secara baik sekali gitu
3: untuk
7: ya.
3: Untuk kebutuhan?
7: Kebutuhan misalnya sampai ke mohon maaf, terakhir itu kita sampai ke golongan darah. Golongan. Jadi kita golongan darah pun kita akan
5: tanya,
7: ditanya
5: gitu. Di forumnya ada
7: suruh diisi. Aja, itu harus diisi.
3: Diisi di dalam proses ada kecelakaan yang menghabiskan darah dan butuh donor.
7: Jadi disitulah kami kenapa faktor safety menurut lebih kami utama. Trabas Merdeka ini adalah faktor safety yang utama. Tujuan adalah bukan start dan finish, tapi tujuan adalah pulang kembali ke rumah dengan selamat kan.
3: Nah, berangkat sehat pulang sehat.
7: Betul. Begini. Nah, itu yang selalu kami jaga di setiap event kami.
3: Babak seutik mau menang urinya.
7: Silakan daftar untuk umum.
3: Oke, okay, siap. Tunggu. Terakhir ada Teh Septi di Bandung, udah teteh lagi aja nih. Banyak orang yang menganggap motor trail itu ekstrim. Gimana komunitas mengedukasi anggotanya supaya tetap mengutamakan keselamatan dan tidak ugal-ugalan di jalan umum ya? Tadi ya diklat ya.
5: Diklat.
3: Berapa lama sih Om itu sekali diklat?
5: Nah, Om Ipan dulu berapa? Berapa lama?
7: 1 tahun 3 bulan.
5: Saya 1 tahun.
3: Jadi anggotanya. Om Sugar Nabi masa minggu. Om
7: maksudnya 1 tahun.
3: Setahun jadi, 3 bulan.
7: Iya, jadi tadi yang materi kelas 2 hari, materi lapangan itu 3 hari, pasca diklatnya itu hampir ya 8 bulan itu.
6: Mabim ya.
7: Masa bimbingan itu 8 bulan.
3: Lah, iya mah.
7: Betul.
3: Masa tahun 3 bulan mah udah bingung kami nih.
7: Masa bimbingannya kami hampir 8 bulan.
3: Itu tambah 7 bulan lagi aja S2, Om.
7: Baru kita bisa
3: tesis itu langsung.
7: Dan itu waktu kita kelas dan materi diklat itu baru jadi Trabas muda ya.
3: Yeah.
7: Oh. Nah, setelah Trabasnya itu setelah diklat masa bimbingan 8 bulan itu baru jadi anggota penuh.
6: Baru di wisuda.
3: Jadi Trabas muda dulu. Jadi istri muda, kalau pemuda Trabas muda gitu. Ya,
7: Trabas muda. Makanya ada makalah tadi yang sampai kita disidang
3: setelah 1 tahun 3 bulan itu.
7: Iya, di sidang.
3: Oh.
6: Wisuda lulus dapat gelar ST Sarjana Trabas. Sarjana Trabas.
3: STRB. Biasanya bisa, biasanya sudah gitu kayak butuh MC, biasanya mah omnya biasanya MC DIY.
5: MC DIY.
3: Harapan kedepannya Om terakhir apa yang ingin disampaikan atau terutuk Trabasnya atau mungkin mau sounding yang lain yang belum saya tanyakan dan belum disampaikan terkait Trabas Merdeka, sikat Om.
6: Ya harapan saya untuk Trabas sekarang, karena pengurus sekarang ini adalah anak-anak muda yang mengurus Trabas sekarang, harapannya ini mudah-mudahan Trabas ke arah lebih baik dan ke arah milenial nih.
3: Makin solid om ya.
6: Makin solid ini ya. Dengan kebersamaan. Jangan lupa juga bahwa tetap safety rating itu kita utamakan di Trabas.
3: Betul.
6: Itu harapan kita. Yang untuk yang anggota luar nanti mungkin 2 tahun depan lah kita akan membuka lagi kalau tidak salah perekrutan anggota lagi, karena per 3 tahun sekali kita merekrut anggota.
3: Oh, 3 tahun sekali.
6: Siap-siap saja kalau mau masuk.
3: Itu yang ketinggalan karunyanya. Planning kela sekedap 3 tahun deui. karunya.
6: Itu.
3: Itu persisnya.
6: Media juga 3 tahun lagi ikut.
3: Kacau. Persisnya Om Ipan, ke depannya harapan pengin apa, Om?
7: Harapannya ya kita buat Trabas sendiri kita bisa menjelajah lebih jauh, tidak hanya skala Jawa Barat tapi skala nasional maupun sampai skala internasional, itu yang kami targetkan. Kebetulan saya lagi pengurus sekarang, jadi saya harapan itu yang menjadi cita-cita kami di saat ini. Yang kedua, silakan hadir di Trabas Merdeka 23 tanggal 26-27 September dari Majalengka Garut Sumedang, Sumedang Indramayu, Sumedang kembali. Jadi silakan buat para pendengar yang mau hadir, daftar, kita akan suguhkan jalur terbaik versi Trabas.
3: Mantap, cek aja IG sama Facebooknya. Om Aron, terakhir harapannya?
5: Enggak muluk-muluk sih, mudah-mudahan kami komunitas Trabas semakin solid, semakin jaya. Kemudian ini adalah media kita untuk bersilaturahmi dan mempertebal rasa persaudaraan. Kemudian ada satu pepatah Inggris mengatakan, "Wih, gaya Inggris."
3: Nya padahal dicuangki dari
5: tadi. Dicuangki dari tadi. It is nice to be important but more important to be nice. Memang baik menjadi orang penting, tapi jauh lebih penting lagi untuk selalu menjadi orang yang lebih baik.
3: Mantap. Begitu. Itu dia. Terima kasih pendengar untuk yang sudah menyimak dan juga mendengarkan ataupun menyaksikan di TikTok kita Pro 1 RRI Bandung di Ngobras kali ini barengan dengan Akang-akang bapak-bapak dari Trabas Trail Adventure. Kalau pengen lebih lanjut tahu tentang kegiatan Trabas Merdeka, cek Instagram dan juga Facebooknya di Trabas Adventure.
7: Trabas Trail Adventure.
3: Trabas Trail Adventure gitu ya, ditanyain aja langsung, nanti dijawab langsung sama adminnya begitu ya. Terima kasih pendengar, sebelum kemudian nanti saya dikasih ke meja sama om-om dari Trabas ini, kita akan tutup dulu Ngobras kali ini. Sampai ketemu lagi di Ngobras berikutnya, tetap di Pro 1 RRI Bandung.
8: Bandung malam ini.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Pada tahun 2010, Afrika Selatan menjadi negara Afrika pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia. Suara vuvuzela menjadi ciri khas turnamen ini dan memberikan warna baru dalam sejarah sepak bola dunia. Vuvuzela adalah alat musik tiup sejenis trompet plastik panjang khas Afrika Selatan. Lebih dari itu, Piala Dunia 2010 menunjukkan bahwa sepak bola mampu menyatukan budaya, suara, dan semangat dari berbagai belahan dunia. Spanyol pun keluar sebagai juara dengan permainan indah yang masih dikenang hingga saat ini.
2: MNI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

0: simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bumbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.
1: Bandung malam ini.

0: Mendengar Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai bahaya judi online yang kerap meningkat seiring tingginya antusiasme publik terhadap berbagai ajang olahraga termasuk juga Piala Dunia 2026. Untuk mengupas hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jawa Barat, Dar Wisman.
1: Momentum Piala Dunia ini sebagai momen euforia. Namun memang euforia olahraga saya melihat ini seringkali ya dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab untuk mengemas dalam bentuk perjudian. Tapi tentunya yang namanya uang ya, pasang taruhan, pasti ada yang kalah dan ada yang menang. Dan yang kalah tentunya bisa berpotensi memicu lonjakan aktivitas kegiatan judi online. Dan ini kalau kami lihat dari data, memang kalau dari Komdigi itu mencatat bahwa sepanjang 2025 saja ini lebih dari 1,3 juta situs judi online ilegal itu sudah berhasil diblokir oleh Kominfo. Kalau melihat angka ini, ya gitu ya, masyarakat Jawa Barat tentunya menunjukkan betapa masifnya sebenarnya peredaran judi online ini di Indonesia. Sehingga kami dari OJK memandang perlu dan tadi memandang sangat penting ya, karena khawatir hal-hal yang tadi sifatnya sportivitas bergeser menjadi perilaku masyarakat dari sekedar menikmati olahraga menjadi perilaku keuangan yang destruktif. Pertama sudah pasti kalau kalahnya banyak, pasangnya banyak, ini pasti terjadi penurunan aset yang secara drastis. Yang kedua akan terjebak dalam jebakan hutang yang berbahaya menjadi candu judi. Karena habitat tentunya yang paling bahaya akan menurunkan produktivitas ekonomi masyarakat. Nah yang ketiga dampak yang paling berbahaya ini adalah tentunya pasti ada terjadi kebangkrutan finansial keluarga. Kami kan punya namanya OJK checking istilahnya atau slip. Pasti itu akan negatif dan akan merusak reputasi orang yang bersangkutan yang pada akhirnya orang yang bersangkutan tidak punya akses terhadap pembiayaan perbankan yang produktif di masa yang akan datang. Ketika nanti dia sadar ternyata sudah punya rapor negatif sehingga perbankan atau lembaga jasa keuangan lain agak takut dan ragu untuk membiayai. Tentunya kami dalam fenomena ini ya, karena kami adalah otoritas yang mengatur dan mengawasi lembaga jasa keuangan di Indonesia, peran utama kami tentunya menjaga integritas sistem keuangan nih. Kami tentunya di OJK dengan ada tim Satgas Satuan Tugas Pemberantasan anti pencucian uang ilegal ini juga mencatat bahwa dari periode Januari 2025 sampai dengan April 2026 kami sudah menangani lebih dari 7.158 aduan masyarakat terkait dengan pinjaman online ilegal di Jawa Barat.
2: Bandung malam ini.

Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ada di WhatsApp 0811-220-9760 yang sudah masuk beberapa dan Rana bacakan dulu. Tapi sebelum itu, malam hari ini adalah malam terakhir bagi kita, bukan dong. Ini adalah hari dimana kita memperingati Hari Musik Dunia. Coba. Genre musik apa yang paling disukai nih? Pop, dangdut, keroncong, atau Sunda?

0: apa nih kira-kira nih? Sebagai pendengar yang budiman yang suka banget request lagu nih, lagu yang paling cocok dan paling sering didengerin atau dipilih kalau lagi gabut, lagi gak ada kegiatan, pengennya lagu-lagu apa tuh? Lagu pop, lagu dangdut, lagu Sunda, lagu Jawa, atau lagu keroncong, atau lagu apa tuh biasanya di hari musik ini? Assalamualaikum, selamat malam hari selamat malam Senin, Bung Rana dari Bang Fahri Hardiaman di Camplas. Pengen request lagu Agnes Monica, yang mana aja boleh. Ruang Rindu, Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Bunda Maharani di Bekasi, selamat malam Kang Rana, putarkan lagu Cinta Terbaik dari Cassandra. Selamat semua sahabat Ruang Rindu dimanapun berada, selamat mendengarkan, semoga terhibur, katanya. 0227278978. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Radionya sudah dikecilkan, Ce Haji?
1: Sudah.
0: Tapi di dia kadang ngukene, Ce Haji. Coba. Hari musik ini teh ya, hari musik sedunia. Kira-kira genre musik apa yang paling difavoritkan sama Bu Savitri?
1: Lagu pop sih, pop Indonesia yang nostalgia, ngomong
0: seneng banget nostalgia. Oh, lagunya genrenya genre pop, tapi popnya yang pop nostalgia gitu ya?
1: Iya.
0: Oh, kenapa itu, biar ini biar mengenang apa gimana tuh?
1: Bukan, enakan lagu-lagu.
0: Oh, iya iya iya. Ya.
1: Itu nggak berang-berang-berang.
0: Gitu. Ya wis atuh. Sok lagu apa nih yang mau di request yang bang berang-berang malam hari ini nih?
1: Nggak mau yang berang-berang-berang.
0: Apa gitu. Atuh sok?
1: Krisa boleh?
0: Boleh dong.
1: Sabda Alam.
0: Boleh.
1: Salamnya buat Kang Rana duluan, yang baik hati, yang rapi, semoga selalu sehat. Salam buat keluarga.
0: Mm-mm.
1: Terus buat Mbak Sekar, Ratu Malam, buat Bu Reni, Api Enuk, Mas Tamela, Kang Mansur, Putiawati,
0: Bunda spesialnya
1: Marani, Bunda Marani, Bu Mujianti, Pak Rahmat dan Bu Siti.
0: Siap.
1: Biasa buat kesayangan aja.
0: Boleh.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada masuk beberapa nih ya, kita putarkan yang udah masukin kemana-mana di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

Selamat beraktivitas untuk Anda yang memasuki gerbang era baru. Tetaplah semangat melakukan apapun yang menjadi pekerjaan Anda. Di tengah cuaca yang sering tak menentu dan berganti-ganti, jangan lupa tetap waspada menjaga situasi. Kejahatan tidak terjadi hanya karena ada niat, tetapi bisa terjadi karena ada kesempatan. Tetaplah waspada. Jaga kesehatan, jaga keselamatan, dan keamanan Anda.

Kawasan hijau di perkotaan memiliki banyak manfaat. Antara lain, pertama, kualitas udara yang lebih baik. Tumbuhan menyerap polusi dan menghasilkan oksigen, sehingga meningkatkan kualitas udara di kota. Kedua, pengendalian suhu. Taman dan area hijau dapat menurunkan suhu udara di sekitarnya, mengurangi efek pulau panas perkotaan. Ketiga, rekreasi dan kesehatan mental. Kawasan hijau menyediakan ruang untuk beraktivitas fisik dan relaksasi yang berdampak positif pada kesehatan mental. Keempat, biodiversitas. Area hijau menjadi habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna, membantu mempertahankan keanekaragaman hayati. Kelima, mengurangi banjir. Tanah yang ditanami dapat menyerap air hujan, mengurangi aliran air permukaan dan risiko banjir. Keenam, meningkatkan estetika. Taman dan ruang terbuka hijau memperindah lingkungan perkotaan, meningkatkan daya tarik visual. Ketujuh, nilai ekonomi. Kawasan hijau dapat meningkatkan nilai properti di sekitarnya dan menarik wisatawan. Kedelapan, komunitas yang lebih kuat. Area hijau mendorong interaksi sosial antar warga, membangun komunitas yang lebih erat. Dengan berbagai manfaat ini, kawasan hijau menjadi elemen penting dalam perencanaan kota yang berkelanjutan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kita akan membahas mengenai dolar yang makin menguat di 18.000 rupiah. Bahkan juga ada beberapa produsen seperti halnya kacang kedelai dan juga pabrik tahu yang memang tutup, terutama di Cianjur. Kami akan berbincang dengan wakil dekan 3 Fakultas Ekonomi dan juga Bisnis Islam Universitas Surya Kencana, dan beliau juga Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Kabupaten Cianjur, ada Bapak Dr. Irfan Jamil.
1: Jadi kan sebetulnya micu yang terjadi karena melonjaknya harga kedelai ini karena memang kebanyakan kedelai yang dijadikan sebagai bahan baku baik untuk tahu atau tempe itu sebagian besar berasal dari impor, dan ini memang pada akhirnya cukup berpengaruh besar gitu, baik terhadap biaya produksinya itu sendiri maupun terhadap keuntungan UMKM yang dalam hal ini menggunakan nilai tukar dolar. Saya melihat bahwa memang kondisi ini agak cukup riskan begitu, karena kan tahu atau tempe itu kan menjadi makanan yang sering dipakai oleh masyarakat tidak hanya di Jawa Barat tapi juga di seluruh Indonesia saya pikir ya. Nah, ini kedepannya mungkin akan cukup memberikan warning juga dalam tanda kutip ya, bagaimana pada akhirnya masyarakat juga untuk makan dari tahu atau tempe saja mereka akan kesulitan karena merasa mahal begitu. Nah, ini juga perlu perhatian yang cukup konkret dari pemerintah dalam hal ini terutama. Saya pikir tidak hanya tahu dan tempe sih, karena banyak juga kan produk-produk impor dari luar yang saya pikir juga ya menjadi katakanlah bahan baku, baik itu memang produk jadi ataupun juga bahan baku yang ya kita olah kembali begitu, dan pada akhirnya ya berimbas kepada harga itu sendiri yang bisa dikatakan naik lah, walaupun mungkin tidak signifikan, tapi saya lihat di pasar-pasar baik tradisional ataupun juga di minimarket atau pasar modern, dia sudah mulai merambat, sudah mulai ada peningkatan harga gitu di beberapa produk yang katakanlah menggunakan bahan baku impor. Jadi dalam hal ini mungkin pemerintah bisa menggalakkan peningkatan produk kedelai lokal, kemudian memberikan subsidi dan juga bantuan apa penambahan modal untuk pelaku UMKM, karena saya melihat bahwa memang sepertinya juga pemerintah dalam tanda kutip yaitu abai begitu terhadap produk kedelai lokal, karena kalau kita melihat perbandingan harga antara kedelai lokal dengan kedelai impor justru malah lebih murahan kedelai impor sebetulnya, tapi karena menggunakan dolar itu akhirnya tetap secara produksi akhirnya tetap melambung. Saya pikir kendalanya saya pikir sama lah di seluruh Indonesia bahkan ya, karena bahan baku yang diimpor pada akhirnya mereka ada keterbatasan untuk membeli bahan baku tersebut begitu. Dan ketika pun harus memakai produk lokal itu harganya justru lebih mahal produk lokal, maka saya pikir tantangannya cukup besar. Nah, dalam hal ini memang sinergi antara pemerintah dan juga petani saya pikir ini adalah saatnya begitu, kalau misalkan kita masih tetap menggunakan produk-produk impor, kalau bisa ya produk impor itu sudah mulai agak ditekan ya.
2: Bandung malam ini.

0: apa-apa. Sekarang kan udah larut malam. Kebiasaan jelek ah, suka makan di malam hari.
1: Biarinlah Bu. Kalau perut lapar, ya mau gimana Bu?
0: Bukan begitu. Gak baik buat kesehatan. Apalagi nanti Bapak langsung tidur.
1: Emang

0: diabetes, kualitas tidur juga terganggu karena tubuh kita dipaksa terus bekerja sepanjang malam untuk mencerna makanan yang kita makan. Ah, pokoknya mah banyak weh efek sampingnya.
1: Terus gimana baiknya tuh, Bu?
0: Ya udah, Ibu bikinin oatmeal ya atau susu rendah lemak. Mau enggak?
1: Iya, bolehlah. Yang penting laparnya hilang, tapi aman buat kesehatan.
2: Kebiasaan makan larut malam tidak baik untuk kesehatan. Cintai hidupmu berawal dari sekarang.
3: Bandung malam ini.

Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Ruang Rindu, kita lanjut lagi di WhatsApp yang sudah masuk. Ada Tehnopa dari Karangnunggal. Assalamualaikum, selamat malam, gimana kabarnya? Sehat? Pengen lagu Side by Side katanya. Kalau gak ada nanti Rana ganti sama lagu Oncom Gondrong ya. Salam buat sahabat semua Pro 1 yang ada di Bandung katanya. Hatur nuhun Tehnopa. Ada Telita juga katanya, salam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu, pengen lagu dari Ari Lasso judulnya Hampa. Boleh. Ada Abu Ghazali, Kang Abu, assalamualaikum, minta lagunya Ibu dari One Fals katanya ya. Salam buat semuanya aja, boleh. Terima kasih Kang Rana yang baik hati sudah diputarkan sama-sama Bu Savitri. Menantikan telepon lagi masuk, kita putarkan dulu beberapa yang udah masuk. Karena kita lagi ngobrolin musik, ini genre musik yang menarik. Apa kalau kata Bunda Maharani macana ya? Paling suka keroncong katanya, kedua lagu pop, mantep. Nah kalau pop kita puterin dulu yang pop-popan ya.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 1986 menjadi panggung besar bagi Diego Maradona saat Argentina melaju menuju gelar juara dunia. Di turnamen inilah lahir dua gol paling terkenal dalam sejarah, yaitu Hand of God dan gol solo run terbaik sepanjang masa saat melawan Inggris. Dalam satu pertandingan, Maradona menunjukkan dua sisi sepak bola, kontroversi dan kejeniusan. Hingga hari ini, Piala Dunia 1986 masih dikenang sebagai salah satu turnamen paling ikonik dalam sejarah.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Bandung Malam Ini.

0: Mas, mana manajer toko donat ini? Saya mau komplain.
1: Emangnya ada apa ya, Pak?
0: Masa saya beli donat 10 biji, bolong semua?

0: Bandung malam ini.
1: Promo libur sekolah di mana PT KAI ini diskon 30% tiket kereta berbagai rute, berlaku pada kereta api apa saja khususnya di Daop 2 Bandung. Terkait hal itu kita sudah tersambung juga dengan manajer Humas KAI Daop 2 Bandung, Bapak Kuswardoyo.
2: Jadi untuk masa libur sekolah, pemerintah mengarahkan kepada KAI salah satunya sebagai salah satu penyedia moda transportasi untuk bisa menghadirkan diskon 30% untuk pengguna kereta api ekonomi komersial. Jadi diskon ini nanti mulai berlaku untuk perjalanan tanggal 20 Juni sampai dengan 5 Juli 2026 ini. Kalau pembelian tiket sudah kami mulai tanggal 6 Juni. Jadi tentunya semua pengguna jasa kereta api bisa segera untuk melakukan pemesanan tiket perjalanan yang mereka inginkan. Tentunya harapannya kalau mereka memesan lebih cepat, tanggal-tanggal favorit mereka tidak akan keburu diambil orang lain. Kalau sampai dengan hari ini, kita lihat selama masa libur ya, 20 Juni sampai dengan nanti tanggal 5 Juli, sudah lebih kurang ada sekitar 30 ribuan lah tiket yang sudah dimiliki oleh pengguna jasa kereta api. Kalau misalnya favorit memang masih ke arah Jawa Tengah, Yogyakarta, dan juga ada beberapa yang ke arah Jakarta. Pemesanan tiket itu memang sebaiknya dilakukan secara online melalui sejumlah aplikasi yang memang sudah ada, salah satunya Akses by KAI. Kalau mau membeli secara offline, tentunya ini masih dalam kondisi dapat atau tidak. Karena kita tahu yang namanya offline itu kan dia 2 jam sebelum keberangkatan, tiket GoShow dia bisa beli di sana. Tapi kemungkinan untuk mendapatkannya sangat sedikit. Karena memang kalau kita tahu saat ini pengguna jasa kereta api sudah lebih dari 90% menggunakan jasa pembeliannya dari online tersebut. Tarif promo ini kan tujuannya salah satunya adalah memberikan kesempatan untuk pengguna jasa kereta tapi bisa menikmati masa liburan dengan tarif yang lebih terjangkau. Yang perlu diperhatikan adalah pertama, pastikan identitas dan jadwal perjalanannya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Saat entry data jangan sampai terlewat ataupun salah memasukkan kedua data tersebut. Kemudian adalah semakin cepat semakin baik dan semakin besar kesempatan untuk mendapatkan tiket itu. Dan satu hal lagi yang pasti, jangan percaya kepada siapapun yang menginformasikan bisa menyediakan tiket perjalanan untuk tanggal-tanggal tertentu yang pada umumnya sudah cepat habis. Pastikan hanya beli dari aplikasi-aplikasi yang resmi atau bahkan bisa melalui merchant-merchant lain yang sudah bekerja sama dengan kereta api.

0: Hari musik sedunia nih udah bukan main-main karena udah cakupannya bukan nasional, sedunia, bayangin dah tuh ya. Ketika masyarakat dunia ini menggemari banyak genre musik, tidak hanya terfokus dari satu genre musik saja, keroncong, dangdut, rock, blues, jazz, dan sebagainya. Tapi banyak yang kadang-kadang satu orang memiliki kegemaran terhadap beberapa genre begitu ya. Halo?
1: Ya,
0: Kang Mansur.
1: Ulan.
0: Genre musik apa yang difavoritkan Cobi versinya Kang Mansur?
1: Yang pasti rock gitu, kayak
0: tepat gitu. Cik lamun rock lagu naon kira-kira nih?
1: Ya kayak Rakot Rocker gitu.
0: Oh, kalau sekarang lagu
1: kayak lagu tepat, kayak Bass Band.
0: Kalau sekarang lagu rocknya mau lagu apa nih? Lagu rock atau lagu yang pop aja?
1: Lagu Steve Bassman, Sejuta Harapan, ada gak?
0: Adanya Rumah Kita, Kehidupan sama Musisi.
1: Ya kehidupan aja lah.
0: Boleh salamnya.
1: Ya udah masuk ke Bahasa Fitri ya. Terus buat Wasekar, Kang Onai, Kang Ajat, Kang Asep, Bungkusna, Mas Tamela, Kuno, carinya Pak Ahmad, Tasyawati, Teri, Terita, Senais, Neng Bunga.
0: Spesial.
1: Spesial nak. Kang Rana ada sarang suka ya nak.
0: Sarang Om Johnson.
1: Oh, Kang Om Johnson ayo nabin. Sarang Kang Rana sarang Kang Johnson gitu nak. Mungkin sing sehat gitu seteras nak gitu nak. Sarang dirantarkan segera nak digampil sekian sekian nak. Kasihnya gara nak kaji gitu Kang Rana.
0: Siap.
1: Aduh kaya Kang Rana.
0: Mangga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada juga dari Bang Albert di Bau-Bau, katanya lagunya dipilihkan aja. Siap Bang Albert, nanti dicarikan ya. Yong Krui, kita putarkan yang sudah masuk. Jangan kemana-mana, di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

0: Bandung Malam Ini.
1: Berikan menantikan pukul 23 waktu Indonesia Barat, kurang lebih 9 menit lagi akan segera hadir ke ruang dengar Anda. Sajian siaran langsung pesta bola dunia sepak bola Liga Dunia yang mempertemukan Spanyol melawan Arab Saudi. Ini akan jadi pertandingan yang menarik di malam hari ini pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan tetap bersama Rana di Pro 1 RRI Bandung sebelum kemudian Rana hubungkan Anda dengan Pro 3 RRI Jakarta.

terang habis ruang rindu tiap terbitlah piala dunia. Cerah setepat tepat luguh gini Kang Renate. Berikan saatnya kami hubungkan ruang dengar Anda nanti tepat pukul 23 dengan Pro 3 RRI guna mengikuti siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dengan Arab Saudi. Luar biasa ya. Ini akan menjadi pertandingan yang seru. Spanyol gitu loh. Nah, terima kasih pendengar sudah mengikuti Bandung malam ini dengan beragam rangkaian acara, mulai dari mimbar, kemudian ngobras hingga ruang rindu. Dan selanjutnya 1 jam ke depan hingga mungkin 1 jam setengah ke depan, siaran langsung Pesta Bola Dunia akan disiarkan di Pro 1 melalui kanal Pro 3 RRI. Tidak hanya Spanyol dan juga Arab Saudi, tapi juga akan mempertemukan juga pertandingan yang akan dilakukan di dini hari ini, dini hari besok, pukul 2 waktu Indonesia Barat. Pertandingan yang antara siapa dengan siapa nanti kita akan sampaikan juga ya. Yang jelas untuk malam hari ini kita cukupkan ruang rindu dengan hadir di ruang dengar Anda. Saatnya Anda menyimak siaran Piala Dunia Spanyol melawan Arab Saudi. Rana pamit bersama dengan rekan Johnson dan juga Mang Ziva di ruang teknik. Selamat beristirahat, semoga tidur nyenyak dan mimpi indah. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Peringat saatnya Anda bergabung bersama dengan Pro 3 RRI di Gong Uguna mengikuti sajian Piala Dunia 2026.
1: Ya, terima kasih Bung Fajar.

Saudara pendengar, selamat pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Programa 1 Bandung kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Senin tanggal 22 Juni tahun 2026 melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami dan tetap merdeka.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Selamat pagi pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali di kesempatan pagi hari ini memasuki hari ke-22 di bulan Juni 2026. Widya Perdani, Rizka Slavina, Yulian Adiwibowo hadir menemani ruang dengar Anda di kesempatan pagi hingga jelang siang hari nanti, tentunya dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini. Dan sesaat lagi pendengar membuka jumpa kita di Bandung pagi ini, kami akan hadirkan program Mutiara Pagi. Menemani aktivitas Anda bersiap di kesempatan pagi hari ini hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti seluruh rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini. Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Hanya di Pro 1 RRI Bandung.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tentunya puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya di kesempatan pagi hari ini kita kembali dipertemukan dalam program Mutiara Pagi. Dan tentunya juga alhamdulillah bersyukur sekali kita masih diberikan nikmat sehat untuk bisa bersilaturahmi dalam kajian Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung. Saya Widya Perdani memandu program Mutiara Pagi ini, pendengar, mengupas topik menarik, akal yang terang, hati yang tenang. Tentunya bersama narasumber kami, Bapak Ustadz Usin S. Artiasa, S.E.M.M. Di sesi pertama seperti biasa, kita akan simak bersama tausiah dan paparan yang akan disampaikan oleh Ustadz kita. Kemudian di sesi kedua nanti pendengar, kami persilahkan Anda untuk menyampaikan pertanyaan melalui line telepon kami 7200-996-727-5551, ataupun Anda juga bisa sampaikan pertanyaan Anda melalui line WhatsApp, juga WA call di 0811-220-9760. Dan pagi ini kita sudah bersama Ustadz kita, Bapak Ustadz Usin Artiasa, S.E.M.M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kabar baik pagi hari ini, Ustadz.
2: Sehat,
0: kota Bandung cukup dingin lagi. Walaupun kemarin ada hujan begitu ya. Biasanya kalau hujan enggak begitu dingin, tapi tetap dingin kota Bandung. Seperti zaman baheula begitu ya. Tapi tentunya ini juga salah satu, cuaca juga bisa bikin tenang, bisa bikin terang juga ya. Tapi berkaitan dengan hal tersebut, apakah akal dan hati juga ikut tenang dengan turunnya hujan? Karena hujan mah ya yang bikin tenang fisik saja. Tapi kalau berbicara tentang akal yang tenang, hati yang tenang, itu kuncinya seperti apa dan bagaimana? Silahkan, Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ilaha wahida, wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitab al-karim, a'udhu billahi samil alim minas syaitanir rajim. Fal ya'budu rabba hadal bayit alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Wa qala Allah ta'ala aydan, ya ayyatuha an-nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Para pendengar RRI yang mendengarkan dimanapun Anda berada. Pagi ini alhamdulillah sudah memasuki tahun baru Hijriah sejak pekan yang lalu, 1448. Di tengah-tengah informasi yang sangat berlimpah, dapat dipastikan tidak sedikit orang yang hatinya sumpek, pikirannya juga ruwet, tidak sedikit, boleh jadi. Tetapi jika mereka tahu caranya supaya berhati terang sekaligus berhati tenang, dia paham tentang hal itu, insya Allah dia akan berubah menjadi orang dengan akal yang terang, hati yang tenang. Seperti apa konteksnya? Oke. Fenomena zaman ini, atau kita hidup di era yang lazim disebut digital, cloud computing, di mana informasi berlimpah, semua orang bisa mengakses sangat mudah. Dalam hitungan detik, informasi tersebar ke berbagai wilayah tanpa bisa dihalangi. Teknologi canggih, meskipun dalam pandangan banyak ahli, umpamanya James Collin pernah mengatakan bahwa teknologi itu tidak mampu melakukan transformasi. Teknologi hanya mampu dan bisa melakukan akselerasi. Jadi sampai hari ini kita betul-betul merasakan teknologi mempercepat proses pengiriman, pengiriman informasi, pengiriman barang, dan seterusnya. Tetapi apa yang terjadi? Banyak orang yang berwawasan luas, cerdas, tapi hatinya gelisah, gundah, galau, kosong, atau bahkan overthinking. Padahal dia dikenal sebagai, dia pinter loh, dia banyak tuh informasinya. Tapi kenapa hidupnya tidak pernah merasa tenang? Banyak yang tahu, banyak yang berpengetahuan, banyak yang berilmu, tapi hatinya tetap saja tidak masuk kategori orang dengan nafsu al-mutmainnah. Dia senantiasa mengalami anxiety disorder. Bahkan belakangan juga banyak tuh penelitian di mana orang yang pintar secara intelektualitas atau IQ tapi melakukan tindakan-tindakan konyol, entah itu bunuh diri, entah itu melakukan perbuatan yang tak sepantasnya. Jadi banyak juga yang sukses tetapi kosong, hatinya melompong. Nah, ada apa kondisi seperti itu? Mengapa akal semakin penuh tapi hati semakin gaduh? Inilah para pendengar, kita coba telusuri menurut Islam itu seperti apa. Islam, kalau kita kembali pada Al-Quran, menegaskan agar kita mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan akal nalar, ya, logika sebagai makhluk yang berakal, dengan kondisi memenuhi kebutuhan hati atau rohani. Dalam sebuah kitabnya, Syekh Ibnu Athaillah mensyaratkan adanya kondisi batin yang disebut husnul ahwal akan mempengaruhi husnul a'mal. Kalau ahwal itu menunjuk pada keadaan rohani, kalau a'mal menunjuk pada tindakan. Orang yang ahwalnya baik, kondisi rohaninya baik, positif, dapat dipastikan amalnya pun sama. Sebab dalam bahasa hadis disebutnya innamal a'malu binniyat, bahwa amal itu ada korelasi yang sangat erat dengan niat. Di sisi lain, Islam juga memerintahkan tidak hanya berpikir, tapi juga memerintahkan berzikir. Berpikir dan berzikir, dua aktivitas yang tidak bisa dipisah. Berpikir domainnya, wilayahnya, areanya akal, nalar. Berzikir areanya, wilayahnya hati. Dua sisi, coba kita bisa lihat para pendengar, tentang aktivitas berpikir sekaligus aktivitas berpikir, berzikir. Untuk aktivitas berpikir, antara lain bisa kita lihat di dalam surat 30 ayat 21. Antara lain ya, karena banyak sekali. Ayat ini terkenal, bahkan sering tercantum di dalam undangan, karena berkaitan dengan salah satu target berkeluarga. Di ayat 21 diakhiri oleh kalimat inna fi zalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya fi zalika, di dalam itu, maksudnya di dalam peristiwa tertentu atau di dalam tanda-tanda ayat kauniyah, la ayatin, ada tanda-tanda kekuasaan Allah, liqaumi yatafakkarun, bagi orang-orang yang bertafakur. Salah satu pembeda derajat manusia dengan hewan ada di sini, yatafakkarun, merenungi, berpikir, mendalami, mempelajari, memahami. Tapi kembali yang tadi, apakah kita cukup hanya dengan mengerahkan kemampuan nalar, logika, berpikir, kreatif, terus mencoba memahami sesuatu sedemikian mendalam? Tidak. Ada hal kedua, yakni berzikir. Kalau berpikir Ar-Rum atau surat 30:21 tentang mengapa manusia berpasangan, tentang mengapa manusia kulitnya berwarna, kulitnya berbeda, tentang mengapa tumbuhan bentuk daunnya berbeda, tentang banyak hal, itu wilayah atau domain berpikir. Cukupkah dengan itu? Tidak. Ada wilayah lain yang perlu disentuh oleh kondisi tertentu supaya membuat dirinya aman, yaitu berzikir. Salah satu ayat yang terkenal di mana manusia membutuhkan ketenangan hati adalah surat 13 ayat 28. Di sini dikatakan, alladzina amanu, orang-orang yang beriman itu, watatma'innu qulubuhum, hatinya akan senantiasa merasa tentram, bizikrillah, dengan mengingat, dengan menyebut, dengan melafazkan Allah, bizikrillah. Jadi tidak sekedar mengingat, tapi juga menyebut. Menyebut itu ada aktivitas melafazkan. Menyebut itu ada kegiatan melantunkan Allah, ataukah kalimat-kalimat lain yang berkaitan dengan itu. Jadi para pendengar, jika kita ingin berakal terang dan berhati tenang, dua aktivitas ini tidak bisa kita abaikan. Harus keduanya bersatu dalam wadah yang sama, dalam aktivitas yang sama. Formula Islam itu sederhana. Akal harus kita gunakan untuk menelaah, memahami, mempelajari, mendalami apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita pahami. Sedangkan hati itu berkaitan dengan meyakini, mengimani, menenangkan, dan seterusnya. Gabungan atau integrasi atau perpaduan antara akal ditambah hati sama dengan hikmah. Hikmah ini akan menjadi gambaran bahwa seseorang itu tindakannya bijak, pandangannya luas, keputusannya adil. Kenapa? Karena dia menggabungkan ketajaman akal menganalisis sesuatu, pada saat yang sama hatinya berempati tinggi. Jadi kalau para pemimpin hari ini mampu menggabungkan dua sisi ini, akalnya tajam analisisnya, hatinya bercahaya, insya Allah dia akan mampu membawa gerbang kemerdekaan negara kita ini sesuai dengan konstitusi pembangunan nasional Indonesia. Di pembukaan Undang-Undang Dasar kan 45 begitu, ada pesannya. Kenapa? Karena menggambarkan pemimpin itu mampu mengejawantahkan nilai-nilai dasar berbangsa dan bernegara. Akal itu karunia besar manusia dari Allah. Fungsi akal, satu, memahami kebenaran. Dua, membedakan hak dan batil atau benar dan salah. Tiga, mengambil keputusan. Empat, membaca tanda-tanda Allah. Empat fungsi akal ini, memahami kebenaran, membedakan hak dan batil, mengambil keputusan, dan membaca tanda-tanda Allah yang terjadi di sekitarnya, disebutkan berulang di dalam Quran. Afala taqilun ada. Afala yatadabbarun ada. Afala yatafakkarun ada. Itu semua mendorong kita sebagai makhluk yang berakal untuk gunakan tuh akalmu, pahami peristiwa-peristiwamu, temukan solusi yang harus kamu temukan saat menghadapi distraksi, menghadapi ketegangan, menghadapi problema. Dalam bahasa ungkapan bijak dikatakan, Allah tidak menuntutmu menyelesaikan semua masalah. Yang Allah tuntut darimu adalah mengerahkan segenap kemampuanmu untuk berikhtiar menyelesaikan masalah, tapi tidak menuntut untuk menuntaskannya. Karena manusia dalam kehidupan dia sepanjang hidupnya di dunia tidak akan pernah selesai dari masalah, ya. Kecuali kata orang masuk ke pegadaian. Sebab pegadaian itu hebat, luar biasa. Bisa mengatasi masalah tanpa masalah. Nah, akal yang terang adalah akal yang mencari kebenaran. Bukan sekedar pintar. Bukan sekedar cerdas secara IQ, tidak. Tapi akal yang terang itu orangnya memiliki low profile. Humility intelektual. Intelektualitas yang rendah hati. Tetap mau belajar. Mencari kebenaran tidak berhenti. Bersedia melakukan koreksi diri. Karena boleh jadi apa yang diputuskannya, apa yang ditetapkannya keliru. Meskipun perlu dipahami, orang yang berakal tidak mungkin mengambil keputusannya gegabah, ceroboh, tidak. Dia akan mendalami sedemikian rupa dengan instrumen, dengan alat analisis yang dalam bahasa manajemen sangat banyak, ya. Alat analisis itu, SWOT analysis itu antara lain. Imam Syafi'i pernah berkata, pendapatku boleh jadi benar, tapi mungkin ada salahnya. Pendapat orang lain boleh jadi salah, namun mungkin ada benarnya. Pandangan beliau ini luar biasa. Beliau tidak mengklaim akulah, pendapatkulah yang paling benar. Tidak. Beliau tidak mengatakan begitu. Tapi pendapatku benar. Meskipun potensi, posibilitas, peluang salahnya tetap ada. Pendapat orang lain boleh jadi salah. Tapi tetap probabilitas, posibilitas, peluangnya tetap ada benarnya. Jadi ungkapan ini menunjukkan kesejatian intelektualitas beliau. Lantas tanda akal yang gelap itu seperti apa? Al-Quran menyebutnya seperti gambaran dalam surat 7 179. Akal yang gelap adalah akal yang punya hati la yafqahun, tapi tak pernah digunakan untuk memahami ayat Allah, memahami fenomena, memahami hubungan kausalitas, memahami berbagai hal lain terhadap sesuatu. Gejalanya, indikator akal yang gelap itu, satu, merasa paling benar lalu menyalahkan pihak lain tanpa memberi peluang atau kesempatan pada orang lain untuk menganalisis, menyampaikan pandangannya. Kedua, sulit menerima nasihat orang Turkinya Merkedewong, turunan kidul itu maksudnya ya. Berkedewong, sulit menerima nasihat, saran, masukan, seringkali dia langsung mementahkan dengan mengatakan, udah, ini aja, kamu gak bisa pendapat apaan loh. Nah, itu termasuk orang yang sulit menerima nasihat, masukan, saran. Ketiga, orang yang menolak kebenaran karena egois. Dia akunya tinggi, akulah yang itu, seperti Fir'aun begitu. Ana rabbukumul a'la, itu arketip tipikal orang yang akalnya gelap. Dan yang keempat, ilmu menambah kesombongan, bukan sebaliknya. Mungkin orang awam menyebutnya, harusnya kita belajar menjadi atau memiliki orang yang berhati seperti padi. Nah, gitu kan. Semakin berisi merunduk. Ini enggak? Itulah tanda akal seseorang gelap. Hati itu pusat kehidupan manusia. Saya kira sebuah hadis yang sangat terkenal yang Rasulullah SAW ingatkan. Ala wahiya. Ingat ya, di dalam tubuh itu ada mudghah, segumpal daging. Yang kalau daging itu soluhat, baik, maka baiklah, sehatlah sekujur tubuhnya. Begitu pula sebaliknya. Tapi kalau hati itu, daging itu membusuk, maka busuklah sekujur tubuh orang yang bersangkutan. Ala wahiya, ingat, segumpal daging itu adalah hati. Maka ketika hati ini digelapi oleh hal-hal busuk tentang duniawi, dia akan menggunakan segala cara. Jadi barangkali perlu kita kritisi sebuah ungkapan Yunani yang mengatakan mens sana in corpore sano. Katanya dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Gak kebalik tuh. Coba renungi ya. Tubuh yang kuat, jiwanya sehat. Tubuhnya kuat, jiwanya sehat. Lah koruptor itu sehat gak tubuhnya? Jiwanya sakit. Berarti salah. Oh iya, terbalik. Islam memandang tubuh itu casing. Hakikatnya adalah ruh alias jiwa. Jadi ketika ruhnya, jiwanya sehat, akan membawa fisiknya, fisiklinya sehat. Bukan sebaliknya. Makanya tadi dikatakan bahwa akal itu pusat kendali hidup seseorang. Akal menentukan arah. Hati menentukan kualitas perjalanan. Akal mengetahui, oh ini, jangan ke kanan, jangan ke kiri, salah, belok kanan. Itu menentukan arah, direction, direct to the

mengalami fi kabad, kepayahan. Orang akan mengalami kadhan, keletihan. Tapi orang yang berhati, berakal terang, berhati tenang, tahu. Tahu bagaimana menyelesaikan masalah. Tahu bagaimana menyikapi masalah itu. Maka hati yang tenang adalah hati yang dekat dengan Allah. Ridho terhadap takdir. Percaya kepada hikmahnya. Tidak bergantung pada makhluk. Itu semua dimiliki. Dekat dengan Allah. Ketika dia punya problem, yang pertama kali dia minta Allah. Seperti doa Nabi Musa. Rabbi syrahli sodri wa yasirli amri. Itu. Ketika sesuatu terjadi pada dirinya, suka tidak suka peristiwa itu, dia tetap terima. Itu namanya ridho. Ya sudah, kita terima saja. La haula wala quwata illa billah. Dia percaya pada hikmah. Di balik setiap peristiwa itu pasti ada nilai. Tidak mungkin kosong nilai. Viktor Frankl pernah mengatakan, orang yang punya prinsip the will to meaning, punya prinsip kemauan itu, pasti memandang hidup selalu punya makna. Jadi sumber ketenangan hati, tadi dekat dengan Allah, ridho terhadap takdir, percaya kepada hikmah Allah terhadap sebuah peristiwa, tidak bergantung pada makhluk, itu penting kita pahami para pendengar. Sumber ketenangan hati ada tiga. Satu, zikir. Zikir, seringlah menyebut nama Allah. Apapun peristiwa yang kita hadapi, Rasulullah SAW atau juga Quran sering menyebutkan ungkapan-ungkapan orang-orang bijak atau para nabi terhadap peristiwa tertentu. Jadi itulah cara kita menenangkan hati. Misalnya, ketika ada kendala, apa problematika yang tak pernah kita sangka, tak pernah kita sukai, enggak usah bingung, ucapkan saja Masya Allah, la quwata illa billah. Ketika lupa sesuatu, astagfirullah. Oh, ya. Dan banyak lagi yang lain. Itu zikrullah. Yang kedua, tawakal, bersandar diri. Berserah, kalau pakai bahasa lirik dari sebuah lagu Sunda, prak rereuh tina kariweuh, prak pasrah kanu kawasa. Ungkapan ini sangat cantik, sangat indah, sangat inspiratif untuk memunculkan, menumbuh kembangkan sikap tawakal. Dan ketiga, imani, percayai bahwa yang Allah tentukan pada hidup seseorang tidak mungkin karena Allah ingin menzalimi orang itu. Tidak. Mustahil. Allah sering menegaskan gitu. Ma zalamahumullah. Allah enggak mungkin dong menganiaya orang, menganiaya mereka banyak. Justru hambanya yang semakin dekat akan semakin dicinta. Hubungan akal dengan hati bagaimana? Jika hanya akal, bisa menjadi dingin. Kering spiritualitas, kering ruhaninya, mudah sekali sombong kalau hanya akal yang diisi. Jika hanya hati, kita mudah tertipu. Kenapa? Karena kita mudah empati yang tidak pada tempatnya. Kurang kritis, nerimo we, hayo, nerima terus. Tapi dia mudah dibohongi karena akalnya tidak kritis. Mudah juga tersesat karena tidak jelas arahnya. Jadi akal dan hati dua domain yang tak bisa dipisah, harus disatupadukan. Maka Islam menggabungkan keduanya sedemikian indah. Ibnu Athaillah menyebutkan, istirahatkan dirimu dari mengatur urusan yang telah diatur oleh Allah untukmu. Jadi ada wilayah-wilayah, ada domain, ada area di mana kita sudah ucapkan saja la haula wala quwata illa billah. Tetapi sikap yang seperti apa supaya tidak masuk kategori fatalis tadi itu? Fa iza faragta fangsobnya kita maksimalkan, sisanya wa ila rabbika faragob. Ibnu Athaillah menyebutkan banyak kegelisahan muncul karena ingin mengendalikan semua hal diatur oleh kita seolah-olah kitalah Tuhan itu.

0: hati-hati bahaya. Kita ingin memastikan semua itu terjadi presisi dengan harapan dia, dengan idealisme dia. Akan capek orang seperti ini. Takut masa depan yang berlebihan. Emang kita bisa menentukan apa yang akan terjadi? Gak bisa. Jadi serahkan pada Allah, sekaligus analisis, lakukan terukur tindakan kita. Tidak ridho terhadap takdir juga bisa menimbulkan kegelisahan. Nah, ada nasihat lain dari Ibnu Athaillah. Jangan sampai keterlambatan pemberian Allah membuatmu berputus asa. Tidak sedikit loh orang yang putus asa karena menanti, menunggu. Aduh, capek nunggu wae, irahasinya. Itu, hati-hati para pendengar ya. Allah tidak pernah terlambat, yang terlambat hanyalah harapan kita. Supaya kita tidak gelisah, dekati Allah terus, tagih terus lewat doa-doa kita. Imam Ghazali rahimahullah pun pernah berpendapat bahwa penyakit ada yang terlihat, ada yang tidak. Yang tidak terlihat itu penyakit yang berkaitan dengan hati. Riya, ujub, hasad, takabur, kibir, cinta dunia berlebihan. Itulah para pendengar yang bisa membuat orang berhati gelap. Maka kesimpulannya, akal terang lahir dari hati yang bersih. Kita mulai dari hati yang bersih, belajar ridho, belajar ikhlas melakukan sesuatu, terbuka supaya mudah menerima hidayah. Dengan menerima hidayah berarti kita siap selalu dibimbing oleh Allah. Itu berarti akalnya jernih. Dengan akal yang jernih, keputusan bijaksana, hidup tenang, memberi manfaat banyak orang. Itulah jiwa seorang mukmin, berakal terang, berhati tenang.
1: Itu dia, akal terang, hati tenang. Kalau jadi mengutip tadi, ada di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Harusnya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang dikuat-kuatin. Betul. Sekarang maksud
0: betul, hari ini begitu.
1: Dikuat-kuatin jiwanya, mau enggak mau harus kuat. Tetap. Kami akan terima pertanyaan Anda pendengar melalui line telepon kami 7200996 7275551. Ada Teh Rizka yang akan terima telepon Anda. Kemudian juga kami persilahkan Anda menyampaikan pertanyaan melalui WhatsApp dan WA call kami di 0811-220-9760 berkaitan dengan topik bahasan akal yang terang, hati yang tenang. Karena kalau berbicara tentang terang dan tenang ini gak bisa kita beli di minimarket, begitu Ustaz?
0: Iya, kalau lampu bisa.
1: Terang mungkin bisa, tapi kalau tenang ini dimanapun susah, gak ada yang jual pula. Jadi kita harus, ini sama seperti bahagia mungkin. Betul. Diciptakan begitu ya. Iya. Kita akan terima dulu penelpon yang sudah masuk. Ada Bapak Ahmad Irwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ahmad.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi agak sedikit kurang sehat ke dalam kesehatan karena sengaja nonton bola terus begadang.
0: Bola ya,
2: Pak. Ya, tapi kan tetap mutiara pagima sudah menjadi kewajiban. Tidak bisa ditinggalkan apapun kondisi saya.
1: Walaupun sedang marih-mah begitu ya.
2: Iya, pokoknya seperti itu.
0: Maju kebetulan dekat, ini
2: handphone baru, gua promosi. Kena rusak. Istri baru belum ada, Pak. Ini handphone baru aja dulu sementara ya. Ini. Begini Pak, tadi tentang masalah ini berkaitan dengan kan ada hati manusia lebih keras daripada batu, gitu kan? Seperti itu kan. Tuh. Nah sekarang ini Pak, bagaimana kalau orang yang egois? Egoisnya berarti begini, merasa ingin benar sendiri, merasa saya jabatan lebih tinggi, kamu ada masalah ini. Tapi kadang-kadang kan seperti itu, tidak bisa masuk apa tuh dalam arti saya rasa benar sendiri kan. Seperti itu kan, kalau umat Islam wajib ya Pak, saling mengingatkan, saling menasihati. Jangan istilah juga begini, si Ahmad Irwan bisa apa, masanya di mana, kuliah dari mana, kok besok kan tidak seperti itu. Kalau yang namanya mencari ilmu, saya bisa di dimakun juga bisa non formal seperti di RI Bandung juga dalam pertemuan tetap dalam data dia yang mencari ilmu, dia mencari kan bisa di mana saja jagaan saya manusia kadang-kadang suka dia seperti itu. Nah bagaimana Pak Ustadz? Terima kasih Pak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang menanggapi orang yang egonya tinggi begitu ya, hese di bejaan kalau kata orang Sunda, marak kadawang itu tadi ya. Menanggapi ini Pak Ustadz.
0: ada dua terma istilah penting yang tadi Pak Irwan sampaikan. Pertama, mengenai hati yang lebih keras daripada batu. Istilah ini terdapat di dalam Al-Baqarah surat 2 ayat 74 yang menyebutkan bahwa au asyaddu qaswah kalhi fahiya kalhijara, hati dia seperti batu, bahkan lebih keras daripada batu. Yakni orang yang meskipun sudah mengalami sebuah peristiwa begitu dahsyat gitu, di mana akal dia sudah mentok, tetap saja tidak meyakini, itulah kategori au asyaddu qaswah, orang yang berhati seperti batu. Nah, poin kedua, biasanya seperti yang Pak Irwan sampaikan tadi, orang yang sudah berhati keras seperti batu memang sulit mendapatkan masukan. Dalam bahasa hadis, orang yang sulit mendapat masukan, pandangan, bahkan cenderung meremehkan orang yang memberi pandangan, itu sejatinya sudah masuk kategori istilah orang yang berhati kibir. Kibir itu sombong sih bahasa kitanya ya. Seseorang sempat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mal kibru, apa sih kibir itu ya Rasul? Kibir itu kemudian beliau definisikan dengan dua indikator. Al-kibru, sombong itu adalah satu, batarul haq, menolak kebenaran. Nah, menolak kebenaran ini seperti yang Pak Irwan sampaikan, apapun pandangan dari orang langsung di-cut. Enggak. Dia tidak bijak untuk silakan pendapat pandangan dulu. Dia berpendapat boleh ditampung dulu. Nanti setelah mendapatkan penjelasan baru dikritisi. Itu namanya bijak. Bukan belum disampaikan pendapat. Oh, udah kalau kamu bisa apa sih? Itu yang namanya kibir atau batarul haq. Nah, kenapa orang batarul haq menolak kebenaran dari pandangan orang lain? Karena ada hal kedua namanya gomtonas, merendahkan orang. Sangat tidak bijak ketika melihat seseorang bukan dari argumen, bukan dari pendapatnya, bukan dari pandangannya, tapi dari subjektivitas, entah melihat fisiknya, entah melihat sukunya, entah melihat level pendidikannya, itu sangat tidak bijak. Biarkan dia berpendapat, tetapi nanti luruskan kalau dia salah. Nah, yang ketiga, bagaimana mengingatkan orang seperti ini? Kalau begini saja, Pak, kalau kita menghadapi orang seperti itu, kita mengalah, tapi kita cari titik kelemahannya, balikin. Biasanya nggak nerima dia. Nah, kalau sudah begitu, ya sudah, jauhi saja. Orang seperti ini toksik, Pak. Toksik. Kalau dalam bahasa huruf hijaiyah, orang seperti ini namanya huruf kaku. Huruf alif, itu kaku. Da, za, ro, za, itu masuk kategori kaku. Dia tidak terima masukan dari manapun. Biasanya orang seperti ini akan mengalami keterpurukan puncaknya, di situ dia akan kalah. Itu poin-poinnya, Pak.
1: Ya, sudah terjawab ya. Jadi kalau sudah terlihat toksik-toksik, jauhi saja, jauhi. Daripada nanti kita wuruk begitu.
0: Circle-nya buruk.
1: Circle-nya buruk daripada nanti kita wuruk begitu. Jadi lebih baik dijauhi. Kami juga mengundang Anda menyampaikan pertanyaan melalui line WhatsApp, juga WA call kami di 0811220976. Ini ada Waoha. Assalamualaikum Waoha di Cijeruk Karangnunggal. Pak Ustadz mau bertanya tentang bulan Muharram. Ada berapa bulan, ayat sabaraha bulan anu diharamkeun perang?
0: Oh.
1: Ayat berapa di kemudian minta penjelasan begitu berkaitan dengan surat 9 ayat 36. Hatur nuhun.
0: Oke. Baik. Ada dua istilah, Pak. Saya lihat dulu ya surat 9:36. Surat ini memang menjadi salah satu dalil tentang arba'atun hurum. coba kita lihat dulu ya. Di ayat ini faktanya begitu kuat sebetulnya. Di sini kan disebutkan tuh bahwa in iddatash syuhur, bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12. Itu benar berarti ya. Hijriah 12, Masehi 12. Yang perlu kita pahami sebagai muslim adalah pemberian nama bulan Hijriah dengan nama bulan Masehi itu sangat jauh berbeda. Kalau Masehi basisnya itu sebut saja berhalaisme. Coba saja lihat Mei nama dewa, nama dewi, kan? Agustus nama kaisar, dikultuskan. Dalam Islam tidak. Dari mulai Muharram terus nanti Ramadan, Rajab, Syaban dan seterusnya itu berkaitan dengan kadang-kadang fenomena alam, kadang-kadang kondisi tertentu, bukan dalam konteks mendewakan atau mengkultuskan. Itu perbedaan penting antara lainnya. Kembali ke tadi, Isna Asyara Syahran fi Kitabillah. Di sini ada sebutan Arba'atun Hurum. Jadi istilah 4 bulan atau bulan-bulan yang diharamkan itu 2, Pak. Pertama Ashurul Hurum, bulan-bulan yang mulia. Yang kedua Arba'atun Hurum, 4 bulan yang mulia. Nah, 4 bulan yang mulia ini 3 bulan berturut-turut, ya. Sedangkan yang 1 bulan itu lepas. 3 bulan berturut-turut itu yang lepas itu jauh Rajab. Sekarang Muharram, ya. Zulhijjah, Muharram itu masuk kategori berturut-turut. Nah, sisanya yang keempat itu Rajab. Itu masuknya lepas. Maksudnya lepas itu jauh, bukan urutan. Itu yang disebut dengan Arba'atun Hurum. Hal-hal yang berkaitan dengan Arba'atun Hurum atau Ashurul Hurum. Sesungguhnya dalam beberapa riwayat disebutkan Ashurul Hurum atau Arba'atun Hurum ini merupakan adat tradisi masyarakat Arab waktu itu. Kemudian Allah kukuhkan lewat ayat tadi antara lain, Pak. Di dalamnya ada kesepakatan, ada konvensi, ada konsensus antar kabilah bahwa selama bulan-bulan yang dimaksud tidak boleh terjadi pembunuhan, peperangan, dan seterusnya. Siapapun yang mengawali atau menggagas terjadinya peperangan pada waktu bulan-bulan itu, maka dia akan menjadi public enemy, musuh bareng, musuh bersama. Karena dia sudah mengingkari kesepakatan. Bayangkan ya, orang yang kita sebut bangsa jahiliyah waktu itu, tapi kalau komitmen masalah ini luar biasa gitu. Itu gambaran, Pak, secara umumnya seperti itu.
1: Ya, jadi terjawab ya. Wah, Oha, Kak Waler, Pak Sahroni juga menyapa pendengar Mutiara Pagi lainnya juga, Pak Ustadz, semoga sehat selalu. Amin ya Allah. Teh Tiawati hatur nuhun menyimak juga. Ada Aki Gazi juga yang menyampaikan pertanyaan.
0: Mangga, silakan Aki.
1: Bagaimana memanage hati dan akal, Pak Ustadz, agar tetap konsisten di dalam kebaikan, terutama untuk pinesepuh yang sudah serba keterbatasan, katanya. Adakah pupuk dan pestisidanya supaya hati dan akal ini subur, makmur, begitu senantiasa ada dalam pengasih Allah? Mohon tausiahnya. Okay.
0: Konsep besarnya adalah tarbiyah. Tarbiyah itu secara bahasa kan menumbuh kembangkan alias memupuk tadi ya. Pestisidanya, komposnya. Secara besarnya gitu. Lantas aplikasi teknisnya seperti apa? Memanage supaya pikiran tetap berakal terang, hati tenang, maka kita bisa mengikuti beberapa hal praktis ya. Konsepnya pertama, ayat yang sangat terkenal sebetulnya ya, masyarakat juga sering membacanya, surat Al-Quraisy. Falya'budu rabb hadzal bait, ibadahlah, tunduklah. Ini konsep penting karena dengan falya'budu dengan baik, maka ada jaminan alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Dengan ungkapan wa amanahum min khauf itu jaminan Allah bahwa orang yang menjaga ritme falyabudu insyaallah dapat itu. Yang kedua, terus menggunakan akal untuk memahami setiap fenomena. Tetapi fenomena itu tidak boleh dilepaskan dengan Allah di balik itu. Sebab Quran mengingatkan, ma asoba min musibatin illa biiznillah. Tidaklah sebuah peristiwa terjadi kecuali karena izin Allah. Jadi tidak ada istilah seperti sekarang banyak tulisan di Facebook ya, alam ini punya hukumnya sendiri, gravitasi itu tercipta oleh alam, begitu. Tapi dia mengabaikan Allah ketika ditanya, terus yang menciptakan gravitasi siapa? Ya, ya balik lagi alam itu. Logika macam apa coba? Apakah sebuah barang yang ada di depan kita tidak ada yang membuat? Pasti ada. Nah pertanyaannya, siapa yang mencipta gravitasi itu? Dia diam aja. Ini menunjukkan pola pikir yang nihilisme gitu. Itu ateis, itu bahaya. Tapi kita, Muslim mengingatkan tadi, ayat Qur'annya mengingatkan kita, ma asoba, yakini, pahami, tidak ada satu peristiwa pun ya, kecuali Allah dibaliknya. Bahkan ada ayat mengatakan, jatuhnya daun pun Allah tahu, dan itu atas kehendak Allah. Jadi bagi mukmin konsep itu harus. Itu akidah yang kedua. Yang ketiga mungkin kita bisa mengikuti nanti nyambung ke masalah circle tadi ya, lingkungan toksik. Surat 18:28. Jaga kawan, siapa yang layak, siapa yang tidak. Sebab ucapan orang itu ikut memperkeruh suasana, memperkeruh pikiran, memperkeruh hati juga. Jadi bagaimanapun siapa, bagaimana karakternya itu perlu dipahami. Ya. Untuk apa? Pestisida. Nah, supaya pestisidanya subur. Organik kalau perlu, jangan anorganik. Pestisidanya. Di sini penting ya, hati itu, akal itu dilatih lewat siapa yang sering diajak kita diskusi. Istilah-istilah yang bisa muncul dari orang menggambarkan sifat bijaknya, luas ilmunya, dan seterusnya. Itu poin-poin garis besarnya ya, tentang apa yang Aki tanyakan.
1: Baik, sudah terjawab ya Aki Ghazi. Menarik sekali tadi ketika Pak Ustadz menyampaikan berkaitan dengan empat hal yang membuat akal gelap, salah satunya ilmu yang menambah kesombongan. Betul. Ini Pak Ustadz, kalau berbicara dan melihat realitanya sekarang, semakin banyak orang berilmu itu tipis, bukan sombong ya, ya. Begitu disebutkan. Bagaimana menyikapi ini, dan tentunya ini menjadi hal yang sepertinya akan menjadi saling tular menular nih, bukan. Betul. Sombong ya. Ini real sekali begitu, relate sekali bagaimana menjaga hati supaya tetap, karena tidak ada hak bagi manusia untuk sombong sekecil apapun ya, ilmu yang didapat.
0: Indikator bahwa seseorang sombong atau tidak itu biasanya akan kentara. Kalau dalam isi hati gak mungkin kan, tapi akan kentara, akan terlihat jelas dari tindakannya, dari argumen yang disampaikan, dari pandangan, dari gestur. Ada hal-hal yang secara zahir bisa kita lihat orang itu sombong atau tidak. Itu feelingnya itu pasti ada. Oh ini berbeda nih. Atau indikator lain yang menggambarkan bahwa orang itu tidak sombong adalah dia memberikan argumen sesuai apa yang semestinya, apa adanya, tapi kemudian mempersilahkan pihak lain untuk menerima atau tidak. Boleh juga untuk misalnya membantahnya, boleh juga mengkritisinya, sehingga hiduplah diskusi nanti hangat di situ. Ketika ada pandangan dari pihak lain yang mungkin berbeda, lalu dia langsung meng-cut, dan cutnya itu, memotongnya itu dengan mengatakan, oh udah itu gak bisa, itu salah, blah, blah. Tanpa menjelaskan di mana letaknya, bahwa dia boleh jadi bisa menyalahkan karena misalnya tidak sesuai dalil, gak ada masalah. Tetapi dikritisi di bagian mana, kemudian di mana kekeliruannya, bandingkan dengan apa yang dia yakini. Di situ akan terhindarkan dari ungkapan atau watak sombong.
1: Wah, ini seperti mudah dilakukan, tapi seperti hal yang mudah diucapkan ya, dan sulit dilakukan konsisten.
0: Karena biasanya ada keinginan ingin mengalahkan. Nah, jangan sampai kita ingin mengalahkan. Itu aja.
1: Ulah yang menang sorangan.
0: Ya, yang menang sorangan. Gitu.
1: Baik, kita juga menyapa pendengar kita yang menyimak siaran Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung melalui kanal YouTube kami di RRI Bandung Live. Ada Ibu Iis Dalis Diawati, Bapak Entik di Garut, Aki Gazi juga Manco, Ibu Retno Tuti hadir menyimak. Hatur nuhun, sehat selalu. Aki Gazi juga ada salam silaturahmi dari Pak Abdurrahman di Brebes, buat Pak Roni di Cikaum Subang, dan Pak Wawan di Garut. Kemudian juga Bapak Najib Abdul Kowi, hati tenang, pikiran lapang dengan pengaturan syariah Islam sehingga terwujud rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kita sampai pada kesimpulan di kajian kita pagi hari ini dalam Mutiara Pagi Pro 1 dari Bandung, Ustaz.
0: Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada. Akhirnya alhamdulillah pada penghujung acara, akal yang terang membuat kita bisa memahami kehidupan ini seperti apa. Poin pertama, hidup tidak akan pernah selesai dari problem, dari ketegangan, dari tantangan. Tapi seorang mukmin selalu yakin di balik setiap problema, ketegangan, penentangan, semuanya bernilai. Tidak ada yang kosong nilai. Yang kedua, akal yang terang itu akan menjadi dasar bagi kita untuk memahami fenomena kehidupan. Ditambah dengan hati yang terang, yang tenang, kita mampu menjalaninya dengan kualitas hidup yang baik. Sehingga hasanah yang kita ingin harapkan itu akan terwujud. Yang ketiga, akal tanpa hati melahirkan kesombongan. Hati tanpa akal melahirkan kesesatan. Maka akal yang terang, hati yang tenang melahirkan sikap hidup yang bijak. Sikap hidup yang bijak inilah yang akan melahirkan khairon kathiron, kebaikan yang berlimpah. Semoga saya, Teh Widya, semua para pendengar dimanapun Anda berada, insya Allah terus menjaga akal yang terang, hati yang tenang. Karena ilmu adalah cahaya, zikir adalah ketenangan, hikmah adalah buah dari keduanya. Barakallah.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Demikian pendengar kajian kita dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung mengupas tentang akal yang terang, hati yang tenang bersama narasumber kita Bapak Ustadz Usin S. Artiasa S.E.M.M. Terima kasih banyak untuk Anda yang selalu menyimak siaran kami melalui FM 97,6 MHz Pro 1 RRI Bandung. Terima kasih juga yang selalu menyimak siaran kami melalui kanal YouTube, menyaksikan siaran kami melalui kanal YouTube kami di RRI Bandung Live. Hatur nuhun, terima kasih banyak untuk semua segala apresiasi yang disampaikan. Dan tentunya sampai di sini pendengar program Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung. Saya Widya Pradani mengakhiri program Mutiara Pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Nantikan

Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekat-dekat seorang hamba kepada Tuhannya adalah ketika ia sujud. Maka perbanyaklah doa sewaktu bersujud. Hadis riwayat Muslim.

0: investasi yang melibatkan APBD adalah, jadi contohnya lampu nih. Lampu itu nanti si swasta ini, investor, itu akan melakukan pengadaan.
1: Sang sebagai depan standarisasi sehingga bidang pemanfaatan atau komoditi kopi, dan juga kita akan bantu.
2: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui FM 97,6 Bandung, Cianjur FM 107,3, Tasik Malaya FM 98,1, Sumedang FM 96,6, Garut FM 98,2, Subang FM 106,9, Ciamis FM 91,8, serta Karangnunggal FM 97,8 MHz. Sari berita penting, pemerintah kota Bandung terus dorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi. Pemerintah Kabupaten Garut jalin kerjasama internasional dengan Jepang untuk pemasaran produk kopi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 22 Juni 2026 bersama saya, Widya Perdani. Pendengar, mengawali informasi pertama, pemerintah Kota Bandung hingga saat ini terus mendorong peningkatan investasi sebagai salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Berikut laporan Atep Burhanuddin.
3: Pemerintah Kota Bandung terus mendorong peningkatan investasi sebagai salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Setelah mencatat realisasi investasi sekitar 11 triliun pada 2025, pemerintah Kota Bandung kini menyiapkan sejumlah proyek strategis yang ditawarkan kepada investor, mulai dari penerangan jalan umum atau PJU, angkutan umum listrik, pembangunan hunian vertikal, hingga revitalisasi kawasan olahraga. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan berbagai proyek tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih modern sekaligus membuka peluang investasi baru bagi sektor swasta. Salah satu proyek yang tengah dipersiapkan adalah pembangunan sekitar 850 titik penerangan jalan umum atau JPJU, baru mulai skema kerjasama investasi. Menurut Farhan, pembangunan infrastruktur tersebut tidak sepenuhnya mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD, melainkan menggunakan skema investasi yang memungkinkan pihak swasta membangun fasilitas terlebih dahulu sebelum pemerintah membayar layanan yang diberikan. Farhan menilai skema tersebut lebih efektif karena mampu mempercepat pembangunan infrastruktur tanpa harus menunggu kemampuan fiskal daerah. Dengan pola kerja sama ini, kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas publik dapat dipenuhi lebih cepat sekaligus membuka peluang bisnis bagi investor.
0: Investasi yang melibatkan APBD adalah, jadi contohnya lampu nih. Lampu itu nanti si swasta ini, investor, itu akan melakukan pengadaan. Setelah pengadaan sudah dinyala dan kita akan buy the service. Itu satu investasi. Nah, yang kedua, kami juga sedang mengundang beberapa investor untuk menyelenggarakan si angkot pintar, ya. Itu kerjasama dengan dinas. Ini dua nih yang kerjasama dengan dinas perhubungan provinsi. Nah, yang berikutnya itu tentang pembangunan. Nah, pembangunan rumah vertikal itu program dari Kementerian KA.
3: Dalam skema yang disiapkan, pemerintah menyediakan lahan sementara pembangunan dilakukan oleh investor swasta. Hasil pembangunan kemudian dipasarkan kepada masyarakat sehingga memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat. Ia mencontohkan sejumlah lokasi potensi yang sedang dipersiapkan, termasuk lahan milik PT Kereta Api Indonesia serta beberapa aset pemerintah lainnya yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal. Menurutnya, pembangunan hunian vertikal tidak hanya menjadi solusi kebutuhan perumahan di Kota Bandung, tetapi juga dapat meningkatkan nilai ekonomi aset-aset pemerintah yang belum produktif.
2: Pemerintah Kabupaten Garut menjalin kerjasama internasional dengan Jepang untuk memasarkan produk unggulan dari mulai komoditas kopi hingga sektor perikanan dan kelautan. Laporan disampaikan Irwan Rudiawan.
4: Di sela kunjungan kerja delegasi kota Shizuoka, Jepang di Ruang Pamengkang, Pendopo Kabupaten Garut, Bupati Garut Abdusi Sakura Amin mewakili pemerintah daerah menyampaikan pertemuan tersebut fokus membahas potensi pengembangan kerjasama internasional di sejumlah sektor unggulan daerah, meliputi sektor pertanian dalam budidaya dan ekspor kopi Garut, sektor kelautan melalui pengembangan komoditas perikanan dan lobster, serta sektor ketenagakerjaan melalui implementasi program Satu Desa, Satu Migran. Ia menyampaikan pembahasan difokuskan pada upaya membangun kerjasama yang produktif dan saling menguntungkan antara masyarakat Garut dan Jepang. Pemerintah Kabupaten Garut menilai potensi komoditas lokal dan sumber daya manusia yang dimiliki daerah dapat dikembangkan lebih luas melalui kolaborasi internasional.
1: Kerjasama antara masyarakat Garut dengan masyarakat Jepang, jadi wakil Kabupaten Tosang, semoga ke depan bisa terrealisasi sehingga bidang pemanfaatan atau komoditi kopi, dan juga kita akan bantu tenaga terampil kita untuk menjadi Jepang sehingga memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Terima kasih.
4: Ia berharap semua potensi komoditi yang dimiliki Kabupaten Garut bisa dikerjasamakan dan direalisasikan. Selain itu bisa membantu tenaga terampil untuk bekerja di Jepang. Sementara itu perwakilan Lembaga Pelatihan Kerja LPK Bitode Dadan Muhammad Arifin bersama Naosang selaku delegasi dari Jepang menyampaikan kunjungan kerjanya bertujuan mendukung pemerintah Kabupaten Garut dalam mensukseskan program Satu Desa Satu Migran. Ia menyampaikan pihaknya mengapresiasi kualitas kopi asal Garut yang dinilai memiliki reputasi baik di pasar Jepang.
5: Apa namanya, ada rekanan dari Jepang untuk bisa nanti sebagai lembaga penerima ke sana. Yang kedua memang kebetulan kopi di Garut ini Pak amat sangat bagus di Jepang. Jadi beliau juga saya kirim sampel, hasilnya ada memang bagus kopinya untuk sekarang. Pak Nawesa ini mau besok kita lihat kopi di sini dan memang ke selatan untuk lihat potensi itu perikanan di daerah selatan.
4: Ia mengatakan delegasi Jepang dijadwalkan melakukan peninjauan langsung terhadap sejumlah potensi komoditas di Kabupaten Garut sebagai tindak lanjut penjajakan kerjasama tersebut. Dan ia berharap penjajakan itu dapat berkembang menjadi kerjasama jangka panjang yang berkelanjutan bersama pemerintah Kabupaten Garut, baik di sektor perdagangan komoditas maupun penyerapan tenaga kerja.
2: Krisis identitas dan ketakutan ditolak mempengaruhi perilaku remaja masa kini. Selengkapnya disampaikan Vivi Islamiyati.
6: Adanya krisis identitas dan kebutuhan melonggarkan diri dari orang tua.
7: Fenomena fear of missing out atau takut tertinggal tren dinilai menjadi salah satu bentuk tekanan teman sebaya yang paling banyak mempengaruhi perilaku remaja saat ini. Kondisi tersebut membuat sebagian remaja lebih mengutamakan penerimaan dari kelompok dibandingkan mempertimbangkan benar atau salah suatu tindakan. Guru bimbingan konseling SMP Negeri 2 Sumber, Maisaro, mengatakan secara psikologis remaja berada dalam fase pencarian jati diri sehingga lebih mudah terpengaruh lingkungan pergaulan.
6: Secara ilmiah dari sudut pandang psikologi, yang pertama itu adanya perkembangan otak yang belum matang. Kedua, adanya krisis identitas dan kebutuhan melonggarkan diri dari orang tua. Kemudian adanya krisis kemandirian dan krisis cuci-cuci atau pengganti. Berikutnya, ini adanya ketakutan ekstrim terhadap penolakan sosial, di mana adanya tingkat sensitivitas yang tinggi di dalam lingkungan remaja tersebut.
7: Sementara itu, Ketua PC IPNU Kabupaten Cirebon, Ahmad Abdul Rauf, mengatakan lingkungan pertemanan menjadi ruang yang paling besar mempengaruhi pola pikir dan perilaku anak muda. Berbagai informasi, tren hingga gaya hidup yang mereka konsumsi setiap hari turut membentuk cara pandang dalam bergaul.
8: Itu justru paling kuat terjadi di lingkungan pergaulan, pertemanan sehari-hari yang menjadi konsumsi dan juga daya serap dari individual anak muda. Terutama anak muda pada hari ini hidup dalam dua dunia sebenarnya menurut saya. Dunia nyata dan dunia digital, di mana hampir setiap hari, setiap jam ini anak muda berdampingan dengan dunia tersebut. Kadang mereka takut kalau memang dianggap tidak gaul, tidak keren, tidak satu frekuensi dengan temannya, akhirnya ada yang ikut nongkrong ataupun ikut pergaulan yang tidak baik tersebut.
7: Baik Maisaroh maupun Ahmad sepakat bahwa keluarga, sekolah, dan organisasi kepemudaan memiliki peran penting dalam membangun karakter remaja. Melalui lingkungan yang positif, remaja diharapkan mampu mengembangkan identitas diri tanpa harus terjebak pada tekanan pergaulan maupun tren yang tidak memberikan manfaat bagi perkembangan mereka. Vivi Samiati melaporkan.
2: Para pekerja migran Indonesia asal Cianjur masih memiliki daya tarik ke berbagai negara baik Timur Tengah maupun Asia. Ian Sofian menurunkan laporannya.
9: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disna Ketelan Cianjur bidang perekrutan dan penempatan tenaga kerja terus melakukan pemantauan pada masyarakat yang melakukan pendaftaran menjadi PMI pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Cianjur. Dengan masih adanya peminat menjadi PMI dari Cianjur, menurut Kepala Bidang Perekrutan dan Penempatan Tenaga Kerja di Disnaketan Cianjur, Hero Laksono, masyarakat Cianjur menjadi PMI atau pekerja migran Indonesia masih diminati ke berbagai negara.
10: Di Kabupaten Cianjur masih lumayan peminatnya,
11: masih lumayan. Kau kemana wae dah?
10: Ya biasa tujuan ke Arab Saudi, ayah ke Taiwan, ayah ke Malaysia, terusnya ayah ogen ke Jepang.
9: Sedangkan masyarakat Cianjur yang berangkat menjadi PMI dan terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, tentunya yang prosedural alias resmi atau memiliki izin. Meski keberangkatan PMI asal Cianjur ke berbagai negara, namun demikian pekerja migran Indonesia PMI asal Cianjur, kata Hero, masih mendominasi ke Timur Tengah.
10: Gitu. Kebanyakan memang masih di daerah Timur Tengahnya, Kak. Arab Saudi masih lumayan lah, masih mendominasi.
11: Masih dominasi.
9: Selain itu, semua pekerja migran Indonesia PMI asal Cianjur yang diberangkatkan terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bahwa PMI tersebut berprosedur. Kini PMI asal Cianjur pun tidak hanya ke Arab Saudi yang banyak diminati, termasuk PMI ke Turki banyak peminat. Dari Cianjur, Yan Sopian melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya segera merelokasi PKL di Taman Alun-Alun Singaparna ke terminal setempat. Upaya relokasi dilakukan untuk mengembalikan fungsi Taman Alun-Alun sebagai ruang publik. Berikut laporan Nova Nugraha.
12: Pedagang kaki lima PKL di sekitar Taman Alun-Alun Singaparna Kabupaten Tasikmalaya segera direlokasi. Ini dilakukan sebagai upaya penataan pusat kota Kabupaten Tasikmalaya Singaparna. Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sobari Al-Ayubi mengatakan, selain menata pusat kota, upaya ini juga dilakukan untuk memfungsikan kembali ruang publik tersebut. PKL yang ada di ketahan Asep akan direlokasi ke samping terminal Singaparna, sehingga lokasi PKL dan kuliner akan terkonsentrasi di suatu wilayah. Sedangkan untuk lokasi baru, Pemkab juga akan memfasilitasi pedagang dengan tempat yang nyaman dan rapi, sehingga lokasi tersebut akan tertata dengan baik.
13: Jadi semua yang mau kuliner itu diarahkan ke sana. Kalau taman itu nanti fungsinya buat area terbuka untuk umum. Ya.
12: Sementara itu terkait dengan rencana relokasi PKL ini ditanggapi warga Kabupaten Tasikmalaya. Warga menunggu realisasi rencana tersebut. Nandar, warga Singaparna, berharap ini segera direalisasikan oleh pemerintah daerah. Sebagai warga, Nandar juga bersama warga lainnya mengaku membutuhkan tempat publik yang nyaman. Sehingga jika ini terrealisasi, warga akan memiliki ruang untuk berkumpul yang nyaman. Sekaligus, ia juga mengatakan keasrian pusat kota juga akan terjaga dengan baik.
14: Tidak terlihat kumuh ya seperti saat ini. Dan memang sudah seharusnya secepatnya direlokasi, ditata sedemikian rupa agar nyaman saat dikunjungi Taman Alun-Alun itu.
12: Sementara itu, pemerintah daerah terus berupaya melakukan penataan pusat kota kabupaten. Tidak hanya Taman Alun-Alun, terminal dan pasar juga akan segera direvitalisasi. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
2: Kegiatan Pormi Korp Kadet Republik Indonesia yang digelar Kodim 0605 Subang mulai mencetak calon pemimpin yang tangguh untuk masa depan. Ruslan Effendi melaporkan.
15: Pembinaan karakter generasi muda terus digencarkan. Kodim 0605 Subang baru saja menggelar Persami Korps Kadet Republik Indonesia KKRI semester 1 tahun anggaran 2026, 60 pelajar terbaik dari 11 SMA SMK sederajat sekabupaten Subang digembleng 3 hari penuh di Makodim. Kegiatan Persami KKRI tahun ini dikemas padat selain baris berbaris dan kedisiplinan fisik, materi wawasan kebangsaan Pancasila, kepemimpinan, survival, P3K hingga bahaya narkoba juga diberikan langsung pembina Kodim 0605 Subang. Salah satu peserta Ikrima Nur Hidayah dari SMKN 2 Subang mengaku banyak ilmu baru yang didapatnya.
16: Seru. Iya.
17: Terus untuk menambah apa?
16: Untuk menambah wawasan kedisiplinan kayak gitu dipelajari. Terus kayak banyak teman-teman
17: menambah teman ya, wawasan ya, ya tentang kebangsaan ya, dan bela negara ya, ya di sini banyak tentang kepemimpinan ya, ya, di leader ya leadernya.
15: Pembina kegiatan PASI Teritorial Kodim 0605 Subang Kapten Infantri Ganjar Andriana Belo menegaskan tujuan KKRI bukan hanya mencetak siswa cerdas tapi berkarakter kuat.
18: Air, meningkatkan kesiplinan, moralitas, dan lain-lain yang materinya merujuk ke era sekarang. Yang bagaimana mereka mempunyai bekal untuk menghadapi ke depannya dan harapan kita untuk menjadi generasi emas di tahun 2045.
15: Senada dengan Pasiter Kasdim 0605 Subang Mayor Armed Aep Saipudin yang mewakili Dandim menyebut KKRI ini investasi jangka panjang untuk Indonesia Emas 2045.
18: Patriot bela negara dan satu lagi tidak akan sampai terganggu ataupun terpengaruh oleh hal-hal lain yang secara masif sudah masuk ke dalam peta lewat medsos dan lain-lainnya.
15: Kodim 0605 Subang berharap 60 kadet ini kembali ke sekolah masing-masing dan menularkan nilai disiplin, tanggung jawab, serta cinta tanah air ke teman sebayanya. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
2: Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor ungkap kerugian pengembalian uang negara sebesar 1,1 miliar rupiah dalam dugaan korupsi RSUD Parung. Berikut laporan Yofri Haryadi.
19: Konsultan pengawas proyek pembangunan RSUD di Bogor Utara Parung, Kabupaten Bogor, mengembalikan dugaan tindak pidana korupsi sebesar 1,1 miliar rupiah. Pengembalian kerugian negara tersebut didasarkan dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Barat yang ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor pada Jumat 19 Juni. Dari hasil penghitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP ditemukan ada kerugian negara sebesar 9 miliar rupiah dari proyek Rumah Sakit Umum Daerah di Bogor Utara tersebut. Barang bukti berupa pengembalian uang sebesar 1,1 miliar rupiah secara resmi disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Denny Ahmad.
20: Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor ingin menyampaikan perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pembangunan RSUD Bogor Utara yang saat ini masih dalam tahap penyidikan. Berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian negara, keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, di proyek nilai kerugian keuangan negara sebesar 9.179.191.000.
19: Uang yang dikembalikan berasal dari konsultan pengawas atau manajemen konstruksi MK dan kini penyidikan lanjutan dan pengembangan sedang berjalan. Kerugian 1 miliar rupiah lebih dibebankan kepada PT Daya Cipta Dian Rancana, sementara 8 miliar rupiah lainnya dari PT Jasa Semanggi Engineering. Kasih Pitsus Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor Andri Zulfikar menambahkan pengembalian dilakukan baru sebagian kecil dari total kerugian negara.
21: DPP-nya dan satu perkara lagi RSU itu memang tetap kita berjalan walaupun memang penyelesaiannya belum selesai di 2025 karena seperti kita tahu bersama bahwa sekarang kondisi yang di sana di PP-nya dan saksi-saksinya itu sudah banyak yang meninggal. Yang kedua dalam proses gugatan dalam proses gugatan mungkin di tahun 2026 kita akan dalam pembinaan pelajar yang baru akan kita lanjutkan. Mudah-mudahan selesai.
19: pengembalian uang yang menjadi kerugian negara tersebut menjadi bagian dari upaya pemulihan kerugian uang negara. Kejari Kabupaten Bogor juga telah memeriksa 61 saksi dan 5 ahli untuk memperkuat konstruksi perkara sebelum penetapan pihak yang bertanggung jawab dilakukan, termasuk dugaan keterlibatan ASN Pemkab Bogor yang terlibat dalam dugaan kasus rasuah proyek RSUD Parung Kabupaten Bogor yang kini menjadi perbincangan publik.
2: Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional Rahmat Pambudi mengatakan Polri harus kuat dan dalam teknologi dan lebih memahami masyarakat. Hal itu dikatakan saat menjadi narasumber di Lemdiklat Sesbim Polri Lembang. Laporannya disampaikan Bilal Wibisono.
0: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN Rahmat Pambudi menegaskan pentingnya penguatan kepemimpinan berbasis data dan teknologi digital di lingkungan Polri. Menurutnya kemampuan itu menjadi kebutuhan penting dalam menghadapi perubahan global yang berlangsung cepat. Pernyataan tersebut disampaikan Rahmat usai menjadi narasumber dalam seminar sekolah Lemdiklat Polri di Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Ia mengungkapkan pesatnya perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola interaksi masyarakat. Dengan jumlah pengguna internet di Indonesia yang mencapai lebih dari 230 juta orang, Polri dituntut mampu memahami berbagai dinamika yang berkembang di ruang digital. Dan juga Polri harus memiliki pemahaman yang kuat terhadap kondisi sosial masyarakat di wilayah tugasnya.
3: 130 juta. Jadi dengan kondisi seperti itu, yang paling dekat masyarakat itu kan polisi. Dan ini polisi bukan hanya memahami internet, dia harus lebih memahami kondisi masyarakat kita. Saya terkesan sekali dengan salah satu petinggi Polri yang mengatakan bahwa polisi itu harus lebih tahu masyarakat sekitar. Kalau polisi tahu masyarakat sekitarnya, kondisi masyarakat yang di lingkungan terbawah, maka polisi itu pasti lebih dekat dengan hati masyarakat.
22: Saya lebih tahu kondisi masyarakatnya lewat data itu.
3: Dan dengan kondisi sekarang tidak hanya masalah kasat mata, tapi juga yang virtual dan digital, media sosial, maka polisi harus juga memahami kedua hal ini, antara realitas dengan yang dirasakan oleh masyarakat.
22: Pemanfaatan AI sendiri sekarang kan sedang masif, Pak. Seperti apa seharusnya Polri meningkatkan pemanfaatan AI itu, Pak?
3: AI itu kan kecerdasan buatan. Yang pertama-tama bukan AI-nya yang dia ketahui, tetapi di balik AI itu apa? AI itu kan buatan. Jadi kita harus tahu bahwa struktur artificial intelligence, struktur kecerdasan buatan, pertama-tama dia harus tahu prosesnya, kemudian tahu latar belakangnya, dan ketiga tahu implikasinya daripada AI. Dan yang paling penting adalah memahami kenapa AI itu dibuat dan untuk apa AI itu dikembangkan.
22: Pemanfaatannya.
3: Tentu saja pemanfaatannya bisa macam-macam ya. Mulai dari lembaga pendidikan dan lembaga penelitian, kemudian untuk perkembangan teknologi, AI sangat membantu. Tetapi sebaliknya, kalau tidak hati-hati, AI juga tidak bisa digunakan secara salah. Nah, polisi harus tahu kapan AI digunakan dengan baik dan kapan digunakan dengan dan untuk kegiatan yang tidak baik. Karena itu polisi harus menjadi pelopor, menjadi ujung tombak bagi perkembangan AI di Indonesia.
22: Pak, sebenarnya berapa penisi Pak data ini untuk dan penggunaan AI itu untuk pengambilan keputusan gitu secara cepat dan benar ketika terjadi sesuatu?
3: Ya, tadi saya sampaikan bahwa dengan kecerdasan buatan, maka polisi mudah mengambil tindakan. Saya contohkan ada di negara lain bahwa kejahatan yang sudah dilakukan 20 tahun yang lalu dengan bantuan data, penguatan data, pengumpulan data, dan kecerdasan buatan, maka kejahatan itu bisa terungkap dengan baik dan tepat, dengan presisi.
0: Rahmat berharap penguatan kepemimpinan digital yang dukung data dan teknologi dapat semakin meningkatkan kapasitas polisi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di tengah perkembangan global yang terus berubah. Dari Sespim Polri, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Bilal Wibisono melaporkan.
2: Dalam upaya memperkuat penanganan sampah, pemerintah Kota Cimahi hadirkan program sekolah sedekah sampah untuk membangun kebiasaan memilah sampah sejak dini. Laporan Abot Gunawan.
1: Program Sekolah Sedekah Sampah menjadi salah satu upaya yang diperkuat pemerintah Kota Cimahi. Program tersebut dirancang untuk membangun kebiasaan memilah sampah sejak usia dini sekaligus juga mendukung pengurangan timbulan sampah. Kegiatan yang memang merupakan dan juga melibatkan 94 sekolah dari berbagai jenjang pendidikan, para siswa diajak mengumpulkan sampah anorganik bernilai ekonomis seperti botol, plastik, kardus, dan kertas yang masih dapat didaur ulang. Melalui program tersebut, sampah yang masih memiliki nilai jual tidak langsung berakhir di tempat pembuangan akhir. Sebaliknya, sampah dipilah dan dimanfaatkan kembali sebagai bagian dari penerapan ekonomi sirkular di lingkungan sekolah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, Chanifah Listiani, mengatakan bahwa gerakan tersebut telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Keberhasilan program terlihat dari tingginya partisipasi sekolah dan juga jumlah sampah yang berhasil dikumpulkan selama pelaksanaan sebelumnya.
4: Untuk bersama-sama melakukan edukasi kepada masyarakat dan anak-anak untuk bersama-sama mengumpulkan sampah high value. Paling tidak dia bisa memberikan contoh di sekolah dan juga mengajak di rumahnya masing-masing untuk semua sampah yang high value itu tidak larinya ke tempat sampah, tapi larinya ke bank sampah. Dan ini menjadi langkah yang kita lakukan karena pada waktu Ramadan kemarin kita sudah mengawali dan alhamdulillah pada waktu bulan Ramadan kemarin kita bisa mengumpulkan hampir 4 ton sampah dari sekolah yang masih mempunyai nilai jual. Dan untuk berikutnya tentunya hari ini semua sekolah yang hadir, kurang lebih 94 sekolah, akan melaksanakan plan of action untuk ke depan bagaimana sekolah-sekolah itu tetap akan menggerakkan kegiatan namanya sedekah sampah.
1: Pemerintah Kota Cimahi melalui DLH Kota Cimahi berharap gerakan serupa dapat terus berkembang dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Selain mengurangi volume sampah, program ini diharapkan mampu membentuk generasi yang memiliki kepedulian tinggi terhadap kelestarian lingkungan. Sementara itu, Pak Dadan, seorang warga, menyambut baik program sedekah sampah tersebut. Dirinya berharap siswa bisa lebih peduli terhadap lingkungan.
5: Ya, sangat bagus program sedekah sampah ini dilakukan di lingkungan sekolah. Jadi anak-anak lebih paham tentang memilah sampah. Tapi saya rasa program sedekah sampah ini tidak hanya dilakukan di lingkungan sekolah, tapi di lingkungan kampus juga.
1: Dia pun berharap tentu saja program sedekah sampah kedepannya lebih meluas hingga ke perguruan tinggi, tidak hanya ke sekolah saja.

Dan pendengar, sekian warta berita pagi ini. Warta berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 13 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa Anda baca di portal berita rri.go.id. Saya Widya Perdani, selamat pagi.

0: Dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, selamat pagi pendengar untuk Anda yang baru saja bergabung dengan kami FM 97,6 MHz Pro 1 dari Bandung. Ini adalah hari pertama Anda bekerja di saat anak-anak sekolah sudah mulai libur ya. Sudah mulai bagi, kemarin itu Kamis, Jumat, Sabtu sudah momennya bagi raport nggak sih? Atau mungkin ada di antara Anda orang tua yang masih harus mengantar putra-putrinya juga ke sekolah nih, karena mungkin belum bagi rapot dan lain hal sebagainya. Bahkan mungkin ada di antara Anda yang memang hari ini sengaja ambil cuti karena harus mempersiapkan pendaftaran sekolah putra-putrinya. Waduh, luar biasa sekali ya gedebuk-gedebuknya mama-mama muda nih di awal pekan. Tentunya juga berjibaku dengan pekerjaannya, tanggung jawabnya, dan lain hal sebagainya. Namun kami juga akan informasikan untuk Anda pendengar berkaitan dengan situasi lalu lintas pagi hari ini. Agak mulai lengang ya kalau dari pantauan matanya Widi di jalan, seputar jalan di Diponegoro. Tapi juga kita kan pengen tahu informasinya berkaitan dengan situasi lalu lintas dan informasi-informasi lainnya juga bersama teman-teman dari Bandung Comment Center Diskominfo Kota Bandung. Dan Pro 1 sudah terhubung bersama Teh Mita.
1: Bandung pagi ini.
0: Teh Mita, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Teh.
0: Kabar baik pagi hari ini?
2: Alhamdulillah baik. Teh gimana, Teh?
0: Alhamdulillah, sehat baik dan bahagia. Walaupun rada cedem ya pagi hari ini. Tapi lalu lintas gimana nih, Teh, dari pantauan CCTV di Diskominfo Kota Bandung sendiri untuk kota, situasi lalu lintas Kota Bandung pagi ini?
2: Baik, Teh, untuk dari CCTV lalu lintas di Diskominfo Kota Bandung, di sini sudah terpantau ramai lancar di Jalan Rumah Sakit Ujung Berung yang arah Pasar Ujung Berung ini, dan didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk di Gerong, arah CCTV ini masih terpantau agak lenggang ya, Teh. Untuk cuacanya juga di sini udah terpantau agak cerah begitu. Untuk di Kebon Kopi, arah Kebon Kopi, di sini juga sudah terpantau ramai lancar dan didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk di Dago, arah Terminal Dago ini, sudah terpantau ramai lancar juga dan didominasikan oleh kendaraan roda 2. Untuk di Kopo, arah Bispak maupun sebaliknya ini juga sudah terpantau ramai sekali. Namun untuk kondisinya juga tetap lancar dan didominasikan oleh kendaraan roda 2. Untuk di arah Tol Paster di Jalan Dr. Junjunan ini juga sudah terpantau ramai lancar dan didominasikan oleh kendaraan roda 2. Untuk di Gasibu ini juga sudah terpantau ramai sekali ya, Teh, dan didominasikan oleh kendaraan roda 2. Untuk yang di pusat kota ini di Asia Afrika sudah terpantau ramai lancar juga dan didominasikan oleh kendaraan roda 2, begitu, Teh.
0: Itu untuk situasi lalu lintas. Tapi beralih ke informasi cuaca, apa memang akan mendung sampai siang, sore, bahkan malam, dan masih ada potensi hujan kah untuk Kota Bandung hari ini, Teh Mita?
2: Baik, Teh, untuk dari pantauan BMKG cuaca di Kota Bandung ini, tidak adanya prediksi hujan ya, Teh. Di sini juga terpantau dari pagi, siang, sore, maupun malam, di sini terpantau cerah, begitu, Teh.
0: Cerah ya, jadi ini masih sisa semalam aja, sisa hujan semalam gitu ya, jadi masih cedem. Mudah-mudahan gak ngaruh ke suasana hati, ikut cedem juga ya, Teh. Teh, kalau untuk harga kebutuhan pokok masyarakat pagi hari ini sudah bisa diakses kah?
2: Baik, Teh, untuk di harga kebutuhan pokok masyarakat ini, untuk di perbawangan dulu ya, Teh, untuk di bawang bombay sedang turun menjadi Rp35.075 per kilogram. Untuk di bawang merah ini sedang naik menjadi Rp39.620 per kilogram. Untuk di bawang putih sedang turun menjadi Rp35.828 per kilogram. Untuk di beras ini juga, di beras medium sedang turun di Rp13.419 per kilogram. Untuk di beras premium sedang naik di Rp14.591 per kilogram. Untuk di cabai hijau biasa ini juga sedang turun menjadi Rp31.974 per kilogram. Untuk di cabai merahnya sedang turun juga menjadi Rp45.407 per kilogram. Untuk di daging ayam broiler ini juga sedang turun menjadi Rp41.878 per kilogram. Untuk di daging ayam kampung juga sedang turun menjadi Rp69.560 per kilogram. Namun untuk di daging sapi ini sedang masih tetap naik, yaitu di Rp140.047 per kilogram. Begitu Teh.
0: Itu dia untuk kebutuhan pokok masyarakat. Teh, kalau untuk layanan Bandung Siaga 112 sudah ada laporan wargi Bandung yang masuk kah pagi hari ini?
2: Baik, Teh, untuk di layanan Bandung Siaga 112 ini kami hari Senin 22 Juni 2026 sudah menerima satu laporan ya Teh, di pagi dini hari pada pukul 12 malam lewat 57. Dan di sini juga terjadinya kecelakaan motor dengan motor, korban 2 orang luka di bagian paha dan tangan. Untuk lokasinya di Jalan Haji Juanda Siliwangi, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, dan sudah koordinasi dan ditangani juga oleh PSC 119 Dinkes Kota Bandung. Begitu Teh.
0: Terakhir nih Teh Mita, giatnya pimpinan kita beserta jajarannya akan kemana dan ngapain aja hari ini?
2: Baik Teh, untuk giat pimpinan kami untuk informasi pagi ini masih belum kami dapat Teh. Nanti barangkali bisa diinformasikan oleh siaran sore. Namun untuk para wargi juga, apabila ingin mengetahui kemana pimpinan kami wali kota begitu, bisa melihat di Instagram humas_bandung. Begitu Teh.
0: Itu dia. Hatur nuhun, terima kasih banyak Teh Mita untuk informasi yang disampaikan pagi hari ini. Sehat selalu. Salam juga untuk teman-teman di Bandung Command Center lainnya. Selamat pagi Teh Mita, selamat kembali beraktivitas.
2: Ya, selamat pagi Teh.
0: Perbincangan kami pendengar bersama petugas dari Bandung Command Center Diskominfo Kota Bandung, Mita.
1: Bandung pagi ini.

0: Hutan merupakan salah satu penunjang kehidupan bagi seluruh makhluk yang ada di dunia. Tanpa adanya hutan, kehidupan di bumi akan hancur. Karena sumber oksigen dan mata air bisa diperoleh dari hutan. Leuweung larangan atau hutan larangan untuk masyarakat di beberapa kampung adat Sunda merupakan tempat yang sangat sakral. Diyakini oleh masyarakat kampung adat Sunda sudah secara turun-temurun dari karuhun atau orang tua terdahulu. Hal ini bertujuan agar leuweung atau hutan tersebut tetap terjaga keasriannya dan mengajarkan kepada kita agar menjadi manusia yang beradab dalam memperlakukan hutan dan tahu bagaimana cara mencintai alam.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung menantikan tanda waktu tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Mendengar kami bergabung dengan Pro 3 RRI guna mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami mengerahkan tim PLN bersama-sama dengan tim mitra kami agar perbaikan 2 PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat.
2: Berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi. Pertahanan dari Spanyol, bagaimana juga Pedri langsung ke depan.

0: Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan PLN terus mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa melalui penyaluran medium rengkol ke sejumlah PLTU. Akibat pemadaman listrik bergilir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian. Timnas Spanyol sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 4-0 pada lanjutan penyisihan Grup H Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 22 Juni 2026, saya Ruli Zain. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, PLN terus mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa melalui penyaluran medium rengkol ke sejumlah PLTU. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Untuk itu, kami mengerahkan tim PLN.
2: Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan PLN tengah mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Selain mempercepat penyaluran medium rengkol atau batubara dengan tingkat kandungan kalori menengah ke sejumlah PLTU, PLN juga menangani gangguan teknis pada dua pembangkit besar milik mitra yang sempat keluar dari sistem kelistrikan Jawa.
1: Untuk itu, kami mengerahkan tim PLN bersama-sama dengan tim mitra kami agar perbaikan dua PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat dan berjalan dengan lancar sehingga bisa pulih dan kembali memasok listrik di sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
2: Sementara itu, CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR, sekaligus pengamat energi, Feby Tumiwa menilai Indonesia masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap batubara.
3: Ya, kalau kita lihat hari ini, 70% pasokan listrik di Indonesia itu berasal dari PLTU, dari batubara. Dengan adanya pemadaman ini, sebenarnya ya harusnya pemerintah, masyarakat juga sadar ya bahwa kita sangat bergantung pada batu bara.
2: Feby mengatakan Indonesia memiliki beragam potensi energi terbarukan mulai dari panas bumi, angin, matahari, biomasa, hingga tenaga air. Ia menilai peningkatan bauran energi terbarukan diperlukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap batu bara. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Akibat pemadaman listrik bergilir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
4: Akibat terjadinya pemadaman listrik di berbagai daerah di Surabaya, beberapa waktu terakhir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian mengingat energi listrik menjadi faktor utama penggerak operasional usaha dan kebutuhan utama masyarakat. Di antara unit usaha yang terdampak akibat pemadaman bergilir yang dilakukan PLN, salah satunya yakni sektor usaha food and beverage, terlebih sektor F&B, terutama kafe, saat ini sangat bergantung pada energi listrik untuk layanan kepada pelanggan. Melalui tim manajemen salah satu